0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Rai Dina Yasifa di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan, banyaknya guru pensiun jadi tantangan Kota Malang. Kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Distikbud Kota Malang Suarjana, dalam waktu dekat ini akan ada banyak guru ASN yang akan purna tugas. Maka dari itu, sejumlah sekolah terpaksa meminta guru untuk merangkap jam mengajar. Suarjana menambahkan, sebagai solusi lain pihaknya mengizinkan sekolah memanfaatkan anggaran yang ada, baik dari BOSDA maupun BOSNA, untuk merekrut guru kontrak atau guru tidak tetap atau GTT. Kawan, KONI Jatim jalin kerjasama dengan Australia Barat. Ketua Umum KONI Jatim Muhammad Nabil menyebut kerjasama dengan Australia Barat ini dilakukan untuk memperkuat hubungan sister state yang sudah terjalin sejak 1991, serta untuk menguatkan pengembangan olahraga. Ruang lingkup kerjasama ini juga terdiri dari pengembangan olahraga prestasi, pendidikan olahraga, olahraga rekreasi, peningkatan partisipasi masyarakat, pembinaan atlet berbakat, hingga pengembangan industri olahraga. Selain itu, kata Nabil, salah satu fokus utama kerjasama ini adalah peningkatan prestasi atlet melalui pengetahuan, pengalaman, pelatihan, dan kompetisi. Kawan, KMP Putri Yasmin terbakar di rute Bali Lombok. Kapal motor penumpang atau KMP Putri Yasmin rute Bali Lombok terbakar pada Rabu 12 Agustus 2026 sekitar pukul 4.15 WITA. Satu orang dilaporkan meninggal dunia, sementara ratusan penumpang lainnya dievakuasi menuju Lombok dan Bali. Otoritas pelabuhan sebelumnya menyebut kapal membawa 131 orang, terdiri dari 114 penumpang dan 17 awak kapal. Seorang saksi menyebut korban meninggal merupakan perempuan yang menggunakan pelampung rusak. Hingga Rabu pagi, pihak berwenang belum rilis data resmi jumlah korban, sementara penyebab kebakaran masih dalam penyidikan. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi, saya Rai Dina Yasifa, selamat pagi.
0: Hot News.

City Guide 911 FM Guidance for your life. Kawan, pagi hari ini masih dengan saya Bulan dan waktunya kita masuk di IGN Talk ya. IGN Talk pagi hari ini kita akan membahas soal batas etik dokter di media sosial. Mungkin Anda juga masih ingat ya yang sempat ramai di threads, jadi adanya pasien BPJS Yurizal ya yang sempat menceritakan curhat gitu intinya kalau masih belum dapat ruang ya kamar gitu cukup lama sampai akhirnya ada beberapa orang termasuk di sana beberapa dari tenaga kesehatan yang nimbrung di kolom komentar gitu ya. Kemudian kalau melihat dari komentar-komentar yang disampaikan rasanya ini jauh ya ketika kita bicara empati dan tentu ini juga menjadi sorotan publik bagaimana sih seharusnya jadi tenaga kesehatan bersikap di sosial media. Lalu bagaimana juga ketika seorang pasien ingin menyampaikan apa yang jadi kritikannya gitu ya. Nanti kita akan membahas lebih banyak terkait dengan hal itu. Kita juga akan mengundang ada dua narasumber di jam 8 nanti. Ada dari Divisi Kemahkamahan MKEK, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran dari Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Wilayah Jawa Timur, Dr. Galih Endradita. Nanti kita juga akan mengundang Ketua Umum ASPIKOM, Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi, Prof. Anang Sujoko. Anda juga berkesempatan untuk ikutan gabung, mungkin ada beberapa juga yang ingin Anda tambahkan, ingin Anda tanyakan, Anda bisa gabung di interaktif 0811 3600 911.

0: Kawan, pagi hari ini di Ijen Talk ya, kita akan membahas soal batas etik dokter di media sosial. Jadi statement yang sempat dikeluarkan juga oleh Dirjen Kesehatan lanjutan Kemenkes Azhar Jaya yang mengungkapkan kalau almarhum Yurizal, pasien BPJS Kesehatan yang sempat curhat ya dan kemudian dicibir oleh para tenaga kesehatan, ini rupanya menunggu sampai 8 jam di rumah sakit. Jadi Azhar juga menjelaskan Yurizal ini harus menunggu karena memang membutuhkan ruang high care unit ya yang jumlahnya terbatas. Nah, kemudian disampaikan juga, jadi Yurizal ini ternyata mengidap penyakit yang tidak dapat disembuhkan disertai dengan keganasan. Dari pihak keluarga katanya juga sudah memahami terkait dengan kasus ini. Jadi memang kasus ini bermula dari unggahan Yurizal ya di media sosial Threads waktu itu tanggal 22 Juli 2026. Nah, di dalam unggahannya Yurizal mengaku sudah menunggu selama 8 jam tapi belum dapat kamar perawatan. Nah, dia tidak menyebutkan nama rumah sakit maupun penyakit yang dideritanya. Nah, kemudian unggahan ini memicu berbagai komentar termasuk dari sejumlah akun yang kemudian diketahui punya staf fasilitas kesehatan, perawat, dokter sampai pegawai administrasi. Nah, kemudian setelah sepupu Yurizal ini mengumumkan bahwa Yurizal telah meninggal dunia pada 31 Juli 2026, komentar-komentar yang dinilai tidak berempati ini dapat kecaman publik. Hal ini berujung permintaan maaf dari pihak yang berkomentar negatif. Bahkan tempat mereka bekerja juga membuat klarifikasi. Nah, kawan, tentu dari kejadian ini kita juga akan lebih banyak belajar ya. Khususnya bagaimana mengedepankan nilai empati dan bagaimana kita harus berhati-hati dalam berkomentar di sosial media. Nanti kita juga akan bahas lebih banyak bersama dengan narasumber di jam 8 nanti. Anda juga berkesempatan untuk gabung sebagai masyarakat, sebagai warga net gitu ya. Anda ingin menyampaikan pertanyaan atau mungkin masukan-masukannya, Anda bisa manfaatkan WhatsApp kami. Tentu kita nanti juga akan mendahulukan yang mengirimkan voice note sekaligus yang telepon langsung ya, yang on air langsung. Oke, kita akan geser dulu bersama dengan rekan-rekan dari UDD PMI Kota Malang. Pagi hari ini bersama dengan penanggung jawab urusan pengambilan darah PMI Kota Malang, ada Bu Happy yang akan menyampaikan beberapa informasi ya untuk Anda. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Selamat pagi Bu Happy.
1: Selamat pagi, Mbak Ula.
0: Bagaimana kabarnya? Sehat, Bu?
1: Puji Tuhan sehat Mbak Mulan. Mbak Mulan juga ya, sehat selalu.
0: Alhamdulillah sehat selalu juga Bu Happy. Senang sekali bisa mendengar suara Bu Happy pagi hari ini. Bu Happy, kita akan memulai dengan informasi update ya. Ini terkait dengan stok dan juga kebutuhan di UDD PMI Kota Malang. Silakan Bu Happy.
1: Iya, terima kasih Mbak Mulan. Saya sampaikan untuk update stok tanggal 13 Agustus 2026 pagi ini. Untuk produk WB, golongan A44, B77, O65, dan AB21. Untuk produk PRC, golongan A56, B364, O213, dan AB104. Dengan produk TC, ada trombosit, golongan A4, B11, O31, dan AB8. Untuk saat ini kita memerlukan persediaan stok di produk TC atau trombosit ya Mbak ya, terutama di golongan A, B sama AB. Itu Mbak Ulan.
0: Baik, Bu Happy, apakah ada informasi kegiatan PMI Mobile hari ini?
1: Iya, untuk hari ini ada dua kegiatan mobile unit ya Mbak ya, di dua tempat, yaitu di SMA N5 Malang, ada di Jalan Tanimbar nomor 24, kemudian sama di PT Kencana Tiara Gemilang di Jalan Raya Surabaya. Ini dimulai pagi jam 8 sampai jam 12.
0: Oke, Bu Happy. Kemudian Bu, kita lanjutkan ya informasi ke masyarakat khususnya yang baru pertama kali mau donor. Caranya gimana dan syaratnya apa saja untuk kelengkapan administrasinya, Bu Happy?
1: Iya, jadi untuk masyarakat yang membenarkan darahnya bisa langsung datang ke kantor PMI Kota Malang ya Mbak ya. Okay. Di Jalan Orodowo nomor 10, kita mulai pelayanan jam 7:30 pagi sampai 7:30 malam. untuk surat administrasinya nanti yang akan donor akan mengisi formulir, kemudian juga perlu diperlukan KTP atau identitas atau mungkin ada SIM untuk proses validasi datanya. Kemudian untuk persyaratannya antara lain usia minimal 17 tahun sampai 60 tahun, berat badan minimal 45 kg, tidur atau istirahat yang cukup ya Mbak, ya, minimal 4 jam sebelum donor. Kemudian juga makan makanan yang bergizi, yang banyak mengandung zat besi dan protein seperti sayur-sayuran, daging, kacang-kacangan, dan minum cukup air untuk menjadi dehidrasi. Dan pastinya kalau mau donor harus sehat jasmani dan rohani, dan tidak dalam kondisi demam, tidak mengkonsumsi obat-obatan dalam kurun waktu 3 hari, dan tidak memiliki riwayat penyakit tertentu seperti penyakit menular, jantung, atau paru, dan juga diabetes yang memerlukan insulin. Itu Mbak Ulan.
0: Oke, okay. Oh iya Bu Happy, untuk jumlah darah ya yang diambil ketika donor itu berapa Bu?
1: Ya, jadi kita ini ada dua ya Mbak ya. Ada untuk pengambilan dengan volume 350 mili dan juga 450 mili. Kalau yang 450 mili itu ada beberapa persyaratan seperti minimal berat badan 55 kg. Kemudian juga donasi pendonor harus lebih dari 5 kali rutin setiap 2 bulan. Itu baru kita bisa ambil yang 450. Gitu.
0: Oke, kemudian Bu, ini informasi juga buat yang baru pertama kali ya. Biasanya reaksi sampingnya itu apa ketika melakukan donor darah, Bu?
1: Iya, sebenarnya kan kalau pertama kali maksudnya kita lakukan pengecekan ya Mbak ya, Bu, terkait dengan keadaan umum pendonor, tekanan darah, hemoglobin. Kalau seandainya memenuhi persyaratan, akan minimal reaksi samping. Akan tetapi juga tidak menutup kemungkinan bisa terjadi seperti misalnya pusing, mual, muntah, bahkan sampai pingsan ataupun kejang ya Mbak ya. Okay. Jadi untuk beberapa persyaratan harus terpenuhi dan disampaikan secara jujur kepada petugas itu Mbak.
0: Oke, kemudian ada nggak Bu semacam tips begitu untuk meminimalisir reaksi samping Bu Happy?
1: Iya. Jadi dipastikan juga tadi kan sudah saya sampaikan persyaratannya. Kemudian bagi yang pertama kali itu terutama untuk istirahat yang cukup, harus makan minimal 2-3 jam sebelum donor, kondisi sehat, fit, dan pastinya itu jangan takut ya Mbak ya. Kadang itu pasti ada kayak perasaan seperti takut, cemas ketika pertama kali donor gitu ya. Itu juga akan mempengaruhi nantinya waktu proses pengambilan darah.
0: Oh, oke. Okay. Baik, Bu Happy. Kita tutup dengan informasi manfaatnya, Bu Happy, ya, ketika kita melakukan donor darah secara rutin. Silakan.
1: Iya, jadi manfaat untuk pendonor rutin melakukan darahnya, yang pertama kita bisa mengetahui kondisi kesehatan secara berkala. Jadi ketika kita donor akan mengecekkan dari tekanan darah, hemoglobin, deteksi penyakit tertentu yang menular melalui darah. Kemudian juga yang kedua menurunkan risiko penyakit jantung. Jadi dengan donor darah membantu mengurangi kadar besi dalam darah yang jika berlebihan dapat menyebabkan kerusakan oksidatif pada pembuluh darah. Yang ketiga dengan kita akan rutin donor akan merangsang produksi sel darah baru. Karena setelah menurunkan darah tubuh akan memproduksi sel darah baru yang membantu menjaga kesehatan dan sirkulasi dalam darah. Dan yang terakhir, kalau kita dengan rutin melakukan darahnya akan meningkatkan rasa kepuasan dan kebahagiaan secara psikologis ya Mbak ya. Karena dengan donor darah dapat memberikan rasa kebahagiaan karena membantu orang lain yang membutuhkan. Gitu Mbak.
0: Baik, sudah lengkap informasinya Bu Happy. Terima kasih banyak ya. Sehat-sehat, selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih kembali.
0: Nah itu kawan, beberapa informasi yang sudah disampaikan ya dari UDD PMI Kota Malang. Buat Anda yang mau donor bisa dengan datang ke kegiatan PMI Mobile atau dengan datang langsung ke kantor PMI Kota Malang yang ada di Jalan Buring nomor 10 Oro-Oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Program ini sebagai kerjasama Citygate FM dan PMI Kota Malang. Informasi lebih lanjut Anda bisa hubungi PMI Kota Malang di 0341 364 617.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
2: Alhamdulillah dul, urip iki rasane rada enteng. Lah wong masyarakat prasejahtera kaya aku ngene iki tetep gratis BPJS kesehatan.
3: Wih, alhamdulillah. Krungu-krungu sisan iki ojek online ke aku ya oleh perlindungan BPJS ketenagakerjaan gratis lho.
2: Iya, dul.
3: Si, lah kok rokokmu polosan gak ono pita cukai ngono, Met?
2: Iya ta. Lah murah ya, dul. Lumayan iki ngirit.
3: Halah, Memet. Nek sampean tuku rokok ilegal ngono iku, padha karo ngurangi modal gawe mbangun kuto dewi. Lagian dodol utawa tuku rokok ilegal iku sanksine ya abot. Iso dipenjara lho.
1: Ayo nawa, gempur peredaran rokok ilegal. Setiap rupiah dari pita cukai resmi dioptimalkan pemerintah Kota Malang melalui DBHCHT tahun 2026 demi kesejahteraan kita bersama. Mulai dari alokasi 17,12 miliar rupiah untuk jaminan BPJS Kesehatan Masyarakat Prasejahtera hingga perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal senilai 3 miliar rupiah. Tidak hanya itu, dana ini juga diwujudkan nyata lewat 9,36 miliar rupiah bantuan langsung tunai bagi pekerja industri rokok dan pelatihan keterampilan kerja. Kenali ciri rokok ilegal seperti tanpa pita cukai atau polos, pita cukai palsu, bekas maupun salah peruntukan. Pelaku bisa dijatuhi pidana penjara hingga 5 tahun dan denda sampai 10 kali nilai cukai. Laporkan segera peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai Malang di nomor 0341-551-628 atau WhatsApp di 0851-1747-7876.
4: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang bersama Kantor Bea Cukai Malang.
5: Haduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya.
6: Emang tahu itu siapa?
5: Enggak.
6: Tahu ceritanya?
5: Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
6: Iya, Kak. Ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
5: Nah, itu pinter.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Vibes for your life. City Guide FM.

Kawan, informasi yang sudah masuk di pagi hari ini dari rekan-rekan pos pantau Semeru yang sedang bertugas ya. Jadi ada beberapa catatan yang disampaikan saat ini Gunung Api Semeru terjadi erupsi jam 7 lebih 28 menit namun tinggi kolom abu tidak teramati. Erupsi ini juga sempat terekam ya di seismogram. Untuk saat ini erupsi Gunung Semeru juga masih berada pada status level 3 siaga dengan beberapa rekomendasi dikeluarkan. Imbauan yang pertama, masyarakat supaya tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besukobokan, tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak, serta mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar yang ada di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru. Nah, untuk Anda kawan Citigat yang pengen beli properti tapi Anda takut kalau boces gimana, apalagi sampai nggak produktif, makanya pilih yang pasti-pasti saja. Nah, yang pasti di sini ada Paramalen, kawan. Jadi Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif yang ada di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system. Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas. Sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari. Dekat dengan Jatimpa Group dan legalitas nya aman. Anda bisa miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagram @paramapandermanhill atau hubungi 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Untuk Anda yang sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kita geser dulu waktunya kita update-kan pagi hari ini informasi lalu lintas di jalan tol.

0: informasi seputar jantung.
1: Selamat pagi, kawan. Pagi hari ini kita update dulu untuk pantauan lalu lintas. Di ruas tol Malang Pandaan, kondisinya saat ini masih lancar dua arah. Terpantau lengang bahkan ya kalau di sepanjang ruas Pandaan Malang sendiri. Tapi kalau dari beberapa gate tol, ini yang sudah mulai ada peningkatan volume di gate Malang Madiopuro. Exit entry ramai, kalau di Pakis dan Singosari cenderung lebih lancar ya, Lawang juga sama. Bergeser setelah dari ruas Malang Pandaan, kita ke Gempol Pandaan lalu lanjut lagi ke sekitaran Kejapanan Gempol, kemudian di gate Kejapanan yang arahnya ke Porong Gempol, itu lengang juga ternyata kawan, sampai di area Porong Sidoarjo, kemudian Surabaya Porong, sampai sekitaran Waru. Kalau pagi hari memang biasanya akses dari Waru, tol Waru ini yang arahnya ke Juanda memang cukup mendominasi ya, karena biasa banyak penerbangan pagi juga, sehingga saat ini saya lihat di gate Waru Juanda itu ada peningkatan volume. Kalau di Gempol Rembang sendiri sampai dengan area Probolinggo tidak ada hambatan, lancar dua arah. Untuk info tol kawan didukung oleh Klinik Utama ISHK Toleram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama ISHK Toleram Eye Center. Harga lebih terjangkau, WhatsApp 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu, ISHK Toleram Eye Center. Pelayanan premium, harapan untuk semua.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo dan Didar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sanubari. Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Haja Siti Mafrohatin Nikmah, meminta tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD merombak ulang draft KUA PPHS tahun anggaran 2027. Ia menilai komposisi anggaran saat ini belum berpihak pada kepentingan publik dan tidak selaras dengan tema pembangunan daerah. Menurut Nikmah, kemandirian fiskal Banyuwangi masih rendah karena kontribusi pendapatan asli daerah atau PAD masih kecil. Daerah dinilai masih terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Pengelolaan kawasan wisata Bahari Pasir Putih di Desa Pasir Putih, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo dilelang untuk dikelola oleh pihak ketiga dengan skema kerjasama pemanfaatan atau KSP. Bupati Situbondo Yusufri Wahyu Prayogo bilang, kalau selama 2 dekade, Pasir Putih tidak bisa dikelola secara optimal. Perbaikan yang dilakukan selalu tidak seimbang antara insentif yang diberikan dengan yang diterima oleh pemerintah daerah atau selalu merugi. Oleh karena itu kawan, melalui pengelolaan dengan skema kerjasama pemanfaatan, Bupati Rio berharap kawasan wisata Bahari Pasir Putih mampu menguatkan fiskal daerah serta menyumbang pendapatan asli daerah atau PAD dengan angka tinggi.
3: Ari Bagus dari Radio Tidar Sakti Batu pagi hari ini membawa kabar BPBD Kota Batu siapkan antisipasi karhutla. BPBD Kota Batu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau. Langkah antisipasi dilakukan dengan memetakan wilayah rawan, meningkatkan pengawasan, serta memperkuat koordinasi lintas instansi. BPBD juga menyiapkan rencana kontingensi karhutla di kawasan Arjuno Welirang. Selain itu kawan, Kota Batu telah menetapkan status siaga darurat bencana karhutla dan kekeringan. Sementara itu masyarakat diimbau turut mencegah kebakaran dengan tidak melakukan potensi memicu api terutama di kawasan hutan dan lahan yang kering.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kalau Anda sering melakukan nail art, pernah nggak terpikir kalau lampu yang digunakan untuk mengeringkan cat kuku ternyata memancarkan sinar ultraviolet atau UV? Meski penggunaannya hanya beberapa menit, paparan yang terjadi berulang tetap perlu diperhatikan. Perlu diketahui kawan, lampu UV pada proses manicure memang memancarkan sinar ultraviolet yang digunakan untuk mengeringkan cat kuku gel lebih cepat. Masalahnya, paparan UV yang terjadi berulang dalam jangka panjang bisa ikut menambah akumulasi kerusakan pada kulit. Nah, bukan berarti harus langsung panik ya, atau bahkan berhenti total melakukan nail art. Ada beberapa life hack sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mengurangi risikonya. Yang pertama, gunakan sunscreen di tangan sekitar 20-30 menit sebelum manicure, terutama pada area punggung tangan dan juga jari, karena bagian itulah yang paling sering terkena paparan lampu UV. Selanjutnya, pilih sarung tangan khusus manicure yang bagian ujung jarinya terbuka, sehingga area kulit tangan tetap terlindungi, sementara kuku tetap bisa diproses. Yang ketiga, kurangi frekuensi penggunaan gel manicure jika tidak terlalu diperlukan, karena semakin sering terkena paparan UV, semakin besar juga akumulasi paparannya dalam jangka panjang. Selain itu, perhatikan kondisi kulit tangan kawan. Kalau muncul bercak yang tidak biasa, benjolan kecil, kulit bersisik, atau luka yang sulit sembuh, sebaiknya segera periksa ke dokter kulit ya, karena beberapa kasus kerusakan kulit akibat UV biasanya muncul secara perlahan dan seringkali tidak langsung disadari. Fun fact-nya, sinar UVA dari lampu pengering kuku termasuk jenis sinar yang juga berperan dalam proses penuaan dini pada kulit. Makanya, paparan terus-menerus tanpa perlindungan bisa membuat kulit lebih cepat mengalami kerusakan.

0: 8911 FM. Guidance for your life.
1: Wah, prestasi kampus dan mahasiswa Universitas Widyagama semakin banyak loh.
2: Betul, menjadi perguruan tinggi swasta terbaik nasional 2025. Mahasiswanya meraih 2 medali emas dan 1 perak kejuaraan Porprov 9 Jatim 2025. Dan masih banyak lagi.
3: Kawan, segera daftar ke Universitas Widyagama, kampus terakreditasi baik sekali. Dibuka gelombang 3 sampai 4 September 2026. Di tahun ajaran baru ini, ada jalur reguler, kelas karyawan, transfer, alih jenjang, dan jalur RPL. Ada juga beasiswa KIP kuliah dan unggul mulia, syarat dan ketentuan berlaku. Untuk S1, membuka Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Pertanian, Hukum, dan Teknik. Yang terbaru, ada Fakultas Sains dan Teknologi Informasi. Untuk S2, membuka Manajemen dan Ilmu Hukum. Untuk S3 ada Science Management. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0856-4973-2858 atau kunjungi Kampus 2 Universitas Widyagama Malang, Jalan Borobudur 35. Bisa juga buka pmb.widyagama.ac.id. Universitas Widyagama Malang, kampusnya para generasi unggulan yang beradab.
4: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
5: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
6: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
4: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
7: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
2: Tantangan yang dihadapi.
8: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
2: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
9: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
2: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
1: Kawan, hati-hati untuk Anda yang sedang bersiap mengarah ke sekitar Raja Bali, karena informasi yang kami cek di grup relawan Malang ST Hangat, di sana ada tumpahan oli. Tadi sudah ada petugas kepolisian yang ada di lokasi, kawan. Bahkan dikabarkan banyak pengendara yang terjatuh dan terlihat juga luka-luka gitu ya. Tapi masih sadar dan saat ini berada di pinggir, kemudian posisinya lagi duduk begitu ya. Kemudian di sana dari bekas ceceran oli ini sudah dibantu dengan menutup menutup dengan tanah gitu ya. Kemudian informasinya juga rekan-rekan ambulan, relawan dengan ambulannya ini sudah standby di lokasi, ada satu unit ambulan. Hati-hati untuk Anda yang bersiap mengarah ke sekitar Raja Bali. Kemudian kawan, buat Anda yang sering melintas di kawasan Malang dan sekitarnya, Perum Jasa Tirta 1 resmi melakukan penyesuaian akses kendaraan roda 4 di puncak Bendungan Lahor, Kabupaten Malang, menanggapi aspirasi dan kebutuhan mobilitas masyarakat. Nah, kendaraan roda 4 sudah diperbolehkan melintas mulai jam 4 pagi sampai jam 10 malam. Sementara untuk jam 10 malam sampai jam 4 pagi, akses khusus roda 4 ditutup demi keamanan bersama. Ingat, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 tetap wajib melakukan tap kartu dengan tarif Rp1 sebagai bagian dari sistem pengendalian keamanan bendungan. Perum Jasa Tirta 1 terus berkomitmen mendengarkan aspirasi masyarakat, tapi keamanan infrastruktur bendungan tetap menjadi prioritas. Ayo catat jam operasionalnya, patuhi rambu-rambu dan selalu ikuti arahan petugas di lapangan. Perjalanan lancar, bendungan aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Perum Jasa Tirta 1. Kawan, setelah ini, setelah pembacaan 911 Hot News nanti, Ijen Talk akan kembali kita lanjutkan. Kita akan bicara batas etik dokter di media sosial. Anda juga berkesempatan untuk gabung. Anda bisa manfaatkan interaktif di 0811 36091.
2: Jalan-jalan plus.

Halo kawan, saya Yola Octavia kembali hadir menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menyusuri jejak kejayaan masa lalu menuju salah satu peninggalan penting Kerajaan Singasari, yaitu Candi Singosari yang berada di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Begitu tiba di kawasan Candi kawan, nuansanya langsung terasa berbeda. Tenang, sakral, dan penuh aura sejarah. Candi Singosari dipercaya dibangun sebagai Candi Pendarmaan Raja Kertanegara, Raja terakhir Kerajaan Singasari yang wafat pada tahun 1292. Menariknya, candi ini dikenal sebagai candi yang belum sepenuhnya selesai dibangun. Bagian tubuh candinya tampak polos, tanpa relief cerita seperti candi-candi besar lainnya. Namun justru disitulah keunikannya. Kesan sederhana, tapi menyimpan makna mendalam tentang masa transisi kekuasaan dari Singasari menuju Majapahit. Di sekitar area candi, Anda juga bisa menemukan arca-arca penting, seperti arca Dwarapala berukuran raksasa yang berada tak jauh dari lokasi utama. Arca ini diyakini sebagai penjaga gerbang kawasan suci Kerajaan Singasari dan menjadi salah satu arca penjaga terbesar di Indonesia. Yang menarik kawan, Candi Singosari tidak dibatasi pagar tinggi dan menyatu langsung dengan pemukiman warga. Situs besar peninggalan kerajaan tapi hidup berdampingan dengan kehidupan modern. Inilah ciri khas situs-situs sejarah di Jawa Timur, sejarah yang tidak terpisah tapi tumbuh bersama masyarakatnya. Candi Singosari bukan hanya tempat wisata kawan, tetapi juga ruang belajar terbuka tentang politik, spiritualitas, dan seni bangunan Jawa Timur kuno. Buat Anda yang ingin berkunjung, kabar baiknya tidak ada tiket masuk resmi ke kawasan Candi Singosari. Pengunjung umumnya hanya diminta sumbangan sukarela untuk perawatan area candi. Sementara untuk parkir kendaraan, tersedia lahan parkir warga dengan tarif terjangkau. Soal waktu kunjungan, ada tips praktis nih kawan. Datanglah pagi hari jika Anda ingin suasananya yang lebih sepi dengan cahaya yang bagus untuk menikmati detail candi. Atau sore hari, saat udaranya lebih adem dan cocok untuk wisata santai bersama keluarga. Untuk Anda yang mau mengarah ke Candi Singosari, kalau Anda dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Jalan Ahmad Yani ke arah Singosari. Ikuti jalur utama Malang-Surabaya. Setelah melewati kawasan Pasar Singosari, Anda akan menemukan penunjuk arah menuju Candi Singosari di sisi kiri jalan. Aksesnya sangat mudah, bisa ditempuh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi kawan, kalau Anda ingin menikmati wisata sejarah yang tenang, penuh makna, dan sarat cerita kejayaan Nusantara, Candi Singosari adalah destinasi yang layak Anda kunjungi.

0: Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
2: Iya.

0: hidrasi yang tepat. Cheers, Better Drinking Water. Hadir dengan pilihan alkali dan natural. Cheers, Better Drinking Water.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, sekolah yang kurang guru dibebaskan pakai dana BOS untuk rekrut guru. Kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Distikbud Kota Malang Suwarjana, opsi penggunaan dana BOSDA dan dana BOSNAS merupakan merekrut guru tidak tetap atau GTT. Jadi ini bisa dilakukan untuk sekolah yang kasnya masih memungkinkan. Suwarjana menjelaskan, perekrutan tenaga kontrak ini wajib ditambahkan kausal khusus agar tidak menjadi bumerang di kemudian hari. Jadi sekolah harus menulis secara eksplisit dalam kontrak kalau GTT tidak punya hak untuk menuntut pengangkatan jadi ASN. Kawan, awan tebal hingga udara kabur berpeluang terjadi di sebagian wilayah Jatim. BMKG Juanda memperkirakan cuaca di beberapa daerah Jatim hari ini bakal berpotensi cerah hingga berawan tebal, dengan udara kabur yang diprediksi berpeluang terjadi pada siang menuju sore hingga malam hari. Sementara suhu udara Jatim diperkirakan berkisar antara 9 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 34-100%. Kemudian untuk kecepatan angin di Jatim diprediksi antara 5 hingga 34 km per jam dengan arah angin dominan dari timur laut. Kawan, latihan RI Cina bukan untuk perang. TNI Angkatan Laut menegaskan latihan pelayaran bersama Cina di sekitar perairan Taiwan bukan latihan perang. Kegiatan tersebut merupakan passing exercise yang dilakukan saat kapal perang melintasi wilayah negara lain. KRII Gusti Ngurah Rai sebelumnya mengikuti latihan bersama Rusia, kemudian melakukan passing exercise dengan Cina. Kapal tersebut juga dijadwalkan melakukan kegiatan serupa dengan Jepang dan Armada Ketujuh Amerika Serikat. TNI AL menyebut kegiatan ini merupakan bagian dari diplomasi maritim untuk membangun komunikasi, kepercayaan, dan hubungan baik antar angkatan laut. Kegiatan tersebut juga disebut mencerminkan komitmen Indonesia dalam memperkuat persahabatan dan kerjasama dengan negara lain. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Raidina Yasifa. Selamat pagi.
0: 911 Hot News.

Serigate 911 FM, guidance for your life. Selamat pagi kawan, kita masuk di program Ijen Talk. Kali ini saya Yola Octavia menemani Anda. Dan untuk topik bahasan kita pagi hari ini adalah batas etik dokter di media sosial. Berangkat dari kasus yang kemarin sedang ramai diperbincangkan, adanya komentar nir empati ya dari para nakes ke salah satu pasien BPJS. Nah, kita akan bahas lebih lanjut di segmen berikutnya. Kawan-kawan yang mau bergabung, yang mau menambahkan beberapa catatan juga boleh. Bisa langsung call in di 0811 3600 911.

0: Sirigait 911 FM, guidance for your life. Selamat pagi kawan, kembali pagi hari ini saya Yola Octavia menemani Anda dalam program Ijen Talk. Saya sampaikan kembali untuk topik bahasan kita kawan pagi hari ini adalah batas etik dokter di media sosial. Media sosial sekarang menjadi ruang bagi siapa saja untuk menyampaikan pendapat, termasuk ketika seseorang ingin menceritakan pengalaman mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, namun ketika sebuah keluhan pasien kemudian mendapatkan respon dari tenaga kesehatan dengan bahasa yang tidak empati begitu ya, bahkan menghina, persoalannya ini tidak lagi sekedar soal komentar di media sosial. Nah, hal ini menjadi perhatian publik setelah muncul kasus Yurizal, pasien BPJS yang sebelumnya menyampaikan keluhan terkait pelayanan kesehatan dan kemudian mendapatkan komentar bernada tidak empati dari akun yang diduga milik tenaga kesehatan. Kasus ini kawan juga memunculkan pertanyaan besar mengenai bagaimana seorang dokter seharusnya bersikap ketika berhadapan dengan kritik atau keluhan pasien di ruang publik. Tapi di sisi lain, dokter juga memiliki hak untuk memberikan klarifikasi ketika muncul informasi yang dinilai tidak sesuai. Tetapi sampai di mana nih batas klarifikasi tersebut agar tetap menjaga etika profesi dan juga hak pasien? Selengkapnya kita akan bahas kawan ya di program Ijen Talk untuk pagi hari ini. Saya akan tersambung nantinya bersama dengan Divisi Kemahkaman MKEK Majelis Kehormatan Etik Kedokteran IDI Wilayah Jawa Timur, Dr. Galih Endra Dita MSPFM Fiskwa, dan juga Ketua Umum Aspitkom Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi Profesor Anang Sujoko Esos MSI Dekom. Saya ingatkan kawan-kawan yang mau bergabung ya, bisa langsung call in, bisa chat, bisa voice note, tapi agar terdelivernya dengan baik, tidak memunculkan persepsi yang berbeda nantinya, bisa langsung voice note saja atau langsung telepon kawan di 0811 360 911. Di Zoom saya sudah terhubung bersama dengan dua narasumber saya. Saya sapa dulu ada Dr. Galih. Dr. Galih, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Dr. Galih pagi hari ini.
1: Terima kasih.
0: Iya, ini lagi di mana nih Dok?
1: Saya posisi lagi di rumah.
0: Oh,
1: di
0: lagi
1: Mojokerto.
0: Di rumah. Oh, oke, okay, ya, baik. Betul. Nanti diskusi bisa diikuti sampai selesai, Dok? Atau mungkin nanti ada giat lagi?
1: Insya Allah sih, insya Allah sampai selesai. Okay. Hari ini lagi longgar hari ini.
0: Ah, oke, okay, baiklah. Terima kasih Dr. Galih sudah menyempatkan waktunya ya untuk hadir pagi hari ini. Saya juga tersambung bersama dengan Prof. Anang. Prof, selamat pagi.
2: Pagi Mbak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Prof, terima kasih.
2: Sampai-sampai Dok.
0: Prof. Anang sehat Prof?
2: Alhamdulillah sehat dan selalu semangat insyaallah.
0: Alhamdulillah. Ini lagi di mana nih Prof? Di kampus kah mungkin atau bagaimana? Sekarang lagi PKKMB ya Prof ya?
2: Ya, tapi saya sedang di Bogor ini menuju ke Cengkareng.
0: Oh.
2: Nanti flight jam 11.
0: Oh, oke, okay, baik. Oke, okay, terima kasih banyak juga Prof ya yang sudah menyempatkan hadir di tengah kesibukan.
2: Iya.
0: Oke, okay, itu dia kawan dua narasumber saya. Sudah standby ya pagi hari ini. Nah, ini saya mau langsung tanya dulu ke Prof Anang kalau gitu, karena kan juga kasusnya sempat viral Prof ya, soal dokter yang berkomunikasi di media sosial. Ini sebenarnya di mana batas etika yang harus dijaga, Prof?
2: Ya, sebetulnya bukan hanya untuk profesi dokter saja, tetapi ini sebetulnya untuk semua orang pengguna media sosial. Siapapun tidak akan mengikat pada profesi tertentu. Bahwa ketika kita bicara pada di media sosial, itu adalah sebagai sebuah ruang publik yang memiliki prinsip demokratis dan equal tentu saja. Nah, ketika bicara pada ruang publik yang sangat terbuka dan aksesnya equal untuk siapapun, maka di sanalah sebetulnya yang harus diutamakan, yaitu terkait dengan masalah etika.
0: Okay.
2: Kesantunan di ruang publik itu tuntutannya jauh lebih tinggi. Dan di ruang publik karena sifatnya sudah mendunia atau global, itu artinya bahwa kesantunan ini sifatnya sudah universal. Bukan lagi pada terikat hanya pada budaya tertentu, tetapi nilai-nilai kesantunan, etika yang sangat universal. Nah, terkait dengan kasus profesi tertentu itu, maka profesi dokter dituntut lebih tinggi lagi. Dituntut lebih tinggi lagi. Karena ini ada kaitannya dengan layanan dan profesi. Artinya kalau kita bicara kepada pelayanan profesi dokter, dalam perspektif komunikasi kesehatan, maka ada sebuah tuntutan yang lebih tinggi dibanding dengan orang umum kepada seorang pasien. Orang umum kepada seorang pasien. Pada perspektif orang umum kepada pasien pun itu sudah dituntut untuk kesantunan. Nah, kalau kasus ini, maka profesi dokter dituntut etika yang lebih tinggi lagi levelnya. Nah, meskipun sebetulnya semuanya ketika kita berbicara di ruang publik, di media sosial, pada orang-orang yang memiliki dalam tanda kutip, misalkan dalam suasana sedih, dalam suasana duka, maka empati itu sudah harus diutamakan dibanding problemnya itu sendiri. Artinya, ketika kita menanggap di media sosial, harusnya berbicara pada posisi korban atau posisi orang yang sedang sedih. Nah, oleh karena itu disinilah yang saya katakan, apalagi ketika profesi seorang dokter, maka dokter itu dipandang masyarakat, dipandang pasien, atau dalam hal ini adalah pengelola rumah sakit. Itu dipandang orang yang harusnya mampu bukan hanya empati, tapi memberi solusi. Memberi solusi. Karena kenapa? Pada pandangan orang umum, seorang dokter pasti akan lebih mengetahui solusi-solusi yang bisa ditawarkan. Artinya dia bukan sebagai problem solver, tetapi dia memberi saran berdasarkan pengetahuan pengelolaan dalam manajemen rumah sakit. Meskipun seorang dokter bukan bukan lulusan berkaitan dengan masalah manajemen rumah sakit, katakanlah, maka orang umum melihatnya dokter itu tahu gitu loh. Tahu. Nah, sehingga yang terjadi di sini, ekspektasi publik terhadap profesi dokter itu lebih tinggi dibanding netizen pada umumnya. Artinya ada tuntutan profesi dokter itu memiliki etika, empati, dan solusi yang ditawarkan. Itu yang saya lihat, bukan hanya menyangkut profesi dokter. Kalau saya lihat, misalkan kepolisian tugasnya apa? Misalkan tugasnya mengatur lalu lintas, tetapi ketika apa yang terjadi, polisi tidak bisa mengatur atau bahkan kemudian tidak seirama dengan regulasi, ini hujatan di publik akan semakin tinggi juga. Karena kenapa? Ekspektasi publik terhadap profesi polisi itu juga tinggi. Dan demikian juga profesi-profesi lain, seorang yang memiliki profesi tertentu seharusnya memang melihat bahwa ada ekspektasi publik atas profesi dan perannya itu. Termasuk saya misalkan, saya seorang dosen misalkan, ya dituntut juga ketika berkomunikasi di ruang publik jauh tinggi sekali level kesantunannya. Saya tidak boleh marah-marah di ruang publik. Saya harus memilih diksi-diksi yang betul-betul menghormati siapapun mungkin yang marahin saya di ruang publik. Begitu, kurang lebih seperti itu.
0: Oke, ada tuntutan ekspektasi yang harus tetap dijaga meskipun menggunakan akun pribadi ini, Prof. Karena ada yang merasa juga lah itu kan hak kita, katanya seperti itu.
2: Betul, jadi ada memang hak pribadi. Tetapi ketika di publik, hak pribadi itu harusnya dilebur atau diturunkan dan lebih menghormati hak publik yang lebih tahu. Ketika mau bicara mengutamakan hak pribadinya, silakan. Tetapi pemilihan diksi itu seharusnya tidak sedang menyerang atau menyakiti orang lain. Ingat bahwa ketika di media publik, di media sosial, kata-kata itu sangat mudah terekam, tersebarkan, dan juga akan diinterpretasikan tentu dengan cara yang belum tentu sama dengan orang yang memproduksi kata-kata itu. Meskipun media sosial itu katakanlah sudah ada kelengkapan audio, video, dan visual-visual lain, tetapi ketika sebuah komunikasi, sebuah proses komunikasi itu sudah termediasi, maka di sana dipastikan akan terjadi distorsi pesan itu sendiri. Nah, nilai-nilai yang ada dalam pesan, konteks-konteks yang ada di dalam pesan itulah yang sering kemudian terdistorsi. Sehingga akan berpotensi memunculkan interpretasi dengan cara orang yang menerima, dan itu kemungkinan akan bisa menimbulkan persepsi yang tidak sama. Begitu.
0: Oke, baik Prof. Saya geser ke Dr. Galih kalau gitu, dari perspektif profesi kedokteran, untuk batas etika yang harus dijaga dokter nih, untuk Dr. Galih ketika berkomunikasi di media sosial sendiri, bagaimana dok?
1: Terima kasih. Jadi sejalan yang disampaikan sama Prof tadi ya. Jadi yang pertama memang kami semua di profesi ya, terutama kami di Jawa Timur, Ikatan Dokter ya di Jawa Timur, itu menyampaikan bela sungkawa ya atas berpulangnya Pak Yurisal. Dan kemudian pada saat hal tersebut terjadi itu kan dalam tanda petik itu menciptakan kegaduhan di media sosial kan gitu kan. Jadi ada sejawat kami mungkin yang menyampaikan hal-hal itu yang tidak pada tempatnya. Jadi kalau kita sebagai dokter itu ya, dan kami di organisasi profesi itu, sebenarnya perangkat-perangkat yang mengatur etik itu sudah sangat kuat. Jadi kami juga memiliki kode etik kedokteran. Dan kemarin tahun 2025 itu dilakukan pembaruan. Kemudian yang kedua memang berkaitan dengan aktivitas dokter di media sosial itu, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran atau MKEK itu sejak tahun 2021 itu sudah mengeluarkan fatwa etiknya. Jadi intinya itu adalah kalau dokter berada pada ruang publik, sebenarnya ruang publik itu bisa apa saja ya. Misalkan di ruang pertemuan, tetapi memang concern kita kan di media sosial sebagai salah satu ruang publik. Jadi di sana itu memang di banyak kesempatan sejak pendidikan itu memang disampaikan bahwasanya identitas dokter itu dan identitas privat kita itu tidak bisa dibedakan. Oleh karena itu, karena tidak bisa dibedakan, itu kita mesti berhati-hati dalam menyampaikan isi pikiran kita begitu di media sosial kan gitu. Jadi itu memang dimanapun tempatnya ya. Jadi walaupun kita lagi makan di pinggir jalan itu, orang-orang itu kalau sudah tahu kita dokter itu akan menyebut dengan Pak Dokter, Bu Dokter kan begitu. Sehingga kadang-kadang diskusi kesehatan itu ada pada keadaan seperti itu. Apalagi di ruang publik. Jadi memang dokter diminta untuk bersikap hati-hati dan selalu mengingat bahwasanya identitas dokternya itu selalu ada walaupun tidak menggunakan gelar dokter.
0: Jadi selalu,
1: sebenarnya prosesnya itu sudah ada. Ya, betul.
0: Oke, jadi melekat ya, Dokter Galih.
1: Melekat erat.
0: Konsekuensi erat. Terhadap etika profesi.
1: Betul. Yang kami memang prihatin dan turut menyesalkan itu adalah memang ketika ada sejawat kita yang apa itu dalam tanda petik itu disebut oleh keadaan sekarang disebut tidak memiliki empati atau nir empati, itu memang ada proses sebenarnya di Majelis Kehormatan Etik Rumah Sakit Etik ya, baik itu di rumah sakit tempat dia bekerja ataupun di kami di organisasi profesi, itu ada prosesnya. Jadi itu sebenarnya bisa dilaporkan pada pengaduan etik begitu. Jadi mestinya itu dilaporkan pada pengaduan etik, kemudian kita proses secara etik begitu. Nah, kami juga membaca itu kan, ini belum ada proses secara etik, kemudian yang bersangkutan itu sudah dikeluarkan dari tempat bekerjanya, kemudian ada efek-efek memberikan sanksi begitu. Walaupun sebenarnya ada ketentuan untuk menyelesaikan masalah etiknya. Jadi itu yang kami prihatinkan gitu. Sehingga itu kan nanti kan akan menjadi sebuah hal yang umum. Apabila kemudian seseorang itu dalam tanda petik itu mir empati atau siapapun itu di profesi itu tidak berempati ya di media sosial itu, lantas kemudian langsung terjadi penghukuman tidak melalui mekanisme yang sudah diatur oleh masing-masing profesinya. Nah, itu yang kita sesalkan sebenarnya. Kenapa kok masalahnya itu kemudian itu begitu melebar kan gitu, dan mekanisme-mekanismenya masih belum berjalan, tetapi sanksinya yang sudah berjalan duluan.
0: Iya, karena informasinya beberapa daerah itu sudah ada yang menonaktifkan, ada yang memberhentikan langsung juga. Ternyata itu belum melalui ini ya, beberapa persyaratan tadi ya, Dok ya?
1: Iya, belum. Jadi kan jadi ada mekanisme etik bagi apa itu namanya profesi dokternya. Jadi dokter sebagai pribadi ada mekanisme etik kalau kemudian ternyata dia berada di rumah sakit, itu ada kode etik rumah sakit. Jadi ada mekanismenya sebenarnya untuk menyelesaikan hal-hal yang seperti ini gitu.
0: Baik. Nah, ini kan juga banyak yang berkomentar bahwa dokter juga boleh lelah, dokter juga merasa tersinggung, makanya sampai melontarkan kata-kata seperti itu. Bagaimana harusnya tanggapan yang diberikan nih, Dokter Gali? Karena mungkin juga mereka ada yang diperjuangkan mungkin karena lelah tadi atau seperti itu.
1: Iya, betul. Jadi terlepas dari kita dokter itu punya beban kerja ya. Terlepas kita dokter itu hari ini menghadapi dalam tanda petik itu sistem kesehatan yang baru ya. Jadi sistem kesehatan kan kita banyak berubah. Jadi misalkan BPJS kesehatan itu kan semakin apa itu namanya UHS itu kan semakin tinggi. Perangkat kesehatan kita itu sistemnya baru karena undang-undangnya juga baru. Undang-undang tahun 2023. Sebelumnya kan merubah undang-undang yang lama. Jadi situasi yang baru kan gitu. Nah, situasi yang baru itu kan berarti kan saat ini sebenarnya itu masa transisi regulasi. Jadi memang dalam tanda petik memang di banyak tempat itu dokter itu menghadapi dalam tanda petik tekanan pekerjaan ya. Nah, tapi apapun tekanan itu ya, apapun problem itu kan tetap tidak boleh kita kemudian bersikap tidak etik kan gitu atau tidak berempati pada situasi hari-hari, baik itu di sekeliling kita ya ataupun di media sosial itu.
0: Baik. Dokter tadi sempat dimention ada mekanisme etik yang harusnya dilakukan ketika ada pelanggaran-pelanggaran etik. Itu boleh dijelaskan nggak, Dok? Seperti apa prosesnya?
1: Jadi kita dokter itu kan tergabung pada lingkup yang paling kecil itu kan ID cabang. Jadi ID cabang itu misalkan kalau di Malang itu ada ID cabang Malang kan gitu. Kalau di kami itu kan ID cabang Mojokerto. Ada mekanisme di ID kan. Organisasi di ID itu ada namanya Majelis Kehormatan Etiknya atau MKEK-nya. Jadi di cabang itu ada, di kabupaten kota itu ada. Di tingkatan wilayah, misalkan saya di bidang kemahkamahan itu ada di tingkatan wilayah. Jadi kalau misalkan ada dokter itu yang diduga melakukan pelanggaran etik itu, sebenarnya secara terbuka itu dapat disampaikan kepada pengurus ID wilayah atau disampaikan lewat email ataupun kontak-kontak yang ada di ID wilayah ataupun ID cabang. Setelah itu nanti akan diproses secara etik gitu. Nah, ini untuk yang bersangkutan. Kalau kemudian di fasilitas pelayanan kesehatannya atau di rumah sakit itu juga ada kanal pengaduan etiknya gitu. Jadi bisa melalui di sana untuk diproses. Nah, apakah kami selalu pasif gitu? Enggak. Jadi kami juga akan menerima. Jadi media sosial itu juga kami kami screenshot, kita juga evaluasi kan gitu. Nanti pada waktu forum-forum itu nanti kita sampaikan kan gitu problem-problem yang ada di media sosial berkaitan dengan dokter itu seperti apa dan lain sebagainya. Jadi ada mekanisme sebenarnya untuk menyampaikan pengaduan-pengaduan atau komplain-komplain atau ketidaksesuaian ya atau yang disebut dengan nir empati begitu kan. Ada mekanismenya sebenarnya. Nah, itu nanti dilakukan persidangan-persidangan etik knowing.
0: Baik, Dokter Galih dan Prof Anang, kita jeda dulu sejenak. Saya lihat di WhatsApp sudah ada beberapa yang ngantri mau on air. Nanti kita akomodir di segmen berikutnya. Kawan-kawan juga boleh menambahkan beberapa catatan lainnya di 0811 360 911.
3: Jalan-Jalan Plus. Kawan, gimana kalau kita sejenak melipir ke tempat yang sejuk alami jauh dari hirup-pikuk kota? Kalau begitu, yuk ikuti saya, ke wisata air terjun alami dan sedikit menantang di Malang, Coban Glota, Dali Sodo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Nah, begitu sampai, suasana alamnya langsung terasa. Udara pegunungan segar, pepohonan tinggi yang masih rimbun, dan suara aliran sungai yang terus mengalir. Coban Glotak sendiri punya ketinggian sekitar 100 meter. Jadi dari kejauhan saja Anda sudah bisa mendengar gemuruh air yang jatuh dari tebing tinggi. Perjalanan menuju lokasi air terjun juga punya sensasi tersendiri. Setelah sampai di desa Bedali Sodo, Anda masih harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sekitar 2 km menyusuri jalan setapak yang mengikuti aliran sungai. Trekkingnya memang cukup menantang, tapi justru disitulah letak keseruannya. Sepanjang perjalanan, Anda akan ditemani pemandangan alam yang masih sangat alami. Menariknya lagi, nama Coban Glotak punya cerita unik. Konon, nama ini berasal dari bunyi klotak-klotak yang terdengar saat bebatuan terbawa aliran air dan saling berbenturan di bawah air terjun. Suara itulah yang kemudian menjadi inspirasi nama tempat ini. Kalau Anda tipe orang yang suka petualangan, menikmati alam, dan tidak keberatan sedikit trekking demi pemandangan yang luar biasa, Coban Glotak jelas layak untuk Anda datangi. Datanglah di pagi hari supaya Anda bisa menikmati suasana yang masih tenang, ditemani udara segar, dan pemandangan air terjun yang benar-benar memanjakan mata. Air terjun ini berada di desa Bedali Sodo, Kecamatan Wagir, sekitar 15 km di sebelah barat kota Malang, tepat di kawasan lereng Gunung Kawi. Dari kota Malang, Anda bisa menuju Jalan IRAIS. Lanjut ke Jalan Bandulan. Ketika bertemu Puskesmas Mulyorejo, lanjut ke Jalan Budi Utomo. Nah, setelah itu masuk Jalan Jaten dan ikuti jalan sampai ketemu Desa Dali Sodo. Jalan-Jalan Plus.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
5: Aloh, kok airnya mati? Waduh, kalau mau lapor harus ke kantor ya?
6: Sekarang nggak perlu.
5: Serius? Terus lapornya gimana?
6: Tinggal chat WhatsApp Tania.
7: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
5: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
7: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
5: Wah, gampang juga ya, jadi nggak perlu datang ke kantor.
6: Betul, mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
8: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.
9: Saatnya beli rumah. Inilah saat yang paling tepat beli rumah di Kota Malang dan Batu. Ayo, kunjungi Expo Properti terbesar tahun ini yang berlangsung selama 14 hari di Mall MOG Malang dengan promo Big Sale Properti diskon besar-besaran sekota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 12 sampai 25 Agustus 2026 yang menampilkan ribuan unit rumah, villa, resort mewah dan rukos, rumah kos-kosan premium di tengah Kota Malang dan Batu. Cukup luangkan waktu sejenak saja ke Expo di Mall MOG Malang Malang ini mulai tanggal 12 sampai dengan 25 Agustus 2026. Anda seakan-akan telah mengelilingi Kota Malang, Batu, Lawang, dan Singosari karena bisa secara langsung memilih ribuan unit properti di berbagai lokasi yang ditampilkan di Hall Utama Mall MOG Malang. Mulai harga 400 jutaan sampai 5 miliar semua ada. Ingat, jangan putuskan beli properti di Kota Malang dan Batu jika Anda belum mengunjungi Expo di Mall MOG Malang ini yang bertabur diskon besar-besaran. Big Sale, ribuan unit rumah hanya selama Expo berlangsung. Mulai hari Rabu tanggal 12 sampai 25 Agustus 2026 hanya di Hall Utama Mall MOG Malang.
10: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Ya kawan, masih membahas soal batas etik dokter di media sosial. Saya mau langsung geser ke line telepon. Di segmen kali ini ada beberapa kawan pendengar yang akan terhubung. Saya sudah tersambung dengan Pak Andri Wiwanto. Pak Andri, selamat pagi.
1: Pagi, Mbak Yola.
0: Iya, silakan Pak.
1: Iya, kalau saya pengalaman lihat dinamika birokrasi ya, sebuah hal saya kira. Melihat, ini kan hal mendasar tentang pelayanan ya.
0: Iya.
1: Pelayanan publik, BPJS, KPR yang sangat besar di sana. Dan banyak yang merespon kan nakes-nakesnya itu berapa orang ya yang disanksi sama instansi. Artinya kalau ada dua hal, yang pertama menurut saya dari sisi pendidikan kita ya, berarti ada yang salah nih dari peringkat dasar sampai atas begitu. Kalau kita lihat beberapa tempat kan ada perundungan begitu, ada sampai meninggal begitu. Jadi artinya itu satu PR sendiri. Kedua, kalau saya lihat dari level bawah sampai atas, Indonesia ini kan kalau sudah punya baju, jabatan, berkomunitas itu mesti arogan. Kalau kita jalan lah, ada komunitas muge atau apa, kan arogan di sini jalan. Belum lagi kalau ya semuanya lah punya baju, jabatan itu dari level bawah sampai atas. Sehingga saya kembali ke pendidikan menurut saya. Kalau ada senioritas begitu, yang apalagi kayak pendidikan kedinasan, kedinasan begitu. Jadi gak ngerti saya mulai dari mana, tapi kalau saya simpulkan, saya sebagai seorang politisi, hal mendasar dari pendidikan selama kita belum bisa membenahi secara struktural ya. Kalau ada yang ngomong Indonesia maju, saya pesimistis kalau lihat hari ini. Karena hal yang mendasar tentang kualitas pendidikan dasar di Malang Raya lah, SD-SD begitu, itu bagaimana kualitas mendidiknya. Mereka aja sekedar mengajar ya, mendidik itu belum saya kira. Sehingga kalau kasus ini ya, hal yang mendasar kalau pemerintah mau Indonesia maju ya pendidikan seperti Jepang di bawah Hiroshima, yang di ini apa? Guru kan. Gitu. Sehingga hari ini kualitas guru bagaimana, kesejahteraannya bagaimana, masih jauh gitu. Sehingga kalau kasus ini membuktikan bahwa apa itu pendidikan dokter kan lama ya, dan susah kalau saya teman-teman saya lihat itu. Artinya kalau secara teknis mungkin benar, tapi kan kita etika dan rasa ya, Indonesia kehilangan itu gitu. Kalau saya simpulkan sebagai politisi ya, tidak ada negarawan di semua level di Indonesia. Saya kira itu Mbak Yola.
0: Okay. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Andri, selamat pagi. Itu dari Pak Andri Wiwanto. Saya mau geser ke penelpon berikutnya kawan. Kali ini ada Pak Yudi. Sebentar, saya coba sambungkan dulu. Ya, sudah terhubung Pak Yudi, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Baik, silakan Pak.
2: Iya. Ini batas apa namanya etik dokter dalam bermedia sosial.
0: Iya.
2: Ya sebetulnya kalau kita paham ya, bermedia sosial ya, perangkat-perangkat itu adalah suatu sarana saja ya, bagaimana kita berkomunikasi gitu loh. Nah, ketika komunikasi itu tidak benar ya, tidak bermoral, disitulah letak dokter itu melanggar suatu kode etiknya. Harus paham dulu di sana gitu loh. Ya toh, substansinya sebenarnya komunikasi di sana. Kalau komunikasinya salah, berarti melanggar kode etiknya di sana. Karena kode etik kedokteran itu kan sudah ada, itu ada pedoman moral di sana itu. Bagaimana profesi dokter itu melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan sikap dan perilaku yang baik. Kan di sana sebetulnya. Nah sekarang kalau ada suatu kejadian seperti itu, ini kan mereka itu ada majelis kehormatan di sana akan menilai ya, majelis kehormatan dokter itu yang sudah dibentuk oleh intern di bawah IT sendiri itu. Nah di sanalah akan dinilai bahwa dia telah melanggar kode etik gitu loh. Jadi kalau diberikan sanksi ya jelas dia melanggar etik itu. Tapi perlu diingat juga gitu loh ya, bahwa kita sebagai pasien kita harus sadar bahwa profesi kedokteran itu juga ada perlindungan hukumnya gitu loh, ada hukum kesehatan di sana gitu. Jadi dokter melakukan suatu tindakan itu melalui suatu prosedur gitu loh. ada standar operasionalnya. Jadi kita jangan mengikuti kehendak kita sendiri sehingga kita mengatakan bahwa ini pelayanannya tidak baik dan sebagainya gitu. Di sana ada perlindungan hukum gitu loh. Ya toh, jadi semuanya itu pasien maupun dokter itu ada perlindungan hukumnya di sana gitu loh. Nah, ini yang perlu kita pahami gitu loh. Jadi jangan kita karena dokter itu lelah sehingga melakukan seperti itu. Ya manusiawi itu, dokter sekian banyak pasiennya ya itu lelah, tapi kan tidak boleh dengan bersikap ya toh, kalau bersikap yang tidak semestinya dengan ucapan di media sosial dan sebagainya itu ya toh. Kalau lelah itu ya manusia siapapun juga bisa lelah gitu loh. Tapi jangan dengan bersikap sehingga melanggar suatu kode etiknya itu gitu loh. Ya toh. Nah, jadi semua harus paham di sana gitu. Jangan menyalahkan dokter, jangan menyalahkan pasiennya juga gitu loh. Nah, semua itu harus mengerti duduk persoalannya. Secara hukum bagaimana, kan itu sudah ada tuh. Ada mahkamah disiplinnya juga dokter itu gitu loh. Nggak gampang tuh jadi dokter itu. Ya, jangan sedikit-sedikit membuli dokter gitu loh. Dokter itu sekarang udah banyak sekali pasien dan luar biasa. Kasihan juga mereka itu. Kita harus manusiawi juga gitu. Terima kasih, selamat pagi.
0: Terima kasih, selamat pagi. Dokter Galih, silakan.
3: Ya, terima kasih. Jadi itulah sebabnya itu kan memang kalau untuk dokter itu memang tidak bisa dipisahkan ya. Antara hidup privatnya itu dengan hidup sosialnya itu tidak bisa dipisahkan. Sehingga ketika kita kemudian suatu ketika keliru cara memberikan pendapat itu memang timbul masalah yang kita hadapi hari ini. Jadi kita itu sebenarnya ada mekanisme etiknya, nanti kan akan dilakukan proses untuk menyelesaikan masalah etik. Karena memang di dalam ketentuannya tidak kita pisahkan ya antara hidup sosial kita sama hidup privat kalau untuk dokter gitu kan. Itu sih. Kita akan mungkin akan menghadapi situasi yang dalam tanda petik memang situasi semakin sulit gitu Mbak, kita ke depan itu. Karena media sosial kita itu kan dia itu semakin lama itu kan semakin dalam tanda petik itu semakin kuat kan gitu. Semakin luar biasa begitu kan. Sehingga tingkat kerentanannya itu akan semakin tinggi. Kemudian kecenderungan budaya kita itu kan budaya media sosial kan. Kecenderungannya begitu. Jadi kalau misalkan kita naik kereta api itu kan semuanya itu ya hampir 90% tuh lihat HP dan melihat ke bawah kan gitu. Kadang-kadang di depan itu nggak dilihat jalannya.
0: Iya.
3: Jadi berasa itu kalau media sosial itu mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat kan gitu.
0: Oke, baik Dokter Galih, ke Prof. Anang tadi menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Andri nih, Prof. Antara pendidikan, senioritas, kemudian jabatan yang berujung arogansi, itu bagaimana tuh Prof?
4: Ya, sebetulnya kalau kita lihat fenomena saat ini, permasalahannya sangat kompleks. Kita tidak bisa mengambil dan menjustifikasi hanya satu faktor, yaitu misalkan contohnya pendidikan. Karena pendidikan ini sifatnya pun itu juga sangat beragam dan juga beda-beda lingkungan. Apakah pendidikan formal atau pendidikan informal? Yang pernah saya tahu di sekolah kedokteran ketika sebelum memperoleh gelar S.Ket itu ada namanya komunikasi kesehatan yang saya tahu. Dan di sana memang ada teman-teman kami dari Asmikom yang mengajarkan itu. Salah satunya memang ada kaitannya dengan komunikasi empati, itu ada di sana. Nah, tetapi apakah kemudian proses pendidikan itu cukup di dalam dunia formal? Ini yang mungkin perlu kita telisik kembali. Nah, permasalahan saat ini yang saya tahu bahwa ada proses pendidikan atau sosialisasi nilai-nilai yang bisa dikatakan liar di media sosial. kecenderungan saat ini generasi-generasi muda kita itu mencari informasi bukan lagi pada sebuah sumber informasi yang katakanlah dari institusi yang seharusnya memberikan. Tetapi kecenderungannya sudah berbasis pada platform-platform digital yang itu masuk pada ranah media sosial dan bahkan platform-platform yang sudah menggunakan artificial intelligence. Nah, padahal kalau kita lihat informasi-informasi itu belum tentu disajikan dalam perspektif yang komprehensif. Kenapa demikian? Karena ada keterbatasan-keterbatasan sumber yang bisa jadi tidak ada di internet, tidak ada di cloud-nya internet. Nah, inilah yang dikatakan bahwa ada sebuah konstruksi-konstruksi sosial yang banyak dibentuk melalui dunia maya. Nah, ini yang kemudian akan menciptakan hyper reality. Sekarang masyarakat kita banyak dihadapkan realitas-realitas yang sudah hyper, ekspektasi yang berlebihan, kemudian dihadapkan pada fakta framing yang singkat, sehingga hyper reality itu akhirnya tercipta ketika ekspektasi meningkat, kemudian framing atas peristiwa itu sangat singkat, di sana kemudian justifikasi itu muncul berlebihan. Nah, dari poin inilah saya melihat bahwa proses-proses konstruksi-konstruksi sosial yang kemungkinan didominasi oleh sumber-sumber informasi di dunia maya, ini yang menuntut setiap orang, siapapun, itu harus memiliki literasi digital yang cukup. Literasi digital yang saya maksud di sini bukan hanya sekedar kemudian kita mencari informasi, memperlakukan informasi, tetapi juga kita bagaimana berkomunikasi. Dalam artian kita berekspresi melalui media sosial. Sekali lagi, ini sudah yang harus kita sadari bahwa ketika kita berkomunikasi melalui media sosial ataupun apapun medianya, kita harus melihat dengan siapa kita berkomunikasi. Nah, masalahnya sekarang yang harus kita perhatikan adalah kalau sudah masuk di media sosial, itu adalah everyone can access, everyone can read. Dan itu yang lebih berbahaya adalah setiap orang akan, kita tidak bisa melarang akan mempersepsikan dengan cara mereka sendiri-sendiri. Nah, dari poin itulah kemungkinan potensi-potensi perbedaan akan terjadi. Kalau sudah demikian, maka ya sekali lagi kata kuncinya yang ini memang tidak mudah. Ya. Bagaimana kedewasaan kita di dalam berkomunikasi melalui media sosial. Nah, menanggapi dari case-case yang kemarin itu, ya apapun lah, terlepas dari beban seorang dokter yang sangat berat, proses PPDS itu juga sangat berat sekali dengan mekanisme berbagai hal yang harus ditaati oleh mahasiswa PPDS dan macam-macam. Tetapi sekali lagi, masyarakat itu tidak akan melihat pada posisi itu. Masyarakat, saya lihat publik tidak akan melihat posisi itu. Sehingga apa yang harus dilontarkan adalah, ya sekali lagi, bacalah kemudian ketika Anda komen, akankah komen ini akan memberikan solusi? Akankah komen ini akan memiliki dampak manfaat yang kemungkinan akan bisa dirasakan orang? Atau kemungkinan kalau saya komen dengan nada yang saya berikan, akankah memunculkan sebuah kontradiksi baru yang itu justru menambah permasalahan? Itu yang menurut saya sebuah proses pendidikan harus melalui upaya bersama dalam rangka untuk konstruksi sosial. Dan mayoritas ya sekarang ini di dunia digital. Begitu, Mbak.
0: Oke, baik Prof. Anang. Ini di WhatsApp ada yang mau bergabung lagi. Saya coba hubungkan dulu. Dari Ketua Prodi Kedokteran FK Brawijaya ada Dr. Hanif. Pak Hanif, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
0: Ya, halo. Suaranya agak putus-putus di kita, Pak.
5: Oh, sebentar.
0: Ya, kami tunggu.
5: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, sudah lebih jelas, silahkan.
5: Sudah lebih jelas, ya. Terima kasih.
6: Selamat pagi.
5: Selamat pagi, Prof. Anang. Selamat pagi, Dr. Gali. tergaling senior saya. Mungkin menanggapi sedikit tentang media sosial bagi dokter itu ya secara umum. Kebetulan kami di Fakultas Kedokteran Brawijaya itu juga memang masuk dalam kurikulum ya. Komunikasi, skill komunikasi, bahkan sampai skillnya ya, tidak hanya teori tapi juga skill. Itu juga sejak mahasiswa itu masih di preklinik, masih di sarjana, itu sudah dimasukkan dalam kurikulum karena kami tahu betapa pentingnya sebuah kemampuan gitu ya untuk menyampaikan informasi itu bagi seorang dokter ataupun tenaga kesehatan secara umum kepada masyarakat. Cuman memang zaman berubah ya. Kalau dulu kan kita ketemu dokter pasien tuh langsung ya di dalam ruang praktek begitu atau di rumah sakit. Sekarang kan tidak tidak hanya masyarakat yang mencari informasi di media sosial, tetapi juga dokter pun memberikan informasi atau mengedukasi masyarakat itu kan di media sosial. Nah, saya tidak tahu sejauh mana regulasi itu mengatur, tetapi kami berpesan bahwa sebenarnya dua pihak ini harus sama-sama belajar, baik dari sisi dokternya maupun masyarakatnya. Dokternya yang menyampaikan informasi juga perlu mengetahui kaidah-kaidahnya, dan masyarakat juga perlu diedukasi bahwa informasi yang diterima di media sosial itu tidak 100% kan benar begitu. Jadi harus ada upaya cross check, harus ada upaya untuk memastikan apakah informasi yang disampaikan itu benar. Apalagi mungkin beberapa hari terakhir ramai di media sosial juga tentang ada pasien yang menyampaikan kondisinya ya, mungkin mengikuti didiagnosis begini oleh dokter di Indonesia dan seterusnya sampai ke luar negeri. Saya tidak ingin menanggapi itu di sini, tetapi mari kita sama-sama belajar begitu ya, bahwa informasi yang kita terima di media sosial ataupun secara langsung baik itu oleh tenaga kesehatan itu perlu di cross check, dan itu adalah hak pasien untuk mencari second opinion, untuk mencari informasi yang lebih lengkap begitu ya. Tetapi mari kita sama-sama jangan mudah untuk menjudge atau mengambil kesimpulan dari suatu postingan. Dan ini juga kami sampaikan ke mahasiswa kami di Fakultas Kedokteran bahwa hati-hati, jangankan untuk suatu informasi medis ya, untuk sesuatu kegiatan pembelajaran pun itu kami sangat berhati-hati. Misalnya sekarang adik-adik lagi di rumah sakit gitu ya, kemudian foto entah itu selfie atau apa di kamar operasi atau di UGD, itu bisa menimbulkan salah persepsi kan begitu. Ini dokternya kok foto-fotoan di UGD, di kamar operasi, pasiennya ditelantarkan, padahal kita tidak tahu kenyataan sebenarnya seperti apa. Mari kita sama-sama belajar, itu saja pesan saya, supaya kita tahulah ya, pemerintah sudah mengatur regulasi apalagi dengan AI dan sebagainya, tetapi kalau kita masing-masing sama-sama belajar gitu bagaimana kita berkomunikasi yang baik, saya rasa itu akan lebih baik. Dan ini sudah sampaikan juga ke adik-adik kami, ke mahasiswa kami sejak awal bahwa dalam berkomunikasi itu, dan bahkan sampai di tingkat nasional pun ketika ujian kelulusan dokter itu etika komunikasi, profesionalisme itu ada dalam ujiannya gitu loh, jadi tidak hanya teori. Mungkin itu tanggapan dari saya.
0: Oke, baik, terima kasih. Pak Hanif, selamat pagi.
5: Selamat pagi, terima kasih.
0: Yaitu yang menjadi catatan adalah harus sama-sama belajar baik dari masyarakat maupun dokter sendiri. Kita jeda kembali, para narasumber masih ada beberapa segmen lagi. Kawan-kawan juga boleh kembali menambahkan beberapa catatan lainnya di 0811 3600 911.

0: Songs for Your Life. CityGate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1, ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2, ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat

0: sakit kepala kamu cepat reda.
1: Poldan Mik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan Mik, pol.
1: Poldan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: kembali kawan di program Ijen Talk. Saya mau langsung geser juga di segmen kali ini ke kawan pendengar yang sudah terhubung di line telepon. Pak Rafiuddin, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Yolanda.
0: Iya, silakan Pak.
1: Masih cukup waktu untuk saya Mbak Yolanda?
0: Masih, silakan.
1: Oke. Batas etik ya, dokter di medsos. Mungkin kita setback lah ke belakang dulu. Semua ini tidak ucuk-ucuk sebetulnya. Kalau menurut saya ini analisa saya ya Mbak, Mbak Yolanda ya, yang sudah berusia ini kan gitu kan. Jenjang pendidikan sekarang kita kan sudah sebetulnya mulai ada daycare ya di situ. Kita diajarin sopan santun, kemudian di taman bermain juga sama. Menganjak ke lebih dewasa lagi ada dikdasmen ya kan gitu kan gitu. Penanaman karakter awal memang kalau kita sadari sekarang ini sudah berkurang sebetulnya. Pembelajaran tentang adab, etika kadang-kadang itu sopan santun apalagi totokromo lah kalau Jawa kan begitu ya. Kan gitu. Sebetulnya ini yang terjadi sekarang ini yang harus kita nikmati kan itu kan. Terjadi kalau saya bilang ini degradasi moral lah sepertinya kalau seperti ini. Kalau bicara secara umum tadi saya sepakat tadi itu. Ya memang bukan hanya untuk dokter semuanya ini seperti ini. Bagaimana kita berbicara, berkomunikasi, pakar komunikasi, Pak siapa itu yang bagian komunikasi kan gitu kan. Kita dulu diajarin bagaimana berkomunikasi sesama, di bawah kita, di atas kita. Sepakat kita seperti itu sebetulnya. Cuman karena mungkin itu sudah terjadi erosi lah gitu istilahnya kan kayak gitu sehingga kan kebawa-bawa. Nah sekarang mobil khusus kepada dokter sekarang kan saya di kuliah kedokteran lah misal sekarang ini. Kadang-kadang saya berpikir begini loh Pak Yolanda, karena apa yang saya mau sampaikan ini kan apa yang saya alami juga sebetulnya, terlepas ini di medsos atau maksud bahkan langsung ini Pak. Ya. Pak Yolanda ini kan makanya saya kepingin ya bercurhat juga kepada Pak Galil lah sebagai apa katanya ide ya gitu ya.
0: Iya.
1: Siap. Pertanyaannya gini sebetulnya, apakah di kuliah kedokteran tuh ada anggap enggak orang awam nyebutnya gini loh Pak Yolanda, psikologi pasien gitu loh. Ono enggak psikologi pasien itu kan gitu. Artinya begini secara kasarnya saya tanggap begini, bagaimana sih berkomunikasi dengan pasien? Itu loh maksudnya kan gitu. Mungkin juga itu apa-apa, apakah ini masuk dengan dalam ilmu komunikasi ya. Pasien ini kan kalau udah pasien ya tuh pasti lah kan sakit kan gitu Mbak Yolanda.
0: Iya.
1: Lah kalau komunikasinya misalnya uangnya terus koyo opo ya istilahnya ya, koyo judes gitu kan. Terus apa? Bukan pasien itu bukan tambah sembuh, tambah sor atau apa namanya, tambah sakit sebetulnya gitu. Kalau komunikasinya yang dibangun oleh seorang dokter menangani pasien itu karena itu saya alami gitu Mbak Yolanda kan gak gitu kan. Akhirnya kan saya kesel, saya dalam hati saya, apa sampean gak diajari psikologi pasien? Pasien itu diomongi yang enak itu sudah sebagian obat lah sebetulnya gitu kan. Tapi kalau sudah perlakuannya itu sudah kasar, ngomong ketus gitu kan. Ini yang jadi pertanyaan saya sebetulnya kan. Apakah di dalam kuliah kedokteran juga diajari lah kayak tata krama kayak begitu gitu loh. Karena yang saya alami tuh Mbak Yolanda ya pas, ini kan kebetulan saya kan sering sakit gigi loh ya kan gitu kan. Terakhir-terakhirnya kan harus dicabut ya kan gitu kan. Waduh Masya Allah, nyabutnya tuh kayak dokter itu apa namanya bongkar pasang mesin gitu kan ya, kayak kalau kasarannya kalau saya bilang itu kayak gigi ini ditang ya gitu kan. Tapi dengan itu memang, kalau memang itu iya, tapi komunikasinya yang bagus kayak menurut saya kan kayak gitu kan. Apalagi ini mobil khusus yang ditangani langsung ini. Kalau

0: medsos kan mungkin ya mungkin apalah ya mungkin lebih luas lah kan gitu, tapi juga sama dengan ini mungkin yang saya keluhkan kepada Pak Galih itu kan gitu kan, apakah ada apa nah pelajaran yang untuk berkomunikasi dengan pasien supaya pasien itu belum diobati itu loh sejuk hatinya gitu kan. Kalau udah belum perlakuannya sudah mungkin kata-katanya kurang ini kan, akhirnya kan gimana ya kan kayak gitu. Ini kan orang awam yang merasakan seperti itu. Ya tidak perlu saya mungkin sebutkan di mana, tapi mungkin ya kalau memang apa ya tidak apa-apa kan gitu kan. Cuman kan untuk kebaikan ke depan lah, biarlah saya saja yang merasakan seperti itu kan gitu. Tapi ini perlu perbaikan. Jadi kalau nanti siapa dari Pak Galih mungkin ada kode etik, kamu ada apa sidang etik segala macam, udah kesuwen sebetulnya kalau sudah seperti itu sebetulnya. Ya tapi juga bagus juga sih kalau, tapi kan kelamaan orang gaduh-gaduh kesel gitu loh. Tapi kalau sebelumnya udah dibekali dengan ilmu-ilmu seperti itu, kan udah tinggal menjalankan saja. Sudah ngerti apa yang harus dikerjakan, apa yang tidak boleh dikerjakan sebagai seorang dokter.
1: Oke,
0: kita juga memahami dokter juga capek kok, gitu, juga manusia. Tapi tidak menjadikan pembenaran, tidak permisif kita dengan seperti itu kan gitu loh. Itu dokter setiap profesi itu mendapat pilihan, tentunya juga dengan sudah konsekuensi-konsekuensi yang harus dia ketahui gitu loh. Sehingga dalam dengan outputnya terus berperilaku yang kurang berkenan. Saya kira itu mungkin Mbak Yolanda ya. Kode etik, jangan hanya tinggal kode etik, tapi laksanakanlah kode itu dengan benar dan maksimal. Sesuai dengan apa ketentuan yang ada, termasuk juga pengawasan, monitoring daripada ide itu sendiri. Terima kasih Mbak Yolanda, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan Dr. Galih menanggapi apa yang ditanyakan tadi.
2: Ya, terima kasih ya. Terima kasih atas saran dan masukannya. Jadi kalau berkaitan dengan pendidikan itu, kalau kami memperhatikan ya, pendidikan kedokteran itu, pendidikannya memang nomor satu memang adalah pendidikan yang sulit ya. Kedokteran itu, waktu pendidikannya itu kan panjang. Jadi misal saya sendiri itu kan pendidikan sendiri kan 6 tahun, habis itu sekolah spesialis 4 tahun kan gitu. Belum lagi nanti kalau di antara jenjang waktu itu kita harus menunggu dengan kita bekerja terlebih dahulu. Jadi pendidikannya sebenarnya panjang. Yang kedua pendidikannya lengkap. Jadi yang disampaikan tadi sebenarnya sudah ada di materi pendidikan. Jadi selama pendidikan itu memang kita dibentuk untuk menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang hari ini terjadi. Nah setelah masa pendidikan itu, nah di situ muncul kemudian ada dinamika. Ketika kita sudah menjadi dokter itu kemudian kita berada pada dinamika, berada pandangan pasien, dinamika di media sosial, komunikasi publik dan seterusnya. Dinamika itu yang kemudian membuat orang-orang itu ada yang mampu tetap menjaga kaidah etiknya, berhati-hati dan lain sebagainya. Ada juga yang tidak mampu, terlupa dan lain sebagainya. Nah, organisasi profesi itu memang dalam waktu-waktu tertentu kan gitu, itu mengadakan kegiatan gitu Mbak Yolanda. Kegiatan-kegiatan pembinaan-pembinaan, pembinaan komunikasi, kemudian pembinaan atau mengingatkan teman-teman bagaimana cara bertutur kata, bersikap pun juga seteknis itu memang disampaikan gitu. Nah, memang ketika itu semua sudah kita lakukan, apakah kemudian grafiknya lurus gitu? Harapan kita memang grafiknya lurus, tetapi dalam perjalanannya kan ternyata ada kan gitu. Oleh karena itu kan, misalkan hari ini atau di tempat yang lain, kita sampaikan hati-hati kalau di dalam bermedia sosial. Apa yang kita sampaikan itu tidak bisa kita pisahkan antara ruang privat kita dengan ruang publik kita kan gitu. Kemudian kedua, hindari untuk berdebat di media sosial. Jadi kalau misalkan ada diskusi panjang itu hindari saja perdebatan karena tidak akan menyelesaikan perdebatan di media sosial kan. Kalaupun ingin bersikap ya cukup sampaikan satu hal kemudian ya sudah. Jadi resikonya itu besar. Kemudian yang ketiga itu jangan membicarakan masalah pekerjaan di media sosial kan gitu. Jadi misalkan kita di rumah sakit ataupun kita di praktek dokter itu nggak usah dibicarakan di media sosial karena agak sulit membedakan antara mana raga rahasia begitu. Nah, kalau semuanya itu sudah teman-teman kuasai, teman-teman hati-hati, kan gitu kan. Silakan bermedia sosial dengan semua resikonya. Jadi, sudah dikasih tahu sebenarnya. Sudah diinformasikan terus-menerus. Hmm. Tetapi memang dinamika-dinamika itu ada, kan gitu, Mbak. Nah, bagaimana sih kalau institusi pendidikan tadi kan dari senior saya di Prodi di Brawijaya juga menyampaikan. Jadi sebenarnya pendidikan-pendidikannya itu kalau kami nilai ya sangat lengkap sih untuk pendidikan cara berkomunikasi kan. Nah, hari ini yang kita hadapi kan dinamika-dinamika itu. Nah, dinamika-dinamika seperti itu memang kami sangat berharap masyarakat ataupun pemirsa itu tidak menjeralisir kemudian lantas semuanya sama begitu kan. Selalu ada bagian yang satu atau dua yang mungkin tidak sesuai kan begitu. Tapi nanti kita akan lakukan perbaikan-perbaikan terus. Itu Mbak dari kami Mbak.
1: Oke, baik Dokter Galih. Ke Prof. Anang kembali. Tadi sudah ditekankan beberapa etik yang harus dilaksanakan ya oleh dokter. Nah, sementara kalau dari sisi masyarakat sendiri, dari pasien sendiri, apakah memang juga memiliki hak untuk menceritakan pengalaman pelayanan kesehatan yang mereka alami di media sosial begitu Prof? Karena tentunya jika tidak sesuai maka akan merugikan pihak-pihak lain.
3: Ya, oke, terima kasih. Dan ini kayaknya kesempatan terakhir saya karena sudah masuk mendekati terminal.
1: Oh, oke, baik.
3: Ya, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah empati itu harus didefinisikan dengan apa yang sebenarnya diharapkan oleh publik. Jadi ketika kita berkomunikasi itu, posisi kita harus berempati dengan publik. Hmm. Kita tidak bisa menuntut publik harusnya memahami saya. Yeah. Itu tidak bisa dan jangan pernah melakukan itu. Karena pasti yang muncul adalah kekecewaan atau kemungkinan justru terjadi kekacauan dalam ruang publik itu sendiri, terutama di media sosial. Nah, dalam hal pendidikan yang tadi saya katakan, di institusi pendidikan itu pasti punya kurikulum, tujuan pendidikan, proses pendidikan yang menurut kami ideal. Tetapi masalahnya mahasiswa atau sarjana atau lulusan, siapapun itulah, termasuk mahasiswa di komunikasi, itu kan interaksinya berapa jam di kampus dengan dosen, kemudian berapa lama dia dengan masyarakat, dan berapa jam dia berhadapan dengan layar HP-nya. Ini yang harus kemudian, sekali lagi, ada program yang memang kemudian terstruktur itu yang dan terintegrasi. Bukan hanya penyelenggara pendidikan, tetapi juga harusnya dari pemerintah yang memiliki kuasa-kuasa atas pengendalian informasi di dunia digital ini harus mulai berperan juga. Kemudian hal yang lain juga, pemerintah dalam hal ini juga harus mempunyai kepedulian untuk melakukan pendidikan literasi digital. Kita tidak bisa kemudian mendidik semua pasien itu berharap berekspektasi yang sama dengan profesi dokter, tidak bisa. Tetapi kemudian kita juga tidak bisa menuntun 100% seorang dokter itu terikat pada profesinya 100%. Karena dia juga hidup tidak selamanya Islam berhadapan dengan pasien, kan tidak. Dia juga punya problem-problem yang lainnya. Nah, disinilah yang saya harapkan ada sebuah sinergisitas antara stakeholder yang memang memiliki kepentingan itu. Nah, terutama ini saya lihat, karena profesi dokter itu sudah ada lembaga khusus yang mengatur, tetapi bagaimana kemudian tanggung jawab masyarakat atau publik? Ya, ini yang kemudian akan menjadi kewenangan dari pemerintah daerah, keluarga, masyarakat itu sendiri. Nah, yang terpenting di sini yang saya tekankan adalah ketika sudah dalam kondisi seperti ini, maka saya sangat berharap bahwa keluarga itu juga memiliki peran. Pemerintah harusnya terus gencar melakukan pendidikan-pendidikan publik terkait masalah literasi digital. Jangan kemudian mudah mengeluarkan izin provider-provider atau kita katakan ada semacam device itu dijual bagaimana. Ini yang kemudian harusnya sudah memiliki sebuah regulasi yang rigid tentang hal itu. Bagaimana kemudian pengaturan-pengaturan yang terkait masalah akses informasi publik harus ada penataan. Dan ini kan kewenangan dari pemerintah. Ini yang harusnya sekali lagi harus ada integrasi, ada keterpaduan dalam sebuah program. Kita tidak akan bisa menyelesaikan ini secara parsial. Hmm. Kita pegang pasiennya, kita pegang masyarakatnya, tetapi kemudian penyedia informasi juga liar. Yeah. Media sosial juga tidak ada regulasi yang cukup rigid untuk mengantisipasi hal ini. Ya, sekali lagi sinergisitas antara stakeholder itu sangat diharapkan. Hmm. Begitu, Mbak. Dan okay. Saya mohon pamit.
1: Baik, Prof. Ya.
3: Dokter Gale, saya mohon maaf. Semoga kita ada kesempatan untuk silaturahim.
2: Semuanya.
1: Okay. Terima kasih kembali, Prof.
3: Baik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu kawannya sambung kita tadi bersama Prof. Anang Sujoko. Saya kembali ke Dokter Gali lagi. Nah, kalau misalnya informasi sudah dilempar pasien nih, Prof, ke ruang publik, kan kadang ya, kadang ada yang nggak sesuai prosedur juga, tiba-tiba mungkin ini kayaknya harus diluruskan deh. Nah, dokter boleh meluruskan informasi yang disebarluaskan itu melalui media sosial juga dalam bentuk klarifikasi.
2: Ya, betul, Mbak. Jadi boleh sih dokter untuk memberikan klarifikasi ya di media sosial. Hmm. Tapi saat dokter memberikan klarifikasi, memang dia mesti tahu semua resikonya ya, resiko. Karena kan di media sosial itu nanti kan tanggapannya kan bukan hanya tentang masalah benar secara teori ya, mm-hmm. tapi juga ada benar secara sosial. Yang kedua itu, ketika kita untuk menyampaikan, itu ada gap ya. Mm-hmm. Masyarakat hari ini itu biasanya menggunakan AI untuk memperbandingkan apa yang disampaikan oleh dokter.
1: Okay.
2: Jadi pada beberapa kesempatan kalau kami perhatikan itu, dokter spesialis yang konsultan ya. Yang konsultan itu kalau spesialis itu nanti sekolah lagi nanti sekitar 2 apa 3 tahun itu jadi konsultan. Mm. Atau sekolah di luar negeri. Kadang-kadang itu memberikan informasi sesuai dengan keilmuannya sebagai konsultan, itu kadang-kadang tidak sesuai juga dengan AI kan gitu. Sedangkan orang-orang sekarang itu kan banyak menggunakan AI, itu problem kita. Jadi kalaupun nanti mengklarifikasi itu ada asas kehati-hatian yang biasanya kita gunakan. Yang pertama, informasinya itu mesti harus akurat, kan gitu. Nanti kalau ada mendebat itu, lihat apakah perdebatannya itu seorang ahli atau bukan. Kalau seorang ahli, itu nanti perdebatannya digeser, misalkan. Kan saya punya perbedaan pandangan dengan dokter spesialis forensik yang lain, kan gitu. Itu nanti diskusinya kita diskusi lebih privat secara keilmuan, kan gitu. Ya sudah, kita diskusi saja, kan gitu. Jadi kita sebenarnya itu disarankan untuk menghindari kan gitu. Tetapi kalau pun terpaksa harus melakukan klarifikasi dalam batas dan ketentuan yang wajar begitu, dan jangan sampai timbul berdebat, berbantahan-bantahan di media sosial gitu.
1: Oke, baik, Dokter Gali. Ini ada Bu Kurnia bergabung di WhatsApp, katanya menjadi pemakai BPJS berbayar dengan KIS tapi diperlakukannya kurang baik. Lalu kaitannya dengan pelaporan ya, kalau misalnya ada pelanggaran etik dokter begitu, baik di media sosial maupun juga langsung begitu pada saat penanganan pasien, seperti apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, Dok?
2: Ya, kalau kaitan dengan pelayanan BPJS ini kan sebenarnya ranahnya fasilitas pelayanan kesehatan.
1: Iya.
2: Jadi ada tempat tersendiri bedanya itu. Jadi kalau pasien BPJS kesehatan itu ada kanal pelaporan melalui BPJS kesehatan. Begitu melalui Faskes itu juga bisa, misalkan melalui pemerintahnya itu. Jadi informasinya di sana. Nah, berkaitan dengan plan BPJS kesehatan itu, memang kalau kita lihat itu memang dinamikanya banyak yang ya, dinamikanya. Mulai dari terlambat, yang kedua itu prosesnya kok dalam tanda petik sulit dan seterusnya kan begitu. Itu memang kalau kondisi real yang sekarang, kalau saya diskusi dengan teman-teman rumah sakit itu, kita hari ini itu tidak memiliki kesulitan di dalam hal biaya. Kalau dulu kan kalau kita sakit sebelum BPJS kan punya kesulitan, kita mau berangkat, kita mikir dulu kan begitu. Kalau kata ayah sama ibu saya begitu dulu itu. Tapi kalau sekarang kan cukup dengan kartu BPJS kan gitu kan. Kita walaupun BPJS kita mati, tetap rumah itu kan diupayakan untuk kartunya dihidupkan. Itu tingkat lonjakan pasien di rumah sakit itu sangat tinggi, Mbak. Ada yang memerlukan betul pelayan itu misalkan sakit berat, ada yang batuk pilek juga datang juga kan gitu. Nah, jadi situasi seperti itu membuat dalam tanda petik itu rumah sakit itu menjadi penuh dan crowded kan gitu. Nah, disitulah kemudian ada resiko yang betul-betul memerlukan kadang-kadang jadi terlambat kan gitu. Jadi ya situasinya memang crowded begitu. Ya.
1: Oke.
2: Nah, itu situ. Kalau kasus yang kemarin, yang kasus kemarin terjadi kan mungkin situasinya di sana lagi crowded begitu, Mbak.
1: Ya. Karena lagi setelah itu kayaknya nggak ada klarifikasi juga ya, dok ya.
2: Kalau itu kami tidak mengetahui kan. Kalau yang kasus yang kemarin itu.
1: Oke, baik dokter Gali. Ini sudah masuk di segmen terakhir. Dokter boleh disampaikan catatan maupun pesan yang mau disampaikan ke kawan-kawan pendengar kaitannya dengan batas etik dokter di media sosial. Silahkan.
2: Ya, jadi kami mengaturkan terima kasih ya. Jadi situasi-situasi kita bersama itu, situasi yang misalkan ramai itu kan menunjukkan sebenarnya itu masyarakat itu sangat sangat perhatian kepada kami semua di dokter kan gitu, memberikan saran, kritik dan seterusnya kan. Lepas dari dinamika itu kita berterima kasih kan gitu. Jadi dokter itu ada di hati orang-orang semua kan gitu kan. Dan kami akan selalu berupaya untuk menjaga di dalam keadaan yang itu kan. Nah, berkaitan dengan beberapa sejawat kami, kami pribadi mohon maaf begitu, kami berupaya untuk melakukan yang terbaik nanti untuk proses-proses agar proses komunikasi itu bagi dokter itu bisa terjaga dan kejadian nir empati di kemudian hari kan tidak terjadi. Nah, kami juga di internal itu juga selalu menyampaikan ke teman-teman bahwasanya hidup privatnya itu kalau dokter tidak bisa dipisahkan dengan hidup publiknya. Karena itu di banyak kesempatan itu memang hati-hati, selalu ada resiko dalam kita bermedia sosial. Walaupun sebenarnya ketika di media sosial itu tidak disebutkan gelarnya, tapi kalau kemudian kita berselisih di media sosial itu ditelisik-telisik, oh ternyata itu dokter. Sehingga nanti substansinya itu geser kan gitu, dari privat ke dokternya. Sehingga kita tidak bisa pisahkan itu. Dan kami juga berupaya sih untuk menyelesaikan agar hal-hal yang hari ini terjadi itu tidak terjadi di kemudian hari, serta yang terakhir itu Mbak, kami memang sangat berharap ya, kalau ketika ada hal-hal seperti ini itu lantas tidak ada keputusan yang sangat cepat kan gitu. Misalkan diberhentikan dari pekerjaannya, dianggap sepertinya itu salahnya itu luar biasa begitu kan. Karena semua orang itu kan berhak untuk mendapatkan kesempatan untuk membela diri kan gitu Mbak. Nanti itu ibaratnya itu Mbak, kesimpulannya gini kan, kita itu tidak bisa menegakkan etik itu dengan cara yang tidak beretika kan begitu. Jadi kita menegakkan etik atau menegakkan hukum itu ada ketentuan etika dan ada ketentuan hukumnya gitu. Dan kita juga mesti mengingat betul bahwasanya memang kadang satu atau dua orang itu salah itu kan tidak lantas kemudian seluruh dunia itu akan menjadi gelap kan gitu Mbak. Mungkin dari kesalahan itu orang tersebut bisa belajar dan mungkin akan lebih baik lagi di kemudian hari. Terima kasih.
1: Terima kasih kembali. Dokter, ada yang menanyakan juga, kalau misalnya ada pelanggaran etik di media sosial, itu lapor ke ID-nya bagaimana? Yang ke cabang wilayah tadi itu bagaimana dok? Apakah ada media sosialnya masing-masing atau seperti apa?
2: Oh iya, yang pertama itu ada media sosialnya. Di ID cabang itu biasanya ada. Kalau tidak ada itu biasanya ada kanal informasinya itu di website-nya ID. Ya. Atau nanti mungkin menyampaikan aja ke sini kan gitu. Nanti dari sini nanti menyampaikan ke kami, dari situ mungkin kita akan bisa bisa lakukan kan gitu.
1: Gitu sih Mbak. Siap dokter Gali, terima kasih banyak juga dokter atas waktu dan kesempatannya pagi hari ini. Semoga nanti kita bisa kembali berdiskusi dok ya di lain kesempatan. Sehat selalu, selamat pagi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya juga pamit undur diri. Kawan-kawan, terima kasih yang sudah bergabung juga menambahkan beberapa catatan dan beberapa tambahan lainnya yang belum terakomodir, kita sambung nanti di segmen berikutnya. Anda juga masih boleh berkomentar di 0811 3600 911.

0: Sirigait 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, kita masih di program Ijen Talk. Kali ini sudah masuk di jam 9:26. Kalau tadi bersama dengan narasumber, sekarang juga saya masih mau akomodir beberapa catatan yang masuk. Salah satunya tadi yang menanyakan soal kanal pengaduan, ada Pak Raffi Udin tadi yang sempat kirim voice note ya. Intinya, kalau misalnya ada pelanggaran etik, itu harus dilaporkannya kemana? Dan tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Gali bahwa ketika ada pelanggaran etik di masing-masing wilayah itu ID punya ID cabangnya sendiri. Jadi kalau di Jatim itu lingkup provinsi, kemudian juga nanti di masing-masing daerah. Salah satunya tadi yang dicontohkan adalah Dr. Gali di Mojokerto ya. Jadi di Mojokerto sendiri ada websitenya ID Mojokerto. Atau mau langsung yang ID ini juga, ID Jatim atau ID Pusat, itu biasanya juga ada websitenya masing-masing. Nah nanti di websitenya sendiri itu ada kanal pengaduan, jadi boleh disampaikan di sana. Begitu Pak Raffi Udin, termasuk tadi Bu Kurnia. Bu Kurnia tadi menyampaikan ada perlakuan kurang menyenangkan lah ya ketika berobat menggunakan BPJS berbayar dan juga dengan KIS. Nah karena tadi kita fokusnya di media sosial sehingga pembahasan kaitannya dengan pelayanan tadi tidak benar-benar dibahas tuntas, tapi secara garis besar ditekankan bahwa ketika ada keluhan-keluhan kaitannya dengan pelayanan di Faskes ya, itu langsung ada kanal pengaduan di Faskesnya sendiri. Jadi di sana itu biasanya ada semacam ada ini ya, kayak banner-banner gitu juga. Kemudian di situ ada hotline yang bisa dihubungi untuk kanal pengaduan di masing-masing Faskes biasanya menyediakan hal tersebut. Gitu mungkin untuk beberapa catatan. Saya mau geser dulu ke informasi lainnya kawan. Tadi pagi beberapa catatan lalu lintas juga dibagikan. Salah satunya ada Pak Saleh yang mengabarkan ada konvoy ugal-ugalan. Tadi di jam 8 awal ya, 7.56 laporannya masuk. Sebentar, saya mau play dulu laporan tadi dari Pak Saleh Ali.
1: Selamat pagi. Cuma mau info aja, tolong dihimbau itu ada konvoy Harley Davidson yang sangat mengganggu ugal-ugalan. Tadi saya dari arah Gadang menuju ke arah Gondang Legi, setelah Pasar Gadang itu ada suara strobo yang ugal-ugalan membahayakan pengendara lain itu. Tolong dong, itu diinfo aja bahwa mereka bukan prioritas, apalagi di jam sibuk seperti ini harusnya lebih berhati-hati. Saya ngendarai mobil tadi, dia selip dari kanan. Akhirnya saya agak kaget, agak ambil ke kiri sedikit, padahal di kiri ada sepeda motor. Itu kan membahayakan. Nanti kalau kita nyenggol dia, kita susah. Kita nyenggol sepeda motor di sebelah kiri, padahal sudah benar sepeda motor di sebelah kiri. Jadi tolong diinfo juga ke polisi atau dinas terkait untuk menghimbau jangan mengendarai dengan membahayakan orang lain di jam-jam yang sibuk. Ini kan jam pagi, ini kan jam sibuk, ya. Jam sekolah, jam kerja, dan lain-lainnya. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih kembali. Sayangnya tadi tidak ada kaitannya dengan dokumentasi. Arahnya Gondang Legi ya, cuman kita kurang tahu nih sampai di mana untuk ujungnya sendiri. Mungkin yang tahu di sekitaran Gondang Legi tadi ada rombongan konvoy itu mengarah kemana kawan, atau mungkin sempat ada tambahan dokumentasinya, boleh nanti berkabar juga ya. Kemudian tadi di Tidar, Jalan Raya Tidar ada perlambatan karena antrian, kadang sampai di SPBU Tidar imbas lalu lintas di perempatan Galunggung. Lalu kenapa jalan baru yang ada di samping Kampus Tiki Binus tidak segera dibuka untuk roda 4, padahal itu bisa tembus, katanya Pak Joni. Kemudian Jalan Megamendung, Unmer, Dieng, dan sekitarnya bisa mengurai kepadatan di Jalan Raya Tidar. Padahal jalan tembus yang sudah dibangun ini bagus, lampu penerangan juga sudah lengkap, tapi kenapa masih ditutup tong untuk R4 gak bisa lewat. Coba nanti kita tanyakan dulu ya Pak Joni, kenapa alasannya masih ditutup. Gitu untuk beberapa catatan kawan. Kawan-kawan juga masih boleh berbagi info ya, pantauan di titik lainnya. Bisa langsung call in di 0811-360-911. Dan untuk Anda kawan yang mau investasi di bidang properti tapi masih ragu takutnya boncos dan gak produktif, Anda bisa pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramaland yang mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, yaitu Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa dua lantai lengkap dengan private pool, rooftop dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tidak terbatas. Sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari dan dekat dengan Jatim Park Group plus legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagramnya di @paramapandermanhill atau hubungi di 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari Radio Jember, saya Rosit Romansyah. Peredaran rokok ilegal di Kabupaten Jember masih menjadi perhatian pemerintah daerah. Hingga Juni 2026, Satpol PP Jember telah mengamankan lebih dari 70 ribu batang rokok ilegal. Kepala Satpol PP Jember, Babang Rudianto mengatakan, temuan terbanyak berada di Kecamatan Puger, mencapai lebih dari 28 ribu batang. Sementara temuan paling sedikit tercatat di Kecamatan Mumbul Sari, sebanyak 80 batang. Pemerintah terus menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat, pelajar, UMKM, hingga pedagang agar tidak membeli maupun mengedarkan rokok ilegal. Edukasi juga dilakukan untuk menjelaskan bahwa penerimaan cukai dikembalikan kepada masyarakat melalui DBHCHT.
2: Kabar selanjutnya dari Sedigar FM Malang bersama saya, Nurul Fitriani. Anggota Komisi C DPRD Kota Malang Dito Arif Nurahmadi menyampaikan, rencana rute Trans Jatim Koridor 2 yang melintas Kota Malang memiliki dua alternatif jalur. Alternatif pertama, jalur Terminal Arjosari mengarah ke Jalan Raden Intan, Jalan Sunandar Priyo Sudarmo, sampai di Sulfat menuju ke Madyapuro, dan lanjut mengarah ke Kabupaten Malang yang dinilai menjadi opsi paling memungkinkan. Sedangkan alternatif rute kedua melintas di Jalan Suhat, tapi jalur Suhat tidak menjadi prioritas karena jalur ini beririsan dengan angkot. Menurut Dito, sebenarnya cukup banyak masyarakat yang menginginkan Transjati melintas di area Suhat, tapi karena banyak trayek angkutan kota yang bersinggungan, menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan rute.
3: Selanjutnya bersama saya Raffi dari GFM Madiun. Kawan, upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi bencana terus dilakukan pemerintah Kota Madiun. Salah satunya melalui kegiatan sosialisasi komunikasi informasi dan edukasi SKIE kebencanaan yang digelar di lapangan Kelurahan Sogaten. Kegiatan tersebut menjadi sarana untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kondisi kebencanaan yang berkembang saat ini. Sosialisasi melibatkan sejumlah unsur masyarakat mulai dari tokoh masyarakat, Linmas, Karang Taruna, hingga unsur terkait lainnya. Materi yang disampaikan mencakup kewaspadaan terhadap kebakaran lahan dan persawahan, animal rescue, serta potensi kejadian yang dipengaruhi kondisi cuaca hidrometeorologi. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan kondisi cuaca yang panas menjadi salah satu perhatian, mengingat dapat meningkatkan resiko terjadinya kebakaran.
4: Kabar terakhir dari Radio Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, meminta kepolisian mengusut tuntas dugaan pungli bermodus lowongan kerja di lingkungan Pemkot Surabaya. Seluruh proses penerimaan tenaga kerja di Pemkot tidak dipungut biaya, sehingga masyarakat diminta tidak percaya kepada pihak manapun yang menjanjikan pekerjaan dengan meminta sejumlah uang. Eri memastikan akan memberikan sanksi tegas apabila penyelidikan menemukan keterlibatan pejabat atau pegawai Pemkot, termasuk pemecatan jika terbukti melanggar. Warga yang jadi korban atau mengetahui praktek serupa diminta melapor dengan membawa barang bukti agar kasus segera diproses bersama dengan aparat kepolisian.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, di Jalan-Jalan Plus kali ini kita akan menuju salah satu desa paling berkembang di Kota Wisata Batu, yaitu Desa Oro-Oro Ombo. Secara geografis, Oro-Oro Ombo berada di kawasan dataran tinggi di sisi timur Kota Batu dengan ketinggian sekitar 700 hingga 800 meter di atas permukaan laut. Suhu udara di sini relatif sejuk dengan kontur wilayah perbukitan dan lahan terbuka yang cukup luas. Dan memang nama Oro-Oro Ombo berasal dari bahasa Jawa. Oro-Oro berarti padang rumput atau lahan terbuka, sedangkan Ombo berarti luas. Secara historis, kawasan ini memang dikenal sebagai hamparan padang rumput luas di lereng perbukitan yang sejak dulu dimanfaatkan masyarakat sebagai lahan pertanian dan peternakan. Seiring berkembangnya Kota Batu sebagai kota wisata, Oro-Oro Ombo juga mengalami transformasi. Dari desa agraris, wilayah ini berkembang menjadi kawasan pemukiman, pariwisata, dan ekonomi kreatif seiring munculnya berbagai destinasi wisata modern. Dari sisi potensi wisata, Oro-Oro Ombo dikenal sebagai lokasi beberapa wisata artifisial yang menjadi salah satu magnet wisata utama di Jawa Timur. Selain wisata buatan, Oro-Oro Ombo juga punya potensi wisata alam. Di bagian selatan desa, terdapat kawasan perbukitan dan jalur menuju ke Coban Rais, Coban Putri, serta Bukit Bulu yang populer sebagai spot trekking dan foto panorama. Nah, kalau Anda ingin menikmati wisata keluarga modern, panorama alam perbukitan, dan suasana dataran tinggi yang sejuk, Desa Oro-Oro Ombo di Kota Batu bisa jadi salah satu tujuan perjalanan Anda.
2: Jalan-Jalan Plus.
3: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
9: Mas, bukannya sampean emang debu ribut dah?
8: Ini kan jalur VIP.
9: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi kuwi rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, mas yo kesusu yo tetep antri.
8: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
10: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
11: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sirikit 911 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan melanjutkan pembahasan ya yang masuk di WhatsApp kami. Tadi ada laporan yang dibagikan oleh Pak Rahaditya. Cukup panjang pesannya, barangkali mau bersambung di line telepon. Boleh Pak ya. Ini meliputi kendaraan-kendaraan besar, truk, bus, trailer, dan lain-lain itu jangan diperbolehkan melewati sepanjang Arjosari arah Rampal dan Kota Lama, mengingat jalan yang sangat padat, umumnya di jam-jam sibuk, sehingga keberadaan kendaraan-kendaraan besar sangat membahayakan pengguna jalan, apalagi banyak sekolah di sana dan sudah banyak truk mogok yang menyebabkan kepadatan, kecelakaan yang memakan korban, kemudian pengemudi kendaraan-kendaraan besar yang kadang tidak bisa mengendalikan diri, bahkan sampai menambah kecepatan tinggi. Jadi mendesak kendaraan-kendaraan ini melalui jalur yang lain, salah satunya lewat di area Mejen Sungkono, area Kedung Kandang, kemudian pendirian stasiun pribadi bus, begitu. Itu juga disarankan. Dan memindah terminal Patimura yang dulu ke Arjosari, kalau PO-PO bus diizinkan membuat terminal sendiri di dalam kota. Ini memang menjadi salah satu concern Pak Rahaditya, karena dari beberapa daerah di Malang Raya ini, baik Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang masih belum bisa memberlakukan jam operasional khusus untuk kendaraan-kendaraan besar karena belum ada poolnya itu, belum ada pendirian stasiun pribadi atau terminal khususnya untuk nunggu. Misalkan sampainya di jam produktif dari luar kota, kemudian nunggunya itu yang belum ada tempatnya ya. Jadi kalau misalnya harus nunggu, kan dia harus punya tempat tersendiri untuk ini ya, tidak melanjutkan perjalanan, harus rest dulu. Nah itu yang menjadi PR adalah tempatnya ini, dan itu harus dimiliki dari tiga wilayah langsung. Dari wilayah Kabupaten Malang, Kota Batu maupun Kota Malang sama-sama harus punya poolnya. Jadi ada pertanggungjawaban di sana juga sebagai implementasi dari kebijakan pembatasan jam operasional kendaraan besar. Waktu itu sempat kita bahas bersama di Sub Kabupaten Malang, kemudian sempat disinggung juga oleh rekan-rekan dari Polres Malang, termasuk dari Kota Malang maupun Kota Batu. Jadi ada concern ke sana, dan lagi-lagi muaranya adalah pada, ini kawan, muaranya ada pada anggaran, lagi-lagi seperti itu. Itu untuk beberapa catatannya Pak Rahaditya. Tadi juga rekan-rekan di newsroom langsung meneruskan apa yang disampaikan itu ke Kasat Lantas Polres Malang Kota. Pak Rio juga langsung respon, terima kasih katanya untuk informasinya. Begitu. Kemudian saya geser lagi ya, ada laporan dari Pak Dani di Janti, ada karnaval lokal, ada kiriman voice note tadi dari Pak Dani kawan. Saya mau cek dulu.
1: Selamat pagi, di Janti ada karnaval lokal ya, karnaval RT/RW atau sekolahan yang ada di situ kelihatannya. Tapi sudah ada Bapak polisi yang jaga di depan sendiri, dikawal oleh polisi juga, lalu dikasih batas tali rafia. Jalanan masih aman. Karena ini mungkin karnaval lokal ya, lokal daya RT/RW itu mungkin ya, saya nggak tahu sih. Pakai baju-baju daerah sudah. SMP 5 ada acara rumah sakit Lafalet, latihan upacara, jadi parkirannya juga sedikit dikurangi buat latihan upacara itu. Selamat pagi Mbak Yola. Sekedar info aja yang saya dengar, kenapa yang di jalan tembus yang sebelahnya Stiki itu kok ditutup sama tong? Karena menurut warga sekitar ada beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab membuang sampah di situ. Jadi buang sampahnya iya, kalau satu kresek, dua kresek. Ini pakai mobil. Selain buang, jadi pertama mereka geragel nggak apa-apa, tapi karena buang sampah ini ya, akhirnya jalannya ditutup pakai tong itu. Sebenarnya untuk mecah kepadatan juga enak sih, tembus sampai Unmer Megamendung itu.
0: Oh.
1: Akibatnya sekarang beberapa orang kalau mau nembus sana lewat Gunung Agung. Jadi kalau

0: tidur itu kan mau sampai jam 8 itu pasti padat sih.
1: Mm-mm.
0: Itu yang saya dengar sih dari warga sekitar. Kenapa kok sampai ditutup? Itu karena ada beberapa kendaraan oknum yang pakai pickup, kadang ada yang pakai truk, itu buang sampah di situ.
1: Oke. Iya, itu ternyata kawan ya, kenapa kok masih ditutup untuk jalan tembusannya tadi di Jalan Raya Tidar, Pak ya. Terima kasih. Nanti kita sambung lagi ya di segmen berikutnya. Kawan-kawan juga boleh menambahkan beberapa catatan lainnya. Masih banyak beberapa catatan yang belum sempat saya akomodir. Nanti kita sambung lagi. Masih boleh berbagi kabar di 0811-3600-911.
2: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
3: Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga almarhum atas kesalahan suami saya yang kemarin salah posting menggunakan akun saya.
4: Ada kalanya sebuah keluhan tidak membutuhkan jawaban yang panjang. Tapi di ruang digital, keluhan bisa berubah menjadi perdebatan. Dan ketika yang memberikan respon adalah seorang tenaga kesehatan, hal ini jadi lebih serius. Bukan hanya soal apa yang disampaikan, tapi juga nilai profesional dan empati yang seharusnya tetap menyertai seorang dokter dimanapun ia berada. Peristiwa ini bermula dari unggahan Yurizal Trisyairawan yang mengeluhkan harus menunggu sekitar 8 jam untuk mendapatkan ruang rawat inap saat menggunakan BPJS Kesehatan. Unggahan ini kemudian viral dan memunculkan sejumlah komentar yang diduga ditulis oleh tenaga kesehatan dinilai publik bernada sinis dan tidak berempati. Yang membuat persoalan ini semakin menjadi perhatian, Yurizal kemudian dikabarkan meninggal dunia pada 31 Juli. Meski demikian, penting untuk ditegaskan belum ada pernyataan resmi yang menyimpulkan bahwa meninggalnya Yurizal berkaitan dengan lamanya proses mendapatkan pelayanan. Persoalannya kemudian bergeser dari sekedar sebuah komentar di media sosial, jadi pertanyaan bagaimana profesi yang bertumpu pada kepercayaan menjaga etikanya ketika berada di ruang digital. Dan untuk memastikan kasus ini tidak berhenti pada kecaman di media sosial, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID, Slamet Budiarto menyampaikan, Ikatan Dokter Indonesia nyatakan kasus akan ditangani melalui mekanisme etik.
5: Sanksi etik itu ada ringan, sedang, berat. Nanti ada majelis kehormatan etik yang menangani itu. Seorang dokter diperlakukan tidak adil di rumah sakit atau oleh sistem, itu tidak boleh melakukan hal-hal atau membenarkan pelanggaran etik. Karena jiwa kita adalah jiwa menolong. Apapun, dalam kondisi perang pun jiwa kita adalah jiwa menolong. Tapi sebagai manusia ya kadang emosinya meningkat, itu jangan disampaikan di medsos, tidak boleh lah. Karena dokter harus empati.
4: Di Kabupaten Malang, salah satu nama yang ikut tersorot adalah Dr. Herdiana Ayu Saputri. Ia membantah menulis komentar yang menjadi sorotan. Dia menyebut akun media sosialnya digunakan orang terdekat. Dinas Kesehatan Kabupaten Malang kini masih melakukan klarifikasi dan sementara menonaktifkan Herdiana dari pelayanan klinik. Jika nantinya terbukti melanggar, sanksi akan disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya.
3: Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga almarhum atas kesalahan suami saya yang kemarin salah posting menggunakan akun saya. Tapi di sini saya sebagai istri dan juga pemilik akun dari akun tersebut yang mengkomen postingan almarhum, saya memohon maaf juga yang setulus-tulusnya kepada keluarga atas komenan tersebut.
4: Pada akhirnya, profesionalisme seorang dokter tidak hanya diuji saat berada di balik meja pemeriksaan, tapi juga ketika berhadapan dengan keluhan, kemarahan, dan ketidakberdayaan seorang pasien. Karena terkadang pasien datang dengan cemas, rasa takut, dan ada pula yang hanya sedang berusaha mencari penjelasan apa yang mereka alami. Dan di tengah dunia yang semakin ramai, mungkin empati sebagai salah satu hal yang perlu untuk dijaga.

0: vibes for your life. Citygate FM.
1: Sudah bertahun-tahun bekerja, pengalaman menumpuk, tapi gelar sarjana belum di tangan? Universitas Merdeka Malang membuka kelas sore untuk yang sudah bekerja dan jalur rekognisi pembelajaran lampau. Pengalaman kerja Anda ikut diperhitungkan sebagai bagian dari perkuliahan. Pendaftaran gelombang 3 dibuka sampai 5 September. Universitas Merdeka Malang, merdekakan mimpimu. Selengkapnya di pmb.unmer.ac.id.
2: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
3: Mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan, ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
2: Mbak,

0: yang tidak terketuk, tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi-tadi.
0: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau Samian enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
2: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Rai Dina Yasifa di 911 Hot News, jam 10 pagi. Kawan, profesi dokter selalu melekat dimanapun. Hari ini pada talk show Radio City Guide, Divisi Kemahkamaan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran IDI Wilayah Jatim, Dr. Galih menyampaikan, sebenarnya profesi dokter itu memiliki kode etik yang sudah jelas. Termasuk juga aturan ketika dokter berada di ruang publik, salah satunya sosial media. Dr. Galih menyampaikan juga, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran tahun 2021 sempat mengeluarkan fatwa etik. Intinya dimanapun dokter berada, identitas dokter dengan privasinya tidak bisa dibedakan. Jadi status dokter itu akan selalu melekat. Dr. Galih menambahkan, maka dari itu dimanapun dokter ketika berucap dan bertindak harus berhati-hati. Kawan, Polda Jatim ungkap arisan bodong belasan miliar. Direktur Reserse Cyber Polda Jatim, Kombes Pol Bimo Arianto menyebut, pihaknya telah mengungkap arisan bodong senilai 17 miliar yang beroperasi melalui media sosial dengan anggota dari berbagai daerah. Polda Jatim juga telah menetapkan JNK warga Bali sebagai tersangka dan menyita 3 unit mobil serta menelusuri aset lain yang terkait tindak pidana tersebut. Berdasarkan pendalaman sementara, terdapat 140 korban dan salah satu korban dilaporkan mengalami kerugian lebih dari 800 juta. Kawan, imigrasi tindak 1.911 WNA. Direktorat Jenderal Imigrasi menjatuhkan tindakan administratif keimigrasian terhadap 10.911 warga negara asing atau WNA. Tindakan tersebut menjadi bagian dari pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas WNA di Indonesia. Direktur Jenderal Imigrasi Hendar Samarantoko menyampaikan, data tersebut dalam keterangan terbaru terkait penegakan hukum keimigrasian. Tindakan administratif dilakukan terhadap WNA yang melanggar ketentuan keimigrasian. Imigrasi terus melakukan pengawasan untuk memastikan keberadaan WNA di Indonesia sesuai dengan aturan yang berlaku. Demikian 911 Hot News jam 10 pagi. Saya Rai Dina Yasifa, selamat pagi.
0: 911 Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guide 911 FM Guidance for your life. Selamat siang kawan, siang hari ini untuk Anda yang mobile. Ini tadi ada tambahan informasi beberapa dari kawan-kawan City Guide yang melintas di area Jalan Panji Suroso di sekitar depan belanja keramik ya. Ini tadi dikabarkan ada kecelakaan yang melibatkan satu truk. Jadi posisi di depan truk itu ringsek ya. Dan ada pecahan kaca yang tersebar di aspal. Ini masih diupayakan pembersihan dari rekan

0: rekan kepolisian. Kita masih mengupayakan untuk menghubungi Kanit Lantas Polsek Blimbing, itu Isrofi. Ini tadi disampaikan di TKP, saat ini masih proses evakuasi gabungan dari unit Laka Lantas. Kita coba tampilkan di visual radio, kawan. Kita bisa lihat ini sepertinya upaya penderekan ya. Jadi bagian kaca depannya itu habis. Jadi pecah ya, dan kita bisa lihat juga bagaimana antrian terpantau di TKP. Seperti ini kawan. Untuk kronologinya seperti apa, kita tadi diarahkan Kanit Lantas Polsek Blimbing Ibtu Isrofi untuk menghubungi langsung ke Kanit Laka Poresta Malang Kota Ibtu Eko Prasetyo. Ini tadi di jam 10 lebih 6 menit, saat ini masih olah TKP, seperti itu kawan. Jadi nanti kita akan coba follow up ya, seperti apa kondisi di sana untuk hasil olah TKP-nya, termasuk lalu lintasnya. Ini sudah mulai panjang kawan, kita lebih baik Anda hindari ya untuk sementara waktu. Anda yang punya kabar tambahan di sana seperti apa, boleh nanti Anda kabarkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan City Guide khususnya yang sudah mengikuti apa yang jadi perbincangan di Ijen Talk ya, karena rasanya ini adalah satu hal yang penting untuk kita diskusikan ketika bicara bagaimana harusnya dokter ataupun tenaga kesehatan bersikap ya ketika di ruang publik, mungkin salah satunya di sosial media. Dan tadi kita sudah mendengarkan bagaimana kode etik yang harusnya itu dipatuhi, apa yang harus di ini ya tidak boleh dilakukan dan boleh dilakukan. Tadi sudah disampaikan dari perwakilan Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Jawa Timur bersama dengan Dr. Gali. Nah, ini tadi ada juga dari Pak Juni. Pak Juni menyampaikan apa yang jadi tanggapannya di voice note, kita akan coba putarkan kawan.
1: Selamat pagi City Guide.
0: Selamat pagi Pak Juni.
1: Sedikit mengomentari permasalahan yang terjadi di media sosial tentang komentar dari seorang dokter. Saya pikir memang kita harus meletakkan posisi kita di dua sisi ya. Sisi yang pertama dari tenaga medis, sisi yang kedua dari pasien itu sendiri. Saya bukan dokter dan bahkan saya adalah salah satu pasien yang merasakan bagaimana penanganan yang saya alami selama saya dirawat di rumah sakit pada saat itu. Jadi kalau saya bandingkan apa yang saya alami di Jakarta dengan di Malang, saya pikir dokter di Malang ini cukup sopan dan cukup progresif untuk melakukan tindakan yang terbaik untuk para pasiennya. Namun di dalam case-case tertentu memang ada kelemahan dari para medis itu. Mungkin ada begitu banyak beban yang harus dia hadapi ya. Kalau kita melihat dari masalah biaya selama dalam pendidikan, kemudian di dalam dunia pekerjaan dia harus mendapatkan tekanan dari pihak manajemen dan juga dari aturan-aturan yang dilakukan oleh BPJS yang terkadang ya tidak nyambung antara pihak manajemen dengan BPJS. Jadi saya bisa merasakan itu. Jadi saya pikir kalau masalah seperti ini, mari kita berpikir positif dan saling mengerti. Tetapi kalau untuk tindakan-tindakan yang darurat yang seharusnya dilakukan, ya itu memang tidak boleh ditoleransi. Ya, jadi saya pikir mari kita sama-sama tidak untuk saling menyalahkan. Sementara kalau kita lihat dari sisi pasien itu memang terkadang waktu yang paling berat ya, pada saat kita sakit kita harus menunggu di ruang tunggu sekian lama, menguras tenaga. Tapi memang itu sudah menjadi standarnya BPJS yang seperti itu, yang kemudian ya dia juga mengambil cuti yang tidak bisa semena-mena di dalam pekerjaannya dan lain sebagainya. Jadi saya pikir mari sama-sama kita menyelesaikan ini, dan pihak BPJS juga mari. Ya, kalau saya berkomentar tentang BPJS ini memang luar biasa. saya sudah ditangani di Paskes 3 atau yang bisa dibilang TPA, rumah sakit TPA. Tetapi pada saat kontrol saya harus mengurus kembali yang namanya surat rujukan dari Paskes 1 ke Paskes 2 baru ke Paskes 3. Nah, ini kan prosesnya begitu lama. Kalau kita berbicara mengenai waktu, waktu kita banyak yang terbuang. Karena apa? Tidak dia, saya mengambil dari puskesmas rujukan yang pertama, rujukan yang kedua di sebuah rumah sakit yang kadang-kadang di situ satu hari full baru mendapatkan rujukan untuk pihak untuk paskes ketiganya. Sementara saya kan sudah punya kronologis toh di dalam riwayat penanganan sakit saya. Seharusnya dari paskes 1 dalam kas-kes yang seperti ini untuk kontrol itu dari paskes 1 bisa mempermudah langsung lompat ke paskes 3 dengan catatan bahwa saya sudah ditangani oleh paskes 3 dan saya harus kontrol di paskes tersebut. Jadi saya pikir marilah sama-sama kita membenahi, bukan hanya dari petugas medis yang harus dikoreksi, tetapi dari kita pasien. Dan terlebih yang saya harapkan, coba kita lihat atau diminimalisir waktu yang kita pergunakan untuk proses dari pasien ke rumah sakit atau paskes yang memang pantas untuk menangani penyakit kita. Mungkin begitu City Guide. Terima kasih kepada para medis yang sudah bekerja keras, terima kasih kepada pasien yang sudah berjuang untuk menyelesaikan permasalahan kesehatannya, dan terima kasih juga atas perhatian dan kerjasama dari BPJS. Terima kasih semuanya, selamat pagi.
0: Terima kasih banyak Pak Juni, apa yang jadi tanggapannya pagi hari ini, pagi menjelang siang hari ini ya. Sebenarnya masih ada beberapa tanggapan lain, nanti kita akan bacakan untuk Anda yang mau ikutan gabung. Anda masih bisa sampaikan melalui WhatsApp, bisa kirimkan voice note seperti Pak Juni, atau Anda bisa telepon di 0811 3600 911.

0: Kids for Your Life. CityGate FM.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Cilo, anget iki. Cilo kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo.
5: Mas, ciloknya 10.000 ya?
4: Oh iya bu, plastik biasa ta?
5: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Nya iki tempate.
4: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
5: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
4: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok e.
5: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloknya.
4: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
5: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM. Udah siap? Yuk berangkat.
7: Siap.
6: Eh, bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
7: Bukan.
6: HP?
7: Bukan.
6: Pacar?
7: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
6: Terus apa dong?
7: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
6: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
7: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
6: Iya sih. Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
8: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
9: Kawan, siang hari ini kita menerima beberapa informasi, salah satunya dari Pak Bagus. Jadi Pak Bagus jam 9:22 tadi melihat adanya mobil yang berhenti di Pecoret ya. Ini ya salah tempat mobil atau tanda larangannya ya, posisi di depan BPN Jalan Wilis atau Dieng. Coba kita tampilkan di visual radio. Ini posisi mobilnya berhenti kawan ya, tepat sekali di tulisan Pecoret. Nah ini pantauan jam 9:22 tadi, mungkin ada yang kebetulan melintas di sana baru saja. Posisinya di depan BPN Jalan Wilis atau Dieng. Boleh nanti Anda kabarkan seperti apa, apakah mobilnya yang dimaksud masih ada di lokasi. Nanti kalau masih ada di lokasi nanti kita coba teruskan ya lewat rekan-rekan Dishub supaya dibantu untuk penertibannya juga. Kemudian ini tadi soal laporan kecelakaan kawan yang ada di Jalan Panji Suroso, area depan belanja keramik ya. Terakhir tadi yang kami dapatkan memang masih diupayakan untuk penderekan. Untuk saat ini kita masih coba untuk sambung lagi dengan Kanit Laka Polresta Malang Kota Ibtu Eko Prasetyo terkait dengan kronologinya, bagaimana kondisi korban dan penanganan yang dilakukan. Tapi kita masih belum bisa terhubung ya. Tadi terakhir masih dilakukan olah TKP. Begitu kawan, yang jelas antisipasi karena antriannya sempat memanjang di lokasi. Untuk traffic report kali ini didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2 dengan view Gunung Arjuna, Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Anda bisa hubungi kawan di 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi, properti terpercaya.
3: Info Talk, informasi seputar Jawa.

Kita lanjutkan dengan informasi di sekitar tol. Bagi Anda yang berencana masuk dari Gesingosari untuk mengarah ke ruas Pandaan, masih terpantau lancar, kawan. Di sekitar Sidoarjo juga nihil antrian, termasuk untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru saat nanti di menjelang Gate Waru. Dan di selepasnya seperti Krian, Mojokerto, Kertosono, semuanya juga masih terkondisikan. Kalau melihat cuaca di sekitar Kota Malang, khususnya Tlogomasi, masih cerah ya. Bagaimana di sekitar tol, khususnya untuk kondisi cuaca, Anda boleh berbagi informasi di WhatsApp atau dengan cara mention di @cityguide911fm.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Dulu kalau ada gangguan air, kami harus menunggu lama untuk mendapatkan informasi.
2: Sekarang lebih mudah, informasi cepat, layanan makin praktis, semuanya terasa lebih responsif.
3: Pelayanan terbaik lahir dari komitmen untuk terus berbenah. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang terus melakukan transformasi melalui digitalisasi layanan, penguatan sistem distribusi, dan berbagai inovasi agar pelayanan semakin cepat, mudah, dan andal. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Priyo Sudibyo, semangat perubahan terus diwujudkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Yang paling kami rasakan, pelayanan makin sigap, informasi mudah diakses, dan air mengalir dengan lebih pasti.
3: Karena setiap langkah perubahan bukan sekedar membangun sistem, tetapi membangun kepercayaan. Bersama inovasi, bersama pelayanan yang terus berkembang, dan komitmen pantang pulang sebelum pelanggan tenang. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, kuat, bersinergi, terbaik. Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
4: Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM, didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam, menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, beberapa informasi yang masuk belum terbaca. Tadi Bu Husnul sempat mengabarkan saat ini jalan raya sebagian ditutup dikarenakan ada kegiatan gerak jalan antar sekolah SDMI, SMP, SMA. Tadi informasinya OTW ke area Splendid ya. Ini titiknya di mana ya Bu Husnul? Tepatnya boleh nanti ditambahkan. Kemudian soal kejadian yang ada di Jalan Panji Suroso, tadi ada Pak Rahman ya yang mengirimkan juga kondisi di sana. Terima kasih banyak video yang dibagikan kawan. Kita tampilkan di visual radio.
1: Tadi kecelakaan Panji Suroso. Sudah ada petugas.
0: Baik, terima kasih banyak Pak. Ini masih diupayakan pembersihan sisa-sisa dari pecahan kaca di lokasi. Kawan, hati-hati untuk Anda yang melintas sambil kita nanti follow up ke rekan-rekan dari unit laka. Karena informasi terakhir ini masih olah TKP seperti itu. Kemudian untuk kabar lainnya juga Anda masih bisa sambung ya. Mungkin Anda sedang memantau di beberapa ruas jalan untuk siang hari ini. Pak Budi, terima kasih banyak. Lokasi Jalan WR Supratman depan SMP Negeri 5 ini kok digunakan untuk parkir roda 4 ya? Coba kita komunikasikan ya Pak. Tadi dibantu oleh Syifa, diteruskan ke Kabid Perparkiran di Subkota Malang Pak Rahmat Hidayat. Jadi mohon waktu, semoga nanti segera ada tindakan yang dilakukan. Kemudian ada lagi informasi yang disampaikan dari Pak Li. Selamat siang Pak Li.
2: Info traffic ya. Ada kontainer mogok, kontainer 40 feet itu mogok satu unit. Tapi temennya ada dua yang berhenti menolong, jadi di Marta Dinata ya, yang dari arah selatan ke utara. Ya, ada daerah Klenteng sana. Itu jadi ada tiga kontainer yang berhenti. Yang satu mogok, yang dua temennya membantu. Gak sempat video, demikian info.
0: Baik, Pak Ali, terima kasih banyak voice note-nya. Tadi kita sudah teruskan dari Syifa, sudah komunikasi dengan Kanit Lantas Polsek Kedung Kandang, Ibda Hatta. Nggak lama ya, setelah satu menit saja Pak Hatta menyampaikan terima kasih informasinya. Langsung akan kami datangi untuk hal tersebut. Gitu ya, semoga segera ada atensi dan segera dibantu untuk upaya lalu lintasnya ya khususnya. Kemudian untuk Anda yang ingin berbagi informasi lainnya, Anda bisa kirimkan seperti kawan-kawan City Guide di 0811-360-911.
3: City Guides Inside. Setengah dari total 1.200 ton sampah harian di Kabupaten Malang belum masuk TPA dan kerap berakhir dibakar. Meski Perda telah mengancam denda hingga 50 juta rupiah, akankah kebiasaan buruk ini berhenti tanpa kesadaran penuh dari masyarakat? Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, Kiki Ardiano, mengungkapkan baru 50% sampah yang terkelola di TPA, sehingga pihak DLH terus memasifkan edukasi bahaya pembakaran sampah sesuai Perda Nomor 2 tahun 2018 yang memuat sanksi pidana dan denda.
4: Jadi memang dengan jumlah penduduk Kabupaten Malang di kisaran 3 juta, maka setiap hari akan ada 1.200 ton timbulan sampah. Dan dari 1.200 ton tadi yang masuk ke 3 TPA Kabupaten Malang, itu baru sekitar 50%. Artinya sisanya itu ada yang dikelola secara mandiri, ada yang dibuang secara liar ke sungai, dan memang mungkin kita tahu memang masih terjadi pembakaran sampah. Dengan luasan Kabupaten Malang apa yang 3 kecamatan dan 378 desa serta 12 kelurahan, memang potensi pembakaran sampah memang masih sangat-sangat ada. Memang pembakaran sampah itu dimungkinkan pertama terjadi ketika mungkin daerah sebelum belum ada layanannya ya. Tapi ternyata enggak juga. Di kota-kota atau di kecamatan relatif perkotaan ternyata juga terjadi pembakaran sampah. Itu rata-rata disebabkan masyarakatnya itu mungkin tidak berkenan ikut layanan atau membayar kusi sampah. Jadi memang secara umum masih yang merata lah, masih ada lah di hampir semua kecamatan seperti itu.
3: Dosen Teknik Lingkungan ITN Malang, Sudiro, menegaskan pembakaran sampah memicu racun dioksin yang menurunkan kualitas udara dan merusak kesehatan jangka panjang, sehingga kunci utamanya ada pada kesadaran masyarakat untuk tidak bersikap acuh tak acuh.
5: Mulai ada keberanian untuk penegakan hukum, Pak. Jadi ketika proses daripada penegakan hukum itu tidak ada, karena kan saat ini saya miris juga sih, masyarakat kita itu tahu sih hukum, cuman ya karena tidak ada penegakan dianggap aman-aman aja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga harus diimbangi juga dengan kemudahan akses gitu ya, kemudahan akses sarana prasarana terutama. Kan yang beralasan kenapa dibakar karena tidak ada TPS, karena tidak ada angkut, itu pasti harus dengan sarana-prasarana. Kemudian yang bagi berikutnya yang tidak tahu ya tadi, bahwa memberikan satu pemahaman yang cukup komprehensif. Tapi menurut saya memang ketika berkaitan dengan sampah, penegakan hukum itu memang juga tidak mudah gitu loh. Berbagai proses daripada penegakan hukum terhadap sampah itu sebenarnya sudah dilakukan, cuman masalahnya adalah bahwa sepertinya akan berhenti di tengah jalan ketika terjadi sebuah social impact. Itu yang terjadi seperti itu.
3: Membakar sampah bukan solusi ringkas, melainkan ancaman beracun bagi lingkungan dan kesehatan bersama. Penegakan aturan yang tegas serta perubahan perilaku masyarakat menjadi harga mati agar asap pembakaran tak lagi mencemari udara kita.

0: guidance for your life. CityGate FM. Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
1: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
2: Serius? Dari mana infonya?
1: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
2: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
1: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh, luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, informasi yang disampaikan soal truk trouble yang ada di Jalan Marta Dinata dari Pak Li, ini sudah ada atensi dari rekan-rekan Polsek Kedung Kandang. Kita komunikasi dengan Kanit Lantas Polsek Kedung Kandang Ibda Hatta, disampaikan jam 10 lebih 48 menit. Jadi untuk truk yang trouble itu hanya satu, yang dua itu sudah berjalan kembali. Ini masih diupayakan untuk perbaikannya. Sambil kita tampilkan di visual radio ya, seperti ini kawan, jadi posisinya itu sudah ada di pinggir area Klenteng Eng An Kiong, tapi saat ini kondisi jalannya sudah tampak ramai gitu ya. Sedangkan truk yang dimaksud meskipun sudah di pinggir, ini masih ada di badan jalan. Seperti itu, kita masih coba tanyakan trouble-nya kenapa dan kira-kira estimasinya berapa lama untuk perbaikannya. Jadi mohon waktu untuk kawan-kawan Citygate yang sedang melintas di sekitar Jalan Marta Dinata, hati-hati. Kabar tambahan dari Anda masih boleh juga nanti Anda bagikan. Anda bisa kirimkan di WhatsApp kami atau bisa juga dengan mention di @citygate911fm. Informasi update dari petugas pos pantau Gunung Semeru di siang hari ini, kawan, Gunung Semeru masih di level 3 siaga. Sejauh ini kalau secara pantauan untuk erupsinya, tinggi kolom abu teramati kurang lebih 1000 meter di atas puncak. Jadi masyarakat diimbau supaya tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara yang ada di sepanjang Besuk Kobokan, termasuk tidak melakukan aktivitas di radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru.

Halo kawan, saya Yola Octavia kembali hadir menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menyusuri jejak kejayaan masa lalu menuju salah satu peninggalan penting Kerajaan Singhasari, yaitu Candi Singhasari yang berada di Kecamatan Singhasari, Kabupaten Malang. Begitu tiba di kawasan candi kawan, nuansanya langsung terasa berbeda. Tenang, sakral, dan penuh aura sejarah. Candi Singhasari dipercaya dibangun sebagai candi pendarmaan Raja Kertanegara, raja terakhir Kerajaan

tempatnya tampak polos, tanpa relief cerita seperti candi-candi besar lainnya. Namun justru disitulah keunikannya. Kesan sederhana, tapi menyimpan makna mendalam tentang masa transisi kekuasaan dari Singasari menuju Majapahit. Di sekitar area candi, Anda juga bisa menemukan arca-arca penting, seperti arca Dwarapala berukuran raksasa yang berada tak jauh dari lokasi utama. Arca ini diyakini sebagai penjaga gerbang kawasan suci Kerajaan Singasari dan menjadi salah satu arca penjaga terbesar di Indonesia. Yang menarik kawan, Candi Singasari tidak dibatasi pagar tinggi dan menyatu langsung dengan pemukiman warga. Situs besar peninggalan kerajaan tapi hidup berdampingan dengan kehidupan modern. Inilah ciri khas situs-situs sejarah di Jawa Timur, sejarah yang tidak terpisah tapi tumbuh bersama masyarakatnya. Candi Singasari bukan hanya tempat wisata kawan, tetapi juga ruang belajar terbuka tentang politik, spiritualitas, dan seni bangunan Jawa Timur kuno. Buat Anda yang ingin berkunjung, kabar baiknya tidak ada tiket masuk resmi ke kawasan Candi Singasari. Pengunjung umumnya hanya diminta sumbangan sukarela untuk perawatan area candi. Sementara untuk parkir kendaraan, tersedia lahan parkir warga dengan tarif terjangkau. Soal waktu kunjungan, ada tips praktis nih kawan. Datanglah pagi hari jika Anda ingin suasananya yang lebih sepi dengan cahaya yang bagus untuk menikmati detail candi. Atau sore hari, saat udaranya lebih adem dan cocok untuk wisata santai bersama keluarga. Untuk Anda yang mau mengarah ke Candi Singasari, kalau Anda dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Jalan Ahmad Yani ke arah Singasari. Ikuti jalur utama Malang-Surabaya. Setelah melewati kawasan Pasar Singasari, Anda akan menemukan penunjuk arah menuju Candi Singasari di sisi kiri jalan. Aksesnya sangat mudah, bisa ditempuh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi kawan, kalau Anda ingin menikmati wisata sejarah yang tenang, penuh makna, dan sarat cerita kejayaan Nusantara, Candi Singasari adalah destinasi yang layak Anda kunjungi.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, pelanggaran etik dokter ada mekanisme tersendiri. Hari ini pada talk show Radio City Guide, Divisi Kemahkamahan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran di wilayah Jatim, Dr. Gali Endradita menyampaikan, sekarang memang sedang ramai soal adanya oknum dokter yang mendapatkan sanksi dinonaktifkan karena telah menyampaikan komentar nir empati pada pernyataan pasien BPJS di thread. Menurutnya, ketika ada pelanggaran etik dokter, sebenarnya bisa dilaporkan. Nantinya akan ada proses majelis kehormatan etik baik dari rumah sakit maupun organisasi profesi. Yang disayangkan pada kasus ini, justru sanksi lebih dulu yang diberikan, jadi tidak ada proses mekanisme etik profesi. Dr. Gali menambahkan, jika alasan dokter melakukan aktivitas nir empati seperti itu karena alasan tekanan kerja, maka hal itu tidak bisa dibenarkan, karena profesionalisme yang harus dijunjung. Kawan, misi dagang Jatim Kalbar capai triliun rupiah. Transaksi penjualan produk Jawa Timur ke Kalimantan Barat mencapai 1,48 triliun dalam giat misi dagang antara Jawa Timur dan Kalimantan Barat yang total transaksinya mencapai 2,52 triliun. Capaian transaksi itu juga didukung oleh berbagai komoditas unggulan meliputi garam bahan baku dan olahan, daging sapi dan ayam olahan, susu sapi, telur ayam, dan lain sebagainya. Sebaliknya, pelaku usaha Jatim juga membeli sejumlah komoditas dari Kalimantan Barat, meliputi kayu bulat, arang batok kelapa, gula merah, madu hutan, hingga ikan-ikan. Kawan WNI tewas dalam serangan drone Houthi. Seorang anak buah kapal atau ABK warga negara Indonesia dikabarkan tewas akibat serangan drone kelompok Houthi Yaman di Selat Bab al-Mandab. Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa 11 Agustus. ABK WNI itu berada di dalam kapal MV Tihama yang sedang bersandar di pelabuhan Bab al-Mandab, Murat, Yaman. Kementerian Luar Negeri menyebut terdapat 3 WNI di dalam kapal tersebut. Dari 3 ABK WNI, 2 orang mengalami luka-luka, sementara informasi mengenai 1 ABK yang dikabarkan meninggal dunia masih dalam proses verifikasi oleh Kementerian Luar Negeri. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Raidina Yasifa, selamat siang.
0: 911 Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guide 911 FM Guidance for your life. Kawan, update kembali kami dapatkan dari Kanit Lantas Polsek Kedung Kandang Ibda Hatta soal truk yang trouble di area Jalan Marta Dinata. Jadi informasinya ada satu truk yang trouble, jadi mesinnya ini tidak bisa hidup dan masih menunggu mekanik, masih perjalanan. Untuk truk tidak mengganggu arus lalu lintas dan posisinya sudah di tepi. Terima kasih banyak Ibda Hatta respon cepatnya bersama dengan rekan-rekan lain dari Polsek Kedung Kandang. Setelah laporan masuk kurang lebih 1 menit ya, ini dapat respon dan langsung ke lokasi untuk membantu pengaturan lalu lintasnya. Semoga terkondisikan. Untuk kawan-kawan City Gate yang kebetulan melintas di sana, boleh nanti Anda berkabar, Anda bisa kirimkan di 0811 3600 911.

0: Kids for Your Life. CityGate FM.
1: Kawan, tadi kita juga sudah menerima ya beberapa tanggapan dari masyarakat ini kaitannya dengan apa yang jadi bahasan di IGN Talk. Kita bicara lebih spesifiknya mengarah ke kode etik dari dokter gitu ya. Dan kemudian ini tadi ada beberapa juga yang sharing ini terkait dengan pengalamannya. Kalau yang disampaikan Bu Ana ini terkait dengan aturan BPJS ya, lebih ke aturan BPJS ya. Coba kita dengarkan saja, ini ada voice note yang sempat dikirimkan kawan.
2: Assalamualaikum City Guide.
1: Waalaikumsalam.
2: Saya sempat dengar tadi di mobil tentang BPJS. Kebetulan kami juga ini barusan dari salah satu RS, Faskes 2. Anak saya itu ada penyakit kronis. Berarti setiap bulan dia harus suntik, sedangkan rujukan itu setiap 3 bulan habis, harus kita balik ke Faskes pertama. Padahal pengobatan ini selama 5 tahun setiap bulan ya. Jadi yang pertama, kenapa kalau penyakit kronis itu tidak bisa lanjut terus, jadi gak bolak-balik, karena seperti Bapak tadi juga sampaikan itu makan lumayan banyak waktu. Terus yang hal kedua, ini kan terkait penyakitnya, dia harus cek lab setiap 6 bulan. Yang di rumah sakit Faskes 2 ini gak bisa dilakukan. Ada 3 macam, 1 bisa, 2 gak bisa. Kalau kita tetap mau pakai BPJS, kita harus minta rujukan ke Faskes 3 di Malang ya, RSSA. Nah, tapi kalau satu saat kita sudah pernah ke sana, sudah gak bisa balik lagi ke Faskes 2. Sedangkan kita kan sudah pengobatan di salah satu dokter kan di Faskes 2. Dan waktunya juga itu lumayan, sampai kita dapat rujukan sana, di sana minta kuotanya, sampai sana periksa, belum tentu itu nanti langsung bisa dapat setujuan dari dokter untuk bikin cek lab itu ya. Nah, akhirnya kita harus ambil keputusan supaya lebih cepat, karena suntikan ini dalam 2 minggu inilah harus dia dapat. Ya, kita terpaksa itu pakai umum cek labnya. Yang mana itu tiga macam ini sekitar 2 jutaan biayanya. Jadi pertanyaanku itu, satu, mohon maaf, ini BPJS ini rasanya itu sebagai pasien itu ruwet. Kita terima kasih banyak sudah terbantu banyak ya, dari segi biaya. Cuman aturannya itu, satu, itu setiap bulan itu berubah. Jadi kadang itu tenaga medis pun di rumah sakit itu gak paham, apalagi kita sebagai pasien. Jadi setiap kali itu periksa, itu saya udah karena pengalaman banyak bolak-balik itu tanya terus, ini benar gak? Nanti kalau aku balik lagi gimana? Ini gimana? Karena sering sekali terjadi masalah administrasi. Jadi ya itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Semoga dari BPJS itu ada perbaikan. Terima kasih. Selamat siang.
1: Baik, terima kasih banyak Bu Ana sudah ikutan gabung ya, selamat siang. Kemudian untuk beberapa komentar lainnya nih, tadi ada cukup panjang ya. Ada Pak Ahmad Safrila. Mungkin boleh Pak Ahmad disampaikan melalui voice note ya, supaya apa yang jadi goals ini bisa tersampaikan dengan baik dan tidak bergeser makna gitu, Pak Ahmad ya. Kemudian untuk kawan-kawan City Guide lainnya yang mau berbagi informasi lain dari Anda, Anda juga masih bisa sampaikan melalui WhatsApp kami. Kawan, kita menerima laporan kehilangan atas nama Rumini. Untuk alamatnya Jalan Perum Pondok Bestari Indah Blok B1, nomor 51 RT 1 RW 11 Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Yang bersangkutan telah kehilangan satu lembar STNK sepeda motor Yamaha tahun 2021 berwarna merah dengan nomor polisi N2697EPH. Diketahui hilang hari Jumat 7 Agustus 2026 sekitar jam 6:30 pagi di wilayah hukum Polsek Dau, Kabupaten Malang. Bagi Anda yang menemukan, Anda bisa sampaikan ke pihak kepolisian terdekat atau bisa juga melalui Radio City Guide.
3: Info Talk, informasi seputar jalan tol.
1: Kawan, untuk Anda yang sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi di siang hari ini terpantau lancar, kawan, di sepanjang pandangannya, termasuk untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Sidoarjo. Lanjut lagi, lepas Sidoarjo mengarah ke sekitar Waru saat nanti di penjelang gate Waru dan di selepasnya. Seperti halnya Krian, Mojokerto, Kertosono, bahkan di sekitar Juanda sejauh ini juga masih terkondisikan.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, gimana kalau kita sejenak melipir ke tempat yang sejuk alami jauh dari hiruk-pikuk kota? Kalau begitu, yuk ikuti saya ke wisata air terjun alami dan sedikit menantang di Malang, Coban Glota, Dali Sodo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Nah, begitu sampai, suasana alamnya langsung terasa. Udara pegunungan segar, pepohonan tinggi yang masih rimbun, dan suara aliran sungai yang terus mengalir. Coban Glotak sendiri punya ketinggian sekitar 100 meter. Jadi dari kejauhan saja, Anda sudah bisa mendengar gemuruh air yang jatuh dari tebing tinggi. Perjalanan menuju lokasi air terjun juga punya sensasi tersendiri. Setelah sampai di desa Bedali Sodo, Anda masih harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sekitar 2 km menyusuri jalan setapak yang mengikuti aliran sungai. Trekkingnya memang cukup menantang, tapi justru disitulah letak keseruannya. Sepanjang perjalanan, Anda akan ditemani pemandangan alam yang masih sangat alami. Menariknya lagi, nama Coban Glotak punya cerita unik. Konon, nama ini berasal dari bunyi klotak-klotak yang terdengar saat bebatuan terbawa aliran air dan saling berbenturan di bawah air terjun. Suara itulah yang kemudian menjadi inspirasi nama tempat ini. Kalau Anda tipe orang yang suka petualangan, menikmati alam, dan tidak keberatan sedikit trekking demi pemandangan yang luar biasa, Coban Glotak jelas layak untuk Anda datangi. Datanglah di pagi hari supaya Anda bisa menikmati suasana yang masih tenang, ditemani udara segar, dan pemandangan air terjun yang benar-benar memanjakan mata. Air terjun ini berada di desa Bedali Sodo, Kecamatan Wagir, sekitar 15 km di sebelah barat kota Malang, tepat di kawasan lereng Gunung Kawi. Dari kota Malang, Anda bisa menuju jalan IRAIS. Lanjut ke jalan Bandulan. Ketika bertemu Puskesmas Mulyorejo, lanjut ke jalan Budi Utomo. Nah, setelah itu masuk jalan Jaten dan ikuti jalan sampai ketemu desa Dali Sodo.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Kawan, berita kehilangan yang masuk di kami ya. Ini tadi atas nama Muhammad Zainal Ashifa, alamat ada di Jalan Raya Telogomas 3, 62 RT 3 RW 6, Telogomas, Lowokwaru, Kota Malang. Yang bersangkutan kehilangan satu lembar STNK sepeda motor Honda tahun 2017 berwarna putih hitam dengan nomor polisi N5437EDE. Diketahui hilang tanggal 10 Agustus 2026 jam 9 lebih 11 pagi di Jalan Umum Desa Ampel Dento, Karangploso, Kabupaten Malang. Bagi Anda yang menemukan, bisa bantu dengan cara sampaikan ke pihak kepolisian terdekat atau melalui radio City Guide. Kita waktunya sambung bersama dengan reporter City Guide FM, ada Asrur, siang hari ini dengan kabar yang akan dibawakan resmi memimpin Sido Mulyo, Kades Subanti siap pacu daya saing desa wisata.
4: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
3: Asrur, silahkan.
5: Kawan, resmi dilantik sebagai Kepala Desa Antarwaktu atau PAW Desa Sido Mulyo, Subanti langsung menyiapkan langkah untuk memperkuat potensi desa wisata. Pengembangan tanaman hias menjadi salah satu fokus utama karena sektor ini menjadi sumber penghasilan bagi banyak masyarakat Sido Mulyo. Subanti menilai status Sido Mulyo sebagai desa wisata perlu terus diperkuat, terutama melalui peningkatan pelayanan, pengembangan destinasi, dan promosi. Keberadaan petani serta pedagang tanaman hias juga dinilai menjadi kekuatan ekonomi sekaligus daya tarik wisata desa. Berikut adalah keterangan dari Kepala Desa PAW Sido Mulyo, Subanti.
6: Nah, Desa Sidomulyo sudah lama sebagai desa wisata, perlu ditingkatkan karena sumber penghasilan masyarakat desa, terutama bagi petani bunga. Karena di sana petani dan pedagang kami sudah keliling Indonesia, bahkan luar negeri, untuk bisa baik mengekspor bunga hias maupun ke antar provinsi. Itu yang menjadikan penghasilan utama kami.
5: Subanti mengatakan fasilitas pendukung wisata bunga di Sido Mulyo pada dasarnya sudah tersedia. Karena itu pemerintah desa akan lebih fokus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat promosi, serta memperkuat kerjasama antar lembaga dan antar wilayah. Ia berharap penguatan desa wisata dapat semakin memperkenalkan potensi tanaman hias Sido Mulyo sekaligus meningkatkan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya bagi para petani dan pedagang bunga. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
4: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
7: City Guide's Life Hacks. Kalau Anda sering melakukan nail art, pernah nggak terpikir kalau lampu yang digunakan untuk mengeringkan cat kuku ternyata memancarkan sinar ultraviolet atau UV? Meski penggunaannya hanya beberapa menit, paparan yang terjadi berulang tetap perlu diperhatikan. Perlu diketahui kawan, lampu UV pada proses manicure memang memancarkan sinar ultraviolet yang digunakan untuk mengeringkan cat kuku gel lebih cepat. Masalahnya, paparan UV yang terjadi berulang dalam jangka panjang bisa ikut menambah akumulasi kerusakan pada kulit. Nah, bukan berarti harus langsung panik ya, atau bahkan berhenti total melakukan nail art. Ada beberapa life hack sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mengurangi risikonya. Yang pertama, gunakan sunscreen di tangan sekitar 20-30 menit sebelum manicure. Terutama pada area punggung tangan dan juga jari, karena bagian itulah yang paling sering terkena paparan lampu UV. Selanjutnya, pilih sarung tangan khusus manicure yang bagian ujung jarinya terbuka, sehingga area kulit tangan tetap terlindungi, sementara kuku tetap bisa diproses. Yang ketiga, kurangi frekuensi penggunaan gel manicure jika tidak terlalu diperlukan. Karena semakin sering terkena paparan UV, semakin besar juga akumulasi paparannya dalam jangka panjang. Selain itu, perhatikan kondisi kulit tangan kawan. Kalau muncul bercak yang tidak biasa, benjolan kecil, kulit bersisik, atau luka yang sulit sembuh, sebaiknya segera periksa ke dokter kulit ya, karena beberapa kasus kerusakan kulit akibat UV biasanya muncul secara perlahan dan seringkali tidak langsung disadari. Fun fact-nya, sinar UVA dari lampu pengering kuku termasuk jenis sinar yang juga berperan dalam proses penuaan dini pada kulit. Makanya, paparan terus-menerus tanpa perlindungan bisa membuat kulit lebih cepat mengalami kerusakan.

0: manfaat yang terdiri atas siswa, ibu hamil, hingga balita. Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Pamekasan, Haryanto, mengatakan setiap penerima manfaat mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp15.000 per porsi. Menurutnya, seluruh SPBG wajib memastikan proses produksi hingga distribusi makanan berjalan sesuai SOP yang ditetapkan.
1: Dan kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Doni Azhar. Dieng Culture Festival akan digelar di kawasan Candi Dieng, Banjarnegara 28 sampai 30 Agustus. Ketua Pelaksana DCF 2026, Alif Fauzi, bilang festival akan diisi dengan berbagai kegiatan budaya dan hiburan, termasuk jazz atas awan, kirap budaya, festival kopi, serta aksi Dieng Bersih. Tradisi pencukuran rambut anak gimbal juga kembali digelar di Candi Arjuna dengan sekitar 10 anak gimbal. Pemprov Jawa Tengah menyatakan dukungan terhadap festival yang telah menjadi salah satu ikon pariwisata Jawa Tengah.
2: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya, Jo, suara Bojonegoro Indah FM. Proyek kilang mini gas alam cair atau liquefied natural gas di desa Katur belum diketahui kelanjutannya. PT OTS Internasional, anak perusahaan PT Humpus Maritim Internasional TBK, menunda pekerjaan konstruksi setelah peletakan batu pertama pada pertengahan Maret 2026 lalu. Konstruksi kilang mini LNG milik PT OTS tersebut sebelumnya direncanakan paling lambat Juli tahun ini. Kepala Desa Katur Sukono bilang belum ada informasi mengenai kelanjutan proyek. Namun sudah banyak warga Katur dan dari sejumlah desa di Kecamatan Gaya mendatangi dirinya untuk menanyakan lowongan pekerjaan di kilang mini.
3: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

waktu zuhur untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: Reasons for Your Life. CityGate FM.
1: Pagi, Anton.
2: Pagi, Bella.
1: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu, nih buruan minum sana flu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
1: Gak usah GR ya. Ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru.
7: Loh, masa tidak ada yang tahu?
8: Bapak Slamet Prianto, Bu.
7: Itu siapa?
8: Lah, kalau itu nama bapakmu.
7: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
8: Ibu Mariani Ayu.
7: Hah? Itu siapa lagi?
8: Lah, kalau itu ibumu.
7: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
8: Saya tahu.
9: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guys 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, informasi baru saja masuk ke kami. Ini tadi ada Pak Ahmad Nuryadin. Terima kasih banyak, Pak, mengabarkan. Jadi ada pohon yang sudah mengering dan kondisinya ini bahkan mati ya. Kalau nggak segera ditebang, takutnya ini roboh mengenai pengendara. Lokasi di Jalan Cipto sampai di area Hotel 101 ya. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Coba kita tampilkan dulu saja di visual radio. Seperti ini kondisi pohonnya, kawan. Oke, nanti kita coba komunikasi, Pak. Tadi Syifa sudah bantu untuk teruskan ke tim pengaduan DLH Kota Malang melalui Bu Lintang. Disampaikan baik, terima kasih. Akan dikoordinasikan dengan pihak yang membidangi. Seperti itu ya, Pak Ahmad tadi yang sudah berkabar. Kemudian kawan, informasi selanjutnya ini masih soal berita kehilangan. Kali ini atas nama Muhammad Yusuf. Alamat Jalan Haji Agus Salim Gang Sukasari, nomor 48 RT 7 Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung. Telah kehilangan satu buah BPKB kendaraan roda 4 berwarna putih susu dengan nomor polisi N1736AA, kendaraan Jeep ya informasinya. Untuk nopolnya N1736AA. Untuk Anda yang menemukan, Anda bisa bantu dengan sampaikan ke pihak kepolisian atau bisa juga melalui Radio City Guide.
1: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, di Jalan-Jalan Plus kali ini kita akan menuju salah satu desa paling berkembang di Kota Wisata Batu, yaitu Desa Oro-Oro Ombo. Secara geografis, Oro-Oro Ombo berada di kawasan dataran tinggi di sisi timur Kota Batu dengan ketinggian sekitar 700 hingga 800 meter di atas permukaan laut. Suhu udara di sini relatif sejuk dengan kontur wilayah perbukitan dan lahan terbuka yang cukup luas. Dan memang nama Oro-Oro Ombo berasal dari bahasa Jawa. Oro-Oro berarti padang rumput atau lahan terbuka, sedangkan Ombo berarti luas. Secara historis, kawasan ini memang dikenal sebagai hamparan padang rumput luas di lereng perbukitan yang sejak dulu dimanfaatkan masyarakat sebagai lahan pertanian dan peternakan. Seiring berkembangnya Kota Batu sebagai kota wisata, Oro-Oro Ombo juga mengalami transformasi. Dari desa agraris, wilayah ini berkembang menjadi kawasan pemukiman, pariwisata, dan ekonomi kreatif seiring munculnya berbagai destinasi wisata modern. Dari sisi potensi wisata, Oro-Oro Ombo dikenal sebagai lokasi beberapa wisata artifisial yang menjadi salah satu magnet wisata utama di Jawa Timur. Selain wisata buatan, Oro-Oro Ombo juga punya potensi wisata alam. Di bagian selatan desa terdapat kawasan perbukitan dan jalur menuju ke Coban Rais, Coban Putri, serta Bukit Bulu yang populer sebagai spot trekking dan foto panorama. Nah, kalau Anda ingin menikmati wisata keluarga modern, panorama alam perbukitan, dan suasana dataran tinggi yang sejuk, Desa Oro-Oro Ombo di Kota Batu bisa jadi salah satu tujuan perjalanan Anda.
2: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalannya sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gas sedikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bocing membalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
1: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
0: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
3: A few moments later.
2: Aduh, bawa apa sih nih? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah, aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
4: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, terima kasih khususnya Anda yang sudah menyimak apa yang jadi bahasan di Ijentok pagi tadi ya. Ini sebenarnya juga ada beberapa komentar yang sempat masuk seperti Pak Hasan. Mohon maaf Pak Hasan, baru terbaca ya untuk informasi atau penjelasan dari Pak Hasan. Benar, dokter harus punya dan ada etika bahasa yang santun, membuat pasien itu lebih senang, bahkan sugesti bisa sembuh. Obat itu nomor 2. Jangan karena pakai KIS, BPJS gratisan, dokter bisa seenaknya dalam pelayanan. Itu ya Pak Hasan, terima kasih banyak Pak Hasan, itu jadi harapannya. Kemudian kawan, ini tadi juga ada Pak Ahmad Safriela yang menurut Pak Ahmad, ini nyata, saya kirimkan screenshot rujukan ke rumah sakit. Kalau minta rujukan di Faskes 1, Puskesmas, petugas kesehatan ramah dan cekatan. Beda kalau pas ke rumah sakit, bagi yang berobat secara mandiri, itu yang didahulukan. Bagi yang pakai BPJS gratisan itu diakhirkan, padahal sudah ambil antrian di aplikasi JKN urutan di bawah 10. Pas datang ke rumah sakit malah nunggu 2 jam lebih. Kayaknya rumah sakit memprioritaskan orang-orang tertentu yang bayar mandiri daripada bayar pakai BPJS. Selain itu dulu Bapak Pak Ahmad ya itu juga mengalami demikian, akhirnya sampai tidak tertolong. Itu yang jadi pengalamannya. Kemudian ini tadi ada juga dari Pak Joko Said, informasinya jadi terkait dengan mobile JKN ya untuk fasilitas pelayanan di Puskesmas hari ini rasanya lama sekali sehingga berdampak pada penumpukan antrian di Puskesmas khususnya di tempat Pak Joko Arjo Winangun Kedung Kandang. Menjelang siang ini masih terjadi penumpukan, itu kawan yang disampaikan ya. Kemudian ada juga dari Pak Budi Setiawan tadi yang mengabarkan di Jalan WR Supratman ya, depan SMP Negeri 5 itu digunakan untuk parkir roda 4, sudah diteruskan ke Kabid Parkir di Subkota Malang, Pak Rahmat Hidayat. Kemudian untuk Anda yang sekarang juga sedang memantau di beberapa ruas jalan lain, boleh nanti Anda kabarkan kawan, Anda bisa tambahkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Bisa juga dengan cara mention ya di sosial media kami di @cityguide911fm. Pak Handi, selamat siang Pak Handi, terima kasih banyak. Lafayette ya ini Pak. Ada mobil yang terparkir itu posisinya agak ke tengah ya, jadi cukup mengganggu pergerakan lalu lintas di sana. Tadi Pak Handi juga sempat mengirimkan ada videonya kawan, kita tampilkan di visual radio ya.
2: Ganggu.
1: Ya posisi di kanan jalan, gak cuman satu ya Pak ya, ada dua mobil di sana. Nah, ini tadi sudah dikoordinasikan juga Pak Handi ke rekan-rekan di Sub Kota Malang. Semoga segera ada atensi ya untuk dibantu penertiban di sana. Kawan-kawan City Gate yang kebetulan melintas di lokasi, boleh nanti update informasinya seperti apa. Anda bisa kirimkan di 0811-3600-911.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Rai Dina Yasifa di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan, skill komunikasi sudah masuk kurikulum di Fakultas Kedokteran. Hari ini pada talk show Radio City Guide, Ketua Prodi Sarjana Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Dr. Hanif menyampaikan, sebenarnya skill komunikasi sudah ada dalam kurikulum. Jadi mahasiswa sejak masuk di bangku sarjana sudah mendapatkan materi skill komunikasi sampai pada prakteknya. Dr. Hanif menyampaikan juga hal ini dikarenakan skill komunikasi juga penting untuk dokter dan tenaga kesehatan lainnya supaya bisa berkomunikasi dengan baik kepada pasien dan masyarakat. Dr. Hanif menambahkan, sekarang ini memang banyak edukasi dari dokter di sosial media. Tentunya untuk para pasien diharapkan melalui selalu double check cara info selengkapnya dan cari second opinion untuk postingan edukasi yang tersebar. Kawan, peningkatan target pendapatan Jatim

0: ditaksir mencapai ratusan miliar. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa menyebut target pendapatan daerah bakal mengalami peningkatan sebanyak 183,7 miliar. Dari yang sebelumnya ditarget mencapai 26,1 triliun naik menjadi 26,49 triliun. Perubahan target itu disampaikan Kofifah setelah memaparkan nota keuangan atas rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 ke DPRD Jatim. Selain itu, target PAD juga mengalami peningkatan dari 17,45 triliun menjadi 17,63 triliun. Kawan, Trump ganti pesawat jelang pulang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku diam-diam mengganti pesawat saat hendak pulang dari KTT NATO di Turki. Pergantian tersebut dilakukan atas arahan Dinas Rahasia Amerika Serikat atau Secret Service. Trump mengatakan pesawat pengganti tersebut tetap lebih rentan dibandingkan Air Force One. Ia dipindahkan dari Air Force One ke pesawat militer melalui truk ke catering dalam operasi pengelabuan. Pemindahan pesawat dilakukan setelah muncul ancaman pembunuhan dari Iran ketika Washington dan Tehran masih terlibat perang sengit. Demikian 911 Hot News jam 12 siang. Saya Rai Dinaya Siva, selamat siang.
1: 911 Hot News.

Sirigate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, kembali siang hari ini saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Untuk pantauan di jam 12 lewat 6 menit, semakin siang semakin panas, semakin terik juga. Tentunya yang harus Anda antisipasi di jam break makan siang, biasanya mulai muncul perlambatan di beberapa titik. Tapi saya mau melanjutkan juga tadi beberapa laporan soal kendaraan yang trouble. Ini posisinya ada di area Kedung Kandang. Tadi sudah dapat atensi dari Kanit Lantas Polsek Kedung Kandang, Ibda Hatta. Untuk kendaraannya langsung didatangi katanya, dan truk yang trouble itu hanya satu, yang dua sudah berjalan kembali, masih diupayakan untuk perbaikan. Laporan awalnya tadi dari Pali ya, kontainer yang mogok, kemudian dua unit lainnya menemani di sana menolong, tapi tadi sudah jalan kalau kata Pak Hatta. Sementara yang di Marta Dinata arah ke selatan, arah selatan ke utara, sorry, daerah Klenteng sana itu mulai ada peningkatan volume gitu kawan. Kalau saya lihat sekarang sih masih ada perlambatan ya kalau yang ke utara, tapi kalau yang ke selatan ini jauh lebih lancar. Itu untuk sementara update yang sudah dibagikan. Nanti kawan-kawan juga boleh berbagi ya pantauan di beberapa titik lain. Bisa langsung kabarkan dengan mention di @City Guide 911 FM.

Kawan, ada informasi penting bagi Anda yang akan beraktivitas di sekitaran kawasan Universitas Brawijaya. Nah, sehubungan dengan pelaksanaan PKKMB Raja Brawijaya 2026 pada periode 10 hingga 14 Agustus 2026, diperkirakan akan terjadi peningkatan aktivitas dan kepadatan lalu lintas di sekitar kampus. Diimbau untuk menghindari ruas jalan sekitar Universitas Brawijaya pada pukul 5 hingga 6 pagi. Ini dari pukul 5 pagi ya hingga 6 pagi dan juga 15.30 hingga 16.30 serta memilih jalur alternatif untuk memperlancar perjalanan. Atur waktu perjalanan Anda, pilih jalur alternatif dan tetap berhati-hati di jalan. Informasi ini dipersembahkan oleh Universitas Brawijaya. Kita kembali ke beberapa catatan yang tadi sempat disampaikan oleh kawan-kawan pendengar. Terakhir update dari ini ya, dari PVMBG soal pantauan aktivitas Gunung Api Semeru. Kalau siang hari ini tidak ada erupsi, hanya ada update sementara untuk pantauan cuaca di sana. Relatif cerah berawan, anginnya juga nggak begitu kencang, suhu udara di 19 sampai 34 derajat. Kalau area Tlogomas 29, lumayan hot sih sekarang ya. Terik juga di luar kawan. Yang lagi di perjalanan hati-hati, tetap semangat. Kalaupun juga sudah mulai terasa ini ya haus, mungkin bisa melipir dulu dan hindari untuk langsung minum es kawan. Karena ini juga disarankan untuk menormalkan suhu tubuh terlebih dahulu. Jadi jangan langsung panas-panas langsung dikasih es, tapi mungkin bisa minum air suhu ruang dulu, kemudian juga normalkan suhunya dulu, baru minum air yang lebih dingin yang suhunya tuh langsung berbeda. Karena impact di kesehatannya sendiri dalam jangka panjang, tapi ya itu bisa menimbulkan beberapa infeksi begitu di area kerongkongan ya, sementara untuk informasi yang saya lansir dari beberapa website. Jadi disarankan untuk normalkan dulu suhu tubuhnya. Kalau untuk kendaraan tadi yang dikabarkan terjadi perlambatan di sekitaran Kedung Kandang, tepatnya di area Kota Lama, Marta Dinata, itu masih ini ya, masih belum ada update lagi. Kalau trafiknya sih masih ada perlambatan sedikit, tidak yang seperti tadi kawan, ini masih ada perlambatan ketika menuju ke perempatan Klenteng Eng Angkyong. Yang masuk ke sekitaran Kiai Tamin itu juga sama ya, ada peningkatan volume juga di sana. Antisipasi Muharto juga sama. Kalau titik lainnya mungkin selain dari area Kota Lama, kalau kita bergeser ke sekitaran pusat kota, perlambatan sekarang saya lihat di perempatan Ijen Kawi sama di area Raja Bali. Tadi pagi tuh Raja Bali ada tumpahan solar, tapi sudah tertangani. Kalau sekarang sih relatif normal juga ya. Yang agak ngantri di Semeru justru, Semeru, Bromo, nah itu tuh yang sudah mulai ada peningkatan volume juga. Kalau di titik lainnya sih masih relatif ramai lancar saja. Pak Handi tadi berbagi kabar, ini kaitannya dengan pelanggaran ini ya, pelanggaran parkir. Katanya masuk sini harus berpakaian, apa nih, tapi jukirnya nggak tahu aturan. Oh ini yang tadi sempat dikirimkan videonya juga, itu sudah diteruskan ke Kabid Parkir di Sub Kota Malang, ada Pak Rahmat Hidayat. Coba saya cek dulu ya untuk dokumentasinya. Nah ini soal parkir lagi-lagi Raja Bali, kayaknya ini hampir tiap hari ya laporan serupa dikirimkan. Di sini jelas aturannya tidak boleh parkir, bahkan es coret saja nggak boleh. Jadi kalau sudah es coret harusnya jangankan berhenti, parkir pun juga tidak diperbolehkan begitu kawan. Apakah bagian yang menjorok ini sebenarnya diperbolehkan? Ada batas traffic cone-nya? Kayaknya kalau yang bagian menjorok itu mungkin diperbolehkan ya. Tapi di ruas setelahnya, setelahnya area bagian yang menjorok di perempatan Raja Bali itu, di sekitaran Cafe Lafayette ini, itu tidak diperbolehkan. Tapi sebelumnya itu masih diperbolehkan. Karena ya sejauh ini tidak ada penilangan juga, tidak ada peringatan-peringatan yang diberikan juga. Kaitannya dengan parkir, tepi jalan yang terus disampaikan, seringkali juga kita terima masih di sekitaran Veteran. Dan update beberapa waktu lalu, masih di bulan Agustus juga ya, dari awal Agustus sampai dengan saat ini, masih terus dilakukan imbauan oleh rekan-rekan Dinas Perhubungan Kota Malang ketika ada yang parkir memakan badan jalan. Pelanggaran rambu, dari Dishub tidak punya kewenangan untuk memberikan tilang, sehingga masih dalam ini saja, untuk teguran-teguran saja, himbauan-himbauan saja, dan itu sering dilakukan siang menjelang sore atau sore kadang menjelang malam hari. Itu beberapa waktu sering dihimbau juga di sepanjang Veteran sampai dengan area Jalan Bandung.

Kawan, Anda yang siang hari ini bersiap mengarah ke ruas tol, kita mulai dari Kit Singosari. Untuk Anda yang mau mengarah ke ruas Pandaan, terpantau lancar. Di sekitar Sidoarjo juga nihil antrian, bahkan untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru, saat nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya, seperti Krian, Mojokerto, Kertosono, bahkan di area satelit Perak, semuanya masih terkondisikan. Semoga pantauan di rest area juga masih aman. Untuk Anda kawan-kawan Citygate yang punya kabar seputar tol, Anda masih bisa sampaikan di 0811-3600-911 atau bisa juga dengan cara mention di @citygate911fm.

0: Tahukah Anda kawan, suara gemericik air bisa membuat pikiran kita lebih tenang. Apalagi dengan pemandangan yang indah. Salah satu destinasi wisata di Kabupaten Malang ini menawarkan keduanya untuk Anda. Ada air terjun Coban Getak. Salah satu air terjun yang mempesona ini berlokasi di perbatasan Kabupaten Malang dan Kabupaten Kediri. Tepatnya kawan, di Desa Pait, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Air terjun Coban Getak juga punya nama lain, namanya Grojogan Singo. Karena kalau diamati, di bawah aliran air terjun ada batu yang mirip dengan kepala singa. Ingin tahu di sana seperti apa? Yuk ikuti saya. Di Coban Getak ini kawan, Anda bisa melihat banyak sekali pohon durian. Karena memang wilayah Kasembon atau Ngantang terkenal banyak pohon duriannya. Dan kalau Anda mau liburan bersama keluarga, tidak perlu khawatir. Karena fasilitas yang disediakan juga cukup lengkap. Mulai dari gazebo, toilet, area permainan anak, spot foto, sampai mini teater berupa panggung besar dengan tribun penonton. Untuk sampai di Coban Getak, rute yang harus Anda lalui sudah nyaman, tapi tetap harus hati-hati ya. Sesampainya di depan air terjun Coban Getak, Anda bisa menikmati keindahannya dari tempat yang disediakan pas di atas sungai yang dialiri Coban Getak sambil bersantai. Salah satu keunikan Coban Getak ini kawan, aliran air terjun memang tidak terlalu tinggi, kurang lebih 15 meter dengan debit air yang tidak terlalu deras. Dan di bawah air terjun Coban Getak terbentuk sebuah kolam kecil. Walaupun begitu kawan, Anda tidak bisa berenang di kolam ini karena ada rambu larangan berenang. Nah, untuk Anda yang mau langsung ke sini, dari Malang arahkan kendaraan Anda menuju Pujon. Sampai ke pertigaan Mulyorejo Ngantang, nanti Anda belok ke kanan. Lalu lurus saja sampai Anda menemukan rambu menuju Coban Getak di kiri jalan Anda.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Saatnya beli rumah. Inilah saat yang paling tepat beli rumah di Kota Malang dan Batu. Ayo, kunjungi Expo Properti terbesar tahun ini yang berlangsung selama 14 hari di Mall MOG Malang dengan promo Big Sale Properti diskon besar-besaran sekota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 12 sampai 25 Agustus 2026 yang menampilkan ribuan unit rumah, villa, resort mewah dan rukos, rumah kos-kosan premium di tengah Kota Malang dan Batu. Cukup luangkan waktu sejenak saja ke Expo di Mall MOG Malang ini mulai tanggal 12 sampai dengan 25 Agustus 2026. Anda seakan-akan telah mengelilingi Kota Malang, Batu, Lawang, dan Singosari karena bisa secara langsung memilih ribuan unit properti di berbagai lokasi yang ditampilkan di hall utama Mall MOG Malang. Mulai harga 400 jutaan sampai 5 miliar semua ada. Ingat, jangan putuskan beli properti di Kota Malang dan Batu jika Anda belum mengunjungi Expo di Mall MOG Malang ini yang bertabur diskon besar-besaran. Big Sale, ribuan unit rumah hanya selama Expo berlangsung mulai hari Rabu tanggal 12 sampai 25 Agustus 2026 hanya di hall utama Mall MOG Malang.
4: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
5: Lampu merah, sabar. Kae, sampean kok gak sabaran? Selak luwe ya. Apa selak nang jeding?
4: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Kak denger klakson ta?
5: Set alasan barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wis jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
0: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Guidance for your life. City Guide FM.

Sirigate 911 FM, guidance for your life. Kawan, di hari ini ya, kita dapat kabar baik dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tadi pagi saya sempat cek informasinya bahwa kita di Jawa Timur ini mendapatkan penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, penghargaannya itu karena Jatim ini menjadi pemerintah daerah terbaik dalam menekan angka pengangguran. Saya coba cek dulu ya untuk datanya sendiri. Jadi ada penurunan angka tingkat pengangguran begitu kawan. Konsistennya dari 5,17% di Februari 2021. Sekarang di 2026 itu ada 3,55%. Kalau kata Gubernur Jawa Timur, Hofifah Indar Parawansa, salah satu faktor penting yang berkontribusi terhadap penurunan angka pengangguran adalah semakin menguatnya keterhubungan antara pendidikan vokasi dan juga kebutuhan dunia kerja. Kalau secara khusus lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK, ini juga menunjukkan perkembangan yang sangat positif dalam penyerapan tenaga kerja. Jadi penyerapan tenaga kerja lulusan SMK di tahun ini itu juga sangat signifikan, informasi dari Pemprov Jatim. Kalau data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, lulusan SMK turun menjadi TPT ya, ini tingkat pengangguran terbuka. Lulusan SMK-nya itu turun menjadi 5,73% pada Februari 2026 dari 5,87% di Februari 2025. Sehingga lulusan SMK tidak lagi menjadi kelompok penyumbang pengangguran tertinggi di Jawa Timur. Tahun sebelumnya memang SMK itu lulusan SMK jadi penyumbang tingkat pengangguran tertinggi ya. Tapi kalau di tahun ini justru sudah mulai mengalami penurunan. Kemudian program yang lain, kalau di sini dijelaskan Hofifah, Pemprov Jatim juga memperkuat sinergi antara sekolah vokasi, kemudian lembaga pelatihan kerja, dunia usaha, dunia industri, dan juga perguruan tinggi. Nah, kolaborasi ini diwujudkan melalui program Link and Match, pelatihan berbasis kompetensi, magang industri, sampai perluasan akses penempatan tenaga kerja di dalam maupun di luar negeri. Kalau pemerintah pusat juga sama ya, punya program yang hampir-hampir mirip juga. Ini salah satunya yang lagi rame sekarang tuh ada program magang hub kawan yang juga diikuti oleh banyak fresh graduate di Indonesia. Kemudian selain program magang, nantinya juga akan ada pelatihan-pelatihan yang diberikan. Nah, itu terus dijalankan sudah 2 tahun ini ya. Dan informasinya juga di Jawa Timur melakukan hal serupa. Dan kemarin sempat ada data angka pengangguran tinggi, tapi bukan karena lowongan kerjanya yang tidak ada. Kalau dari ketersediaan lapangan kerja tentunya banyak, tapi tidak linier antara kebutuhan industri di lapangan kerja dengan kompetensi tiap individu. Nah, itu yang menjadi persoalan sekarang. Sehingga tadi sempat ditekankan juga oleh Gubernur Jatim kaitannya dengan pendidikan vokasi itu harus linier dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Begitu kawan, itu untuk saat ini ya. Kemarin tuh kan job fair luar biasa, ramai sekali yang datang. Lowongan gak kurang-kurang, banyak lowongan yang disediakan. Tapi ternyata lagi-lagi soal kompetensi, kemudian ada yang gak cocok juga, ada yang sudah mulai nyoba, tapi ternyata kok kayaknya gak sesuai dengan passion atau seperti apa. Nah, itu juga dilema yang berbeda lagi. Ada yang bilang Gen Z pilih-pilih kerjaan gitu, ada yang mengutamakan passion, ada yang penting ya udahlah kerja dulu sebagai batu loncatan untuk bisa lanjut ke jenjang karir yang diinginkan. Ada yang yang penting kerja dulu aja. Ada yang ya udah nggak apa-apa deh, nggak ngikutin passion gitu ya. Yang penting gajinya gede gitu. Nah, itu juga ada tuh. Jadi ya kadang masing-masing individu punya ini ya, referensinya sendiri-sendiri. Tergantung, ada yang tetap passion harga mati. Jadi harus sesuai dengan apa yang digemari sehingga ya itu tadi terkesannya seperti pilih-pilih. Tapi lagi-lagi sesuai dengan ini, prevensi masing-masing. Gitu untuk beberapa catatan sekaligus kabar baik sebenarnya. Harapannya juga apa yang ada di data itu dengan apa yang ada di lapangan ini linier kawan, karena harapannya juga benar-benar bisa banyak membantu ya masyarakat kaitannya dengan ketersediaan lapangan kerja, termasuk bagaimana meliniarkan lagi antara kebutuhan lapangan termasuk dengan kompetensi yang ada juga.

0: Wisdom.
1: Saya terkena sakit kanker. Sakit kankernya sudah lanjut sekali. Hati saya penuh dengan kanker, yaitu kanker hati. Dan dokter sudah tidak ada pendapat apa-apa. Artinya dokter sudah angkat tangan. Saya akan meninggal kira-kira dalam waktu 6 bulan. Saya sudah muntah darah. Kaki saya ini sudah membengkak. Perut saya sudah besar. Limpa saya juga sudah sangat membesar. Sehingga tinggal 6 bulan. Gak ada jalan lain, gak ada jalan lain. Ya. Kecuali mau ganti hati. Nah, terus saya pergi ke Tiongkok. Siapa tahu di sana bisa dapat lebih cepat, karena di sana lebih banyak orang meninggal, karena penduduknya kan besar sekali. Saya tinggal di rumah sakit. Ya, dan saya siap tinggal selama 6 bulan. Nah, tunggu 1 bulan, tidak ada orang meninggal. Kemudian ada orang meninggal, hatinya tidak cocok untuk saya. Golongan darahnya tidak sama, segala macam. Nunggu lagi, 1 bulan lagi. Umur saya tinggal 4 bulan. Kemudian ada orang meninggal lagi, hatinya juga terkena sakit, sehingga nggak bisa juga saya pakai. Nah, kemudian nunggu, 2 bulan kemudian, berarti umur saya tinggal sekitar 2 bulan, ada anak muda meninggal, umurnya baru 21 tahun, dan ternyata hatinya cocok untuk saya. Kemudian saya dimasukkan ruang operasi, kemudian dada saya dibelah, saya dimatikan selama 13 jam, hati saya yang lama dikeluarkan, diambil. Dan memang wujudnya sudah tidak seperti hati, sudah hancur, sudah penuh dengan kanker. Nah, terus hatinya anak muda itu dipasang di saya, kemudian ditutup dada. Besok paginya saya membuka mata. Ternyata saya hidup. Terus dokter menengok. Saya bilang, terima kasih dokter, saya bisa membuka mata hari ini, hidup. Dokter bilang, Dahlan, jangan gembira dulu. Mungkin hidupnya ini hanya 1 jam atau 2 jam. Bisa saja tiba-tiba disconnect, bisa saja tiba-tiba tidak cocok, begitu. Dan selalu terjadi hal seperti itu untuk kasus ganti hati. Nah, kemudian ternyata 1 jam, 2 jam, 3 jam saya hidup, sampai sore hidup, sampai paginya lagi hidup. Dan saya tetap tinggal di rumah sakit itu selama 3 bulan, supaya betul-betul matching, begitu. Nah, setelah 3 bulan saya boleh pulang. Nah, terus tiba-tiba dipanggil presiden. Dikira saya ini pengangguran, diminta jadi dirut PLN. Dulu saya punya prinsip, waktu saya masih belum jadi orang pemerintah, waktu saya sekitar umur 30-an, itu saya punya prinsip bahwa saya harus kerja keras. Yang saya sebut waktu itu, saya harus melakukan intensifikasi umur, karena keluarga saya semuanya umurnya pendek. Jadi saya tahu saya pun kira-kira akan meninggal dalam waktu umur yang masih sangat muda. Karena ibu saya meninggal umur 40-an, kakak saya meninggal umur 40-an, paman saya meninggal umur 40-an. Karena liver kan, karena sakit liver itu kan menular di keluarga. Jadi, dan saya pun kan juga akhirnya kena kan. Nah, sehingga karena saya pun kira-kira akan mati muda ini, karena itu saya akan melakukan intensifikasi umur. Artinya umur saya akan saya isi seproduktif mungkin. Nah, prinsip itu terus saya pegang. Saya kerja sangat keras sekali, sehingga sakit saya itu nggak ada hubungan dengan, Pak Dahlan sakit karena kerja terlalu keras. Nggak ada, bukan itu. Biarpun hidup singkat, tapi produktif gitu. Bahwa ternyata saya tidak jadi meninggal, terus kemudian bisa diberi tambahan umur, ya Alhamdulillah.
2: Saya Dahlan Iskan untuk Wisdom di City Guide FM.
0: Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
0: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Astaga, si Dita, beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang. Sama tas masuk keranjang.
5: Saldo Anda tidak cukup.
4: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
5: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
4: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
5: Yaudah, pinjam duitnya boleh nggak?
4: Enak aja. Jual aja tuh semuanya.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide by Gerwana.
7: Guidance for your life. City Guide FM.
8: Kembali kawan, melanjutkan pembahasan di segmen sebelumnya. Tadi saya sempat berkabar bahwa kita dapat kabar baik ya, karena ada penurunan jumlah pengangguran yang juga cukup signifikan sebenarnya. Dan akhirnya Jawa Timur itu mendapatkan penghargaan menjadi pemerintah daerah terbaik karena berhasil menurunkan angka pengangguran. Nah, tapi di sisi lain masih tetap besar gitu untuk jumlah atau tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur sendiri. Persoalannya adalah dengan adanya lapangan kerja yang banyak, tapi tidak banyak yang bisa sesuai dengan kompetensi yang ada. Waktu itu kita sempat bahas juga dalam talk show Ijen Talk, topik bahasanya lowongannya ada, tapi kok penganggurannya masih tinggi. Nah, saat itu menghadirkan pengantar kerja ahli muda di Snaker, DPMPTSP Kota Malang, Eka Yuda Sudrajat. Lalu juga ada klaster General Manager Grand Mercure Malang Mirama dan Mercure Surabaya Grand Mirama, Dr. Sugito Adi. Lalu juga ada Ketua Badan Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya, Dr. Sofia Rosalin. Disampaikan kalau untuk jumlahnya sendiri ya, di sini dari DPMP TSP Kota Malang, untuk tingginya angka pengangguran dipengaruhi karena kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan industri. Masih ada 27.000 warga Kota Malang yang belum bekerja meski peluang kerjanya ada gitu. Nah, persoalan utama saat ini berupa skill yang mismatch atau ketidaksesuaian kemampuan mencari kerja dengan posisi yang dibutuhkan. Kemudian dijelaskan juga oleh Cluster General Manager Grand Mercure Malang Mirama, Sugito Adi, bahwa dunia industri itu membutuhkan tenaga kerja dengan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Banyak pelamar kerja memiliki latar belakang pendidikan yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan industri. Dan perusahaan juga tidak hanya melihat dari ijazah, tetapi juga kemampuan komunikasi, kedisiplinan, dan juga kesiapan dalam beradaptasi. Ini ada statement yang disampaikan kawan oleh GM-nya Grand Mercure ya, Grand Mercure Malang Mirama.
9: Berada di Malang 5 tahun terakhir, lamar di kami itu sangat banyak, bahkan waktu opening itu bisa ribuan ya, baik itu yang ada yang melalui instansi tertentu, ada yang mengirimkan dan melalui email dan lain sebagainya, berbagai channel. Saya cek itu, kebetulan saya waktu itu ikut mengecek seleksi di awal, itu sangat banyak yang memang background pendidikannya berbeda dengan kebutuhan kami, seperti yang dibilang Pak Yuda tadi, mengenai pendidikan. Terus juga banyak kompetensi, sama juga kompetensi dan juga pilihan dari masing-masing pelamar. Contoh nih, ada misalnya nih, mana ya, kalau taruh di masak juga nggak masak, terus dimasuk di tempat lain nanti takutnya juga tersinggung dengan sudah pendidikan yang tinggi ya. Nah sementara ya kami di industri yang akhirnya harus memilah-milah. Terus juga itu sama yang dibilang Pak Yuda, misalnya maunya pokoknya di back office gitu. Di back office itu kadang saya tanya, back office-nya yang seperti apa? Kadang bingung jam office gitulah pokoknya. Nah sementara dengan kondisi sekarang kan kompetisi ini semakin tinggi, semakin berat, tidak hanya dari sisi industri tapi juga kompetisi di antara pelamar pastinya ya. Makanya kami mengatasinya dengan cara, ada yang tidak sama latar belakang pendidikannya tapi coba kami tawarkan posisi yang paling bawah dulu untuk sambil belajar, atau training dulu, atau magang industri dulu. Ini sering kami lakukan karena belum punya pengalaman, kami tawarkan untuk magang industri selama 3 bulan misalnya gitu. Nanti kalau bagus, hasilnya bagus, itu di berbagai posisi yang terbuka, akhirnya kami nilai hingga dia bisa dianggap kompeten.
8: Nah itu kawan ya, bahkan juga katanya perusahaan yang akhirnya harus menyesuaikan, kadang juga diberikan jabatan yang mungkin dalam tanda kutip yang paling bawah dulu, yang ini dulu agar bisa belajar dulu, nanti seiring berjalannya waktu ketika sudah berproses maka akan ada jenjang karirnya. Karena itu tadi, tidak ada kompetensi yang sesuai, didominasi oleh pendaftar yang tidak inline gitu dengan kompetensi dan kebutuhan yang ada di industri saat ini. Itu yang menjadi tantangan ya sebenarnya. Kita lanjut lagi kawan ke beberapa pernyataan lainnya, ada dari rekan-rekan di Snaker dan juga dari akademisi. Sebelum saya jeda dan nanti lanjut lagi, saya punya rekomendasi untuk Anda yang mau investasi di bidang properti, yang mau beli properti tapi takutnya boncos dan nggak produktif, makanya pilih yang pasti-pasti aja. Ada Paramaland yang mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tidak terbatas, sekaligus menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dan dekat dengan Jatim Park Group plus legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagramnya di @paramapandermanhill atau hubungi di 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
6: Jalan-Jalan Plus.

Halo kawan, saya Yola Octavia kembali hadir menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menyusuri jejak kejayaan masa lalu menuju salah satu peninggalan penting Kerajaan Singasari, yaitu Candi Singosari yang berada di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Begitu tiba di kawasan Candi kawan, nuansanya langsung terasa berbeda. Tenang, sakral, dan penuh aura sejarah. Candi Singosari dipercaya dibangun sebagai Candi Pendarmaan Raja Kertanegara, raja terakhir Kerajaan Singasari yang wafat pada tahun 1292. Menariknya, candi ini dikenal sebagai candi yang belum sepenuhnya selesai dibangun. Bagian tubuh candinya tampak polos, tanpa relief cerita seperti candi-candi besar lainnya. Namun justru disitulah keunikannya. Kesan sederhana, tapi menyimpan makna mendalam tentang masa transisi kekuasaan dari Singasari menuju Majapahit. Di sekitar area candi, Anda juga bisa menemukan arca-arca penting, seperti arca Dwarapala berukuran raksasa yang berada tak jauh dari lokasi utama. Arca ini diyakini sebagai penjaga gerbang kawasan suci Kerajaan Singasari dan menjadi salah satu arca penjaga terbesar di Indonesia. Yang menarik kawan, Candi Singosari tidak dibatasi pagar tinggi dan menyatu langsung dengan pemukiman warga. Situs besar peninggalan kerajaan tapi hidup berdampingan dengan kehidupan modern. Inilah ciri khas situs-situs sejarah di Jawa Timur, sejarah yang tidak terpisah tapi tumbuh bersama masyarakatnya. Candi Singosari bukan hanya tempat wisata kawan, tetapi juga ruang belajar terbuka tentang politik, spiritualitas, dan seni bangunan Jawa Timur kuno. Buat Anda yang ingin berkunjung, kabar baiknya tidak ada tiket masuk resmi ke kawasan Candi Singosari. Pengunjung umumnya hanya diminta sumbangan sukarela untuk perawatan area candi. Sementara untuk parkir kendaraan, tersedia lahan parkir warga dengan tarif terjangkau. Soal waktu kunjungan, ada tips praktis nih kawan. Datanglah pagi hari jika Anda ingin suasananya yang lebih sepi dengan cahaya yang bagus untuk menikmati detail candi. Atau sore hari, saat udaranya lebih adem dan cocok untuk wisata santai bersama keluarga. Untuk Anda yang mau mengarah ke Candi Singosari, kalau Anda dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Jalan Ahmad Yani ke arah Singosari. Ikuti jalur utama Malang-Surabaya. Setelah melewati kawasan Pasar Singosari, Anda akan menemukan penunjuk arah menuju Candi Singosari di sisi kiri jalan. Aksesnya sangat mudah, bisa ditempuh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi kawan, kalau Anda ingin menikmati wisata sejarah yang tenang, penuh makna, dan sarat cerita kejayaan Nusantara, Candi Singosari adalah destinasi yang layak Anda kunjungi. Oh,

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
3: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
4: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
3: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
2: Tantangannya dihadapi.
4: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
2: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
5: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
2: Yuk, kita nongkrong bareng di program Kafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ceregetain 101 FM, guidance for your life. Kawan, saya mau melanjutkan tadi ya bahasan soal pengangguran tertinggi di Jawa Timur. Oh, bukan yang tertinggi, maksudnya angka penganggurannya masih tinggi meskipun kita dapat penghargaan sebagai pemerintah daerah dengan ini ya, upaya menekan angka pengangguran nomor 1 di Indonesia. Tapi untuk jumlahnya sendiri ya masih lumayan tinggi lah. Kalau sebelumnya itu ini kawan sekitar 5,87, sekarang tuh 5,73, itu untuk lulusan SMK. Tapi kalau secara umum dari 5,17% angka pengangguran itu turun menjadi 3,55%. Nah, tadi permasalahan awalnya sudah dijelaskan, ada ketidaksesuaian antara kompetensi dan juga permintaan di lapangan. Dan tadi sudah saya play juga salah satu statement dari GM-nya Grand Mercure Malang Mirama, Pak Sugito, bahwa memang betul apa yang disampaikan ketika di hotel sendiri butuh karyawan dengan juga beberapa ini ya spesifikasi khususnya tadi, kualifikasinya, tapi ternyata banyak yang tidak sesuai. Ketika ditawarkan jabatan tertentu, itu banyak yang pilih-pilih juga dan pengennya sih yang sesuai dengan passion. Tapi kalau padahal kalau misalnya mau dari jabatan yang mungkin paling bawah dulu, itu nanti seiring berkembangnya dan seiring berprosesnya karyawan tersebut nanti juga akan ada jenjang karirnya. Nah, ini ada pernyataan juga dari Disnaker DPMPTSP Kota Malang, Pak Yuda.
1: Di kami ada kegiatan pelatihan kerja, Pak. Dan dalam satu tahun kami ada beberapa apa namanya kegiatan pelatihan ya, yang baru-baru ini yang kita laksanakan itu diarahkan sektor informal atau di luar hubungan kerja ya. Karena bekerja itu tidak hanya di dalam hubungan kerja, tapi juga ada yang di luar hubungan kerja. Yeah. Nah, bagi tadi yang ada yang terkena apa gap ini ya, apa kesenjangan horizontal ketika seorang pencari kerja itu tidak sesuai dengan apa namanya ketika dia mau bekerja, ternyata lowongan kerja yang ada atau kesempatan kerja yang tersedia itu tidak sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya, biasanya akan kita arahkan untuk mereka melakukan reskilling ya di balai latihan kerja atau di lembaga pelatihan atau di pelatihan yang sudah kita jalankan. Baru-baru ini kita melaksanakan pelatihan untuk fotografi, kemudian kemarin ada digital marketing, hantaran pangan, dan sebagainya. Nah, itu untuk menjembatani gap horizontal tadi. Jadi kita arahkan mereka untuk mengikuti pelatihan yang nantinya mereka bisa bekerja di luar hubungan kerja.
0: Nah, itu dia kawannya yang disampaikan juga. Ada upaya-upaya dari Pemkot Malang untuk menekan angka pengangguran, salah satunya dengan pelatihan kerja. Kemudian untuk beberapa catatan yang lain, saya mau geser dulu ya ke informasi yang masuk di WhatsApp, beberapa belum sempat saya akomodir. Tadi itu ada tambahan info dari Pak Dani, sebentar saya play dulu kiriman voice note-nya. Ini soal pantauan lalin di seputaran Pasar Klojen. Ini dia kawan. Ada tambahan fotonya juga ya.
2: Seputar Pasar Klojen, Kosayu, Jalan Dr. Sutomo, Jalan Kartini, Powadet.
0: Powadet katanya Pak Dani. Ini imbas dari volume Pak, atau di Kosayu ada acara juga tuh lagi Pak. Ini saya tampilkan fotonya kawan. Terlihat ya, dominasi R4 juga di sana. Terima kasih tambahannya Pak Dani. Antisipasi kawan ada perlambatan di sekitaran Dr. Sutomo dan juga Jalan Kartini merambat seputaran Pasar Klojen pokoknya. Untuk beberapa catatan lainnya ada Pak Anton di area Borobudur, dua arah lancar, cuacanya panas, nyelekit katanya. Sama seperti di area Tlogomas juga ya. Agak-agak terik juga nih di sini. Sekarang di 29 derajat masih sama seperti beberapa menit lalu. Tadi di jam 12 awal saya sempat mention juga pantauannya di 29. Sekarang di jam 12 lewat 55 menit juga masih sama ternyata kawan di siang hari ini. Nanti kawan-kawan juga boleh berbagi kabar lainnya dengan mention di @city_guide911fm.
3: Info Talk, informasi seputar jantung.

Kawan Anda yang siang hari ini sedang bersiap mengarah ke ruas tol, pantauan dari kami, baik dari Gate Singosari ataupun Anda yang saat ini mau perjalanan dari Gate Pakis, kondisi sama-sama lancar. Kemudian di sepanjang Pandaan juga nihil antrian, termasuk untuk Anda yang berencana mengarah ke sekitar Sidoarjo. Kemudian selepas dari Sidoarjo, Anda yang mau lanjut mengarah ke sekitar Waru, saat nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya masih terpantau lancar seperti halnya Krian, Mojokerto, Kertosono, Satelit Perak, dan mengarah ke Juanda. Untuk kabar lainnya seputar tol, Anda juga masih bisa berbagi, Anda masih bisa manfaatkan di 0811 3600 911 atau dengan cara mention di @city_guide911fm.

0: 911 Hot News.
1: CityGate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, pendidikan yang panjang dilakukan untuk membentuk dokter yang siap. Hari ini pada talkshow Radio CityGate Divisi Kemahkamaan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran IDI Wilayah Jatim, Dr. Galih Endradita menyampaikan, pendidikan dokter itu panjang, belum lagi harus terhenti sementara untuk harus bekerja lebih dulu. Dr. Galih menyampaikan juga, selama masa pendidikan, untuk mitigasi hal-hal yang seharusnya tidak sampai terjadi. Jadi, sudah cukup langkah pengetahuan-pengetahuan yang didapatkan dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Dr. Galih menambahkan, ketika pendidikan dokter selesai, kemudian terjun langsung ke dunia kerja, maka dokter mau tidak mau akan melakukan dinamika sosial. Maka dari itu, yang jadi tantangan yang harus dipahami. Kawan, pemberantas kemiskinan hingga hoax jadi perjuangan di era modern. Dalam peringatan

0: Dan hari veteran kemarin, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa menyebut upaya untuk memberantas kemiskinan, kebodohan, perpecahan dan juga hoax merupakan bentuk perjuangan di era modern yang harus terus dijalankan sebagai usaha menjaga kedaulatan bangsa. Kofifah juga menekankan warisan semangat perjuangan dari para veteran perlu dirawat dengan pengimplementasian yang menyesuaikan pada tantangan di era sekarang. Menurut Kofifah, meskipun saat ini lawan yang dihadapi berbeda, namun esensi semangat perjuangan tetap sama, karena menyangkut kehidupan seluruh anak bangsa. Kawan, 8 tamu khusus hadiri sidang tahunan. Presiden Prabowo Subianto mengundang 8 tamu khusus penerima manfaat program pemerintah untuk menghadiri sidang tahunan MPR, DPR, DPD di Jakarta. Mereka berasal dari berbagai latar belakang penerima manfaat program pemerintah. Kehadiran 8 tamu tersebut menjadi bagian dari rangkaian sidang tahunan MPR. Mereka diundang untuk menyaksikan agenda kenegaraan bersama Presiden Prabowo dan para pejabat negara. Sidang tahunan MPR menjadi salah satu agenda penting menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Kehadiran penerima manfaat program pemerintah turut menunjukkan keterlibatan masyarakat dalam agenda tersebut. Demikian 911 Hot News jam 1 siang. Saya Rai Dinaya Siva, selamat siang.
1: Hot News.

Semakin siang semakin terik kawan pantauannya ya saat ini. Jangan lupa pakai sunscreen yang lagi di perjalanan. Yang masih di jalan juga beberapa titik dikabarkan masih ada perlambatan. Tadi Pak Dhani berkirim kabar di sekitaran Pasar Klojen katanya ada peningkatan volume di Dr. Cipto. Kemudian juga Jalan Kartini ya tadi kata Pak Dhani juga sama-sama terimbas. Kemudian titik lainnya ini Pak Dhani melintas di area Blimbing Araya. Untuk yang berkendara hari ini tujuannya ke arah Blimbing Araya itu ada laka di sebelumnya pom bensin dekatnya Mall Araya, truk trontonnya ringsek dan berceceran oli serta kaca. Hati-hati, jalanannya licin dan macet total. Coba saya cek lagi, tadi sekitaran jam 11 ya, jam 10 ke 11 itu sudah ada laporan yang masuk dari kawan-kawan pendengar, kemudian rekan-rekan di newsroom juga sudah koordinasi bersama dengan Kanit Laka dari Polres Malang Kota, dan update terakhir yang kita terima adalah olah TKP. Jadi dari personil Polres Malang Kota itu sudah melakukan olah TKP, sudah di sana juga, dan ini masih ditanyakan kembali oleh Wulan ya bagaimana update-nya, apakah sudah selesai atau belum. Oh, saya meneruskan info katanya Pak Dhani. Siap Pak Dhani. Kita coba cek dulu. Harusnya kalau dekat Araya ini dia bisa tercapture pantauan CCTV, kawan. Tapi saya coba cek di aplikasi pemantau traffic dulu ya. Kalau saat ini Panji Suroso saya lihat yang arahnya ke selatan itu ada peningkatan volume, sebelumnya Persada juga sama ada perlambatan, arah ke utara relatif lebih lancar, mungkin agak ngantrinya hanya di sekitaran Pelausan. Nah ini saya mau coba akses CCTV dulu, tapi masih belum bisa kami akses ya, masih agak loading nih di sini. Coba nanti kawan-kawan kalau yang melintas di lokasi, pantauan sekarang seperti apa? Apakah justru sudah relatif lancar dan clear juga untuk penanganannya, apakah ternyata proses olah TKP juga masih berjalan? Karena update terakhir dari rekan-rekan Polres Malang Kota itu masih ongoing ternyata. Coba saya cek dulu. Ini nggak kelihatan di titik yang dimaksud ya CCTV-nya, sehingga saya nggak bisa lihat jelas kawan pantauan di lokasi seperti apa. Sayang sekali. Mungkin yang tadi melintas boleh berkirim kabar juga, karena kalau ini saya lihat dekatnya Pemaraya itu lancar ya, dua arah masih relatif lancar. Kalau di fotonya itu depannya ruko-ruko, setelahnya Persada arah selatan ke utara. Nah ini justru kalau kita lihat yang arah ke utaranya itu lancar, tapi yang ke selatan itu yang ada peningkatan volume. Sebentar, di sekitaran Persada tuh ada ininya nggak ya? Ada CCTV-nya nggak ya? Saya mau coba cek dulu. Oh, nggak ada ternyata kawan. Yang ada itu sudah hampir-hampir sampai ke ini, ke Raden Intan. Iya, tidak bisa terlihat jelas. Tapi kalau sejauh ini pantauan trafiknya masih aman, lancar, dua arah. Agak sedikit tersendat nanti sebelumnya Persada itu dari arah Raden Intan. Tapi lepas dari area Persadanya, itu lancar gitu pantauan sementara waktu. Nanti kawan-kawan juga boleh berbagi ya pantauan di beberapa titik lain dengan mention di @cityguide911fm.

0: Vibes for your life. Citygate FM.
1: Alhamdulillah dul. Urip iki rasane rada enteng. Lah wong masyarakat prasejahtera kaya aku ngene iki tetep gratis BPJS kesehatan.
2: Wih, alhamdulillah. Krungu-krungu sisa nih ojek online ke aku ya oleh perlindungan BPJS ketenagakerjaan gratis lho.
1: Iya, dul.
2: Sik, lah kok rokokmu polosan gak ono pita cukai ngono, Met?
1: Iya ta. Lah murah ya, dul. Lumayan iki ngirit.
2: Halah, Memet. Nek sampean tuku rokok ilegal ngono iku, padha karo ngurangi modal gawe mbangun kuto dewi. Lagian dodol utawa tuku rokok ilegal iku sanksine yo abot. Iso dipenjara lho.
3: Ayo nawa, gempur peredaran rokok ilegal. Setiap rupiah dari pita cukai resmi dioptimalkan pemerintah Kota Malang melalui DBHJHT tahun 2026 demi kesejahteraan kita bersama. Mulai dari alokasi 17,12 miliar rupiah untuk jaminan BPJS Kesehatan Masyarakat Prasejahtera hingga perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal senilai 3 miliar rupiah. Tidak hanya itu, dana ini juga diwujudkan nyata lewat 9,36 miliar rupiah bantuan langsung tunai bagi pekerja industri rokok dan pelatihan keterampilan kerja. Kenali ciri rokok ilegal seperti tanpa pita cukai atau polos, pita cukai palsu, bekas maupun salah peruntukan. Pelaku bisa dijatuhi pidana penjara hingga 5 tahun dan denda sampai 10 kali nilai cukai. Laporkan segera peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai Malang di nomor 0341-551-628 atau WhatsApp di 0851-1747-7876.
4: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang bersama Kantor Bea Cukai Malang.
5: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
6: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
5: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
6: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik, karena itu beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
8: Sirigate 911 FM Guidance for your life. Kawan, di jam 10 tadi kan ada laporan soal laka di area Panji Suroso ya. Dan tadi sudah dikoordinasikan oleh rekan di newsroom ke Polres Malang Kota Ibtu Eko Prasetyo ke kanit lakanya. Dan ini tadi di jam 10 awal itu masih olah TKP. Lalu tadi Wulan di newsroom kembali menanyakan update-nya bagaimana. Sementara ini masih dalam proses mediasi untuk kerugian materi saja. Jadi di sini disampaikan tidak ada korban dari laka yang terjadi tadi, kawan, di area Panji Suroso. Nah, ini juga Wulan masih mengupayakan untuk mendapatkan informasi tambahan. Nampaknya sudah clear juga ya di lokasi, karena kalau saya lihat sekarang itu tidak ada perlambatan yang ke arah ke utara. Dan tadi Pak Anton juga di jam 12 awal katanya habis isi bensin di Pom Araya itu, Pak ya, depannya Araya itu. Katanya sih tidak ada, belum ada apa-apa, bahkan lalu ini memang agak padat karena volume saja. Rata-rata yang dari pom bensin itu mau nyebrang setelah isi BBM itu yang kesulitan karena dekat dengan TL Araya. Untuk arah kendaraan yang dari selatan, ya dari Araya, ya dari utara katanya. Jadi itu yang menyebabkan perlambatan di TL Araya, kawan. Bukan karena imbas laka tadi ya, karena di jam 12 awal itu justru sudah tidak ada lagi bahkan untuk kendaraannya. Dan sementara sekarang ini masih dalam proses mediasi oleh rekan-rekan Polresta Malang Kota, khususnya dari ini ya, unit laka begitu. Terima kasih untuk beberapa catatannya. Memang kalau kita lihat sekarang yang ngantri itu di dari Persada Hospital sampai ke TL Araya, lalu lepas itu lancar. Cuma agak ngantri lagi nanti di perempatan Plausan sampai di ini ya. Setelahnya perempatan Plausan itu lancar, kemudian seperti biasa karena persimpangan ya traffic light, jadi ada perlambatan juga di perempatan Ella Sucipto, kemudian MCC, termasuk kalau bergeser di sekitaran Kawi. Nah itu yang mungkin harus Anda antisipasi juga. Ini kalau mau masuk di jam 2, biasanya yang harus diwaspadai itu area-area sekolah. Kalau kampus masih nanti sore ya, bubarannya, giat PKKMB. Di area Veteran, kemudian Mejen Panjaitan, termasuk MT Haryono dan Sumbersari Gajayana. Tapi kalau yang sekolah, mungkin sekitaran jam 1:30, jam 2 itu udah pada pulang. Nah, Kawi biasanya yang sering terimbas ya, Kawi, kemudian juga sekitaran Bromo, lalu bergeser sampai ke area Semeru. Bahkan juga mungkin area Jalan Bandung itu udah mulai persiapan. Gitu kawan, kalau di beberapa titik lainnya masih aman lancar. Nah untuk Anda mungkin yang siang hari ini persiapan mau mengarah ke ruas tol, kita geser dulu ke newsroom, kita akan update pantauan lalu lintas di jalan tol.
4: Info tol, informasi seputar jalan tol.
0: Kawan, Anda yang sedang bersiap mengarah ke ruas tol, pantauan sampai siang hari ini tidak ada peningkatan baik di ruas Pandaan maupun di sekitar Sidoarjo. Bahkan nanti selepas dari Sidoarjo, Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru saat di menjelang Gate Waru dan di selepasnya juga masih terpantau lancar. Seperti Krian, Mojokerto, Kertosono, Satelit Perak juga masih terkondisikan. Informasi seputar tol didukung oleh Klinik Utama ISHK Tolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama ISHK Tolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau. WhatsApp 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu. ISHK Tolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Cilok, cilok, anget iki. Cilok kuah seger. Sing diet diundur dhisik. Monggo, monggo, monggo.
7: Mas, ciloknya 10.000 ya?
6: Oh iya bu, plastik biasa ta?
7: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Nyoy, iki tempatnya.
6: Lu keren bu. Saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
7: Ini namanya hemat sekaligus go green, Mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
6: Wah bener kuwi Bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
7: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloknya.
6: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
7: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Bis Korea badai telah berlalu menemani perjalanan Anda kawan di siang hari ini ya. Tapi siang hari ini tidak ada badai, cuaca cerah di luar sana. Yang lagi di perjalanan tetap bersabar, tetap berhati-hati. Karena kalau biasanya cuaca lagi panas-panasnya nih, kadang kalau ngantri dikit udah bawanya pengen marah-marah aja gitu ya. Harus bersabar semuanya. Ini pantauan juga tadi kita terima laporan soal laka yang di Araya, sepertinya sudah benar-benar clear. Meskipun saya belum bisa pantau detail di lokasi kawan, tapi kalau dari keterangan yang melintas katanya sudah tidak ada. Update sementara dari rekan-rekan Polres Malang Kota, unit laka ini masih dalam proses mediasi. Nampaknya mediasi juga tidak di tempat, sepertinya juga langsung ke ini, ke kantor Polres Malang Kota atau mungkin juga ke unit yang paling dekat. Di sana ada unit lantas ya, di Polsek Blimbing. Kemudian tadi laporannya Pak Handi sudah ditanggapi oleh Kabid Parkir di Subkota Malang, Rahmat Hidayat. Jadi sebelumnya Pak Handi ini berkirim kabar kawan soal parkir. Bahas parkir lagi kita ya. Jadi ini parkir, pelanggaran parkir ada beberapa titik sebenarnya. Yang tadi itu saya mention ada di perempatan Raja Bali, kafe di belokan itu. Nah itu kan pasti ada yang parkir tuh di sana, R4. Rata-rata sih R4. Karena yang R2 kan ada tempatnya sendiri dia. Nah kalau yang R4 nggak ada, jadinya parkirnya di bagian cekungannya itu kawan. Ketika kita belok ke Semeru, ada bagian cekungan di kanan jalan, itu parkirnya di sana. Dan kalau kata Pak Handi, apa diperbolehkan? Kayaknya selain Pak Handi juga banyak yang mempertanyakan. Padahal di ujung setelahnya kafe itu ada tulisannya es coret. Apakah es coret ini ada radiusnya? Misalnya dari mana sampai mana saja, kemudian bagian yang ada bagian cekungannya itu masih diperbolehkan parkirkah atau seperti apa? Ini harusnya ditindaklanjuti, karena kadang kalau kita mau belok pun dari arah Basuki Rahmat ya, mau belok ke arah Semeru, jadinya terhambat karena ada yang parkir di sana. Lalu titik lainnya adalah di area WR Supratman, dekatnya SMP N5. Itu dipakai untuk parkir R4, ini dia kawan, saya tampilkan di Visor Radio. Kalau yang ini sering ya, apalagi kalau siang-siang nih, pas jemput anak sekolah, sudah pasti banyak yang bilang ada kendaraan yang parkir di sana. Nah ini dia di belokan itu loh kawan. Oke, dekatnya bundaran itu ya. Kemudian ada juga selain di sana tadi, biasanya juga yang laporan masuk di kita itu di Kertanegara. Tapi kaitannya dengan tipiring itu menjadi kewenangannya Satpol PP dan pihak kepolisian ya. Kalau Dishub itu hanya menegur atau memberikan pembinaan. Nah tadi Pak Rahmat bilang siap akan diperhatikan. Seperti itu. Pak Dhani baru saja berkabar di SMP 5 ada acara katanya. Oh oke. Acara apa Pak kalau boleh tahu? Ini acara sekolah yang pasti ya. Jadi di sana ada acara sehingga lonjakan volumenya meningkat. Akhirnya yang parkir sampai memakan badan jalan itu kawan. Terima kasih Pak Dhani untuk update-nya juga. Mungkin kawan-kawan antisipasi melintas di beberapa titik yang tadi sempat kita mention. Ini kaitannya dengan perlambatan, tapi masih sejauh ini masih dari volume saja. Yang tadi sempat dikabarkan ada laka, trouble, itu sudah clear dan sekarang dalam proses mediasi untuk laka yang ada di area Panji Suroso.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga almarhum atas kesalahan suami saya yang kemarin salah posting menggunakan akun saya.
3: Ada kalanya sebuah keluhan tidak membutuhkan jawaban yang panjang. Tapi di ruang digital, keluhan bisa berubah menjadi perdebatan. Dan ketika yang memberikan respon adalah seorang tenaga kesehatan, hal ini jadi lebih serius. Bukan hanya soal apa yang disampaikan, tapi juga nilai profesional dan empati yang seharusnya tetap menyertai seorang dokter dimanapun ia berada. Peristiwa ini bermula dari unggahan Yurizal Trisyairawan yang mengeluhkan harus menunggu sekitar 8 jam untuk mendapatkan ruang rawat inap saat menggunakan BPJS Kesehatan. Unggahan ini kemudian viral dan memunculkan sejumlah komentar yang diduga ditulis oleh tenaga kesehatan dinilai publik bernada sinis dan tidak berempati. Yang membuat persoalan ini semakin menjadi perhatian, Yurizal kemudian dikabarkan meninggal dunia pada 31 Juli. Meski demikian, penting untuk ditegaskan, belum ada pernyataan resmi yang menyimpulkan bahwa meninggalnya Yurizal berkaitan dengan lamanya proses mendapatkan pelayanan. Persoalannya kemudian bergeser dari sekedar sebuah komentar di media sosial, jadi pertanyaan bagaimana profesi yang bertumpu pada kepercayaan menjaga etikanya ketika berada di ruang digital. Dan untuk memastikan kasus ini tidak berhenti pada kecaman di media sosial, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID, Slamet Budiarto menyampaikan, Ikatan Dokter Indonesia nyatakan kasus akan ditangani melalui mekanisme etik.
4: Sanksi etik itu ada ringan, sedang, berat. Nanti ada majelis kehormatan etik yang menangani itu. Seorang dokter diperlakukan tidak adil di rumah sakit atau oleh sistem, itu tidak boleh melakukan hal-hal atau membenarkan pelanggaran etik. Karena jiwa kita adalah jiwa menolong. Apapun, dalam kondisi perang pun jiwa kita adalah jiwa menolong. Tapi sebagai manusia ya kadang emosinya meningkat, itu jangan disampaikan di medsos, tidak boleh lah. Karena dokter harus empati.
3: Di Kabupaten Malang, salah satu nama yang ikut tersorot adalah Dr. Herdiana Ayu Saputri. Ia membantah menulis komentar yang menjadi sorotan. Dia menyebut akun media sosialnya digunakan orang terdekat. Dinas Kesehatan Kabupaten Malang kini masih melakukan klarifikasi dan sementara menonaktifkan Herdiana dari pelayanan klinik. Jika nantinya terbukti melanggar, sanksi akan disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya.
2: Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga almarhum atas kesalahan suami saya yang kemarin salah posting menggunakan akun saya. Tapi di sini saya sebagai istri dan juga pemilik akun dari akun tersebut yang mengkomen postingan almarhum, saya memohon maaf juga yang setulus-tulusnya kepada keluarga atas komenan tersebut.
3: Pada akhirnya, profesionalisme seorang dokter tidak hanya diuji saat berada di balik meja pemeriksaan, tapi juga ketika berhadapan dengan keluhan, kemarahan, dan ketidakberdayaan seorang pasien. Karena terkadang pasien datang dengan cemas, rasa takut, dan ada pula yang hanya sedang berusaha mencari penjelasan apa yang mereka alami. Dan di tengah dunia yang semakin ramai, mungkin empati sebagai salah satu hal yang perlu untuk dijaga.

0: Reasons for Your Life. CityGate FM.
1: September 5, itu batas akhir pendaftaran gelombang 3 di Universitas Merdeka Malang. Tinggal menghitung hari, pastikan putra-putri Bapak Ibu tidak menunda lagi. Puluhan program studi dari diploma sampai doktor, sejumlah diantaranya terakreditasi unggul. 62 tahun menemani Malang dan Indonesia. Universitas Merdeka Malang, merdekakan mimpimu. Daftar di pmb.unmer.ac.id.
2: Haduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya.
3: Emang tahu itu siapa?
2: Enggak.
3: Tahu ceritanya?
2: Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
4: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
3: Nah, itu pinter.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
7: Kawan, setelah sebelumnya kita bicara soal parkir ya, parkir yang memakan badan jalan, melanggar P coret, S coret. Nah, ini ada Bu Sandi yang tadi telepon di newsroom. Ini mengabarkan juga soal pelanggaran parkir. Di depannya RSUD Saiful Anwar, di sampingnya Kampung Putih, itu dari tadi pagi ada mobil putih plat DK, di situ ada larangan S coret tapi masih parkir di sana. Ini tuh di warung-warung sepanjang jalan Jaya Suprapto setelahnya Saiful Anwar itu ya, berarti ya kalau dekatnya Kampung Putih itu. Beberapa kali kita dapat laporan serupa ya, termasuk dari Bu Sandi juga yang sering akses di sana dan melaporkan ada kendaraan yang parkir di setelahnya RSSA itu dekatnya Kampung Putih. Belum lagi kadang mereka parkirnya di jembatan itu loh kawan, jembatan penghubung ya dari Jaya Suprapto yang mau mengarah ke kawasan BS Riyadi itu. Nah itu juga sering dapat sorotan parkirnya sebelum PLN itu juga sampai di sana kadang saking mengularnya dan dekat dengan Polresta Malang Kota juga ya, tapi kok tidak langsung ditindak. Padahal itu sudah ada pelanggaran, ya pelanggaran rambu-rambu tadi. Nah Bu Sandi, sayangnya tadi belum sempat mengirimkan dokumentasi. Barangkali kawan-kawan, adakah yang juga akses di sana mungkin melihat ada yang parkir sembarangan tadi kawan, boleh dikirimkan dokumentasinya ya. Tapi mungkin juga ada beberapa faktor penyebab, biasanya karena ini, karena full parkiran di RSSA, ada yang bilang seperti itu. Tapi kalau dugaan lainnya kadang ya mau berhenti aja di warung makan yang dekatnya Kampung Putih itu di pinggir jalan itu, jadi parkirnya di sana. Itu juga jadi faktor yang lain. Nah, mungkin ada yang lewat di sana boleh update ya, karena tadi belum ada tambahan dokumentasi. Tadi Pak Dhani berkabar di SMP 5 itu ada acara sehingga memang ada peningkatan volume kendaraan yang akses di sana. Kelihatannya sih acara pensi, katanya Pak Dhani seperti itu. Sebelumnya kan ada laporan ya yang masuk kaitannya dengan parkir di WR Supratman, depannya SMPN 5. Itu digunakan untuk parkir R4, padahal harusnya tidak diperkenankan parkirnya di sana. Karena lagi-lagi menghambat parkir begitu kawan. Ini dia untuk dokumentasinya saya tampilkan. Itu ya, di depannya Bakso Kota ini ya. Oke, itu dia untuk lokasinya. Sementara untuk pantauan di sekitaran sana, sudah masuk di jam 2 kurang 10 menit lagi ya. Itu sudah mulai ramai kawan peningkatan volumenya. Antisipasi juga saya lihat di Kasin sudah mulai ada perlambatan ini yang menuju ke utara, Kawi juga mulai ngantri, termasuk di sekitaran Jalan Bandung. Kalau tadi relatif lancar, sekarang sudah mulai ada antrian yang dari arah Jalan

0: jantung. Informasi seputar jantung.
1: Kita kembali update kawan pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Kondisinya saat ini masih lancar dua arah di sepanjang ruas Pandaan Malang ya. Kalau dari beberapa gate tol cukup mendominasi antrian di gate Malang Madiopuro jalur exit. Kalau di Pakis itu exit entry-nya lancar, Singosari di perempatan Karanglo yang udah mulai ngantri, tapi kalau di gate-nya aman. Sama halnya dengan Lawang, di gate Lawangnya lancar tapi ketika sudah sampai di area pertigaan exit tol itu udah mulai ngantri juga. Kalau arahnya ke Surabaya, lengang sekali kawan di area Kejapanan Gempol, kemudian Porong Gempol, Porong Sidoarjo, lalu Surabaya Porong, sampai di area Waru pun tidak ada hambatan. Sama halnya dengan Gempol Rembang sampai ruas Gempol Pasuruan. Tapi ketika bergeser dari Pasuruan Probolinggo, ada perlambatan masih di titik yang relatif sama setiap harinya di kilometer 833A dan kilometer 833B. Itu menuju ke area exit tol Plaza Probolinggo. Masih di sana kawan untuk penumpukan volume, baik yang mau entry maupun exit. Tapi kalau lepas dari rest area tadi yang saya mention, itu sudah lancar. Untuk kawan-kawan yang berada di beberapa ruas tol lainnya, masih boleh kembali berkabar juga dengan mention di @citygate911FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, gimana kalau kita sejenak melipir ke tempat yang sejuk alami jauh dari hirup-pikuk kota? Kalau begitu, yuk ikuti saya ke wisata air terjun alami dan sedikit menantang di Malang, Coban Glota, Dali Sodo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Nah, begitu sampai, suasana alamnya langsung terasa. Udara pegunungan segar, pepohonan tinggi yang masih rimbun, dan suara aliran sungai yang terus mengalir. Coban Glotak sendiri punya ketinggian sekitar 100 meter. Jadi dari kejauhan saja, Anda sudah bisa mendengar gemuruh air yang jatuh dari tebing tinggi. Perjalanan menuju lokasi air terjun juga punya sensasi tersendiri. Setelah sampai di desa Bedali Sodo, Anda masih harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sekitar 2 km menyusuri jalan setapak yang mengikuti aliran sungai. Trekkingnya memang cukup menantang, tapi justru disitulah letak keseruannya. Sepanjang perjalanan, Anda akan ditemani pemandangan alam yang masih sangat alami. Menariknya lagi, nama Coban Glotak punya cerita unik. Konon, nama ini berasal dari bunyi klotak-klotak yang terdengar saat bebatuan terbawa aliran air dan saling berbenturan di bawah air terjun. Suara itulah yang kemudian menjadi inspirasi nama tempat ini. Kalau Anda tipe orang yang suka petualangan, menikmati alam, dan tidak keberatan sedikit trekking demi pemandangan yang luar biasa, Coban Glotak jelas layak untuk Anda datangi. Datanglah di pagi hari supaya Anda bisa menikmati suasana yang masih tenang, ditemani udara segar, dan pemandangan air terjun yang benar-benar memanjakan mata. Air terjun ini berada di desa Bedali Sodo, Kecamatan Wagir, sekitar 15 km di sebelah barat kota Malang, tepat di kawasan lereng Gunung Kawi. Dari kota Malang, Anda bisa menuju Jalan IRAIS. Lanjut ke Jalan Bandulan. Ketika bertemu Puskesmas Mulyorejo, lanjut ke Jalan Budi Utomo. Nah, setelah itu masuk Jalan Jaten dan ikuti jalan sampai ketemu Desa Dali Sodo. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan, berbicara di ruang publik harus mengedepankan kesantunan. Hari ini pada talkshow Radio City Guide, Ketua Umum ASPIKOM Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi, Prof. Anang Sujoko menyampaikan, berkomunikasi di ruang publik harus mengedepankan etika kesantunan. Hal ini perlu dilakukan untuk semua masyarakat, jadi bukan hanya profesi tertentu saja. Prof. Anang menyampaikan juga, ketika ada profesi tertentu seperti di bidang kesehatan, maka justru tuntutan beretika santun di ruang publik sangat dituntut. Meskipun seorang dokter bukan sebagai personal manajemen rumah sakit, orang-orang memahaminya dokter tahu tentang hal itu. Kawan, cuaca di perairan Jatim cenderung bervariasi. Berdasarkan perkiraan BMKG Tanjung Perak, kondisi cuaca di tiga wilayah perairan Jawa Timur memiliki perbedaan. Untuk perairan di Laut Jawa bagian timur diperkirakan cerah berawan, dengan tinggi gelombang diprediksi mencapai 0,5 hingga 1,4 meter. Kemudian di perairan Selat Madura juga diperkirakan cerah berawan, dengan tinggi gelombang 0,5 sampai 1,5 meter. Sementara untuk perairan di wilayah selatan Jatim bakal cenderung berawan dengan gelombang tinggi mencapai 2 hingga 4 meter. Kawan, BRIN siapkan 3 jalur

0: riset menuju 2045. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menyiapkan 3 jalur pengembangan riset dan inovasi untuk mendukung Indonesia Emas 2045. Jalur tersebut mencakup inovasi atau peningkatan produktivitas UMKM, riset untuk kebutuhan industri, serta pengembangan bersama teknologi maju di dunia di Indonesia. BRIN mengarahkan pengembangan riset mulai dari penemuan, teknologi, inovasi, hingga komersialisasi dan industri. Langkah ini ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, serta menjadikan Indonesia tidak hanya sebagai pengguna teknologi. Selain teknologi untuk UMKM dan industri, BRIN juga mengembangkan teknologi maju seperti kecerdasan artifisial, semikonduktor, genomik, teknologi kuantum, antariksa, nuklir, dan material maju. Riset tersebut diarahkan untuk mendukung kebutuhan pangan, energi, kesehatan, industri nasional, dan lingkungan. Demikian 911 Hot News jam 2 siang. Saya Rai Dinaya Siva, selamat siang.
1: 911 Hot News.

C391 FM Guidance for Your Life. Selamat siang kawan. Bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan siang hari Anda di program City Report siang. Kali ini sudah menunjukkan di jam 14 lebih 7 menit kawan. Kita akan memantau dulu kondisi traffic ya di kawasan area Jalan Veteran. Ini kalau saya lihat terpantau ramai lancar kawan ya. Ini bagaimana pantauan-pantauan titik-titik lokasi di kawasan Anda di siang hari ini yang sedang melintas? Bisa juga Anda kabarkan dan juga berbagi kepada kami di 0811 36 9111. Lalu di siang hari ini kawan, cuacanya juga panas sekali ya. Ruangan ber-AC tidak mempan ya. Kalau saya lihat melalui Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika kawan, di area Tlogomas suhunya di siang hari ini berada di 27 derajat Celcius, sedangkan untuk kelembapan udara itu di 47% ya, serta untuk kecepatan angin di 8,2 km per jam kawan. Dan juga cukup panas sekali. Untuk kawan-kawan juga tetap penuhi hidrasi tubuh ya dengan minum air putih yang cukup. Dan juga jangan lupa selalu memakai jaket kawan kalau bepergian di luar. Dan juga tabir suryanya juga sampai, jangan sampai lupa. Kondisinya panas seperti ini, jadi harus benar-benar menjaga kesehatan Anda kawan. Dan baik, di siang hari ini bagi Anda yang ingin menginfokan beberapa info traffic, juga masih ada bisa sampaikan kepada nomor WhatsApp kami 0811 36 9111.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
5: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat siang kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan siang hari Anda. Dan di siang hari ini cuacanya cukup terik kawan ya, sangat panas sekali. Tentunya buat Anda jangan lupa untuk tetap terhidrasi tubuhnya. Dan di siang hari ini kawan, Presiden Prabowo Subianto ini juga meresmikan 3.395 jembatan dan 3.000 sumber air bersih yang telah dibangun oleh TNI dan juga Polri. Nah, ini bahwasannya membuktikan gotong royong bersama itu dapat menghasilkan kebaikan bagi masyarakat kawan. Dan peresmian ini juga langsung dipantau melalui daring kawan. Dari Jakarta, ini Presiden juga melakukan peresmian tersebut secara virtual ya, dalam acara yang digelar di Desa Bayah Barat, Kabupaten Lebak, Banten. Nah, di sini kawan, tentu saja dari staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Listio Sigit Prabowo serta seluruh anggota TNI Polri. Di sini secara khusus ya, Presiden menyoroti inisiatif yang sudah diambil oleh para jajaran TNI dan juga Polri yang bekerja sama serta berupaya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat kawan. Ia juga menyebut ya, untuk para anggota TNI serta Polri ini menjalankan sebuah misi, yaitu pengabdian dan baik kepada masyarakat Indonesia. Nah, sebelumnya ada juga Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, ini juga juru bicara Presiden Republik Indonesia, menjelaskan ya, dalam pernyataan hari ini kawan, ada 895 jembatan yang dibangun oleh Polri yang menghubungkan total itu 1.314 desa di berbagai daerah di Indonesia ya, dan juga dimanfaatkan oleh kurang lebih 2 juta masyarakat, serta untuk total panjangnya jembatan ini mencapai 19,2 km kawan. Nah, itu tadi beberapa informasi. Lalu di Shanghai ini kawan, bagi Anda yang pastinya internet sedang lemot, pasti kita bakal emosi ini ya. Saatnya kita pindah ke Kapten Aratel kawan. Nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online ini makin nyaman. Kapten Aratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda juga dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade ataupun downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan juga Pasuruan. Tentunya ini gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, Anda juga bisa menghubungi customer service-nya di 0882-1202-2222 atau bisa kunjungi websitenya di www.kaptenaratel.com. Mari ceriakan aktivitas onlinemu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari Kapten Aratel. Kapten Aratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Baik kawan, di siang hari ini kita akan move dulu dengan teman-teman yang ada di newsroom. Kita akan pantau kondisi trafik di ruas jalan tol.

0: informasi seputar jantung.
1: Kawan, untuk di siang hari ini kita update dulu informasi di ruas tol. Untuk Anda yang lagi dalam perjalanan, di sepanjang ruas tol Pandian Malang kondisi trafik masih cukup lancar, baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selain di ruas Pandian Malang area tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, dan di War Utama kondisi lalu lintas juga masih cukup lancar. Kawan, untuk dari Anda yang lagi mobile juga di ruas tol, seperti apa untuk kondisi cuaca, barangkali sama dengan Trogomas, masih cukup panas terik, Anda boleh sampaikan ya informasinya langsung di WhatsApp 0811 3600 911.

0: for your life. Citygate FM.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City 911 FM Guidance for Your Life. Komposisi dari Tiara Andini kawan dan juga Vidial Diono buktikan yang sudah kami hadirkan untuk menemani perjalanan siang hari Anda di menit 28 ini ya. Lepas dari jam 2 siang kawan, tentu saja kalau kita mengomongi tentang parkir ya, kita bahas tentang parkir itu juga tidak ada habisnya. Tadi ada juga beberapa laporan dari pendengar terkait parkir roda 4 di Jalan WR Supratman. Ini berada di jam 10 lebih 30 tadi pagi kawan. Nah padahal ini sudah jelas untuk parkir itu ada tandanya juga. Nah tapi tetap aja dibuat parkir kawan. Begitu. Nah pastinya kawan, seperti rambu huruf P dicoret tapi tetap dipakai parkir motor dan juga mobil berjejer. Nah padahal kawan, P dicoret itu pastinya rambu larangan parkir ya, yaitu dilarang parkir, tapi tetap aja masih banyak yang di luar sana untuk nekat diparkir kendaraannya. Nah sedangkan untuk S coret berarti kan juga dilarang berhenti ya. Jadi untuk keduanya itu jangan kita samakan juga, karena Kementerian Perhubungan juga secara eksplisit membedakan area larangan parkir dengan rambu P dicoret dan juga larangan berhenti dengan rambu S yang dicoret kawan. Nah pastinya ada juga beberapa omongan-omongan ya, ala cuma 5 menit ya, ataupun ala cuma ambil pesanan atau cuma ke ATM. Tapi meskipun hanya beberapa menit, tapi itu menjadi kemacetan juga kawan. Begitu. Nah apakah kawan-kawan juga pernah menemukan beberapa lokasi titik-titik di Malang Raya ini jelas ada P coret tapi kendaraan juga masih berjajar parkir di sana? Nah mungkin menurut Anda kawan, masalahnya kurang rambu atau juga kurang kesadaran dari orang itu tersendiri. Ini juga bisa Anda berpendapat kawan ya. Sampaikan pendapat-pendapat Anda di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Lalu tadi ada Pak Abdul juga mengirimkan WhatsApp kawan di jam 14 lebih 28. Ini Pak Abdul juga mengirimkan sebuah video, kita juga bisa tampilkan di Radio Visual Live. Oh, bis ngetem. Lagi-lagi bis ngetem di Terminal Arjosari kawan. Wow. Ada bis tentrem. Tadi ada bis apa lagi nih? Tentrem. Ada juga bis restu. Baik. Nah, ini juga yang membuat macet lalu lintasnya kawan ya. Baik. Sama teman-teman di newsroom juga sudah diteruskan ke Kepala Terminal Arjosari Bu Mega Perwira kawan. Kita juga masih menunggu jawabannya Ibu Mega Perwira. Baik, di siang hari ini kawan, Anda juga masih bisa berbagi update situasi traffic di siang hari ini melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Kidar Sakti Batu.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama Zeviarani. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali memperkuat jajaran aparatur sipil negaranya. Sebanyak 79 calon pegawai negeri sipil, CPNS, resmi menerima surat keputusan pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil, PNS, di Ruang Rempek, Jogopati. Penyerahan SK dilakukan langsung oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestian Dani. Dari total 79 PNS baru yang dilantik, komposisi tenaga kesehatan mendominasi dengan jumlah 17 orang. Rinciannya terdiri dari 3 dokter spesialis, 7 dokter umum, 2 tenaga fungsional kesehatan, dan 7 apoteker. Kehadiran tenaga kesehatan ini diharapkan menjadi suntikan kekuatan baru bagi sektor pelayanan kesehatan publik di bumi Belambangan.
2: Selamat sore kawan, kembali bersama Bobby Ramadan Radio Bahasa FM Situbondo. Kali ini membawa kabar, Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Kabupaten Situbondo membagikan bantuan puluhan paket sembako kepada keluarga warga binaan. Kepala Rutan Kelas 2B Situbondo Suwono bilang, bantuan sosial berupa paket sembako itu diberikan sebagai wujud kepedulian terhadap keluarga binaan yang kurang mampu dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan sosial diikuti oleh jajaran pegawai rutan kelas 2B Situbondo dan ibu-ibu pipas cabang rutan kelas 2B Situbondo. Ada 30 paket sembako yang dibagikan kepada keluarga warga binaan dan kepada pegawai rutan Situbondo yang purna tugas.
3: Baik kawan, selamat siang. Saya Chandra Nugraha dari Radio Tidar Sakti membawa kabar. Kota Batu siapkan roadmap kota kreatif gastronomi. Pemerintah Kota Batu menyiapkan roadmap kota kreatif gastronomi sebagai langkah memperkuat pengembangan sektor kuliner di Kota Batu. Wali Kota Batu Nur Rahman mendorong penyusunan peta jalan tersebut agar pengembangan gastronomi memiliki arah yang jelas dan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintahan, pelaku usaha, hingga masyarakat. Roadmap ini diharapkan mampu mengoptimalkan potensi kuliner lokal, memperkuat ekosistem ekonomi kreatif, serta meningkatkan daya saing Kota Batu sebagai salah satu daerah tujuan wisata berbasis gastronomi.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: City Guides Inside.
2: Setengah dari total 1.200 ton sampah harian di Kabupaten Malang belum masuk TPA dan kerap berakhir dibakar. Meski Perda telah mengancam denda hingga 50 juta rupiah, akankah kebiasaan buruk ini berhenti tanpa kesadaran penuh dari masyarakat? Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, Kiki Ardiano, mengungkapkan baru 50% sampah yang terkelola di TPA, sehingga pihak DLH terus memasifkan edukasi bahaya pembakaran sampah sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2018 yang memuat sanksi pidana dan denda.
3: Jadi memang dengan jumlah penduduk Kabupaten Malang di kisaran 3 juta, maka setiap hari akan ada 1.200 ton timbulan sampah. Dan dari 1.200 ton tadi yang masuk ke 3 TPA Kabupaten Malang itu baru sekitar 50%. Artinya sisanya itu ada yang dikelola secara mandiri, ada yang dibuang secara liar ke sungai, dan memang mungkin kita tahu memang masih terjadi pembakaran sampah. Dengan luasan Kabupaten Malang yang 3 kecamatan dan 378 desa serta 12 kelurahan, memang potensi pembakaran sampah memang masih sangat-sangat ada. Memang pembakaran sampah itu dimungkinkan pertama terjadi ketika mungkin daerah sebelum belum ada layanannya ya. Tapi ternyata enggak juga. Di kota-kota atau di kecamatan relatif perkotaan ternyata juga terjadi pembakaran sampah. Itu rata-rata disebabkan masyarakatnya itu mungkin tidak berkenan ikut layanan atau membayar retribusi sampah. Jadi memang secara umum masih yang merata lah, masih ada lah di hampir semua kecamatan seperti itu.
2: Dosen Teknik Lingkungan ITN Malang, Sudiro, menegaskan pembakaran sampah memicu racun dioksin yang menurunkan kualitas udara dan merusak kesehatan jangka panjang. Sehingga kunci utamanya ada pada kesadaran masyarakat untuk tidak bersikap acuh tak acuh.
4: Mulai ada keberanian untuk penegakan hukum, Pak. Jadi ketika proses daripada penegakan hukum itu tidak ada, karena kan saat ini saya miris juga sih, masyarakat kita itu tahu sih hukum, cuman ya karena tidak ada penegakan dianggap aman-aman aja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga harus diimbangi juga dengan kemudahan akses gitu ya, kemudahan akses sarana prasarana terutama. Kan yang beralasan kenapa dibakar karena tidak ada TPS, karena tidak ada angkut, itu pasti harus dengan sarana prasarana. Kemudian yang bagi berikutnya yang tidak tahu ya tadi, bahwa memberikan satu pemahaman yang cukup komprehensif. Tapi menurut saya memang ketika berkaitan dengan sampah, penegakan hukum itu memang juga tidak mudah gitu loh. Berbagai proses daripada penegakan hukum terhadap sampah itu sebenarnya sudah dilakukan. Cuman masalahnya adalah bahwa sepertinya akan berhenti di tengah jalan ketika terjadi sebuah social impact. Itu yang terjadi seperti itu.
2: Membakar sampah bukan solusi ringkas, melainkan ancaman beracun bagi lingkungan dan kesehatan bersama. Penegakan aturan yang tegas serta perubahan perilaku masyarakat menjadi harga mati agar asap pembakaran tak lagi mencemari udara kita.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: C391 FM, Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan siang hari Anda. Dan tentunya kawan, di jam 14 lebih 33 menit ada Pak Nindyo juga mengirimkan pesan WhatsApp. Prihatin dengan mental pemikiran warga Kota Malang dan rakyat Indonesia pada umumnya tentang tertib berlalu lintas. Ini tanda larangan parkir gitu ya. Dan di siang hari ini kawan, kita juga akan terhubung dengan Pak Nindyo Guritno. Ini yang menyampaikan beberapa pendapatnya dari Pak Nindyo ini ya. Kita masih mencoba menghubungkan dengan Pak Nindyo Guritno kawan. Dan tentunya fenomena parkir P coret ini, bayangkan ya, kita sebuah di jalan raya, yaitu di jalan Malang ya, yang normalnya itu bisa dilewati kendaraan dengan relatif lancar. Satu mobil parkir di sisi kiri, kendaraan di belakang harus sedikit mengambil ke kanan. Selain itu juga motornya ikut menyelip, dari arah lain ada kendaraan yang hendak berbelok. Lalu ada kendaraan parkir lain yang hendak keluar kawan. Beberapa detik kemudian arus juga mulai melambat. Di siang hari ini kita sudah terhubung dengan Pak Nindyo. Selamat siang Pak Nindyo.
1: Selamat siang Mas Elhat.
0: Iya. Gimana Pak? Gimana?
1: Iya. Iya Mas. Ini saya tadi juga ya yang guyu ya kudu guyu ya mangkel gitu. Ya tentang apa? Kesadaran rakyat Indonesia Mas pada umumnya saya ini dalam hal ini di Malang ya. Coba aja dalam hal berlalu lintas yang sangat sering saya alami, saya sering kali lihat orang naik kendaraan motor roda dua gitu Mas. Kontraflow Mas. Harus kadang aku lihat mangkel Mas. Takdu Mas. Tapi aku jangkrik. Tapi aku diem aja, nggak mau apa tak pendel gitu. Tapi nanti dia ngerti ya kalau dia itu salah. Terus pagi-pagi di patung Pawat Suhat. Itu kan kalau yang mau ke timur, mau ke patung pesawat kan biasanya arah ke Sudimoro aku langsung Mas, gak muter balik nang Suhat itu. Itu. Lah kok kebetulan koncoku dewe. Dan saya di Grab elektrik ya. Tak gini kan. Sampai kalau ketobrok sepeda tuh kok Sudimoro jari sulapan. Jawabannya lucu Mas.
0: Gimana Pak?
1: Aku njebut anak. Loh, iki aku ngelik no sampai aja gak ditobrok. Si isu-isu Mas apa kita Pak kaum ojol njebut anak-anak maba ya. Berangkat ke ospek itu. Itu biasanya lah isu kan banter Mas kok Sudimoro arah ke patung pesawat arah ke Suha itu kan kenceng-kenceng tuh. Lah ini teman di timur. Terus kan ada kayak pasti di patung satu kan ada kayak U-turn gitu Mas ya. Kalau U-turn oke, tapi ini dia masuk ke arah Jalan Sudimoro. Lah itu lek mau dari arah utara ada motor atau mobil kenceng. Ketabrak lah ya. Entek koncoku dhewe iki Mas.
0: Iya.
1: Ya dalam hal ini saya ngingetin. Bro, kon niku lho. Caramu iku keliru. Mau kendaraan tuh kok arah utara nang Suhat ya entek kok tak gitu. Dan jawabannya dia mungkin dia apa ya tengil apa gimana gitu. Aku jemput anakku Pak. Lah wis gak nyambung kan. Nah itu contoh teman saya sendiri. Ya tak ceratu Mas. Tak ceratu lagi yang di apa perempatan Ciliwung arah timur yang mau ke pintu kereta kan enggak boleh. Kalau dari arah utara mau belok kanan arah ke barat kan nggak boleh Mas. Ya sering aku pas reuno tak tuis atau jangkrik wis. Gitu Mas. Itu sering sekali saya lama seperti itu saya sering melakukan karena jengkel Mas. Jujur jengkel pokoknya apa lek moro sing nubruk aku. Loh. Urusan aku Mas. Masih lah betul enggak? Itu loh contoh apa ya? Mental apa pemikiran

0: kurang wong Indonesia. Pada umumnya dalam hal ini wong Malang sing sering tak alami diri itu seperti itu. Terus juga berita-berita di ketiga tentang apa, terutama yang saya apa gergetan dan mangkel itu ya. Heeh. Mm-hmm. Besok di Ajosari. Mm-hmm. Jujur saya masakno dengan Bu Mega Perwira, Mas. Masakno aku. Kenapa ini iki satu sisi wis berulang kali foto video wis di share ke Bu Mega toh dari Siti Kait.
1: Betul.
0: Bu Mega
1: betul.
0: Pasti juga.
1: Iya.
0: Di support polisi ya Mas untuk menindak lek like, di support enggak mungkin nilang. Heeh. Enggak nilang kan polisi. Mungkin ke perusahaan PO busnya. Mm. Tapi yo pancet ae. Saya juga enggak ngerti Mas apa ya maksudnya. Ah gini lagi.
1: Gimana Pak?
0: Saya pengalaman kerja di luar negeri. Oke. Okay. Jujur Mas ada hal-hal sing saya malu ya mau cerita tapi wis apa wis iki kayak pembelajaran aja. Dalam hal markup. Jadi gini, saya ke negara Cina itu dikirim agensi kerja ya. Terus suatu ketika visa saya harus di renewal. Saya dari Chengdu ke Shenzhen itu saya udah dikasih tiket pesawat PP belum? Lalu saya enak.
1: Yeah.
0: Udah di akomodasi seperti itu. Cuman dari airport ke kantor imigrasi Shenzhen itu saya harus naik public transport lah. Gitu kan. Dalam hal ini public transportnya itu nggak di reimburse Mas, nggak di reimburse, gitu. Ini saya nggak tahu kenapa itu. Nah terus saya punya teman kerja saya itu orang Malaysia. Saya ya mungkin kita serumpun ya. Dia juga tahu lah culture orang Indonesia. Saya bilang gini, bro, itu flight tiketnya di markup kan lumayanan buat aku apa tak pakai buat ini apa public transport tuh. Teman saya malah saya cuma bilang gini, bro, lupa ya gaji kita di sini ini berapa banyak. Bandingin sama teman-temanmu di Indonesia di negara bumi langit. Udahlah apa berapa sih public transport nggak? Memang nggak butuh mahal Mas kalau untuk kita naik sapi naik kereta bawah tanah itu nggak mahal Mas. Jujur terus juga naik bus listrik itu juga nggak mahal. Cuma satu renminbi satu yuan kok. Karena waktu itu sekitar kurs rupiah ke renminbi kan 3.500. Lo kan gak larang Mas. Tapi jenenge Indonesia sing biasa korupsi, biasa markup. Itu gak sadar tak lakuin di negara Cina. Jujur aku dari suka di kampung aku Mas. Wisin aku ini baru kita bicara mental. Yeah. Nah, dari situ saya rumangsa izin di negara ni wong. Dalam hal ini saya sendiri yang kena. Saya udah janji. Aku kudu ngerubah mindset dulu. Bapak masih orang Indonesia, goblok-goblok, bodoh-bodoh, gak gelem, mentalnya gak gelem terubah. Jarno, tapi aku harus berubah. Nah dari situ hal seperti yang sepele kayak naik kendaraan bermotor, lalu lintas, lampu merah, apa pelekan crossing, lampu abang yang kudu mandek, ojok jelucur aja. Itu hal-hal yang sepele Mas, tapi saya lakukan sekarang. Itu demi apa? Ya memang aku tahu kecentok apa, tahu kejadian nggak enak di negaranya orang. Dan jujur aku malu Mas di ngono-ngono mbek kancaku Mas. Iya kan? Berarti kan ya tidak salah loh orang Indonesia itu mentalnya seperti itu gitu. Okay. Itu Mas yang kira-kira bisa aku berbagi pengalaman untuk Mas Ilham. Iki mungkin aku pertama Ilham ngomong ya. Rek Mas Iqbal, Mbak Erika sering kenal Mas Ilham.
1: Siap Pak Nidio. Gitu, terima kasih untuk Pak Nindyo. Baik. Gitu, selamat siang Pak Nindyo. Itu tadi kawan dari Pak Nindyo ya. Itu beberapa pendapatnya dari beliau mengomentari tentang parkir kawan, apalagi pecoret tapi masih memaksakan untuk parkir. Lalu ada Pak Daniel ini ya yang berada di grup traffic Report City Guide. Selamat sore. Ini ya mohon info apakah tanggal 16 sampai 17 Agustus di Batu ada acara karnaval ya. Sebentar Pak, kami lihat dulu untuk jadwal karnavalnya di bulan Agustus ya di kawasan Batu. Sementara nih masih belum ada info ya Pak ya. Mungkin kawan-kawan bisa tambahkan ya, kira-kira di tanggal 16 sampai 17 Agustus itu di daerah Batu, apakah ada karnaval, bisa Anda infokan melalui WhatsApp kami ya di 0811-3600-911. Lalu ada Pak Handi, selamat siang Pak Handi. Di veteran, itu rambu apa? Bubarkan sekolahnya. Coba mas ke jalan tenis ojol 86%. Oke, ini kalau saya lihat kawan, kita akan tampilkan dulu ke radio visual live ini ya. Untuk fotonya dikirimkan dari Pak Handi. Nah, ini dia. P coret. Ada rambu jelas ya, P yang dicoret, tapi masih ada yang parkir juga. Meskipun sebentar, tapi impact-nya itu berdampak kemacetan, kawan. Itu ya, sudah jelas untuk kirimannya foto dari Pak Handi. Lalu Pak Handi juga mengirimkan foto lagi. Nah, ini. Ini di mana ini ya? Oh, oke. Okay. Nah, ini ada rambu P coretnya, kawan. Jelas-jelas sudah P coret tapi masih dibuat parkir. Lalu Pak Handi juga mengirimkan sebuah video. Kita play dulu kawan, videonya dari Pak Handi.
2: Dari Pak Iyo ya, itu beberapa pendapatnya.
3: Iya, jadi apa ya?
2: Mengomentari.
3: Aduh.
1: Gimana Pak? Pecelnya gimana Pak?
2: Dari Pak Iyo ya, itu beberapa pendapatnya.
3: Iya, jadi apa ya?
2: Mengomentari.
3: Aduh.
1: Oke, okay, baik. Mungkin bisa ditambahkan ya. Oh, putar balik. Ojolnya putar balik. Padahal di sini sudah ada rambu dilarang putar balik, kawan.
3: Iya, apa ya?
1: Tapi tetap aja memangsa banyak sekali, kawan. Saya juga waktu berkendara ada dilarang dilarang putar balik, tapi kendaraan roda 2 itu masih banyak yang memutar balik, kawan. Memaksa untuk memutar balik. Sampai-sampai yang di belakang itu juga kaget, apalagi di kendaraan mobil itu ya. Begitu, kawan. Nah, atau mungkin Anda yang ingin menyampaikan pendapat-pendapat Anda bisa melalui WhatsApp kami ya di 0811 3600 911.

0: Jalan Plus. Halo kawan, di Jalan-Jalan Plus kali ini kita akan menuju salah satu desa paling berkembang di Kota Wisata Batu, yaitu Desa Oro-Oro Ombo. Secara geografis, Oro-Oro Ombo berada di kawasan dataran tinggi di sisi timur Kota Batu dengan ketinggian sekitar 700 hingga 800 meter di atas permukaan laut. Suhu udara di sini relatif sejuk dengan kontur wilayah perbukitan dan lahan terbuka yang cukup luas. Dan memang nama Oro-Oro Ombo berasal dari bahasa Jawa. Oro-Oro berarti padang rumput atau lahan terbuka, sedangkan Ombo berarti luas. Secara historis, kawasan ini memang dikenal sebagai hamparan padang rumput luas di lereng perbukitan yang sejak dulu dimanfaatkan masyarakat sebagai lahan pertanian dan peternakan. Seiring berkembangnya Kota Batu sebagai kota wisata, Oro-Oro Ombo juga mengalami transformasi. Dari desa agraris, wilayah ini berkembang menjadi kawasan pemukiman, pariwisata, dan ekonomi kreatif seiring munculnya berbagai destinasi wisata modern. Dari sisi potensi wisata, Oro-Oro Ombo dikenal sebagai lokasi beberapa wisata artifisial yang menjadi salah satu magnet wisata utama di Jawa Timur. Selain wisata buatan, Oro-Oro Ombo juga punya potensi wisata alam. Di bagian selatan desa terdapat kawasan perbukitan dan jalur menuju ke Coban Rais, Coban Putri, serta Bukit Bulu yang populer sebagai spot trekking dan foto panorama. Nah, kalau Anda ingin menikmati wisata keluarga modern, panorama alam perbukitan, dan suasana dataran tinggi yang sejuk, Desa Oro-Oro Ombo di Kota Batu bisa jadi salah satu tujuan perjalanan Anda. Jalan-Jalan Plus.
1: Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: Sedikit 911 FM, guiding for your life. Selamat sore kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 3 sore. Kawan, informasi pertama, Disdikbud Kota Malang berharap kekurangan guru jadi atensi khusus oleh pemerintah pusat. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Kota Malang Suwardjana menjelaskan kekurangan guru di daerah akibat banyaknya yang purna tugas. Harusnya jadi perhatian serius pemerintah pusat, jika tidak maka persoalan ini tidak akan pernah selesai. Untuk sementara, pihaknya mengupayakan penataan jadi sekolah yang kekurangan guru diisi dari sekolah lain. Suwardjana juga menambahkan, kebutuhan pengajar setiap tahunnya dinamis jadi mengikuti masa pensiun. Kawan, Jatim jadi Pemda terbaik dalam tekan pengangguran. Pemprov Jatim berhasil meraih penghargaan terbaik satu kategori penurunan tingkat pengangguran atau TPT dalam ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi regional Jawa Bali yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri. Atas capaian itu, Pemprov Jatim mendapatkan insentif sebesar 3 miliar dari pemerintah pusat. Menurut Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, capaian ini merupakan hasil dari program-program yang fokus pada penguatan kualitas sumber daya manusia, perluasan kesempatan kerja, peningkatan investasi, serta penguatan kolaborasi antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Informasi lain kawan, drag race Kota Mobagu berujung maut. Polisi mengungkap penyebab kecelakaan maut dalam ajang drag race di Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Kecelakaan ini setelah pengemudi kehilangan kendali atas kendaraan yang melakukan aksi drifting. Polisi menyebut pengemudi mengalami malkontrol atau kendaraan yang tidak terkendali. Kondisi ini memicu aksi drifting yang kemudian berujung pada kecelakaan. Penyelidikan masih dilakukan untuk mengetahui rangkaian kejadian secara lebih lanjut. Polisi juga menangani kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa sesuai prosedur hukum yang berlaku. Demikian 911 Hot News jam 3 sore, saya Nurul Fitriani, selamat sore.
1: Hot News.

0: 93.9 FM Guidance for Your Life. Selamat sore kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan sore hari Anda. Tentunya saya di sini juga masih membahas tentang P yang dicoret. Nah, dan juga parkir ini ya. Itu tadi seperti yang dikirimkan ada Pak Handi. Itu ada P dicoret tapi masih ada yang berhenti. Nah, pastinya fenomena ruang yang seharusnya bebas dari kendaraan tapi itu masih tetap digunakan ya untuk parkir, itu masih terjadi yang ada di Kota Malang. Pada Mei 2026, di Sub Kota Malang menyoroti jalur hijau sepeda di area Jalan Veteran dari depan MAN hingga kawasan Universitas Brawijaya, yang justru itu masih digunakan kawan untuk parkir kendaraan dan juga beberapa aktivitas-aktivitas lain. Kepala Dishub Kota Malang Wijaya Saleh Putra saat itu menekankan persoalan utamanya itu adalah kesadaran pengendara. Ada ataupun tidak ada petugas, rambu dan marka tetap harus dipatuhi kawan. Nah, persoalannya juga tidak selalu pemerintah itu belum memasang tanda. Kadang tandanya itu sudah ada, markanya sudah ada, larangan sudah jelas, tetapi ruang tersebut tetap masih digunakan. Nah, berarti ini yang ibaratnya bahasa Jawa itu sing dablek iku sopo. Begitu. Sore hari ini kawan akan terhubung dengan Pak Aji. Oke, sudah ada. Oh, sudah terhubung ya. Oke, kita akan sambungkan dengan Pak Aji. Selamat sore Pak Aji.
1: Ya, selamat sore. Ini dengar-dengar kayaknya lagi apa itu ada pembicaraan tentang parkir ini yang P sama S itu ya.
0: Betul.
1: Yang larangan parkir ya.
0: Betul.
1: Ini kalau pendapat saya, kalau udah tahu kan larangan itu kan P sama S kan, kalau untuk umum para ojek udah tahu gitu loh. Berarti seharusnya itu kalau memang larangan gitu kan seharusnya nggak boleh diterjang gitu loh. Ya takut. Takutin nanti malah menjadi yang lain-lainnya juga mengikuti. Nah kalau menurut saran saya, kalau itu memang benar-benar harus di nggak boleh untuk parkir gitu. Parkir liar rasanya. Aku sih simple aja jawaban. Dipasang aja CCTV itu aja. Kalau dia ndablek putar balik, ya udah kena tilang selesai gitu. Enggak perlu diperpanjangin. Paling ya cuma kalau namanya orang paling mek paru-paru itu. Disuruh larangan parkir kok nenggo ae. Iya kan? Percuma kalau dengan ucapan. Kalau aku sekarang itu zaman sekarang lebih canggih. Mendingan dipakai CCTV aja, kelihatan kok platnya kok.
0: Baik.
1: Terus yang untuk di jalan pinggiran itu yang pavilion rumah sakit Zainuddin Anwar. Yang pinggiran itu yang di pintu 10, pintu 11 itu kan dari dulu kan udah enggak boleh untuk parkir. Iya kan? Atau mungkin ojol atau mungkin untuk umum walaupun sifatnya sementara.
0: Oke.
1: Karena apa? Itu karena belokannya sangat sangat lumayan gitu. Kan dulu kan sempat ada apa itu kalau parkir liar terus ada mobil derek, sin double di derek kasarannya. Tapi kenapa kok sampai sekarang kok nggak ada lagi kata-kata seperti itu? Ini yang salah yang mananya ini kira-kira?
0: Nah itu. Itu nah, dia.
1: Iya, kan? Iya. Dulu udah pernah saya bahas masalah parkiran kalau parkir liar langsung aja di derek ngapain? Kita nggak mandang itu ojol itu umum. Kalau memang itu nggak boleh ya sudah, nggak peduli itu untuk kalangan apa menengah ke atas. Akhirnya apa? Akhirnya kok liani yo Nur Anuai?
0: Mary gitu ya Pak ya?
1: Mary terus, iya kan?
0: Iya.
1: Apalagi sekarang ojol ya, ojol apalagi jam jamnya sibuk-sibuk, waktunya apa pagi-pagi, ya kan? Kalau dia pakai jalur jalur aman, ya saat di cancel sama customernya.
0: Iya.
1: Iya kan? Sekarang ada dua pertanyaan. Ini ada dua pertanyaan untuk ojol.
0: Gimana?
1: Kalau ngikutin, ya, gini. Kalau ngikutin customer, Pak bisa agak lebih cepat perjalanannya. Ada dua kemungkinan. Kalau selamat, alhamdulillah di tengah jalan.
0: Kalau
1: nggak selamat, nah, siapa yang nanggung resikonya?
0: Betul.
1: Terus yang kedua, kalau kita ngikuti apa? Ikuti aplikasi ojol sesuai tarifnya, kilometernya, nanti dibintang customer. Nanti ke akun kita malah susah dapat orderan. Ya kan?
0: Betul. Pak.
1: Itu yang jadi bermasalah gitu loh. Kalau aku jawabanku simpel aja. Sekarang Malang itu sih nggak bisa dibenahi, gitu loh. Kalau nggak dari atasannya sendiri.
0: Oke.
1: Kutuk gini loh kasarannya bahasa Jawan. Awake dhewe iki yo kapan sih nemokno pemimpin sing keren kapan sih?
0: Harus iya, tegas kan? Pak. Harus tegas seperti itu.
1: Itu yang menjadi pertanyaan saya itu seperti itu. Kalau tegas, alhamdulillah. Walaupun dia itu banyak mungsune kasarane ya toh. Tapi lah walaupun dia sudah enggak menjabat lagi, tapi dia masih disegani.
0: Nah
1: itu. Sekarang itu loh dia jadikan karena rakyat. Ya kan? Banyak loh kelengkuan rakyat itu seperti itu. Kadang-kadang dia mau ngucapin tapi ya percuma. Terus yang dari Arjosari yang pintu keluarnya itu. Ya cuma gitu aja. Cuma pembicaraan aja, pembicaraan aja, tapi ya enggak ada toleransi gitu. Mungkin karena dia itu mungkin karena sepi, ya mungkin dia ngetem. Tapi kalau sama mana jalannya rame, dia ngetem itu jenengi kebacut.
0: Nah itu sampai membuat lalu lintasnya macet loh Pak.
1: Betul lah. Jelas-jelas nggak boleh ada larangan kok si nekat lagi. Iya kan. Kalau mendingan aku ditindak tegas saja wes sekalian. Biar sekalian Malang ini biar ada jelanya gitu loh. Ojo merasa kasihan, percuma lah merasa kasihan ya. Tambah dablek. Iya kan?
0: Iya.
1: Mau sekarang aja lo itu buat untuk putar balik ambulan lo di rumah sakit IGD ya masih aja motor orang roda dua ya masih bisa terlewati. Kalau ada apa-apa ya paling ya tidak IGD dikotong selesai.
0: Iya.
1: Iya kan? Nah ini pertanyaan saya yang terakhir. Kalau itu memang larangan, ayo larek podo-podo dijogo, ya apa cara nih demi keselamatan kita sendiri,
0: betul,
1: demi keselamatan orang lain juga gitu. Jangan buru-buru waktu, ya toh. Kita itu hanya untuk apa ya? Kalau itu buru-buru waktu percuma, hidup kita sia-sia, ya kan? Pokoknya ya sih kemang lo, ditelateni aja sabar. Semua itu pasti ada waktunya gitu kan. Tapi asalkan kita jangan nggak boleh melanggar aturan gitu aja.
0: Ya.
1: Dan kalau seumpamanya orang-orang melanggar terserah. Wis. Yang penting kita menyelamati diri kita sendiri.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Nah itu aja wis sekian dari kami, selamat sore.
0: Ya baik, selamat sore untuk Pak Aji. Itu tadi pendapatnya dari Pak Aji kawan. Ataupun Anda yang ingin berpendapat lain bisa langsung menanggapi tanggapan-tanggapan yang lain ataupun pendapat-pendapat Anda melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau Anda juga bisa on air bareng saya kawan. Saya di sore hari ini juga sedang live TikTok. Anda juga bisa komen di live TikTok saya, di live TikToknya CityGate ya, di @CityGate911FM kawan. Tentunya tetap stay tune di CityGate911FM.

CD9 11FM Guidance for Your Life. Selamat sore kawan, bersama saya Ilham Riza yang masih menemani perjalanan sore hari Anda di program City Report Sore. Kawan, dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, ada pembebasan pajak daerah sampai 31 Agustus 2026 berdasarkan Kegub Jawa Timur. Pembebasan pajak daerah ini meliputi bebas sanksi administrasi, bebas PKB progresif, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk buruh, bebas denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2025 dan sebelumnya, bebas denda SWD KLLJ untuk tahun lewat. Tidak hanya itu saja kawan, untuk pengenaan PKB dan BBNKB tidak naik. Ayo untuk warga Kota Malang, segera manfaatkan kesempatan ini. Info lebih lanjut, kunjungi kantor bersama Samsat setempat di seluruh Jawa Timur. Nah kawan, kalau kita melihat beberapa fenomena seperti tanda P coret, S coret, apalagi tanda putar balik yang dicoret itu masih ada tetap meningkat kawan. Ada banyak beberapa oknum-oknum di luaran sana yang masih dablek kawan ya. Lewis kadung diomong yang ngel yo apa mana ya? Ya itu namanya harus kembali ke kesadarannya masing-masing. Kalau nggak sadar, nah itu yang berabe kawannya, yang susah itu di situ. Padahal kalau kita putar balik secara mendadak ataupun parkir, meskipun hanya sebentar, pastinya berdampaknya juga lumayan signifikan juga kawan ya, apalagi yang di belakangnya ikut mengantri sampai benar-benar kemacetan di jalan raya. Nah itu kawan. Atau mungkin kawan-kawan semuanya pernah nggak sih melihat beberapa fenomena seperti gini ya, Anda harus mengambil ke jalur kanan secara mendadak. Ya karena itu ada mobil yang parkir di kiri jalan meskipun hanya sebentar. Atau sebagai pejalan kaki itu harus turun dari trotoar yang dipenuhi kendaraan kawan. Nah ini juga bisa Anda sharing-sharing pendapat-pendapat Anda melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911. Anda juga bisa untuk on air kawan bersama kami di nomor WhatsAppnya 0811 3600 911. Kawan, nah itu saja ya, di Malang Raya ini untuk kebutuhan parkir itu juga sangat

0: tinggi, tapi ruang jalan itu terbatas. Kita juga akan melihat beberapa persoalan-persoalan secara lebih besar. Malang Raya mempunyai beberapa aktivitas yang beragam ya. Ada kawasan kampus, terus ada juga pusat kuliner, pertokoan, pasar, wisata, perkantoran, dan juga ruang publik. Semua kegiatan itu menghasilkan kebutuhan parkir. Persoalannya tidak semua kebutuhan parkir itu bisa ditampung di badan jalan. Pemerintah Kota Malang sendiri mengakui parkir itu berkaitan langsung dengan pengaturan lalu lintas ini ya. Pada April 2026, DPRD Kota Malang menyetujui ranperda penyelenggaraan perparkiran untuk ditetapkan menjadi perda. Pemkot juga menyebut ya, penataan parkir diharapkan mendukung kelancaran lalu lintas. Sekaligus ini untuk meningkatkan pelayanan publik. Nah, skala untuk pengelolaan parkir sendiri juga cukup besar. Pemkot itu pada bulan Juni 2026 menyebut digitalisasi restribusi parkir juga diterapkan ya pada sekitar 800 titik parkir yang dikelola di sub Kota Malang. Nah, yang berarti itu berarti ini menunjukkan parkir itu bukan urusan kecil ya. Kalau titik parkir ditata dengan tepat, aktivitas ekonomi pun juga tetap berjalan dan jalan raya itu juga tetap berfungsi. Tapi kalau setiap toko, warung, kafe, atau juga beberapa aktivitas kemudian mengandalkan badan jalan tanpa melihat rambu. Nah, kadang itu di luar sana banyak sekali yang abai dengan rambu ya, seperti P dicoret, S dicoret, ya udah parkir aja, main parkir gitu ya, tanpa harus melihat, kayak bodoh amat begitu ya. Nah, contoh saja itu di alun-alun Merdeka. Nah, Pemkot sendiri juga mencatat ya aktivitas masyarakat yang meningkat berdampak pada kepadatan serta kebutuhan ruang parkir, terutama sekitar di jalan Merdeka Barat dan Merdeka Selatan. Karena itulah pada Februari 2026 dilakukan pembahasan rekayasa lalu lintas dan penataan parkir, kawan ya. Ini juga bisa menjadi contoh bahwa ruang parkir juga harus diatur berdasarkan kondisi lalu lintas, bukan muncul spontan di setiap ruang-ruang kosong, kawan. Kenapa sih sudah ada rambu pecoret tapi masih ada nekat yang parkir? Apa iya, kawan? Malang Raya itu benar-benar kekurangan tempat parkir? Atau kita yang belum terbiasa berjalan sedikit lebih jauh dari tempat parkir itu menuju tujuan yang seharusnya kita parkir ya, untuk menuju ke tujuan? Begitu, kawan. Anda juga bisa menyampaikan beberapa pendapat-pendapat Anda melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911, atau Anda mau on air juga boleh sore hari ini bersama saya, kawan. Ada Paan di menit 15:20. Ini juga mengirimkan voice note, kawan, untuk Paan. Kita play terlebih dahulu voice note-nya dari Paan.
1: Selamat sore, City Gate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Saya informasikan ada truk mogok di seberangnya timbangan Singosari. Truknya besar tapi tidak ada muatannya. Baru saja. Ya, potensi ada kepadatan. Insya Allah ada kepadatan, soalnya truknya berhenti di tengah-tengah. Belum ada petugas dan baru saja drivernya turun, belum dikasih tanda segitiga kalau mogok. Jadi hati-hati ya, perjalanan yang ke arah Surabaya di depan timbangan Singosari ada truk mogok. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Aan ya, untuk voice note-nya. Itu tadi, kawan, ada truk mogok yang di dekat timbangan Singosari ya. Truknya besar tapi nggak ada muatannya. Potensi ada kepadatan. Baik, kawan. Tentunya ada informasi penting ya bagi yang beraktivitas di sekitar kawasan Universitas Brawijaya. Sehubungan dengan pelaksanaan PKKMB Raja Brawijaya 2026 pada periode 10 hingga 14 Agustus 2026 diperkirakan akan terjadi peningkatan aktivitas dan kepadatan lalu lintas di sekitar kampus. Diimbau untuk menghindari ruas jalan sekitar Universitas Brawijaya pada pukul 5 hingga 6 ya. Dan pukul 5 pagi hingga 6 pagi dan juga pukul 15.30 hingga 16.30 serta memilih jalur alternatif untuk memperlancar perjalanan. Atur waktu perjalanan Anda kawan, pilih jalur alternatif dan tetap berhati-hati di jalan. Informasi ini dipersembahkan oleh Universitas Brawijaya.
2: Jalan Plus.

0: Tahukah Anda kawan, suara gemericik air bisa membuat pikiran kita lebih tenang. Apalagi dengan pemandangan yang indah. Salah satu destinasi wisata di Kabupaten Malang ini menawarkan keduanya untuk Anda. Ada air terjun Coban Getak. Salah satu air terjun yang mempesona ini berlokasi di perbatasan Kabupaten Malang dan Kabupaten Kediri. Tepatnya kawan, di Desa Pait, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Air terjun Coban Getak juga punya nama lain, namanya Grojogan Singo. Karena kalau diamati, di bawah aliran air terjun ada batu yang mirip dengan kepala singa. Ingin tahu di sana seperti apa? Yuk ikuti saya. Di Coban Getak ini kawan, Anda bisa melihat banyak sekali pohon durian. Karena memang wilayah Kasembon atau Ngantang terkenal banyak pohon duriannya. Dan kalau Anda mau liburan bersama keluarga, tidak perlu khawatir. Karena fasilitas yang disediakan juga cukup lengkap. Mulai dari gazebo, toilet, area permainan anak, spot foto, sampai mini teater berupa panggung besar dengan tribun penonton. Untuk sampai di Coban Getak, rute yang harus Anda lalui sudah nyaman, tapi tetap harus hati-hati ya. Sesampainya di depan air terjun Coban Getak, Anda bisa menikmati keindahannya dari tempat yang disediakan pas di atas sungai yang dialiri Coban Getak sambil bersantai. Salah satu keunikan Coban Getak ini kawan, aliran air terjun memang tidak terlalu tinggi, kurang lebih 15 meter dengan debit air yang tidak terlalu deras. Dan di bawah air terjun Coban Getak terbentuk sebuah kolam kecil. Walaupun begitu kawan, Anda tidak bisa berenang di kolam ini karena ada rambu larangan berenang. Nah, untuk Anda yang mau langsung ke sini, dari Malang arahkan kendaraan Anda menuju Pujon. Sampai ke pertigaan Mulyorejo Ngantang, nanti Anda belok ke kanan. Lalu lurus saja sampai Anda menemukan rambu menuju Coban Getak di kiri jalan Anda.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
9: Mas, mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan, ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
8: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
9: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
8: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
9: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut, iya kan?
8: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
10: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

CD9 11FM Guy dan For Your Life. Selamat sore kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan sore hari Anda di program City Report sore ini ya. Dan sudah menunjukkan pukul 15:37 ini ya. Nah kawan, bagi Anda yang mempunyai rumah yang sudah jadi tapi terasa itu belum nyaman, atau kantor dan tempat usaha Anda itu butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik, saatnya percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decor Your Studio, kawan? Karena semua dalam satu layanan, design and build-nya didesain, dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung oleh material yang berkualitas dengan pengerjaan yang profesional. Lebih menariknya lagi nih kawan, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Bisa Anda menghubungi di nomornya 0878-6278-8880, atau juga bisa kunjungi websitenya di decoryourstudio.id.com. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional. Ya, pembahasan di sore hari ini kita masih di P coret dan juga S coret ini ya. Tentu saja kawan, kalau pet coret sudah dipasang tapi kendaraan juga masih parkir, apakah solusinya akan menambah rambu lagi? Tentu belum tentu ini ya, karena rambu sebanyak apapun tidak akan efektif ini ya, kalau kepatuhan itu baru muncul ketika melihat petugas. Tentu saja pengendara yang mungkin itu berhenti menggunakan alasan ala cuma sebentar. Kalau tempat tersebut memang dilarang parkir kawan, meskipun itu durasi hanya 5 menit, tidak membuat larangannya juga hilang ya. Kementerian Perhubungan juga menyoroti alasan cuma sebentar sebagai kebiasaan yang dapat menciptakan ini penyempitan jalan dan juga beberapa gangguan-gangguan lalu lintas, serta jangan menjadikan kendaraan lain itu sebagai patokan ya. Mungkin ada 5 motor yang parkir di bawah P coret, yang bukan berarti motor ke-6 itu ikut diperbolehkan. Begitu. Pelanggaran yang dilakukan bersama-sama tetap tidak mengubah fungsi rambunya, dan jangan menganggap keberadaan jukir otomatis melegalkan lokasi. Ini yang biasanya begitu kawan ya. Pengendara juga tetap harus membaca rambu dan marka, meskipun itu ada jukirnya. Kalau sudah ada rambu, ya sudah, jangan parkir, jangan mengiyakan gitu ya. Kalau antara arahan orang yang di lapangan dan juga rambu lalu lintas bertentangan, jangan begitu untuk membiarkan, mengabaikan rambunya. Nah, biasakan menggunakan kantong parkir resmi kawan ya. Ini contohnya yang berada di kawasan Kayu Tangan. Sudah tersedia gedung parkir Kayu Tangan saat akhir pekan. Fasilitas tersebut juga pernah mencatat ini ya, penggunaan sekitar di 800 sampai 1000 kendaraan. Menunjukkan kantong parkir terpusat memang dapat menampung kebutuhan yang besar tanpa seluruh kendaraan mengandalkan badan jalan kawan. Penegakan memang tetap diperlukan, edukasi itu juga harus tetap dilakukan juga. Karena apa? Pelanggaran-pelanggaran itu kalau kita tidak mengedukasi juga akan tetap berulang. Tapi ada juga, kita sudah mengedukasi tapi yang melanggar itu tetap melanggar. Nah ini bagaimana itu kawan ya. Lalu di sore hari ini ada Pak Sandi di jam 15:35 ini ya, dia juga mengomentari bicara mengenai parkir. Ini parkir atau stop sembarangan di tempat yang sudah ada tanda larangan itu termasuk mengambil hak orang lain. Oh, mengambil hak orang-orang lain ya, betul ya. Begitu juga di perempatan yang ada
tulisan belok kiri langsung, tapi masih banyak orang yang mau lurus tapi berhenti di lajur yang disiapkan untuk belok kiri langsung. Begitu kawan, untuk pendapatnya dari Pak Sandi. Baik, di sore ini bagaimana kawan pantauan-pantauan traffic? Bisa Anda sampaikan juga melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kalau Anda sering melakukan nail art, pernah nggak terpikir kalau lampu yang digunakan untuk mengeringkan cat kuku ternyata memancarkan sinar ultraviolet atau UV? Meski penggunaannya hanya beberapa menit, paparan yang terjadi berulang tetap perlu diperhatikan. Perlu diketahui kawan, lampu UV pada proses manicure memang memancarkan sinar ultraviolet yang digunakan untuk mengeringkan cat kuku gel lebih cepat. Masalahnya, paparan UV yang terjadi berulang dalam jangka panjang bisa ikut menambah akumulasi kerusakan pada kulit. Nah, bukan berarti harus langsung panik ya, atau bahkan berhenti total melakukan nail art. Ada beberapa life hack sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mengurangi risikonya. Yang pertama, gunakan sunscreen di tangan sekitar 20-30 menit sebelum manicure, terutama pada area punggung tangan dan juga jari, karena bagian itulah yang paling sering terkena paparan lampu UV. Selanjutnya, pilih sarung tangan khusus manicure yang bagian ujung jarinya terbuka, sehingga area kulit tangan tetap terlindungi, sementara kuku tetap bisa diproses. Yang ketiga, kurangi frekuensi penggunaan gel manicure jika tidak terlalu diperlukan, karena semakin sering terkena paparan UV, semakin besar juga akumulasi paparannya dalam jangka panjang. Selain itu, perhatikan kondisi kulit tangan kawan. Kalau muncul bercak yang tidak biasa, benjolan kecil, kulit bersisik, atau luka yang sulit sembuh, sebaiknya segera periksa ke dokter kulit ya, karena beberapa kasus kerusakan kulit akibat UV biasanya muncul secara perlahan dan seringkali tidak langsung disadari. Fun fact-nya, sinar UVA dari lampu pengering kuku termasuk jenis sinar yang juga berperan dalam proses penuaan dini pada kulit. Makanya, paparan terus-menerus tanpa perlindungan bisa membuat kulit lebih cepat mengalami kerusakan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City 911 FM Guidance for your life. Selamat sore kawan, di sore hari ini selain saya juga ada Mas Eko Setiawan ini yang tiba-tiba datang ke studio ini. Ada apa ini? Yeah. Ada apa ini Mas Eko? Yeah.
2: Suara saya sudah masuk ya, suara saya?
1: Sudah aman.
2: Oke, Ilham. Jadi yeah, suasana studio yang awalnya dingin, kamu nyaman siaran, tiba-tiba yeah, jadi panas ya, saya masuk.
1: Matuar
2: ya.
1: Matuar gitu.
2: Tapi dingin lagi karena saya juga nggak sendirian.
1: Iya, yeah, gimana itu?
2: Kalau

0: Saya datang di sini berarti saya bawa seseorang yang butuh kita sharingkan ke pendengar gitu.
1: Oke, baik.
0: Saya bersama dengan Pak Yasman Sudaryo. Beliau adalah Supario. Oke, Pak Yasman Supario. Saya manggilnya biasanya Pak Yasman.
1: Pak Yasman.
0: Pak Suparyonya baru hari ini. Yasman Pak Supario.
1: Okay.
0: Beliau adalah HR Manager dari PT Indolacto. Selamat sore Pak Yasman.
2: Selamat sore Mas Eko.
0: Apa kabar Pak?
2: Alhamdulillah baik.
0: Pak, terima kasih ya hari ini kita dikunjungi ya.
2: Sama-sama, terima kasih udah banyak cerita, ternyata nyambung juga gitu.
0: Jadi ternyata gitu dari cerita-cerita circle kita juga sama ternyata ya Pak.
2: Iya.
0: Oke. Pak, boleh tahu kan kita awalnya itu enggak saling sapa, terus tiba-tiba aja connect ya, kontak gitu. Apa yang membuat Bapak pengin ke CityGate waktu itu?
2: Iya, yang pertama karena sebenarnya ketika saya di Malang ini saya sering dengerin 911.
0: Oh, ya. Gitu ya.
2: Jadi Pak, saya kenalian 911 CityGate gitu ya. Oke. Okay. Yang kedua karena bidang kerja saya salah satunya kan kita jalin relasi ya, salah satunya ke media seperti yang dulu saya lakukan waktu saya kerja di tempat yang lama. Ya akhirnya nyambung juga nih ketemu Mas Eko gitu kan.
0: Ya, okay.
2: Silaturahmi dan ternyata enggak asing juga nih.
0: Ternyata orang baru lah selama.
2: Iya.
0: Oke, Pak Yasman, kalau Anda misalnya masuk gitu ya, tadi kita ngobrol, apa kesan Anda ke CityGate ini? Kan selama ini mendengar aja gitu.
2: Iya, dalam bayangan saya handphone CityGate apa namanya besar dan wah, ternyata begitu masuk kecil-kecil cabai rawit.
0: Medesi ya Pak.
2: Iya, simple tapi powerful ya.
0: Iya, simple tapi applicable. Untuk di mana saja gitu. Iya. Pak Yasman, kalau mungkin boleh tahu, banyak teman-teman yang enggak tahu Indolacto. Sebenarnya Indolacto itu PT yang bergerak di apa gitu.
2: Mungkin teman-teman bisa kenalnya.
0: Bukan banyak ya, tapi ada yang nggak tahu mungkin.
2: Iya, gitu. Indomil ya. Jadi Indolacto kan produser atau perusahaan yang memproduksi produk susu bermerek Indomil itu.
0: Iya. Ya. Ini mau dari hulu sampai ke hilir ya?
2: Ya, kita dari petani, perah gitu ya, kemudian diolah, kemudian distribusi ke customer.
0: Yang menariknya Indolacto ini pribumi, maksudnya dalam arti
2: iya,
0: lokal ya Pak ya.
2: Kebetulan
0: bukan BMA,
2: kami
0: ya.
2: PMDN ya.
0: Nah ini yang harus. Jadi, nah dengan industri global seperti sekarang, bagaimana Pak sektor bisnis ini sekarang?
2: Ya ada dampak sih dari global isu ya, salah satunya terkait dengan biaya raw material ya.
0: Karena perang kemarin ya,
2: iya,
0: berdampak ya.
2: Kayaknya kalau dampak itu bisa ke semua sektor ya, salah satunya di industri.
0: Iya Pak, sudah sini kira-kira apa harapannya? Ketika sudah ketemu kita bersama dengan CityGate
2: ya, itu, paling tidak kita sudah bersilaturahmi dan ke depan bila menarik yang bisa kolaborasi kita bisa ya. Kolaborasi lah.
0: Siap, terima kasih. Apa yang ingin disampaikan kepada pendengar Pak mungkin sebelum kita ganggu ini?
2: Yang jelas saya sangat berkesan ya, 911 CityGate sangat membantu saya terutama sebagai salah satu pendengar ya, ketika di Malang banyak informasi misalnya kemacetan, sebarah kita puter di 911 pasti di situ ada
0: jawaban.
2: Ada jawaban ya. Jadi buat teman-teman pendengar saya kira 911 is choice.
0: Oke, terima kasih kunjungannya.
2: Terima kasih Mas Eko dan tim 911 sangat happy.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak.
2: Terima kasih.
0: Kita lanjut ya abis ini ya. Ilham, saya ngebeli siarannya sebentar ya.
1: Iya.
0: Memperkenalkan Pak Yasman. Gitu.
1: Silakan ya.
0: Terima kasih kawan. Itulah tadi kita sudah ngobrol dengan Pak Yasman Supario, HR Manager Indolacto, yang mana Indolacto ini adalah sebuah produsen susu ya, merek Indomik. Bentuknya macam-macam ya, ada yang bubuk, ada yang kental manis, yang itu bisa Anda lihat di pasaran ya. Dan harapan kita juga Pak, nanti kita bisa kolaborasi apa yang kita bisa lakukan, tentunya untuk kebermanfaatan bagi masyarakat ya. Yang jelas masyarakat aktif, media seperti kita responsif, stakeholder yang terkait bergerak cepat, nanti ada solusi yang pasti solusi nyata yang itu bisa bermanfaat untuk bagi semua pihak. Kira-kira gitu Pak Yasman. Sekali lagi kita terima kasih sudah
2: kunjungi
0: Pak.
2: Terima kasih atas terus waktunya.
0: Baik Pak Yasman. Oke, terima kasih. Baik Ilham, kita kembali ke Ilham ya.
1: Baik, terima kasih untuk Mas Eko. Itu tadi kawan, kita juga kedatangan tamu dari Pak Yasman ini ya. Baik, kita akan melanjutkan beberapa informasi yang sudah masuk kawan dari kawan-kawan pendengar. Tadi di jam 15 lebih 49 ada Pak Agung ini ya. Selamat sore Stigat FM, mohon info siang tadi di Jalan Gadang arah Kedalpayak, tepatnya gerbang perbatasan kota kabupaten, terjadi kecelakaan sepeda motor berhenti di tengah marka jalan, mau belok kanan arah perumahan City Side, ditabrak truk dari belakang. Nah, hal ini sering terjadi kecelakaan. Agar hal tersebut tidak terjadi ataupun terulang kembali, kami dari warga perumahan mau mengajukan sarana ataupun prasarana ini ya ke dinas terkait, dan ini juga mohon info ini ya, mohon diteruskan. Baik, terima kasih untuk Pak Agung, nanti akan kami teruskan ke pihak terkait. Bagi Anda juga masih bisa kawan menambahkan informasi traffic di sore hari ini di nomor WhatsApp-nya 0811 360 911.
3: Jalan-Jalan Plus.

Halo kawan, saya Yola Octavia kembali hadir menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menyusuri jejak kejayaan masa lalu menuju salah satu peninggalan penting Kerajaan Singasari, yaitu Candi Singosari yang berada di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Begitu tiba di kawasan Candi kawan, nuansanya langsung terasa berbeda. Tenang, sakral, dan penuh aura sejarah. Candi Singosari dipercaya dibangun sebagai Candi Pendarmaan Raja Kertanegara, raja terakhir Kerajaan Singasari yang wafat pada tahun 1292. Menariknya, candi ini dikenal sebagai candi yang belum sepenuhnya selesai dibangun. Bagian tubuh candinya tampak polos, tanpa relief cerita seperti candi-candi besar lainnya. Namun justru disitulah keunikannya. Kesan sederhana, tapi menyimpan makna mendalam tentang masa transisi kekuasaan dari Singasari menuju Majapahit. Di sekitar area candi, Anda juga bisa menemukan arca-arca penting, seperti arca dua rapala berukuran raksasa yang berada tak jauh dari lokasi utama. Arca ini diyakini sebagai penjaga gerbang kawasan suci Kerajaan Singasari dan menjadi salah satu arca penjaga terbesar di Indonesia. Yang menarik kawan, Candi Singosari tidak dibatasi pagar tinggi dan menyatu langsung dengan pemukiman warga. Situs besar peninggalan kerajaan tapi hidup berdampingan dengan kehidupan modern. Inilah ciri khas situs-situs sejarah di Jawa Timur, sejarah yang tidak terpisah tapi tumbuh bersama masyarakatnya. Candi Singosari bukan hanya tempat wisata kawan, tetapi juga ruang belajar terbuka tentang politik, spiritualitas, dan seni bangunan Jawa Timur kuno. Buat Anda yang ingin berkunjung, kabar baiknya tidak ada tiket masuk resmi ke kawasan Candi Singosari. Pengunjung umumnya hanya diminta sumbangan sukarela untuk perawatan area candi. Sementara untuk parkir kendaraan, tersedia lahan parkir warga dengan tarif terjangkau. Soal waktu kunjungan, ada tips praktis nih kawan. Datanglah pagi hari jika Anda ingin suasananya yang lebih sepi dengan cahaya yang bagus untuk menikmati detail candi. Atau sore hari, saat udaranya lebih adem dan cocok untuk wisata santai bersama keluarga. Untuk Anda yang mau mengarah ke Candi Singosari, kalau Anda dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Jalan Ahmad Yani ke arah Singosari. Ikuti jalur utama Malang-Surabaya. Setelah melewati kawasan Pasar Singosari, Anda akan menemukan penunjuk arah menuju Candi Singosari di sisi kiri jalan. Aksesnya sangat mudah, bisa ditempuh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi kawan, kalau Anda ingin menikmati wisata sejarah yang tenang, penuh makna, dan sarat cerita kejayaan Nusantara, Candi Singosari adalah destinasi yang layak Anda kunjungi. Thank you.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM, guiding for your life. Selamat sore, kawan. Saya Nurul Fitriani di 911 Hot News, jam 4 sore. Kawan, KPK geledah rumah pemeriksa pajak di Malang. Jubir KPK Budi Prasetyo menyampaikan penggeledahan yang dilakukan pada 11 dan 12 Agustus terkait pengembangan perkara korupsi pengajuan pajak di kantor pajak pertama atau KPP Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Penyidik mengamankan barang bukti di rumah pemeriksaan pajak di Malang dalam bentuk logam mulia seberat 1,3 kg dan uang tunai.

0: digitalisasi dan industrialisasi, langkah ini ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah pertumbuhan ekonomi serta menjadikan Indonesia tidak hanya sebagai pengguna teknologi. Demikian Nainonon Hot News jam 4 sore, saya Nurul Fitriani, selamat sore.
1: Nine One One Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sedikit lain warna FM, guidance for your life. Kawan, untuk di sore hari ini saya Doro Fitriani yang menemani Anda masih di City Report ya. Dan kawan, untuk di sore hari ini kondisi cuaca cukup cerah ya di wilayah Trogomas. Barangkali masih agak gerah karena kalau di wilayah Trogomas kali ini saya cek dari laman BMKG, suhunya ada di angka 28 derajat Celcius. Kemudian juga untuk di beberapa area sekitaran Trogomas pun juga kisaran angkanya sama ya. Kemudian selain untuk kondisi cuaca, bagaimana juga masuk di jam 4 sore kali ini, beberapa wilayah seperti sekitaran kampus ya yang selalu jadi perhatian selama beberapa hari ke depan karena ada kegiatan ospek, mungkin boleh Anda share juga bagaimana untuk update-nya. Tadi sudah mulai ada peningkatan arus kendaraan ya sekitar jam 3:30 sore karena kegiatan bubaran ospek itu kabarnya mulai dari jam tersebut. Cuman kalau saya lihat lagi sekarang masuk di jam 4:08, volume kendaraan sudah mulai agak turun ya. Apakah juga sudah selesai nih untuk bubarannya atau masih dalam proses, nanti boleh untuk Anda share. Cuman agak beda nih di area pintu Mejen Panjaitan kalau Anda ini nanti mengarah ke sekitaran UB ya. Yang di Panjaitan masih cukup padat. Kalau yang di Veteran sejauh ini sudah mulai agak longgar, sudah mulai agak lancar. Yang masih padat kalau yang di kampus UB masih di area Mejen Panjaitan ya. Titik lainnya lagi info dari Anda boleh bagikan di 0811 36911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Sedikit 918 FM, guidance for your life. Kawan, di sore hari ini coba saya cek dulu untuk yang di WhatsApp ya. Ini tadi ada beberapa informasi dari pendengar Sedikit FM. Masuk di jam 4 sore karena traffic hour ya. Kondisi lalu lintas juga beberapa titik sudah mulai ada peningkatan arus. Tadi ada Pak Andri, selamat sore. Pak Andri sempat mengabarkan untuk di area Jaksagung Suprapto, kondisinya sudah mulai merambat, saya tampilkan dulu. Ini mengarah ke utara atau ke selatannya Pak Andri?
2: Sore semuanya, ini di bundaran Lavalette, ini macet banget. Khususnya yang dari arah Lavalette ke arah Jaksa Agung Suprapto. Ini sudah sampai bundarannya Lavalette ini, berhenti. Merambat banget. Ya itu aja, terima kasih, mungkin ada info ya. Terima kasih, selamat sore.
1: Oke, baik. Dari Lavalette ya, mengarah ke Jaksagung Suprapto. Tadi kondisinya sudah mulai merambat. Kemudian tadi ditambahkan melalui pesan WhatsApp dari Pak Andri, sepertinya volume saja, karena dari arah TL Jaksagung Suprapto itu tidak ada kejadian apa-apa. Jadi macet banget ya di lokasi, efek volume kendaraan. Itu informasi dari Pak Andri. Oke, terima kasih Pak Andri untuk infonya. Cuman tadi kita sempat terima kabar ya, di depannya Kor Yesu arah ke utara itu ada kijang yang mogok. Informasi tadi kita terima dari Pak Dani, hanya saja masih belum dapat dokumentasinya ya. Itu kalau untuk informasi dari Pak Dani di area Jaksagung Suprapto daerah Kor Yesu mengarah ke utara itu ada kendaraan berupa mobil kijang ya yang mogok. Itu posisinya di tengah-tengah atau gimana ya Pak Dani, nanti boleh di-share juga. Tapi kalau untuk kendaraan yang trouble-nya di daerah Kor Yesu sepertinya juga nggak begitu ini ya, nggak begitu berpengaruh dengan tadi yang dilaporkan oleh Pak Andri. Karena kalau Pak Andri tadi dari arah Lavalette ya, dan kalau dari Lavalette tadi informasi dari Pak Andri kelihatannya efek volume kendaraan saja. Luar biasa memang ya sepanjang WR Supratman ini kondisinya padat. Itu dua arah ya, tadi kalau informasi dari Pak Andri, sekilas kalau kita lihat dari videonya, memang cukup padat. Ada lagi informasi dari Bu Ika, selamat sore. Tadi Bu Ika juga sempat perjalanan lokasi di daerah Gadang. Ada apakah di Gadang? Ini dia ada dokumentasi yang dikirimkan oleh Bu Ika. Keterangannya di Raya Gadang, tampak ada truk gandeng seperti yang ada di gambar itu melintas. Apakah truk tersebut termasuk odol? Nah, ini udah bisa lihat ya di visual radio kami. Saya masih tampilkan dokumentasi dari Bu Ika. Nah, menurut dari Anda apakah odol? Ini kalau muatannya sudah melebihi dari batas ini ya penutupnya. Nah, itu juga sebenarnya sudah termasuk odol. Apalagi penutup di atasnya ini juga enggak nutup full ya. Ini cukup mengkhawatirkan nih. Itu informasi dari Bu Ika. Tadi sempat ketemu sekitar jam 3 lewat 55 menit kalau informasi dari Bu Ika. Untuk kendaraannya mengarah kemana tuh Bu Ika? Dari Raya Gadang mengarah ke selatan kah atau ke utara? Nanti boleh diinfo juga ya, cukup mengkhawatirkan nih. Kemudian tadi ada juga informasi dari Bu Sila. Bu Sila juga mengabarkan lokasi di daerah perempatan, yaitu perempatan

0: Kedawung ya, di Simpang Luwe. Tadi informasi dari Bu Sila. Seperti apakah untuk di lokasi? Coba saya tampilkan dulu.
1: Kemacetan di perempatan Simpang Luwe dari arah Rumah Sakit Lafalet sampai rel kereta akibat padatnya kendaraannya.
0: Oke, terima kasih ya Bu Sila untuk infonya. Cukup banyak ternyata ya yang sempat terjebak antrian kendaraan di daerah WR Supratman itu. Tadi dari Bu Sila juga melaporkan kembali melalui pesan chat, melaporkan untuk info Lalin. Ini memang padat di Simpang Luwe, baik dari arah Rumah Sakit Lafalet maupun dari perempatan Simpang Luwe-nya. Sama-sama merayap gitu tadi informasi dari Bu Sila. Oke, terima kasih Bu Sila ya untuk update-nya juga. Kemudian untuk yang di beberapa wilayah lain, pantauan dari Anda, tentunya sore hari ini yang sudah mulai ada peningkatan arus, di mana sajakah nanti juga boleh untuk Anda sampaikan langsung di 0811 3600 911. Kemudian tadi dari Pak Handi ya, Pak Handi juga menyampaikan soal kondisi traffic memang di beberapa lokasi, terkhusus tadi yang banyak dilaporkan itu di daerah WR Supratman. Pak Handi menyampaikan cuma volume saja, yang dari Jaksa ke Lafalet itu juga yang parah. Tadi informasi dari Pak Handi juga ya, barusan masuk sekitar jam 4 lewat 14 menit. Itu kawan yang perlu untuk Anda hindari barangkali ya, diantisipasi dulu nih, bisa ambil jalur yang lain karena di WR Supratman kondisinya cukup padat. Sejauh ini efek volume kendaraan saja. Mungkin ada rekomendasi jalur alternatif bisa lewat di mana? Biasanya kalau di area tersebut padat, nanti boleh Anda share juga ya bersama kami. Anda bisa manfaatkan langsung di WhatsApp 0811 3600 911. Yang lagi mobile mengarah ke ruas tol, kita update juga seperti apa kondisi lalu lintas di jalan tol.
2: Info tol, informasi seputar jalan tol.
0: Kawan, untuk di sore hari ini informasi dulu untuk Anda yang lagi dalam perjalanan, kali ini di ruas tol Pandaan Malang ya, kita cek dulu. Kondisi traffic sejauh ini masih cukup lancar saja dari arah Malang sampai ke Pandaan maupun juga sebaliknya. Kemudian kalau untuk di beberapa gate, sejauh ini masih cukup normal, cenderung landai kalau Anda memanfaatkan nanti seperti di area gate Singosari, kemudian di area gate Pakis, gate Lawang, kemudian Purwodadi. Ini kondisinya exit maupun entry masih cukup lancar. Madiapura lumayan ramai ya untuk di sore ini di area exit maupun entry, meskipun begitu juga masih cukup aman, belum ada antrian yang signifikan. Selain di ruas tol Pandaan Malang, kita update juga yang mengarah ke ruas tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, sampai mengarah ke Waru Utama, kondisi lalu lintas masih cukup lancar. Informasi pastinya dari Anda yang lagi mobile di ruas tol, bagaimana juga update soal cuaca, nanti boleh untuk Anda bagikan di WhatsApp kami melalui 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
4: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
0: Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpa Group. Jatimpa Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatimpa 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan. Dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Jangan lewatkan juga Tanoshi no Omatsuri 2026 di The Legend Stars Park, Jatim Park 3 pada 16 Agustus 2026. Nikmati cosplay walk competition, cosplay street challenge, cosplay parade, mini games, hingga aneka Japanese street food. Pendaftaran kompetisi dapat dilakukan melalui Instagram @tanoshinoomatsuri. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya serta informasi tiket dan promo terbaru melalui ctp.id serta Instagram dan TikTok @megasciencecenter dan @jawatimorpark.
5: Udah siap? Yuk berangkat.
6: Siap.
5: Bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
6: Bukan.
5: HP?
6: Bukan.
5: Pacar?
6: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
5: Terus apa dong?
6: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
5: Deket ini. Paling cuma 5 menit.
6: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
5: Iya sih.
6: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik.
5: Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
7: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Serigan Lennon FM, guiding for your life. Kawan, untuk di sore hari ini kita juga akan update ya, nantinya bersama dengan reporter Serigan FM akan ada Heri Prasetyo, kawan, membawa kabar dari wilayah Kota Malang. Informasinya terkait harga daging sapi ya di wilayah Kota Malang. Ini kabarnya juga mengalami kenaikan sekitar 5.000. Nah, ini juga sudah berapa harga daging sapi gitu ya di Malang? Karena kalau sebelumnya kita sempat terima kabar harga daging sapi itu lumayan loh harganya, cukup tinggi ya selama beberapa hari terakhir. Kemudian juga dari informasi yang kita dapatkan sebelumnya juga dari Kepala Diskopinda Kota Malang Eko Sri Yuliadi yang menyampaikan setelah dilakukan pengecekan penyebab kenaikan harga daging di Kota Malang termasuk juga beberapa daerah lainnya ya, itu tidak hanya dipicu dengan ketersediaan sapi lokal yang menipis, tapi juga sapi-sapi dari luar itu ikut harga dolar sehingga harganya itu naik. Dan sudah dicek ya bahwa kebutuhan masyarakat akan daging sapi ini juga ternyata meningkat akhir-akhir ini. Kemudian daging sapi lokal pun juga agak menipis. Akhirnya RPH atau pemotong daging sapi itu semuanya dari sapi-sapi impor. Nah, hal ini pun juga yang mengakibatkan memicu adanya kenaikan harga daging. Kemudian juga untuk lengkapnya seperti apa nanti kita akan sambung dengan Heri, karena sekali lagi kawan dari data yang kita terima sebelumnya dari pemerintah Kota Malang, ini kabarnya memang belum dapat menggelar operasi pasar khusus daging sapi karena komoditas daging ya ini belum menjadi prioritas, dan operasi pasar sekarang itu masih difokuskan untuk bahan-bahan pokok seperti sembako. Jadi kalau daging sapi ini masih belum diprioritaskan, dan meskipun begitu pemerintah dari wilayah Kota Malang terus memantau dan mengimbau apabila ada kenaikan ini nanti akan dilihat gitu ya untuk di lokasi kira-kira ada penyebab lainnya enggak nih. Kemudian juga masyarakat diminta untuk pandai-pandai gitu untuk berbelanja sesuai dengan kebutuhannya. Itu ya untuk informasi yang kita terima untuk beberapa waktu yang lalu. Tapi kalau untuk update-nya lebih lengkapnya lagi seperti apakah, kita akan sambung dulu kali ini bersama dengan Heri Prasetyo ya. Sekali lagi kabar soal harga daging sapi di Malang naik 5.000, pedagang keluhkan penjualan yang semakin anjlok.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Iya, Heri, silakan untuk laporannya.
2: Kawan, harga daging sapi di sejumlah pasar tradisional di Kota Malang mengalami kenaikan. Hasil inspeksi mendadak pemerintah Kota Malang melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan atau Diskopindak menemukan harga daging sapi di tingkat pedagang kini mencapai Rp150.000 per kilogram atau naik sekitar Rp5.000 dari harga di tingkat rumah potong hewan yang berada di kisaran Rp145.000 per kilogram. Kepala Diskopinda Kota Malang Eko Sri Yuliadi bilang, kenaikan harga daging sapi telah terjadi sekitar 2 pekan terakhir.
3: Oh, dari RPH 145. Tadi naik cuma 5.000 ya. Ini nipis, Bang. Dengan tim dari Dinas Perdagangan kami cek ke lokasi, memang harga daging sapi naik.
4: Itu. Pak, upayanya apa, Pak, nanti, Pak, harga daging ini?
3: Jadi kita sudah ngecek keberadaan kenapa naik, karena satu, ketersediaan untuk sapi lokal ini sudah menipis. Kemudian semua dari para pemotong sapi, kemudian para dari RPH juga sudah mengambil sapi yang dari luar. Kalau sapi dari luar yang hidup ini kan pasti mengikuti harga dolar, sehingga harganya menjadi ikut naik. Gitu ya, jadi kita sedang ngecek benar bahwa kebenaran ini karena kebutuhan masyarakat terhadap daging sapi meningkat, kemudian daging sapi lokalnya juga sudah menipis, akhirnya RPH atau pemotong dari sapi itu semuanya dari sapi import, sehingga itu yang memicu kenaikan karena berdasarkan dolar untuk pembeliannya.
4: Oke, Pak, ada upaya operasi pasar?
3: Kalau daging sementara belum ya, tapi kita tetap memantau perkembangan di setiap pasar.
2: Di sisi lain, kawan, dampak kenaikan harga mulai dirasakan langsung oleh pedagang. Sarpin, salah seorang pedagang daging sapi di pasar tradisional Bonorejo, mengaku omset penjualannya turun tajam. Sebelum harga naik, Sarpin mampu menjual sekitar 50 kg daging sapi per hari. Namun kini penjualannya merosot menjadi hanya sekitar 15 hingga 30 kg per hari. Padahal stok sebanyak 50 kg sebelumnya bisa habis dalam sehari. Sebagian besar pembelinya merupakan pemilik warung makan. Untuk daging sapi yang biasa digunakan sebagai bahan rawon, Sarpin menjualnya sekitar Rp140.000 per kilogram, sedangkan daging dengan kualitas lebih bagus mencapai Rp150.000 per kilogram. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, bersama saya Eri Ali Davi dari K Radio Jember membawa kabar pertama. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata atau Dispora Budpar Jember memastikan ajang ikonik gerak jalan Tanggul Jember tradisional atau Tajemtra kembali digelar tahun ini. Ajang legendaris yang telah menjadi bagian dari sejarah masyarakat Jember sejak tahun 1977 tersebut akan hadir dengan kemasan yang lebih menarik dan terorganisir. Hingga saat ini, tercatat 8.257 peserta telah mendaftar. Dispora Budpar menargetkan jumlah peserta mencapai 20.000 orang. Kepala Dispora Budpar Jember, Bobby Arisandi menegaskan, Tajemtra bukan sekedar gerak jalan, tetapi menjadi momentum untuk mempererat persatuan dan kebersamaan masyarakat Jember.
2: Kabar selanjutnya dari City Gear FM Malang bersama saya Yolanda Oktaviani. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Distikbud Kota Malang, Suwarjana, mengatakan dalam waktu dekat ini akan ada banyak guru ASN yang purna tugas di Kota Malang. Maka dari itu sejumlah sekolah terpaksa meminta guru untuk merangkap jam mengajar. Suwarjana menambahkan sebagai solusi pihaknya akan mengizinkan sekolah memanfaatkan anggaran yang ada baik dari BOSDA maupun BOSNA untuk merekrut guru kontrak atau guru tidak tetap atau GTT.
3: Kawan, bersama saya Raffi dari GFM Madiun. Bupati Madiun Hari Wuryanto mengatakan Pemkab rutin menggelar bulan timbang karena terbukti berhasil menurunkan kasus stunting di wilayah setempat. Dalam kegiatan tersebut, tingkat kehadiran masyarakat pada pelaksanaan bulan timbang di Kabupaten Madiun mencapai rata-rata 97% yang tersebar di 15 kecamatan, 198 desa, dan 8 kelurahan. Berdasarkan data penimbangan lapangan, prevalensi stunting Kabupaten Madiun berhasil ditekan secara drastis dari 14% pada tahun 2021 menjadi 5,02% pada tahun 2026. Penurunan ini menempatkan Kabupaten Madiun jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 19%.
4: Kawan, selamat sore, saya Alfani Kinandani dari Radio Suara Surabaya. Penyaluran bantuan beras Bulog di Surabaya tepat sasaran, termasuk Kelurahan Lidah Kulon, Surabaya. Kata Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, bantuan diberikan untuk 495 keluarga penerima manfaat periode Juli sampai September dan menerima 30 kg beras per keluarga. Data penerima disesuaikan data Dinas Sosial dan menyasar warga desil 1 sampai 3. Secara nasional, pemerintah menargetkan bantuan 33,4 juta penerima, sementara stok beras nasional 5,2 juta ton.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Wisdom.
1: Saya terkena sakit kanker. Sakit kankernya sudah lanjut sekali. Hati saya penuh dengan kanker, yaitu kanker hati. Dan dokter sudah tidak ada pendapat apa-apa. Artinya dokter sudah angkat tangan. Saya akan meninggal kira-kira dalam waktu 6 bulan. Saya sudah muntah darah. Kaki saya ini sudah membengkak. Perut saya sudah besar. Limpa saya juga sudah sangat membesar. Sehingga tinggal 6 bulan, nggak ada jalan lain, nggak ada jalan lain ya, kecuali mau ganti hati. Nah, terus saya pergi ke Tiongkok. Siapa tahu di sana bisa dapat lebih cepat, karena di sana lebih banyak orang meninggal karena penduduknya kan besar sekali. Saya tinggal di rumah sakit ya, dan saya siap tinggal selama 6 bulan. Nah, tunggu 1 bulan tidak ada orang meninggal. Kemudian ada orang meninggal, hatinya tidak cocok untuk saya, golongan darahnya tidak sama, segala macam. Nunggu lagi 1 bulan lagi, umur saya tinggal 4 bulan. Kemudian ada orang meninggal lagi, hatinya juga terkena sakit, sehingga nggak bisa juga saya pakai. Nah, kemudian nunggu, 2 bulan kemudian, berarti umur saya tinggal sekitar 2 bulan, ada anak muda meninggal, umurnya baru 21 tahun, dan ternyata hatinya cocok untuk saya. Kemudian saya dimasukkan ruang operasi, kemudian dada saya dibelah, saya dimatikan selama 13 jam, hati saya yang lama dikeluarkan, diambil. Dan memang wujudnya sudah tidak seperti hati, sudah hancur, sudah penuh dengan kanker. Nah, terus hatinya anak muda itu dipasang di saya, kemudian ditutup dada. Besok paginya saya membuka mata. Ternyata saya hidup. Terus dokter menengok, saya bilang terima kasih dokter, saya bisa membuka mata hari ini hidup. Dokter bilang, Dahlan jangan gembira dulu, mungkin hidupnya ini hanya 1 jam atau 2 jam. Bisa saja tiba-tiba disconnect, bisa saja tiba-tiba tidak cocok begitu, dan selalu terjadi hal seperti itu untuk kasus ganti hati. Nah, kemudian ternyata 1 jam, 2 jam, 3 jam saya hidup, sampai sore hidup, sampai paginya lagi hidup, dan saya tetap tinggal di rumah sakit itu selama 3 bulan supaya betul-betul matching begitu. Nah, setelah 3 bulan saya boleh pulang. Nah, terus tiba-tiba dipanggil presiden. Dikira saya ini pengangguran, diminta jadi dirut PLN. Dulu saya punya prinsip, waktu saya masih belum jadi orang pemerintah, waktu saya sekitar umur 30-an, itu saya punya prinsip bahwa saya harus kerja keras. Yang saya sebut waktu itu, saya harus melakukan intensifikasi umur, karena keluarga saya semuanya umurnya pendek. Jadi saya tahu saya pun kira-kira akan meninggal dalam waktu umur yang masih sangat muda. Karena ibu saya meninggal umur 40-an, kakak saya meninggal umur 40-an, paman saya meninggal umur 40-an. Karena liver kan, karena sakit liver itu kan menular di keluarga. Jadi, dan saya pun kan juga akhirnya kena kan. Nah, sehingga karena saya pun kira-kira akan mati muda ini, karena itu saya akan melakukan intensifikasi umur. Artinya umur saya akan saya isi seproduktif mungkin. Nah, prinsip itu terus saya pegang. Saya kerja sangat keras sekali, sehingga sakit saya itu nggak ada hubungan dengan, Pak Dahlan sakit karena kerja terlalu keras. Nggak ada, bukan itu. Biarpun hidup singkat, tapi produktif gitu. Bahwa ternyata saya tidak jadi meninggal, terus kemudian bisa diberi tambahan umur, ya Alhamdulillah.
2: Saya Dahlan Iskan untuk Wisdom di City Guide FM.
0: Wisdom.

0: Vibes for your life. Citygate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
3: Katanya besok semua bank tutup.
4: Serius? Dari mana infonya?
3: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
4: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
3: Belum sih. Cuma baca judulnya aja.
5: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh, luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: For your life. City Guide FM.
6: Serigen 911 FM, guiding for your life. Kawan, untuk di sore hari ini, sebelum kita update ya untuk informasi yang di WhatsApp, saya juga masih punya informasi dulu buat Anda yang barangkali pengen investasi, kemudian bingung gitu ya investasi berupa apa. Nah, kalau di wilayah Kota Batu, kawan, yang lagi ramai ini kan investasi berupa properti. Apalagi itu nanti juga bisa untuk Anda sewakan kalau berupa villa. Nah, kalau Anda juga masih ragu ya beli properti takutnya nanti malah boncos atau nggak produktif, Makanya pilih yang pasti-pasti saja. Kita selalu rekomendasikan yang namanya Paramaland, mempersembahkan hunian eksklusif untuk investasi, Villa Paramal Panderman Hill, hunian eksklusif di kaki gunung Panderman Kota, Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai, lengkap dengan private pool, rooftop dan juga smart home system, Anda bisa merasakan kemewahan yang tidak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, lokasinya dekat dengan Jatim Park Group. Apalagi kalau soal legalitas sudah dipastikan aman. Segera kawan, Anda miliki Villa Paramal Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Wisata Batu. Info lengkap Anda bisa cek di Instagram @paramapandermanhill atau bisa hubungi di 0822-333-1447. Saya ulangi kawan, untuk info lengkap Anda bisa cek ya di Instagram @paramapandermanhill atau Anda bisa hubungi di 0822-333-1447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. Dan juga kawan, kita akan cek dulu yang di WhatsApp ya. Tadi ada telepon dari Pak Anto. Selamat sore Pak Anto. Kabarnya tadi ketika melintas daerah Semeru kemudian mengarah ke Bromo, alhamdulillah lancar. Lalu tadi mengarah ke Simpang Kaliurang, itu memang lumayan ya, kondisi trafik cukup padat. Itu efek volume kendaraan saja kah Pak Anto? Tadi kabarnya depannya Kor Yesu ya, Jaksa Agung Suprapto, itu juga ada kendaraan Kijang yang mogok. Mungkin sudah nihil nih di lokasi. Tadi sempat ketemu atau enggak tuh Pak Anto? Informasi soal Kijang yang mogok depannya Kor Yesu mengarah ke utara tadi kita terima dari Pak Dani sekitar jam 4 awal ya, jam 4 lewat 1 menit tadi WhatsApp dari Pak Dani. Kemudian kawan, kita juga terima informasi dari Pak Aan kembali. Tadi Pak Aan sempat mengabarkan, sempat ketemu dengan kendaraan berupa truk yang trouble, posisinya itu di tengah jalan, lokasinya daerah Singosari, dekat dengan jembatan Timbang daerah Singosari, tadi yang mengarah ke utara atau mengarah ke Surabaya, posisinya di tengah-tengah itu ada kendaraan berupa truk yang mogok. Tadi sih belum ada petugas ya, informasi dari Pak Aan, tadi jam 3, tepatnya jam 3 lewat 20 menit. Kemudian tadi juga kalau laporan dari Pak Aan, kita sudah sampaikan ke pihak lantas ya, wilayah Singosari. Karena tadi lumayan juga tuh volume kendaraan sekitar jam 3 setelah dapat laporan dari Pak Aan. Saya cek dari aplikasi pemantau traffic, memang cukup padat untuk di lokasi. Tadi kita sudah sampaikan untuk laporannya ke Panit 1 Unit Lantas Polsek Singosari, ada Aibda Ani. Cuman tadi masih belum dapat respon ya sebenarnya dari Bu Ani. Tapi kalau saya lihat kembali untuk di jam 4 sore kali ini, tadi kira-kira menit 30-an ya saya cek untuk di daerah Singosari, jembatan Timbang itu sudah lancar untuk lalu lintas yang mengarah ke utara, itu sudah lancar. Barangkali sudah nihil nih di lokasi soal kendaraan yang trouble, nanti Anda boleh bagikan juga. Mungkin ada yang rutenya lewat di jalur tersebut, boleh bagikan ya infonya. Cuman kalau saya lihat memang dua arah cukup lancar, termasuk yang mengarah ke utara tadi yang dikabarkan ada kendaraan yang trouble, ini sudah cenderung lancar saja. Itu kawan ya untuk informasinya. Kemudian juga tadi dari laporan yang kita dapat dari Pak Agung ya, laporan soal kejadian laka di area daerah Kendal Paya. Dan tadi itu sangat disayangkan karena lakanya ini, kendaraannya itu berhenti di tengah jalan yang sebenarnya itu memang area median jalan ya. Cuman karena memang markanya itu sudah gak begitu kelihatan, jadi tadi itu langsung tertabrak saja. Dan ini tadi untuk laporan dari Pak Agung ya, mengeluhkan soal median jalan yang sudah gak kelihatan. Tadi kita sudah sampaikan ke pihak PUBM wilayah Kabupaten Malang, termasuk kita coba koordinasikan dengan Disup ya, karena ini juga termasuk layanan yang biasanya jadi ranahnya ke Dinas Perhubungan. Coba nanti kita sampaikan juga untuk jadi perhatian. Untuk yang lainnya lagi kawan, barangkali kalau dari Anda lagi mobile, beberapa informasi juga mau untuk Anda share, boleh untuk langsung di 0811-3600-911. Kita akan geser dulu untuk update informasi di Jalan Tol.
7: Info informasi seputar Jalan Tol.
8: Selamat sore kawan, kita kembali update arus lintas di seputar jalan tol. Bagi Anda yang sedang melintasi tol Pandan Malang, kondisi trafik di sore hari ini juga masih terlihat ramai lancar kawan ya, tidak ada kendala. Lalu bagi Anda yang sedang mengarah ke tol Porong Gempol, ini untuk trafiknya masih lancar juga, tidak ada kendala. Tentu saja info tol didukung oleh klinik utama ISHK Tolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksa mata Anda di klinik utama ISHK Tolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau. WhatsApp di 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu. ISHK Tolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Alhamdulillah dul. Urip iki rasane rada enteng. Lah wong masyarakat prasejahtera kaya aku ngene iki tetep gratis BPJS kesehatan.
2: Wih, alhamdulillah. Krungu-krungu sisa nih ojek online ke aku ya oleh perlindungan BPJS ketenaga kerjaan gratis lho.
1: Iya, dul.
2: Si, lah kok rokokmu polosan gak ono pita cukai ngono, Met?
1: Iya ta. Tahu murah ya, dul. Lumayan iki ngirit.
2: Halah, Memet. Nek sampean tuku rokok ilegal ngono iku, padha karo ngurangi modal gawe mbangun kutha dhewe. Lagian total utawa tuku rokok ilegal iku sanksine yo abot. Iso dipenjara lho.
3: Ayo nawa, gempur peredaran rokok ilegal. Setiap rupiah dari pita cukai resmi dioptimalkan pemerintah Kota Malang melalui DBHCHT tahun 2026 demi kesejahteraan kita bersama. Mulai dari alokasi 17,12 miliar rupiah untuk jaminan BPJS Kesehatan Masyarakat Prasejahtera hingga perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal senilai 3 miliar rupiah. Tidak hanya itu, dana ini juga diwujudkan nyata lewat 9,36 miliar rupiah bantuan langsung tunai bagi pekerja industri rokok dan pelatihan keterampilan kerja. Kenali ciri rokok ilegal seperti tanpa pita cukai atau polos, pita cukai palsu, bekas maupun salah peruntukan. Pelaku bisa dijatuhi pidana penjara hingga 5 tahun dan denda sampai 10 kali nilai cukai. Laporkan segera peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai Malang di nomor 0341-551-628 atau WhatsApp di 0851-1747-7876.
0: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang bersama kantor Bea Cukai Malang.
4: Wah, panas juga ya main padel.
5: Time out. Minum cheers dulu dong.
4: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
5: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif.
6: Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
7: Guidance for your life. City Guide FM.
8: Sedikit lain warna FM, Guiding for Your Life. Kawan, untuk di sore hari ini, saya juga masih punya beberapa informasi dulu buat Anda yang sering melintas di kawasan Malang dan sekitarnya. Perum Jasa Tirta 1 resmi melakukan penyesuaian akses kendaraan roda 4 di puncak Bendungan Lahor, Kabupaten Malang. Menanggapi ya aspirasi dan kebutuhan mobilitas masyarakat, jadi untuk kendaraan roda 4 sudah diperbolehkan untuk melintas mulai dari jam 4 pagi sampai jam 10 malam. Jadi memang ada jam operasionalnya ya, dari jam 4 pagi sampai jam 10 malam. Sementara untuk di jam 10 sampai jam 4 pagi, kawan, akses khusus roda 4 ditutup demi keamanan bersama. Ingat, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 tetap wajib melakukan tap kartu dengan tarif Rp1 sebagai bagian dari sistem pengendalian keamanan bendungan. Perum Jasa Tirta 1 terus berkomitmen mendengarkan aspirasi masyarakat, tapi keamanan infrastruktur bendungan tetap jadi prioritas. Ayo catat jam operasionalnya, patuhi rambu-rambu dan selalu ikuti arahan petugas di lapangan. Perjalanan lancar, bendungan aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Perum Jasa Tirta 1. Baik, untuk info yang lainnya juga, untuk Anda kawan yang sedang beraktivitas entah dimanapun dan kapanpun, pastinya kalau sekarang ini kita nggak bisa lepas dengan yang namanya koneksi internet. Tapi kalau internet Anda ini udah mulai lemot ya, barangkali kalau di rumahnya internetnya udah mulai lemot juga. Kalau udah mulai lemot kan bikin emosi. Saatnya untuk Anda pindah ke Captain Ratel. Untuk bisa nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Captain Ratel hadir dengan jaminan 6/24. Jadi jika ada gangguan yang tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda bisa dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Ini tanpa biaya upgrade atau downgrade dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu dan Pasuruan. Tentunya gratis untuk biaya instalasi. Untuk info lebih lengkapnya juga, kawan Anda bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-24 kali. Saya ulangi ya, Anda bisa hubungi customer service Kapten Aratel di 0882-1202-24 kali. Anda bisa kunjungi juga karena ada websitenya di www.kaptenaratel.com. Kawan, mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Aratel. Kapten Aratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Dan kawan, untuk di sore hari ini kita juga akan update dulu ya informasi. Kali ini bersama dengan reporter Sedikir FM yang ada di wilayah Kota Batu, kita akan sambung dulu dengan reporter Asrur. Infonya ada 94 ASN Pemkot Batu yang terima Satya Lencana Karya Satya 2026 dari Presiden.
9: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
8: Ya, silakan Asrur.
10: Kawan, sebanyak 94 aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kota Batu menerima tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya dari Presiden Republik Indonesia. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wali Kota Batu Nurrahman di Geraha Pancasila Mongtani pada Kamis tadi. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, dan kedisiplinan ASN selama menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dari total 94 penerima, 4 ASN menerima penghargaan masa kerja 30 tahun berupa medali emas. Kemudian 13 ASN yang menerima kerja 20 tahun mendapat medali perak, sementara 77 ASN dengan masa kerja 10 tahun menerima medali perunggu. Berikut adalah keterangan dari Wali Kota Batu Nurrahman.
11: Hari istimewa bagi kita semuanya, khususnya 94 ASN penerima penghargaan atas pengabdian Bapak Ibu sekalian kepada negara tercinta, negara Republik Indonesia.
10: Pemkot Batu berharap penghargaan tersebut tidak hanya menjadi bentuk apresiasi atas pengabdian ASN, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Kota Batu. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
9: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

911 Hot News. C3911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 5 sore. Kawan, pedagang di Kota Malang resah akibat harga daging tidak kunjung turun. Salah satu pedagang di Pasar Budul Kota Malang, Sarpin, menyebut harga daging yang tidak kunjung turun selama 2 pekan lebih berdampak signifikan pada tingkat penjualan mereka. Sebelum kenaikan harga, pihaknya mampu menjual 50 kg daging per hari. Tapi saat ini dalam sehari dia hanya mampu menjual sekitar 15-30 kg saja. Di sisi lain, Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan Kota Malang Eko Sri Yuliadi menyampaikan, salah satu penyebab kenaikan harga ini dipicu ketersediaan sapi lokal yang menipis. Sementara, Pemkot Malang belum bisa menggelar operasi pasar khusus daging sapi karena komoditas ini belum jadi prioritas dan operasi pasar masih difokuskan pada bahan pokok seperti sembako. Kawan, Polda Jatim bongkar arisan online fiktif. Polda Jatim mengungkap dugaan penipuan arisan online dengan perputaran dana mencapai 71 miliar rupiah. Direktur Reserse Cyber Polda Jatim Kombes Pol Bimo Arianto mengatakan, kasus terungkap setelah sejumlah korban melaporkan arisan yang ditawarkan melalui media sosial. Dia menambahkan, arisan itu dipromosikan melalui Instagram dengan klaim aman, legal, dan menguntungkan. Selain itu, polisi menetapkan JNK warga Bali sebagai tersangka setelah menerima laporan dari sejumlah korban. Kawan, ratusan ribu murid difabel mendapat akses layanan pendidikan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mempercepat pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan khusus melalui program hasil terbaik cepat atau PHTC, revitalisasi satuan pendidikan. Langkah ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama revitalisasi SSLB tahun 2026 dan peresmian sekolah hasil revitalisasi tahun 2025 yang dipusatkan di SLB Tunas Bakti Yogyakarta kemarin. Mendikdasmen Abdul Mukti menyampaikan tahun ini target revitalisasi 71 satuan pendidikan se-Indonesia, 114 diantaranya merupakan SLB yang membina 164.000 lebih murid difabel. Demikian 911 Hot News jam 5 sore, saya Ilham Riza. Selamat sore.

Sedikit 911 FM, guided for your life. Kawan, di sore hari ini masih dengan saya Nurul Fitriadi untuk Anda di City Report. Dan kawan, masuk di jam 5, volume kendaraan nampaknya di beberapa area perlu untuk dicek ya, termasuk daerah WR Supratman Kota Malang. Tadi kondisi lalu lintas cukup banyak ya yang sempat mengabarkan untuk di area tersebut, karena memang kondisi trafiknya lumayan untuk padatnya. Ini kalau saya cek lagi, masuk di jam 5 lewat 7 menit sepanjang daerah WR Supratman menuju ke Simpang Kedawung, yaitu nama Simpang Kaliurang. Nah, ini kondisinya cukup padat ya. Masih dua arah nih yang padat, cuman gak sekrodit tadi. Karena kalau tadi itu sampai di setelah bundaran SMP 5, itu kondisinya sudah mulai merambat. Atau daerah Lavalette ya, tadi sudah mulai ngantri, jalannya cukup pelan. Cuman kalau untuk sekarang, daerah depannya Lavalette kayaknya masih cukup ramai, tapi tidak sekrodit tadi. Antrian bakal Anda temui sejak mendekati rel kereta api sampai di daerah TL Kaliurang. Sebaliknya pun juga sama ya, kondisi masih cukup padat. Dari informasi yang kita dapat, di lokasi masih efek volume kendaraan saja ya. Jadi tetap sabar kawan kalau Anda yang melintas di lokasi. Untuk di area kampus, sambil coba nanti saya cek ya untuk Anda, sudah mulai cenderung lancarkah masuk di jam 5 sore kali ini. Untuk beberapa area lainnya dari Anda masih bisa ikut bagikan juga infonya di 0811 3600 911.

0: 91 FM, guidance for your life. Kawan, untuk di jam 5 sore kali ini ya, kembali dengan beberapa informasi, nanti coba kita update juga untuk Anda. Karena di jam-jam sebelumnya, tadi sekitar jam 2, jam 3 bersama Ilham ya, sempat disinggung bagaimana untuk tertib berkendara bagi masyarakat. Ini ternyata diamati masih banyak ya yang parkir di area yang seharusnya sudah jelas sekali dilarang buat parkir, di tempat yang sudah jelas-jelas ada rambunya P coret maupun S coret. Bahkan S coret ini kan berhenti sejenak pun kan juga nggak boleh gitu. Tapi ternyata di wilayah Kota Malang masih cukup banyak ya yang seperti itu. Dan kalau beberapa waktu yang lalu dari komentar masyarakat banyak ya yang memberikan informasi daerah mana saja nih yang masih ditemui pelanggaran seperti itu. Cuman kalau hari ini tadi saya amati dari laporan yang kita terima, banyak yang berkomentar soal jangka panjangnya gitu ya. Mungkin karena sudah capek juga nih para pendengar Sedigir FM dari informasi yang kita share soal kendaraan-kendaraan yang parkir di tempat yang gak seharusnya. Tadi salah satunya juga yang sempat saya catat ya dan juga dengar tadi itu ada Pak Aji gitu. Untuk bisa dibilang jangka panjangnya ya, mungkin bisa jadi opsi juga tuh untuk bisa tertib area P coret, S coret ini biar gak ada lagi yang parkir. Mungkin bisa dikasih CCTV, karena kalau dari CCTV nanti ketahuan tuh siapa yang parkir di sana. Kemudian kan kalau terekam ini bisa dicek untuk plat kendaraannya kan cukup jelas, jadi bisa ditilang gitu. Semacam ETLE ya, tapi khusus untuk di area tempat-tempat yang dilarang parkir. Itu kalau dari Pak Aji. Kemudian tadi juga banyak sih sebenarnya yang sempat membagikan untuk bagaimana rekomendasi ataupun juga upaya yang barangkali bisa dilakukan. Mungkin kalau dari Anda juga nih ada beberapa opsi yang bisa untuk harapannya jadi yang dilakukan gitu ya untuk mengurangi adanya pengendara yang belum tertib soal tempat-tempat parkir. Nah, Anda boleh bagikan juga. Karena kalau di Kota Malang kan sekali lagi bukan tempat yang kekurangan area parkir ya. Ya, memang beberapa titik memang masih ada yang tempat kekurangan parkir. Tapi harapannya sih masyarakat juga bisa tertib, bisa aware gitu. Kalau memang gak ada tempat parkir ya, seenggaknya jangan parkir di sana memang. Kalau tadi laporan soal kendaraan yang parkir bukan di tempatnya pun kita juga masih terima ya. Sekitar jam 3 tadi atau jam 4 ya, mohon maaf. Sekitar jam 4, cuman masih belum sempat saya tampilkan. Tadi itu kita terima dari Pak Gunawan. Tadi Pak Gunawan sekitar jam 4 lewat 48 menit informasi masuk. Coba saya tampilkan dulu. Ini dia lokasi di manakah ini Pak Gunawan? Anda bisa lihat di visual radio kami. Video dari Pak Gunawan durasi 49 detik ya.
1: Info lengkap ada bisa cek.
2: Selamat sore. Ya, sekali lagi mau melaporkan ada mobil yang parkirnya di tempat yang ada tanda P dicoret. Ini dia mobilnya. Nomor polisinya L1730BL. Yang pasti parkir ini.
1: Tadi ada telepon dari Pak Anto. Selamat sore.
2: Karena tidak terlihat sopirnya atau drivernya tidak terlihat. Oh ya, kebetulan tidak ada tukang parkir di sini. Demikian informasi dari saya sore ini. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Gunawan. Lokasi di Jalan Agus Salim sudah jelas-jelas ada rambu dilarang parkir di sana ya berupa P coret. Tapi masih ada juga yang parkir. Nah, ini kalau rambunya sudah jelas, ini ranahnya ke pihak kepolisian ya. Coba kita sampaikan juga ke pihak Polsek Lojen tadi untuk laporan dari Pak Gunawan. Terima kasih Pak Gunawan ya untuk infonya. Kemudian untuk yang lainnya lagi, kawan dari WhatsApp ya, coba saya cek lagi. Oh, ini ada dari Pak Virgon. Pak Virgon, ada laporan soal lalin di manakah ini? Berupa voice note ya untuk laporannya.
3: Selamat sore, 911. Melaporkan lalu lintas dari Lawang arah Purwosari, tepatnya di daerah Purwodadi ya. Setelah sekolah Tridharma itu ada truk membawa tiang listrik beton. Posisinya ada di kanan jalan. Sepertinya ada kerusakan di truk tersebut. Tidak ada petugas, tapi truk di belakang truk sudah ada kun untuk tanda. Jadi untuk kawan-kawan yang dari arah Lawang ke arah Purwosari, setelah sekolah Tridharma itu ada truk berhenti sebelah kanan jalan. Jadi berhati-hati kawan bila melintas di jalan tersebut. Demikian laporan lalu lintas sore hari ini. Selamat sore. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya ya. Ini tadi laporan dari Pak Virgon. Berarti mengarah ke utara Pak ya, mengarah ke Surabaya. Posisi truknya itu ada di tengah. Apa sudah mengakibatkan kondisi trafik padat Pak di lokasi? Nanti boleh diinfokan juga ya, sambil coba saya tracking nih dari aplikasi pemantau trafik. Apakah sudah mulai ada peningkatan arus? Lokasinya dekat dengan area Purwodadi ya, masuknya daerah Kabupaten Pasuruan. Sejauh ini masih cukup lancar sih kalau saya lihat dari aplikasi pemantau trafik. Mungkin nanti boleh dibantu tuh Pak Virgon, karena belum ada dokumentasinya juga. Nanti boleh di-update untuk pantauan lalu lintas. Sementara tadi di lokasi masih cukup padatkah atau memang masih lancar? Kalau saya lihat sih masih cukup lancar. Mungkin kalau dari Anda yang barusan melintas juga atau berencana lewat di daerah Purwodadi, nanti boleh update juga ya berupa dokumentasi. Sambil coba kita bantu dulu untuk teruskan ke pihak lantas wilayah Kabupaten Pasuruan. Yang lainnya, ini tadi ada laporan juga soal traffic Pak Ido. Selamat sore Pak Ido, laporan daerah sekitaran Candi Panggung. Seperti apa di sana? Anda bisa lihat di visual radio kami. Ini dia pantauan di area Candi Panggung menuju perlimaan saksofon, terpantau padat merayap. Oke, terima kasih Pak Ido untuk infonya. Tapi kelihatannya bukan yang mengarah ke perlimaan saksofon saja ya. Sebaliknya juga sama tuh, volume kendaraan lumayan tinggi. Terima kasih Pak Ido. Kemudian tadi dari Pak Anton, selamat sore juga Pak Anton. Infonya lagi akses di manakah? Oh, Suhat ya, Suhat arah ke Jembatan UB. Sudah mulai merayap. Tadi cuacanya agak mendung ya, dan ada gerimis lembut tadi informasi dari Pak Anton. Oh baik, terima kasih Pak Anton. Waduh, ini tadi ada videonya juga dari Pak Anton dilengkapi dokumentasi, saya tampilkan dulu untuk Anda.
4: Tapi sampai di daerah TL Kaliurang, sebaliknya pun juga.
0: Cukup merambat memang ya, karena bubaran mahasiswa barangkali ya, daerah sekitaran Suhat itu. Oke, terima kasih Pak Anton untuk informasinya. Untuk beberapa laporan dari Anda juga, kawan masih bisa terus untuk Anda bagikan di WhatsApp kami 0811 3600 911.
5: Infotalk, informasi seputar jantung.
6: Selamat sore kawan, kita kembali update arus lintas di seputar jalan tol. Sejauh ini bagi Anda yang melewati tol Pandaan Malang juga masih relatif lancar ya, tidak ada kendala. Lalu bagi Anda yang melintasi ke tol Gempol Rembang, untuk info trafiknya masih terlihat lancar ya, tidak ada kendala kawan. Bagi Anda yang sedang mobile di ruas jalan tol juga bisa update kondisi situasi lalu lintas maupun cuaca di sana melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, gimana kalau kita sejenak melipir ke tempat yang sejuk alami jauh dari hirup-pikuk kota? Kalau begitu, yuk ikuti saya ke wisata air terjun alami dan sedikit menantang di Malang, Coban Glota, Dali Sodo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Nah, begitu sampai, suasana alamnya langsung terasa. Udara pegunungan segar, pepohonan tinggi yang masih rimbun, dan suara aliran sungai yang terus mengalir. Coban Glotak sendiri punya ketinggian sekitar 100 meter. Jadi dari kejauhan saja, Anda sudah bisa mendengar gemuruh air yang jatuh dari tebing tinggi. Perjalanan menuju lokasi air terjun juga punya sensasi tersendiri. Setelah sampai di desa Bedali Sodo, Anda masih harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sekitar 2 km menyusuri jalan setapak yang mengikuti aliran sungai. Trekkingnya memang cukup menantang, tapi justru disitulah letak keseruannya. Sepanjang perjalanan, Anda akan ditemani pemandangan alam yang masih sangat alami. Menariknya lagi, nama Coban Glotak punya cerita unik. Konon, nama ini berasal dari bunyi klotak-klotak yang terdengar saat bebatuan terbawa aliran air dan saling berbenturan di bawah air terjun. Suara itulah yang kemudian menjadi inspirasi nama tempat ini. Kalau Anda tipe orang yang suka petualangan, menikmati alam, dan tidak keberatan sedikit trekking demi pemandangan yang luar biasa, Coban Glotak jelas layak untuk Anda datangi. Datanglah di pagi hari supaya Anda bisa menikmati suasana yang masih tenang, ditemani udara segar, dan pemandangan air terjun yang benar-benar memanjakan mata. Air terjun ini berada di desa Bedali Sodo, Kecamatan Wagir, sekitar 15 km di sebelah barat kota Malang, tepat di kawasan lereng Gunung Kawi. Dari kota Malang, Anda bisa menuju jalan IRAIS. Lanjut ke jalan Bandulan. Ketika bertemu Puskesmas Mulyorejo, lanjut ke jalan Budi Utomo. Nah, setelah itu masuk jalan Jaten dan ikuti jalan sampai ketemu desa Dali Sodo.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
9: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
10: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng teman sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life. Sesaat lagi, waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga almarhum atas kesalahan suami saya yang kemarin salah posting menggunakan akun saya.
2: Ada kalanya sebuah keluhan tidak membutuhkan jawaban yang panjang. Tapi di ruang digital, keluhan bisa berubah menjadi perdebatan. Dan ketika yang memberikan respon adalah seorang tenaga kesehatan, hal ini jadi lebih serius. Bukan hanya soal apa yang disampaikan, tapi juga nilai profesional dan empati yang seharusnya tetap menyertai seorang dokter dimanapun ia berada. Peristiwa ini bermula dari unggahan Yurizal Trisyairawan yang mengeluhkan harus menunggu sekitar 8 jam untuk mendapatkan ruang rawat inap saat menggunakan BPJS Kesehatan. Unggahan ini kemudian viral dan memunculkan sejumlah komentar yang diduga ditulis oleh tenaga kesehatan dinilai publik bernada sinis dan tidak berempati. Yang membuat persoalan ini semakin menjadi perhatian, Yurizal kemudian dikabarkan meninggal dunia pada 31 Juli. Meski demikian, penting untuk ditegaskan belum ada pernyataan resmi yang menyimpulkan bahwa meninggalnya Yurizal berkaitan dengan lamanya proses mendapatkan pelayanan. Persoalannya kemudian bergeser dari sekedar sebuah komentar di media sosial, jadi pertanyaan bagaimana profesi yang bertumbuh pada kepercayaan menjaga etikanya ketika berada di ruang digital. Dan untuk memastikan kasus ini tidak berhenti pada kecaman di media sosial, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID, Slamet Budiarto menyampaikan, Ikatan Dokter Indonesia nyatakan kasus akan ditangani melalui mekanisme etik.
3: Sanksi etik itu ada ringan, sedang, berat. Nanti ada majelis kehormatan etik yang menangani itu. Seorang dokter diperlakukan tidak adil di rumah sakit atau oleh sistem, itu tidak boleh melakukan hal-hal atau membenarkan pelanggaran etik, karena jiwa kita adalah jiwa menolong. Apapun dalam kondisi perang pun jiwa kita adalah jiwa menolong. Tapi sebagai manusia ya kadang emosinya meningkat, itu jangan disampaikan di medsos, tidak boleh lah, karena dokter harus empati.
2: Di Kabupaten Malang, salah satu nama yang ikut tersorot adalah Dr. Herdiana Ayu Saputri. Ia membantah menulis komentar yang menjadi sorotan. Dia menyebut akun media sosialnya digunakan orang terdekat. Dinas Kesehatan Kabupaten Malang kini masih melakukan klarifikasi dan sementara menonaktifkan Herdiana dari pelayanan klinik. Jika nantinya terbukti melanggar, sanksi akan disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya.
1: Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga almarhum atas kesalahan suami saya yang kemarin salah posting menggunakan akun saya. Tapi di sini saya sebagai istri dan juga pemilik akun dari akun tersebut yang mengkomen postingan almarhum, saya memohon maaf juga yang setulus-tulusnya kepada keluarga atas komenan tersebut.
2: Pada akhirnya, profesionalisme seorang dokter tidak hanya diuji saat berada di balik meja pemeriksaan, tapi juga ketika berhadapan dengan keluhan, kemarahan, dan ketidakberdayaan seorang pasien. Karena terkadang pasien datang dengan cemas, rasa takut, dan ada pula yang hanya sedang berusaha mencari penjelasan apa yang mereka alami. Dan di tengah dunia yang semakin ramai, mungkin empati sebagai salah satu hal yang perlu untuk dijaga.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit Nine Nine FM, guidance for your life. Kawan, untuk di sore petang kali ini ya, beberapa informasi tadi kita terima juga dari pendengar Sedikit FM. Saya coba cek dulu yang di WhatsApp. Ini tadi ada juga informasi dari Pak Dimas ketika melintas daerah Anur Bululawang. Ada kendaraan Pak ya, di lokasi yang trouble. Saya tampilkan dulu. Ada truk yang mogok depannya Ponpes Anur 2 Bululawang. Ada video dari Pak Dimas durasi 16 detik.
1: Truk tebu macet di depan Pondok Anur 2. Jam-jam wayai wong mulai kerja. Macet dari arah Godang Legi dan dari arah kota.
0: Oke, terima kasih informasi dari Pak Dimas itu tadi kawan. Kemudian selain informasi dari Pak Dimas, dari laporan-laporan sebelumnya, tadi dari Pak Gunawan sempat share di daerah Jalan Agus Salim ya, itu ada kendaraan yang lagi parkir berupa mobil dan parkirnya itu pas di dekat rambu larangan parkir. Karena ini sudah ranahnya ke pihak kepolisian ya, kita sudah teruskan juga ke Kanit Lantas Polsek Klojen, ada Ibda Andri. Kemudian untuk yang laporan soal truk trouble di daerah Bululawang ya, wilayah Bululawang, tadi kita juga sudah sampaikan juga ke pihak Polsek Bululawang ya, ada Pak Supriyono. Coba saya cek dulu, ini tadi yang sudah dapat responnya dari Pak Supriyono masih belum dapat respon ya. Justru yang sudah respon tadi soal kendaraan yang parkir di larangan Pecoret, tadi dari Pak Andri Kadit Lantas Polsek Klojen sudah merespon dan kabarnya siap begitu untuk bisa segera dilakukan tindakan ya. Semoga masih ada tuh untuk bisa ditindak dan juga diedukasi. Kalau nggak ada pun juga alhamdulillah ya. Dan untuk di wilayah lain, ini tadi ada informasi di mana ini? Oh, dari Pak Nik. Pak Nik juga sempat update tadi mengabarkan daerah kampus UB UM untuk bubaran ospek dan untuk kondisi kendaraan memang tadi sempat padat tapi masih cukup normal. Oke, terima kasih kawan untuk informasi dari Anda. Untuk di segmen kali ini kita akan update dulu bersama dengan reporter Sedigar FM ya, kita akan geser ke wilayah Kota Batu. Ada informasi bersama dengan reporter Asrur. Kalau sebelumnya tadi kita sempat sambung ya kabar soal 94 ASN Pemkot Batu yang menerima Satya Lencana Karya Satya 2026 dari Presiden RI Prabowo Subianto. Nah, untuk itu kawan, Wali Kota Batu meminta para ASN ini proaktif untuk ajukan Satya Lencana Karya Satya. Untuk info lengkapnya seperti apakah, kita akan geser dulu bersama dengan reporter Sedigar FM, ada Asrur.
2: Kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Iya, Asrur, silahkan.
3: Kawan, Wali Kota Batu Nur Rohman mengingatkan pemberian tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya kepada ASN tidak otomatis diberikan hanya karena masa kerja telah mencapai 10, 20, atau 30 tahun. Selain masa pengabdian, ASN juga harus memenuhi persyaratan disiplin. ASN yang pernah mendapatkan hukuman disiplin dapat mengalami penundaan atau tidak dapat mengajukan penghargaan tersebut. Berikut adalah keterangan dari Wali Kota Batu, Nur Rohman.
4: Maka atas nama pemerintah Kota Batu, saya mengucapkan, menyampaikan selamat dan penghargaan setinggi-tingginya pada Bapak Ibu sekalian atas pengabdian, atas dedikasi, atas rasa cinta, atas tanggung jawab.
3: Nur Rohman menjelaskan, Satya Lencana Karya Satya merupakan bentuk penghargaan negara atas pengabdian dan dedikasi ASN, sehingga berbeda dengan proses penaikan pangkat rutin. Jumlah penerima penghargaan di lingkungan Pemkot Batu juga turun dari 200 ASN pada 2025 menjadi hanya 90 ASN pada 2024. Karena itu, ASN telah memenuhi persyaratan, diminta proaktif mengajukan penghargaan agar tidak terlewat dalam proses pendataan. Selain persoalan Satya Lencana, Pemkot Batu juga tengah mematangkan verifikasi untuk pengisian sejumlah jabatan yang kosong akibat banyak ASN memasuki masa purna tugas, guna menjaga kebutuhan organisasi dan pelayanan pemerintah tetap berjalan, tetap optimal. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
5: Jalan-Jalan Plus.
0: Halo kawan, di Jalan-Jalan Plus kali ini kita akan menuju salah satu desa paling berkembang di Kota Wisata Batu, yaitu Desa Oro-Oro Ombo. Secara geografis, Oro-Oro Ombo berada di kawasan dataran tinggi di sisi timur Kota Batu dengan ketinggian sekitar 700 hingga 800 meter di atas permukaan laut. Suhu udara di sini relatif sejuk dengan kontur wilayah perbukitan dan lahan terbuka yang cukup luas. Dan memang nama Oro-Oro Ombo berasal dari bahasa Jawa. Oro-Oro berarti padang rumput atau lahan terbuka, sedangkan Ombo berarti luas. Secara historis, kawasan ini memang dikenal sebagai hamparan padang rumput luas di lereng perbukitan yang sejak dulu dimanfaatkan masyarakat sebagai lahan pertanian dan peternakan. Seiring berkembangnya Kota Batu sebagai kota wisata, Oro-Oro Ombo juga mengalami transformasi.

0: Bekasi. Dari desa agraris, wilayah ini berkembang menjadi kawasan pemukiman, pariwisata, dan ekonomi kreatif seiring munculnya berbagai destinasi wisata modern. Dari sisi potensi wisata, Oro-Oro Ombo dikenal sebagai lokasi beberapa wisata artifisial yang menjadi salah satu magnet wisata utama di Jawa Timur. Selain wisata buatan, Oro-Oro Ombo juga punya potensi wisata alam. Di bagian selatan desa terdapat kawasan perbukitan dan jalur menuju ke Coban Rais, Coban Putri, serta Bukit Bulu yang populer sebagai spot trekking dan foto panorama. Nah, kalau Anda ingin menikmati wisata keluarga modern, panorama alam perbukitan, dan suasana dataran tinggi yang sejuk, Desa Oro-Oro Ombo di Kota Batu bisa jadi salah satu tujuan perjalanan Anda.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
4: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
3: Itu siapa?
4: Lah, kalau itu nama bapakmu.
3: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
4: Ibu Mariani Ayu.
3: Hah? Itu siapa lagi?
4: Lah, kalau itu ibumu.
3: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
4: Saya tahu.
5: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit Nain Nuran FM, guiding for your life. Kawan, untuk di jam 5 kali ini tadi Bu Dewi, selamat petang. Tadi juga sempat menyampaikan soal Pelikan Crossing, lokasi yang di daerah Jalan Veteran. Tadi yang disampaikan oleh Bu Dewi, mohon dinas terkait lampu penyeberangan utamanya yang di Jalan Veteran, kalau bisa itu merahnya jangan mendadak ya. Jadi bisa diberi jeda dulu, ya minimal 5-10 detik dari warna kuning setelah ditekan oleh penyeberang. Karena kalau langsung warna merah ya, ini cukup berbahaya sekali, apalagi untuk pengendara yang melintas gitu. Karena biasanya untuk dilokasikan juga kecepatan masih 50 km per jam ya, itu kan masih cukup tinggi. Tiba-tiba kalau langsung warnanya merah dan penyeberang tiba-tiba muncul, kan ini cukup mengkhawatirkan. Itu kalau informasi dari Bu Dewi Kusmita. Oke, terima kasih Bu Dewi Kusmita. Coba nanti kita sampaikan ya, kita komunikasikan ke pihak Disub ini laporannya ya, soal Pelikan Crossing di lokasi. Apakah memang pengaturan durasinya seperti apa? Mungkin bisa jadi masukan ya untuk apa yang disampaikan oleh Bu Dewi Kusmita. Karena kalau nggak salah di Jalan Veteran ini 50 km per jam ya untuk maksimalnya, atau yang 30 km per jam. Karena itu kan juga masuk area sekolah juga ya kalau nggak salah. Coba nanti kita pastikan dulu kawan ke pihak di Subkota Malang. Terima kasih Bu Dewi. Kemudian kita juga akan update dulu kawan di segmen kali ini bersama dengan reporter Sedikir FM. Kita akan sambung dengan Heri Prasetyo. Tapi sebelum sambung dengan Heri, tadi ada laporan juga dari petugas lantas wilayah Bululawang, karena dari Pak Dimas tadi kabarnya ada kendaraan berupa truk ya yang trouble di daerah Bululawang, karena lokasinya kelihatannya juga cukup deket tuh dengan Polsek Bululawang ya, dengan pos Polsek Bululawang. Jadi tadi juga informasi dari Panit Lantas Polsek Bululawang, ada Pak Supriyono barusan direspon ya, baik, baru saja sholat, ini tak merapat. Itu dari Polsek Bululawang. Tetap hati-hati ya yang melintas juga di daerah Bululawang, tuh ada kendaraan berupa truk tebu yang trouble. Untuk di segmen kali ini kita sudah terhubung dengan Heri Prasetyo, sudah siap ya dengan kabar dari Kota Malang. Sopir angkot Malang minta angkutan pelajar gratis ini diperjelas. Karena kabarnya kawan mereka hari ini baru saja melakukan audiensi ya, para sopir angkot di wilayah Kota Malang dengan Dinas Perhubungan Kota Malang. Hasilnya seperti apakah? Kita akan sambung dulu dengan Heri Prasetyo. Sekali lagi kabarnya, sopir angkot Malang minta aturan angkutan pelajar gratis diperjelas.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Iya, silakan Heri laporannya.
2: Kawan, para sopir angkot meminta pemerintah Kota Malang memperjelas aturan operasi program angkutan pelajar gratis. Mereka mendukung program tersebut, tetapi mempersoalkan angkot yang telah mendapat bayaran untuk mengangkut pelajar, namun tetap membawa penumpang umum setelah tugasnya selesai. Persoalan itu dibahas dalam pertemuan antara perwakilan sopir angkot dan Dinas Perhubungan Kota Malang. Bagi sopir, kejelasan aturan diperlukan untuk mencegah kecemburuan dan potensi gesekan di lapangan. Ketua Paguyuban Angkot Jalur GA Freddy Mislan alias Freddy Sambu bilang, para sopir tidak menolak program angkutan pelajar gratis. Menurut dia, keberadaan muncul ketika angkot yang telah mendapat bayaran dari program angkot pelajar kembali mencari penumpang umum di sela tugasnya. Kondisi itu dinilai tidak adil bagi sopir angkot lain yang harus bersaing mencari penumpang di tengah menurunnya jumlah pengguna angkot. Sementara itu kawan, Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang Wijaya Saleputra bilang pertemuan dengan angkot difokuskan pada pembahasan teknis, terutama untuk mencegah persoalan di lapangan. Ia memastikan para sopir pada prinsipnya mendukung program angkutan pelajar, namun Disub tidak dapat melarang angkot membawa penumpang untuk umum setelah menjalankan tugas mengangkut pelajar.
3: Terkait dengan teknis terutama adalah terkait dengan hal-hal yang dihindari agar tidak menghindari adanya permasalahan di lapangan. Itu aja. Prinsipnya adalah itu. Mereka pada prinsipnya tetap mendukung transportasi pelajar.
4: Kan tadi permintaannya nggak boleh ngetrek Pak yang angkutan pelajar ini.
3: Ya, begitu maunya, tetapi kan kita nggak bisa melarang.
4: Berarti ini Dishub masih menampung ya Pak, belum ya. Memutuskan?
3: Kita memutuskan nanti terbatas.
5: Berapa sih angkutan yang difungsikan jadi angkutan pelajar, berapa?
3: Kita tahunya adalah mampunya menghandle 90-an lah.
2: Sementara itu kawan Ketua Organda Kota Malang, Purwono Jokro Darsono bilang program angkutan pelajar masih dalam proses. Salah satu koperasi telah lolos seleksi dan kini menjalani audit oleh kantor akuntan publik mengenai tuntutan agar angkot pelajar tidak kembali mengangkut penumpang umum. Purwono mengatakan persoalan tersebut harus dilihat berdasarkan regulasi angkutan umum. Purwono menilai angkot yang memenuhi syarat mengikuti program merupakan kendaraan dan operator yang secara administratif telah memenuhi ketentuan. Izin kartu pengawasan hingga surat tanda nomor kendaraan harus dalam kondisi berlaku. Karena itu menurut dia tidak tepat jika angkot tersebut dilarang kembali menjalankan trayek setelah menyelesaikan tugas mengangkut pelajar. Purwono mengakui potensi perbedaan di lapangan, namun dia menyebut persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui sosialisasi dan evaluasi. Dari Kota Malang, Heru Prasetyo melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.

Masih di G9 11 FM Guide and For Your Life. Selamat petang kawan. Saya Ilham Riza di 911 Hot News. Jam 6 petang. Kawan, jembatan Garuda di Kampung Putih Klojen diresmikan. Hari ini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan 2.500 jembatan di Indonesia. Salah satunya jembatan Garuda di Kampung Putih, Kelurahan Klojen, Kota Malang, yang sudah dibangun Kodim 0833 Kota Malang. Dan Dim 0833 Kota Malang, Letkol Infantri Dedi Aziz menyampaikan pembangunan jembatan ini jadi bagian dari penyediaan akses penghubung bagi masyarakat yang panjangnya mencapai 30 meter. Selain jembatan di Klojen, pihaknya juga menyiapkan pembangunan 3 jembatan beton lain pada tahun ini. 2 jembatan di kawasan Kota Lama dan 1 lainnya direncanakan di wilayah Lowokwaru. Kawan, IKITS Jatim perkuat teknologi maritim untuk pembangunan daerah. IKITS Jawa Timur memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, industri, dan BUMN untuk mendorong pengembangan teknologi maritim. Sekretaris Umum PW IKITS Jatim Maksus mengatakan potensi Laut Indonesia perlu didukung penguasaan teknologi, inovasi, sumber daya manusia, dan kolaborasi lintas sektor agar memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar. Sementara itu, selain sektor maritim, IKITS Jatim mengembangkan ekosistem ekonomi alumni melalui business matching, startup pitching, forum bisnis, dan pembinaan UMKM. Kawan, paksa pembelian motor listrik di Indonesia masih sangat kecil, sekitar 1%. Hal itu disampaikan CEO BPI Danantara Rosan Roslani dalam pidatonya di peluncuran motor listrik nasional beserta ekosistem pendukung di Bekasi hari ini. Rosan menyampaikan, angka paksa membeli motor listrik di Indonesia sangat kecil, padahal potensinya masih terbuka lebar. Datanya dari 140 juta motor yang ada di Indonesia setiap tahunnya, pembelian di angka 6-7 juta motor. Untuk itu, pihaknya berharap pembangunan ekosistem ini bisa memperkuat hilirisasi industri, meningkatkan kapasitas manufaktur, dan rantai pasok dalam negeri, serta membuka peluang menciptakan lapangan kerja dan keterlibatan UMKM serta koperasi. Demikian 911 Hot News jam 6 petang, saya Ilham Riza, selamat petang. 911 Hot News.

Sidiket 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat petang kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan petang hari Anda, tentunya di program City Report Petang kawan. Kita akan move terlebih dahulu ke WhatsApp kawan ya, dari pos pantau Semeru. Ini tadi di jam 17:56 telah terjadi erupsi Gunung Semeru ya. Namun tinggi kolom abunya tidak teramati. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 40 mm dan durasinya kurang lebih 1 menit 3 detik. Gunung Semeru ini juga tertutup kabut kawan. Saat ini Gunung Semeru juga berada pada status level 3 yaitu level siaga. Nah ini kita tampilkan juga di Radio Visual Live bahwa saat ini Gunung Semeru tertutup kabut. Baik, itu tadi untuk informasi.

Aslinya kawan. Di petang hari ini Anda juga bisa ikut berbagi bagaimana kondisi traffic di sekitar Anda yang sedang Anda lalui melalui WhatsApp kami di 0811 360 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

City911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan malam hari Anda tentunya di program City Report ini ya. Dan tentunya kita kalau update kembali harga daging sapi di Kota Malang pada hari ini ya, hari Kamis, itu masih relatif tinggi ya dan masih belum turun. Sedangkan yang berada di Pasar Bunul, Kota Malang, untuk harga daging sapi di tingkat pedagang itu berada di sekitar Rp150.000 per kilogramnya. Dan sementara untuk harga yang diperoleh dari rumah potong hewan ataupun RPH itu sudah mencapai sekitar Rp145.000 per kilogram. Nah, kondisi ini tentunya sudah berlangsung lebih dari 2 pekan ini ya, dan pemicunya dikarenakan pasokan sapi lokal itu menipis. Dan sementara sapi dari luar ataupun impor ini ya ikut terdampak kenaikan biaya dan juga nilai tukar rupiah. Dan di Kepala Diskopindag Kota Malang, Eko Sri Yuliadi ini ya, menyebut kebutuhan daging meningkat tetapi pasokan sapi lokal itu berkurang sehingga RPH makin bergantung pada sapi impor. Ini dampaknya juga cukup terasa ini ya ke pedagang, salah satu pedagang Pasar Bunul yang biasanya itu menjual sekitar 50 kg per hari, sekarang hanya sekitar 15 sampai 30 kg per harinya karena pembeli itu mengurangi belanja. Ini sebagai perbandingan ini kawan, awal Agustus untuk harga daging sapi kualitas terbaik di beberapa pasar Kota Malang bahkan sempat berada di kisaran 155 sampai 160.000 per kilogramnya. Sedangkan daging yang umum digunakan untuk rawon itu sekitar 150 per kilogramnya. Jadi ini indikasinya ada sedikit pelandaian ya dibanding puncak awal Agustus, tapi harga juga masih jauh dari kondisi sebelumnya sekitar 125 sampai 130.000 per kilogramnya kawan. Di petang hari ini Anda juga bisa informasi bagaimana pantauan-pantauan traffic di sekitar Anda kawan melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: kantor, harus ke kantor ya.
1: Eh, sekarang gak perlu.
0: Serius? Terus lapornya gimana?
1: Tinggal chat WhatsApp Tania.
2: Halo, saya Tania Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
2: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
0: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
1: Betul, mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
3: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: CityGate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda kawan di program City Report. Di malam hari ini kita juga akan mengakomodir beberapa informasi dari kawan-kawan pendengar. Tadi di jam 17.59 kawan, ada Bu Fauki. Kemacetan di pertigaan PG Krebet, ada bulldozer ini yang sepertinya menuju ke lokasi truk yang trouble. Oh, ada dozer mas ya. Ada dozer yang sepertinya menuju ke lokasi truk yang trouble sampai dikawal satpam juga tadi. Oke, ini Bu Fauki mengirimkan sebuah video kawan, ini bisa kita tampilkan ya di Radio Visual Live.
1: Utamanya intinya harus segeran.
0: Nah, ini ya ada dozer.
1: Jadi bisa diberi jeda
0: menuju ke di pertigaan Krebet ini ya, kemacetan di pertigaan Krebet karena ada dozer. Ini kawan untuk informasinya. Lalu tadi di jam 6.03 juga ada panit 1 unit lantas Polsek Singosari, ada Ibda Anik ya, siap untuk trouble di seberang timbangan Singosari, sudah sehat kembali dan melanjutkan perjalanan ke arah utara. Ini untuk informasi dari panit lantas Polsek Singosari, Ibda Anik kawan. Di jam 18.18 ada truk gandeng macet di tanjakan depan Anur 2. Jadi jalanan macet panjang karena bergantian jalannya. Mas Enggal Pratama mengirimkan sebuah video, kita tampilkan dulu kawan di Radio Visual Live.
2: Enggak, RPH makin bergantung pada sapi impor.
3: Info Pulau Lawang.
2: Terasa ya.
3: Oke. Ada truk gandeng macet.
0: Tapi sudah ada petugasnya. Ada petugasnya ini.
2: Sapi impor.
3: Info Pulau Lawang.
0: Oke, tadi sudah kami teruskan juga kawan ke panit lantas Polsek Bulawang. Katanya tadi di jam 17.51 Jemas baru aja sholat tak merapat, begitu untuk informasinya dari panit lantas Polsek Bulawang. Untuk kondisi traffic di Bulawang bagaimana kawan? Ini bisa Anda update kembali ya, bisa Anda update kembali melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911. Lalu panit lantas Bulawang, ini barusan mengirimkan info terbaru kawannya, di jam 18.14 masih menunggu loader untuk narik ini mas. Siap, ini panit lantas Polsek Bulawang mengirimkan sebuah video kawan, kita bisa tampilkan juga ya ke Radio Visual Live. Nah ini terlihat ya, petugas sedang mengatur arus lalu lintas kawan. Nah, ini sedang mengatur arus lalu lintasnya. Untuk dibuka tutup ya, arah lawan arah itu. Lalu juga mengirimkan sebuah foto. Nah, ini dari panit lantas Polsek Bulawang ini ya, mengirimkan sebuah foto kawan. Ini fotonya. Terus alhamdulillah sudah jalan mas, ditarik loader. Arus jalan pelan-pelan, bentar lagi lancar ini ya. Oke, terima kasih untuk Bapak Supriyono sebagai panit lantas Polsek Bulawang. Oke. Terus untuk Pak Ahmad Ghazali ini ya, macet dari arah selatan gondang legi di lampu merah Krebet, truk tebu mogok pas di pertigaan lampu merah Krebet. Ini Pak Ahmad Ghazali mengirimkan sebuah video juga kawan. Nah itu ya, ini masih diatur sama satpam ini ya. Oke, belum ada petugasnya. Baik, terima kasih untuk Pak Ahmad Ghazali. Nanti akan kami teruskan kepada pihak terkait ya. Lalu tadi untuk ada Pak Nur Salim. Kondisi lalin depan Anur apa sudah cair? Ini masih belum ini Pak. Masih ada kepadatan ya di sana. Ini mohon dihindari terlebih dahulu ya. Yang mau mengarah ke Anur kawan, bisa cari ke jalur alternatif lain. Bagaimana kawan kondisi traffic di malam hari ini? Juga bisa Anda update ya di nomor WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Anissa Putri membawa kabar. Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang menyambut positif keberhasilan Rizky, siswa UPTD SDN Banyuates 1 Sampang, yang lolos sebagai finalis Olimpiade Sains Nasional Tingkat Nasional 2026 di bidang ilmu pengetahuan alam. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang, M. Yusuf, mengaku bersyukur sekaligus mengapresiasi perjuangan Rizky maupun guru dan juga Satuan Pendidikan SD Banyuates hingga mampu melaju ke tingkat nasional.
2: Informasi selanjutnya dari Radio Rasika Semarang, saya Alan Rehan. Pembangunan Mall Pakuwon Semarang masih menyisakan kekhawatiran warga Gombelama, Semarang. Belasan warga yang rumahnya mengalami kerusakan tetap menuntut ganti rugi, sementara Pakuwon memilih skema perbaikan rumah. Head of Human Resources Pakuwon Group, Iful Novianto, menegaskan perusahaan belum memiliki skema ganti untung. Pakuwon memilih memperbaiki setiap kerusakan yang dilaporkan warga selama proyek berlangsung. Dari 19 rumah terdampak, 14 rumah akan ditangani Pakuwon, sedangkan 5 lainnya menjadi bagian proyek perbaikan jalan BPBJN.
3: Selamat petang, informasi terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Sebagai daerah dengan produksi tembakau terbesar kedua di Jawa Timur, diharapkan musim panen tahun ini bisa maksimal, yakni sekitar 14.163 ton. Bupati Bojonegoro Wahono di sela-sela panen tembakau di Desa Cengkir, Kecamatan Kepoh Baru siang tadi mengatakan, pemerintah sudah menggelontorkan bantuan pupuk untuk mendukung produksi tembakau. Sementara salah satu petani tembakau di Desa Cengkir, Sahli, mengatakan harga tembakau rajangan saat ini mulai bergerak naik, harga di tingkat petani berada di kisaran Rp40.000 hingga Rp43.000 per kilogram. Para petani berharap harga ini bisa terus merangkak hingga puncak musim panen tembakau pada September mendatang.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: City Guides Inside.
2: Setengah dari total 1.200 ton sampah harian di Kabupaten Malang belum masuk TPA dan kerap berakhir dibakar. Meski Perda telah mengancam denda hingga 50 juta rupiah, akankah kebiasaan buruk ini berhenti tanpa kesadaran penuh dari masyarakat? Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, Kiki Ardiano, mengungkapkan baru 50% sampah yang terkelola di TPA, sehingga pihak DLH terus memasifkan edukasi bahaya pembakaran sampah sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2018 yang memuat sanksi pidana dan denda.
3: Jadi memang dengan jumlah penduduk Kabupaten Malang di kisaran 3 juta, maka setiap hari akan ada 1.200 ton timbulan sampah. Dan dari 1.200 ton tadi yang masuk ke 3 TPA Kabupaten Malang itu baru sekitar 50%. Artinya sisanya itu ada yang dikelola secara mandiri, ada yang dibuang secara liar ke sungai, dan memang mungkin kita akui memang masih terjadi pembakaran sampah. Dengan luasan Kabupaten Malang apa yang 3 kecamatan dan 378 desa serta 12 kelurahan, memang potensi pembakaran sampah memang masih sangat-sangat ada. Memang pembakaran sampah itu dimungkinkan pertama terjadi ketika mungkin daerah sebelum belum ada layanannya ya. Tapi ternyata enggak juga. Di kota-kota atau di kecamatan relatif perkotaan ternyata juga terjadi pembakaran sampah. Itu rata-rata disebabkan masyarakatnya itu mungkin tidak berkenan ikut layanan atau membayar retribusi sampah. Jadi memang secara umum masih hampir merata lah, masih ada lah di apa hampir semua kecamatan seperti itu.
2: Dosen Teknik Lingkungan ITN Malang, Sudiro, menegaskan pembakaran sampah memicu racun dioksin yang menurunkan kualitas udara dan merusak kesehatan jangka panjang. Sehingga kunci utamanya ada pada kesadaran masyarakat untuk tidak bersikap acuh tak acuh.
4: Mulai ada keberanian untuk penegakan hukum, Pak. Jadi ketika proses daripada penegakan hukum itu tidak ada, karena kan saat ini saya miris juga sih, masyarakat kita itu tahu sih hukum, cuman ya karena tidak ada penegakan dianggap aman-aman aja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga harus diimbangi juga dengan kemudahan akses gitu ya, kemudahan akses sarana prasarana terutama. Kan yang beralasan kenapa dibakar karena tidak ada TPS, karena tidak ada angkut, itu pasti harus dengan sarana prasarana. Kemudian yang bagi berikutnya yang tidak tahu ya tadi, bahwa memberikan satu pemahaman yang cukup komprehensif. Tapi menurut saya memang ketika berkaitan dengan sampah, penegakan hukum itu memang juga tidak mudah gitu loh. Berbagai proses daripada penegakan hukum terhadap sampah itu sebenarnya sudah dilakukan. Cuman masalahnya adalah bahwa sepertinya akan berhenti di tengah jalan ketika terjadi sebuah social impact. Itu yang terjadi seperti itu.
2: Membakar sampah bukan solusi ringkas, melainkan ancaman beracun bagi lingkungan dan kesehatan bersama. Penegakan aturan yang tegas serta perubahan perilaku masyarakat menjadi harga mati agar asap pembakaran tak lagi mencemari udara kita.

Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: City Gate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda. Tentunya tadi di jam 18.34 ada Pak Roy Dirgantara ini ya. Ini Pak Roy Dirgantara mengirimkan sebuah voice note kawan. Ini kita bisa putarkan ya. Sebentar, untuk voice note-nya dari Pak Roy Dirgantara. Nah, kita putarkan kawan untuk voice note-nya Pak Roy.
1: Melaporkan Pratap Mogok di seberang selatan pompa bensin Anur menuju ke selatan. Macet yang panjang dari arah utara ke selatan sampai pertigaan Hulu Lawang, topos polisi, pos polisi Hulu Lawang. Sementara masih diatur oleh security pabrik krebet. Untuk yang doser itu untuk mendorong truknya, tergandengnya supaya bisa jalan karena pas tanjakan. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali untuk Pak Roy. Tadi jam 18.39 ada Pak Ahmad kawan. Pak Ahmad juga mengirimkan sebuah video. Kita putar dulu ya.
2: Macet dari arah barat, tepatnya dari SPBU Hulu Lawang ini sampai ke arah timur. Ini di pertigaan yang Hulu Lawang menuju ke Boring ini. Ini juga macet sampai di lampu merah krebet. Itu ada truk yang mogok, dua truk tebu. Sampai yang dari selatan itu ke krebet, krebet yang arah dari Gonalegi itu macet. Jadi dari timur juga macet. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Ada Pak Ahmad yang sudah melaporkan kawan. Lalu tadi kami juga sudah sempat meneruskan kembali ke Panit Lantas Polsek Hulu Lawang. Ada Pak Supriyono dan

0: Dan infonya itu ya, infonya dari Pak Supriyono sebagai Kadit Lantas Polsek Brulawang, truknya sudah jalan, pemulihan arus mas, depan kantor udah mulai lancar ngalor ngidul. Begitu untuk informasinya. Lalu ada Pak Fauki Umil, truk sudah berjalan, semoga lekas lancar kembali. Nah ini update situasi yang di sana kawan ya. Kita play terlebih dahulu ke Radio Visual Live. Nah ini ya.
1: Terus disorong kok buri misalnya. Dua disorong bisa nih ke, gak kuat ya, makanya gak waloro deh.
0: Depan sama belakang ya, didorong sama doser ini ya. Oke, baik, terima kasih untuk Pak Fauki atas informasinya. Kawan, ada yang mempunyai rumah yang sudah jadi tapi berasa belum nyaman, atau kantor dan tempat usaha Anda itu butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik? Saatnya percayakan pada Decorior Studio, solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decorior Studio? Karena semua dalam satu layanan, desain and build-nya didesain, dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material yang berkualitas dengan pengerjaan yang profesional. Lebih menariknya lagi, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decorior Studio. Anda juga bisa menghubungi di nomornya 0878-6278-8880. Atau juga bisa kunjungi websitenya di decoriorstudio.id.com. Decorior Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional. Malam hari ini Anda juga bisa update kawan, update kembali tentang arus lalu lintas di seputar Anda melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911.
2: Infotalk, informasi seputar jantung.
3: Kawan, untuk di malam hari ini kita update dulu informasi di ruas tol. Anda yang lagi mobile, kali ini di ruas tol Pandian Malang masih cukup lancar dari Malang sampai ke Pandian maupun juga sebaliknya. Selain di Pandian Malang, area tol Gempol, Kejapanan, arah ke Porong, Sidoarjo, dan sampai di Waru Utama, kondisi lalu lintas masih cukup lancar. Malam ini kawan, info tol didukung oleh Klinik Utama ISHK Tolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksa mata Anda di Klinik Utama ISHK Tolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, Anda bisa WhatsApp di 0877-6741-3421. Saya ulangi, Anda bisa WhatsApp di 0877-6741-3421. Lokasi di Jalan Indragiri, Kota Batu, ISHK Tolaram Eye Center. Pelayanan premium, harapan untuk semua.
2: Informasi seputar jalan-jalan.
4: Jalan-jalan plus.

Tahukah Anda kawan, suara gemericik air bisa membuat pikiran kita lebih tenang. Apalagi dengan pemandangan yang indah. Salah satu destinasi wisata di Kabupaten Malang ini menawarkan keduanya untuk Anda. Ada air terjun Coban Getai. Salah satu air terjun yang mempesona ini berlokasi di perbatasan Kabupaten Malang dan Kabupaten Kediri. Tepatnya kawan, di Desa Pait, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Air terjun Coban Getai juga punya nama lain, namanya Grojogan Singo. Karena kalau diamati, di bawah aliran air terjun ada batu yang mirip dengan kepala singa. Ingin tahu di sana seperti apa? Yuk ikuti saya. Di Coban Getai ini kawan, Anda bisa melihat banyak sekali pohon durian. Karena memang wilayah Kasembon atau Ngantang terkenal banyak pohon duriannya. Dan kalau Anda mau liburan bersama keluarga, tidak perlu khawatir. Karena fasilitas yang disediakan juga cukup lengkap.

0: gazebo, toilet, area permainan anak, spot foto, sampai mini teater berupa panggung besar dengan tribun penonton. Untuk sampai di Coban Ketak, rute yang harus Anda lalui sudah nyaman, tapi tetap harus hati-hati ya. Sesampainya di depan air terjun Coban Ketak, Anda bisa menikmati keindahannya dari tempat yang disediakan pas di atas sungai yang dialiri Coban Ketak sambil bersantai. Salah satu keunikan Coban Ketak ini kawan, aliran air terjun memang tidak terlalu tinggi, kurang lebih 15 meter dengan debit air yang tidak terlalu deras. Dan di bawah air terjun Coban Ketak terbentuk sebuah kolam kecil. Walaupun begitu kawan, Anda tidak bisa berenang di kolam ini karena ada rambu larangan berenang. Nah, untuk Anda yang mau langsung ke sini, dari Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Pujon. Sampai ke pertigaan Mulyorejo Ngantang, nanti Anda belok ke kanan. Lalu lurus saja, sampai Anda menemukan rambu menuju Coban Ketak di kiri jalan Anda.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Sirigen 911 FM, guiding for your life. Selamat malam kawan, saya Nur Fitriani di 911 Hot News jam 7 malam. Kawan, permintaan sewa baju adat dan karnaval di Kota Malang meningkat di momen HUT kemerdekaan RI. Peringatan HUT ke-81 RI yang ramai dengan kegiatan lomba dan karnaval memicu lonjakan pemburu baju adat di Kota Malang. Dan fenomena tahunan ini jadi berkah tersendiri bagi para pengusaha jasa sewa busana. Salah satunya di Galeri Sevi milik Selvi Helmia di Jalan Sawo Jajar Gang 11 Gedung Kandang Kota Malang yang mengaku permintaan persewaan pada tahun ini cukup stabil dibanding tahun-tahun sebelumnya di momen yang sama. Menurutnya, pakaian adat dan busana pejuang jadi koleksi yang paling diburu oleh para penyewa yang mayoritas dari kelompok instansi seperti rumah sakit, perbankan, kantor kelurahan, sampai institusi pendidikan. Kawan, di Sperindak Jatim meluncurkan dashboard Jatim Melesat untuk perkuat ekosistem ekspor berbasis digital. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Disperindak meluncurkan dashboard Jatim Melesat sebagai layanan digital terpadu untuk memperkuat perdagangan luar negeri dan mendorong peningkatan ekspor daerah. Dashboard ini menyiapkan berbagai informasi dan layanan mulai dari data kinerja ekspor, komoditas dan negara tujuan, sertifikasi produk, business matching, hingga misi dagang, kemudian intelijen pasar hingga konsultasi ekspor secara digital. Plt Kepala Disperindak Jatim Iwan mengatakan Jatim Melesat diharapkan mempermudah pelaku usaha mengakses layanan ekspor secara lebih cepat dan terintegrasi. Informasi lain kawan, ratusan ribu murid difabel mendapat akses layanan pendidikan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mempercepat pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan khusus melalui program hasil terbaik cepat atau PHTC Revitalisasi Satuan Pendidikan. Langkah ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama revitalisasi SLB tahun 2026 dan peresmian sekolah hasil revitalisasi di tahun 2025 yang dipusatkan di SLB Tunas Bakti Jogja kemarin. Mendikdasmen Abdul Muti menyampaikan tahun ini target revitalisasi 71 satuan pendidikan se-Indonesia, 114 di revitalisasi dari ribuan satuan pendidikan di Indonesia, 114 diantaranya merupakan SLB yang membina 164.000 lebih murid difabel. Demikian 911 Hot News jam 7 malam, saya Nur Fitriani, selamat malam.
0: One Hot News.

City Gate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda tentunya di program City Report ini ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, traffic di kawasan pabrik gula Krebet ini juga masih ramai nih kawan ya. Nah, akibat tadi ada truk yang mogok. Nah, ini masih penormalan arus lalu lintas kawan ya. Lalu di malam hari ini kalau kami pantau juga traffic di kawasan Tlogomas juga terpantau ramai lancar kawan. Untuk suhu cuaca sendiri menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, di malam hari ini seputar area Tlogomas suhunya berada 20 derajat Celcius, serta untuk kelembapan udaranya di 89% dan kecepatan angin di 2,3 km per jam kawan. Bagaimana untuk update-update situasi traffic malam hari ini? Bisa Anda berbagi juga kepada kami kawan di 0811 36 0911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
7: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
6: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
7: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
9: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Citygate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda, tentunya di program City Report malam ini ya. Oke, baik kawan, kita akan mengakomodir terlebih dahulu ya beberapa pesan WhatsApp yang sudah masuk melalui WhatsApp kami di jam 19 lebih 12 menit tadi kawan. Ada Pak Taif Maharsyah. Untuk arah ke Anur, ke Krebet sudah lancar ini ya. Pak Taif Maharsyah mengirimkan sebuah foto. Ini sudah 30 menit yang lalu sudah ada bantuan dari PG Krebet berupa traktor dan loader ini ya. Baik, kita tampilkan dulu kawan untuk fotonya. Nah ini ya untuk fotonya. Lalu ada dua foto lagi. Ini yang kedua ini ya. Ini tadi yang ke satu. Ini yang kedua. Ini sudah diatur. Begitu kawan. Untuk info kiriman dari Pak Taif. Terima kasih untuk Pak Taif. Lalu ini ada Pak Handi ini ya. Tadi sengaja lewat Raden Intan. Ada tiga bus ya. Sepertinya kita putar terlebih dahulu aja kawan. Video dari Pak Handi.
1: Pola makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh. Mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh
2: Kapis, Kak Mobil.
1: Akhir-akhir ini banyak orang.
0: Nah itu dia untuk videonya dari Pak Handi. Lalu ini videonya lagi kawan, kita tampilkan ya.
1: Harus bicara dengan siapa?
2: Macet mas. Tambah malam tambah macet.
1: Menghadirkan konsulologi, konsultasi psikologi.
2: Ini lagi ada sebuah ini video ini menunggu. Video menunggu ini berapa lama nih?
1: Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial.
2: Kita lihat mas, berapa lama ini menunggu.
1: Dengan rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam.
2: Gak gerak-gerak.
0: Waduh, gak gerak-gerak ini Pak ya.
2: Gak satu, N74 UD satu, mas dua, Menggela, Gagong tiga.
0: Nah itu dia kawan, informasi dari Pak Handi masih ada di malam hari yang masih ngetem kawan ya, ngetem di luar terminal Arjosari. Itu tadi informasinya dari Pak Handi. Baik, tentu saja traffic report kawan didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen. Villa lantai 2 view Gunung Arjuna. Dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi di 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.
3: Info Talk, informasi seputar jantung.

Kawan, untuk di malam hari ini ya, informasi dulu untuk Anda yang lagi dalam perjalanan, kita update untuk kondisi traffic di ruas tol. Sejauh ini kondisi lintas sepanjang ruas tol Pandan Malang masih cukup lancar. Selain di ruas Pandan Malang, area tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, dan mengarah ke luar utama, kondisi lintas masih cukup lancar. Dan kawan, selepas dari luar utama, Anda lanjut mengarah ke sekitaran Mojokerto, Krian Kertosono pun juga masih cukup lancar ya. Pantauan dari Anda di ruas tol masih bisa ikut bagikan di WhatsApp kami 0811 3600 911.

0: kids for your life. CityGate FM.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini oh, ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Hah? Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: CityGate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan. Bersama saya Ilham Riza, menemani perjalanan malam hari Anda. Tadi ditemani oleh komposisi dari Nona Shoot ini ya, di jam 19:31. Di malam hari ini kawan, di jam 19:26, ada Pak Dani juga menginformasikan ya, terusan Surabaya macet total. Kenapa? Jalan Surabaya banyak mahasiswa kuliner. Dan ini Pak Dani juga mengirimkan voice note kawan, kita play terlebih dahulu voice note-nya dari Pak Dani.
1: Hindari jalan terusan Surabaya, ada truk besar masuk. Wis macet total.
0: Gimana Pak? Oh ya, baik. Siap, terima kasih untuk Pak Dani. Itu tadi informasinya dari Pak Dani. Hindari terlebih dahulu kawan. Lalu ada Pak Dodi di jam 19:31 ini menit. Ini juga mengabarkan bahwa Pak Dodi ini barusan lewat di Jalan Veteran, ada Satpol PP, mereka lari semua kawan. Saya lihatnya kasihan karena ya masih muda-muda ya, mereka ya juga cari nafkah, harapannya pemerintah bisa menangani dengan bijak agar mereka bisa tetap jualan di area yang masih ramai. Kalau mereka di lokasi jualan, mungkin juga memanfaatkan area UB yang lagi ramai ospek itu kawan. Untuk Pak Dodi tadi juga telepon di newsroom ini ya. Terima kasih untuk Pak Dodi informasinya. Lalu bagaimana kawan pantauan-pantauan lalu lintas di malam hari ini? Anda juga bisa sampaikan kepada kami di nomor WhatsApp-nya 0811 36 0911.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kalau Anda sering melakukan nail art, pernah nggak terpikir kalau lampu yang digunakan untuk mengeringkan cat kuku ternyata memancarkan sinar ultraviolet atau UV? Meski penggunaannya hanya beberapa menit, paparan yang terjadi berulang tetap perlu diperhatikan. Perlu diketahui kawan, lampu UV pada proses manicure memang memancarkan sinar ultraviolet yang digunakan untuk mengeringkan cat kuku gel lebih cepat. Masalahnya, paparan UV yang terjadi berulang dalam jangka panjang bisa ikut menambah akumulasi kerusakan pada kulit. Nah, bukan berarti harus langsung panik ya, atau bahkan berhenti total melakukan nail art. Ada beberapa life hack sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mengurangi risikonya. Yang pertama, gunakan sunscreen di tangan sekitar 20-30 menit sebelum manicure, terutama pada area punggung tangan dan juga jari, karena bagian itulah yang paling sering terkena paparan lampu UV. Selanjutnya, pilih sarung tangan khusus manicure yang bagian ujung jarinya terbuka, sehingga area kulit tangan tetap terlindungi, sementara kuku tetap bisa diproses. Yang ketiga, kurangi frekuensi penggunaan gel manicure jika tidak terlalu diperlukan, karena semakin sering terkena paparan UV, semakin besar juga akumulasi paparannya dalam jangka panjang. Selain itu, perhatikan kondisi kulit tangan kawan. Kalau muncul bercak yang tidak biasa, benjolan kecil, kulit bersisik, atau luka yang sulit sembuh, sebaiknya segera periksa ke dokter kulit ya, karena beberapa kasus kerusakan kulit akibat UV biasanya muncul secara perlahan dan seringkali tidak langsung disadari. Fun fact-nya, sinar UVA dari lampu pengering kuku termasuk jenis sinar yang juga berperan dalam proses penuaan dini pada kulit. Makanya, paparan terus-menerus tanpa perlindungan bisa membuat kulit lebih cepat mengalami kerusakan.

0: cilok kuah seger. Sing diet diundur di se. Monggo, monggo, monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Nyoy, iki tempate.
0: Lu keren bu. Saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: CityK911 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda, tentunya di program City Report ini ya. Tadi Pak Dhani kawan mengirimkan pesan WhatsApp di jam 19:37. Jadi katanya Pak Handi, Pak Dhani hindari Graha Tirta, ada manten macet parkirnya kiri kanan. Pak Dhani juga mengirimkan sebuah voice note. Kita play terlebih dahulu kawan, voice note-nya dari Pak Dhani.
1: Selamat malam, Nenunan.
0: Selamat malam, Pak.
1: Hindari Graha Tirta. Hindari Graha Tirta, Bendungan Cengguruh. Ada manten mau macet parkirnya kiri kanan.
0: Baik.
1: Lalu ada beberapa mobil pun enggak bisa ngantri, nerobos, akhirnya ngunci.
0: Nah, itu. Hindari terlebih dahulu kawan ya di kawasan Graha Tirta karena ada manten ya, daripada kejebak macet. Nah, lebih baik dihindari saja, mengurungkan niat untuk melintasi di Graha Tirta. Lalu ada Pak Handi di jam 19:50 juga mengirimkan sebuah video kawan. Ada sepeda motor yang melawan arah. Kita play terlebih dahulu.
2: Jadi berulang tetap perlu diperhatikan.
0: Jalan tenis. Jalan tenis. Nah, itu ya. Sebentar, kita ulang lagi kawan. Nah,
3: jalan tenis.
0: Nah, ini ya. Kalau kita tampilkan di radio visual live, pengendara sepeda motor melawan arah. Nah, tapi kayaknya sama Pak Handi dipepet ini ya. Nah, itu angel wis lek wis kayak gini ya. Sulit sekali kawan kalau kondisinya seperti ini. Ini juga sebetulnya kesadaran dari diri kita masing-masing ya. Tapi kalau sulit ya mau gimana lagi? Kita enggak bisa bilang apa-apa kawan ya. Begitu kawan. Terima kasih untuk Pak Handi informasinya. Di malam hari ini Anda juga masih bisa kawan berbagi informasi traffic maupun cuaca, bagaimana pantauan-pantauan di kawasan Anda yang sedang Anda lintasi sekarang di nomor WhatsApp kami di 0811 36 00 911 kawan. Terus saja kalau kita lihat bus yang ngetem di Terminal Arjosari kawan, sebetulnya itu aturannya sudah ada ya. Tapi kenapa sih bus itu masih ngetem di luar Terminal Arjosari? Nah, persoalan bus ngetem yang di depan di sekitar Terminal Arjosari sebenarnya bukan persoalan baru ya. Kita juga keluhan ini muncul karena bus itu berhenti di tepi jalan untuk menunggu, menaikkan atau menurunkan penumpang. Dampaknya jelas, badan jalan yang seharusnya itu digunakan untuk arus kendaraan lain itu menjadi berkurang sampai kemacetan kawan. Padahal sejak tanggal 22 Juni 2025 Terminal Arjosari sudah melakukan penertiban ya. Bus AKAP maupun AKDP ini diarahkan menaikkan dan menurunkan penumpang di dalam terminal. Bus yang sudah keluar terminal juga tidak diperbolehkan ngetem dan menaikkan penumpang di sepanjang jalan Raden Intan selama 24 jam. Ini kenapa? Kok masih ada berulang kali kawan? Sering bus itu ngetem di luar Terminal Arjosari. Nah ini bagaimana ini? Penindakannya apakah kurang tegas atau bagaimana ini ya? Ya, titik yang dulu menjadi perhatian itu bukan hanya persis depan terminal. Ini pengelola menyebut kawasan eksit tol Karanglo, Taman Kedede, Taspen, sekitar minimarket hingga pintu keluar terminal. Ini sebagai titik yang sebelumnya itu kerap menjadi lokasi naik sampai turunnya penumpang. Ya, tujuan penertiban sebenarnya sederhana ya. Bus masuk terminal, penumpang naik ataupun turun di tempat yang semestinya, bukan malah di luar Terminal Arjosari, kawan. Begitu ya. Nah, ini yang perlu kita pertanyakan juga ya. Apakah penindakannya kurang tegas atau bagaimana kok sampai busnya itu sampai ngetem di luar Terminal Arjosari. Begitu kawan. Anda juga masih bisa berbagi info traffic malam hari ini ya. kepada kami di 0811-3600-911. Kawan, rumah Anda yang sudah jadi tapi terasa belum nyaman, atau kantor dan tempat usaha Anda itu butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik, saatnya percayakan saja kepada Decor Your Studio, solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan. Desain and build-nya didesain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material yang berkualitas dengan pengerjaan yang profesional. Lebih menariknya lagi, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Anda juga bisa menghubungi di nomornya 0878-6278-8880, atau juga bisa kunjungi websitenya di decoryourstudio.id.com. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional.

0: informasi seputar jantung.
1: Kawan, untuk di malam hari ini informasi kembali untuk kalian yang lagi mobile di ruas tol ya. Sepanjang ruas Pandaan Malang kondisi trafik masih cukup lancar baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selain di ruas Pandaan Malang area Tugempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo dan Waru Utama juga lancar. Pastinya Anda masih bisa ikut bergabung di Serigar FM untuk update informasi via WhatsApp ya 0811 3600 911.

Halo kawan, saya Yola Octavia kembali hadir menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menyusuri jejak kejayaan masa lalu menuju salah satu peninggalan penting Kerajaan Singasari, yaitu Candi Singosari yang berada di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Begitu tiba di kawasan Candi kawan, nuansanya langsung terasa berbeda. Tenang, sakral, dan penuh aura sejarah. Candi Singosari dipercaya dibangun sebagai Candi Pendarmaan Raja Kertanegara, Raja terakhir Kerajaan Singasari yang wafat pada tahun 1292. Menariknya, candi ini dikenal sebagai candi yang belum sepenuhnya selesai dibangun. Bagian tubuh candinya tampak polos, tanpa relief cerita seperti candi-candi besar lainnya. Namun justru disitulah keunikannya. Kesan sederhana, tapi menyimpan makna mendalam tentang masa transisi kekuasaan dari Singasari menuju Majapahit. Di sekitar area candi, Anda juga bisa menemukan arca-arca penting, seperti arca Dwarapala berukuran raksasa yang berada tak jauh dari lokasi utama. Arca ini diyakini sebagai penjaga gerbang kawasan suci Kerajaan Singasari dan menjadi salah satu arca penjaga terbesar di Indonesia. Yang menarik kawan, Candi Singosari tidak dibatasi pagar tinggi dan menyatu langsung dengan pemukiman warga. Situs besar peninggalan kerajaan tapi hidup berdampingan dengan kehidupan modern. Inilah ciri khas situs-situs sejarah di Jawa Timur, sejarah yang tidak terpisah tapi tumbuh bersama masyarakatnya. Candi Singosari bukan hanya tempat wisata kawan, tetapi juga ruang belajar terbuka tentang politik, spiritualitas, dan seni bangunan Jawa Timur kuno. Buat Anda yang ingin berkunjung, kabar baiknya tidak ada tiket masuk resmi ke kawasan Candi Singosari. Pengunjung umumnya hanya diminta sumbangan sukarela untuk perawatan area candi. Sementara untuk parkir kendaraan, tersedia lahan parkir warga dengan tarif terjangkau. Soal waktu kunjungan, ada tips praktis nih kawan. Datanglah pagi hari jika Anda ingin suasananya yang lebih sepi dengan cahaya yang bagus untuk menikmati detail candi. Atau sore hari, saat udaranya lebih adem dan cocok untuk wisata santai bersama keluarga. Untuk Anda yang mau mengarah ke Candi Singosari, kalau Anda dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Jalan Ahmad Yani ke arah Singosari. Ikuti jalur utama Malang-Surabaya. Setelah melewati kawasan Pasar Singosari, Anda akan menemukan penunjuk arah menuju Candi Singosari di sisi kiri jalan. Aksesnya sangat mudah, bisa ditempuh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi kawan, kalau Anda ingin menikmati wisata sejarah yang tenang, penuh makna, dan sarat cerita kejayaan Nusantara, Candi Singosari adalah destinasi yang layak Anda kunjungi. We'll be right back.

Serigit 911 FM, guiding for your life. Selamat malam kawan, saya Nur Fitriani di 911 Hot News, jam 8 malam. Kawan, ribuan napi Lapas Malang diusulkan mendapat remisi kemerdekaan RI. Menjelang peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI, sebanyak 1.725 orang diusulkan menerima remisi umum 1, 27 orang diusulkan menerima remisi umum 2, sesuai hasil verifikasi administratif dan substantif berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kepala Lapas Kelas 1 Malang, Kristo Victor, menegaskan proses pengusulan remisi dilakukan secara profesional, objektif, dan akuntabel tanpa ada perlakuan khusus. Kristo juga menyebut pemberian remisi juga menjadi bentuk apresiasi negara atas kesungguhan warga binaan dalam menjalani proses pembinaan. Kawan, karhutla di Gunung Bromo belum padam, pelaku UMKM terancam merugi. Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo mulai berdampak pada perekonomian masyarakat. Kepala Disbud PAR Jawa Timur Evi Aviana Sari mengatakan, besaran kerugian masih dihitung. Pada kondisi normal, kunjungan wisata Bromo mencapai sekitar 2.000 orang per hari saat hari kerja, dan bisa meningkat sampai 6.000 orang pada hari libur. Saat ini, pemerintah juga menyiapkan langkah mitigasi dan pemulihan kawasan, termasuk usulan pembatasan barang bawaan yang berpotensi memicu kebakaran. Informasi lain, kawan. Pangsa pembelian motor listrik di Indonesia masih sangat kecil, sekitar 1%. Hal ini disampaikan CEO BPI Danantara, Rosalan Ruslani, dalam pidatonya di peluncuran motor listrik nasional beserta ekosistem pendukung di Bekasi hari ini. Rosan menyampaikan angka pangsa pembeli motor listrik di Indonesia sangat kecil, padahal potensinya masih terbuka lebar. Datanya dari 140 juta motor yang ada di Indonesia setiap tahunnya, pembelian ada di angka 6-7 juta motor. Untuk itu, pihaknya berharap pembangunan ekosistem ini bisa memperkuat hilirisasi industri, meningkatkan kapasitas manufaktur dan rantai pasok dalam negeri, serta membuka peluang penciptaan lapangan kerja dan keterlibatan UMKM serta koperasi. Demikian 911 Hot News, jam 8 malam. Saya Nurul Fitriani, selamat malam.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Serigen 911 FM, guidance for your life. Kawan, di malam hari ini saya Nurul Fitriani bersama Anda ya di City Report. Kemudian untuk di jam 8, tadi dari beberapa informasi yang kita terima via WhatsApp ya. Setelah sebelumnya, kawan, tadi sempat kita terima kabar sejak di jam 5 sore. Itu di wilayah Bululawang. Tadi sempat ada kendaraan ya berupa truk tebu gandeng, kawan, yang mogok. Kemudian untuk di lokasi tadi juga sempat menghambat arus lalin, lokasinya di depannya Anur 2. Cuman ini tadi informasi yang kita terima untuk update dari Pak Nur Alim. Lalu lintas di Bululawang dua arah sudah mulai normal. Untuk kendaraan yang trouble pun juga sudah nihil, Pak ya. Karena tadi juga kita sempat terima kabar dari Panit Lantas Polsek Bululawang, ada Pak Supriyono, truk yang tadi sempat mengalami trouble itu sudah jalan, dan tadi memang sempat masih ada pemulihan arus lalin ya di depan kantor untuk mulai dilakukan penormalan arus. Dan sampai sekarang masuk di jam 8, tadi saya sempat cek juga di aplikasi pemantau traffic, sejauh ini kondisi lalu lintas sudah mulai lancar di daerah Bululawang. Kemudian tadi juga ada informasi ya, karena di beberapa kampus kan sudah mulai aktif ya untuk kegiatannya, salah satunya juga ospek nih. Dan informasi tadi yang kita terima akhirnya menariklah beberapa UMKM untuk bisa berjualan di sana. Salah satunya juga kalau yang di UB ya, tadi kabarnya ada PKL

0: lagi tuh yang datang di area sekitar Jalan Veteran. Tapi untuk di lokasi tadi ada petugas Satpol PP ya yang datang ke sana. Kalau cerita dari Pak Dodi tadi saya sempat menerima teleponnya di newsroom. Tadi ada beberapa PKL gitu yang langsung kabur setelah didatangi oleh Satpol PP. Dan ini juga jadi perhatian ya, karena tadi Pak Dodi pas melihat sendiri juga agak kasihan sebenarnya. Karena untuk mereka yang jualan ini sebenarnya masih muda-muda. Pastinya juga kalau masih muda mereka juga cari nafkah gitu. Jadi harapannya untuk pemerintah ini bisa menangani dengan bijak betul untuk para PKL-PKL yang ada di Jalan Veteran ya, agar mereka masih tetap bisa jualan, cari nafkah gitu. Karena mereka pun juga pasti memilih area tersebut karena ramai ya, apalagi kalau di UB kan sudah mulai banyak tuh maba-maba di sana. Nah ini lagi momen ospek mungkin dari para PKL-nya kembali lagi di sana karena lagi ramai gitu. Tapi ya gimana lagi, di lokasi nggak boleh ada PKL ya. Jadi harapannya dari pemerintah ini bisa menangani dengan bijak gitu. Mungkin kalau mau menempatkan mereka di tempat mana gitu ya, perlu dilihat juga, semoga tempatnya juga ramai gitu, bisa mendatangkan banyak pembeli. Itu tadi yang sempat di-share juga oleh Pak Dodi. Kemudian tadi dari Pak Dani ya, waktu saya cek juga di database kami sempat berkabar Jalan Surabaya juga banyak ya mahasiswa lagi kulineran. Itu kalau di Jalan Surabaya pun juga memang banyak ya area kuliner di jalur tersebut. Ini tadi Pak Dani sempat berbagi info lagi, jam 8 coba saya play dulu. Pak Dani selamat malam.
1: Ijen Kawi, jalanan aman lancar. Masuk Kayu Tangan sedikit ramai, dan di sebelah kanan banyak kendaraan motor-motor ini parkir. Yang sebelah kiri mobil-mobil itu ada yang ngantri parkir, jadi parkirannya dua sap gitu. Plus odong-odongnya.
0: Oke, itu dari Pak Dani, pantauan di daerah Kayu Tangan Heritage ya. Kondisinya lumayan ramai untuk di malam hari ini. Terima kasih Pak Dani untuk informasinya. Yang lagi dalam perjalanan juga ya, pantauan dari Anda sampai di jam 8 malam, yang mau menambahkan informasi Anda boleh share langsung di 0811 36011.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

Sedikit 91 FM, Gaiden for your life. Kawan, untuk di jam 8 kali ini ya, karena tadi sempat ada informasi juga nih soal update di Gunung Bromo. Tadi kiriman dari Pak Ogon ya. Ini tadi informasi dari Pak Ogon. Cuman kelihatannya videonya waktu masih siang, tapi baru dikirim sekitar jam 7 malam. Ini informasi kapankah Pak Ogon ya, mungkin nanti boleh disertakan juga nih untuk keterangannya. Karena kalau di area Gunung Bromo, kawan yang mengalami karhutla ya, nih kalau informasi yang kita terima juga, salah satunya kita selalu cek di media sosial milik TNBTS. Kalau kemarin upaya yang dilakukan untuk bisa membatasi ataupun juga bisa mengurangi area yang berpotensi untuk bisa meluas ya karhutlanya, itu dilakukan dengan pembersihan verbena sebagai upaya mitigasi kebakaran di blok Mendongan. Petugas itu melakukan pembersihan verbena di kawasan padang rumput blok Mendongan dengan penanganan kebakaran. Jadi area yang belum terbakar ya, itu rumputnya dipangkas, sehingga kawan harapannya pembersihan difokuskan pada vegetasi yang tumbuh di area yang berpotensi menjadi bahan bakar, terutama dalam kondisi kering. Jadi yang kering ya, itu semuanya sudah dipangkas yang mendekati dengan area mengalami karhutla. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi material yang bisa mendukung penyebaran api. Dengan pembersihan vegetasi ini diharapkan pergerakan api bisa lebih terkendali gitu ya, dan tidak meluas ke area lain, serta bisa membantu mempercepat proses untuk pemadaman. Kemudian juga sampai hari ini ya, tadi saya sempat melihat juga di postingan TNBTS untuk proses pemadaman hari ini tadi juga masih terus dilakukan. Bahkan baru di-share ya beberapa jam yang lalu, ini juga bagaimana perjuangan dari para petugas yang sedang melakukan berjibaku untuk pemadaman di area Gunung Bromo. Dan kalau informasi yang kita terima sampai datanya itu kemarin ya, tanggal 12 Agustus itu titik kebakaran Bromo masih tersisa di 2 lokasi. Jadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS, tim gabungan masih menangani 2 titik api yang tersisa. Jadi titik api yang pertama itu di wilayah Pusung Duwur, Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Luas waktu itu di angka 78 hektar ya kira-kira. Sedangkan untuk titik yang kedua itu di kawasan Probolinggo. Jadi tinggal di Kabupaten Pasuruan sama Probolinggo ya. Kalau di Kabupaten Malang kabarnya sih memang sudah selesai untuk apinya, sudah selesai untuk bisa dipadamkan. Untuk titik kedua di Kabupaten Probolinggo itu di kawasan P30. Daerah luas yang terbakar ini ada di angka 842 hektar. Jadi di wilayah Pasuruan sampai kemarin petang ya, sebagian besar titik api sudah berhasil dipadamkan, tapi masih ada satu titik yang terus menyala. Satu titik yang masih menyala saat kemarin itu di kawasan Dingklik, Kabupaten Tosari, Kabupaten Pasuruan. Itu yang kita terima infonya dari Kodam Korem 083 Baladika Jaya, Kolonel Infantri Wahyu Ramadanus, kawan yang turun langsung ke lokasi. Titik api ini berada di area tebing ya, dengan medan yang cukup terjal, sehingga memang sulit untuk bisa dipadamkan secara manual. Untuk itu pemadaman dilakukan terus ya melalui udara. Jadi dioptimalkan menggunakan 3 helikopter. Informasi yang kita terima memang ada total 3 ya helikopter yang digunakan sejak proses yang dilakukan melalui udara. Dan disampaikan penanganan karhutla di Pasuruan ini melibatkan sekitar 540 personel gabungan dari TNI, Polri, BPBD, termasuk juga Perhutani, TNBTS, Damkar, dan juga relawan. Mereka melakukan pemadaman patroli, pemantauan pengamanan gitu ya, sekaligus mengantisipasi munculnya titik api baru. Karena meskipun sudah apinya nggak ada, ini kan proses pendinginan itu juga terus dilakukan agar nantinya bara api ini tidak muncul kembali dan memicu adanya percikan api lagi. Jadi memang setelah api padam, kawan itu dilakukan pendinginan untuk mengantisipasi munculnya titik api baru. Dan informasi yang kita terima ya dari Jawa Timur, Gubernur Hovifah Parawansa juga menyampaikan bahwa Pemda ini juga
pemadaman, maksudnya ya pemadaman di titik-titik api di wilayah Gunung Bromo juga masih terus berlangsung. Salah satunya menggunakan helikopter waterbombing milik dari BNPB. Kemudian juga dari helikopter tersebut ya, mungkin Anda yang masih belum tahu, kapasitasnya itu sekitar 1000 liter atau selain unit, dua unit itu dengan kapasitas 1000 liter. Kemudian yang satunya itu dengan kapasitas sekitar 4000 liter. Jadi memang cukup besar ya. Ada lagi bantuan dari Lanut ABD Saleh, Pemprov juga mendatangkan dari Jawa Tengah ya. Itu disewa kawan untuk bisa membantu pemadaman karhutla yang ada di wilayah Gunung Bromo. Kemudian tim gabungan yang ada di lawangan juga melakukan pengoptimalan ya, menggunakan drone water spray untuk dilakukan pembasahan. Dan sampai kemarin

0: ya yang digunakan, kemudian menggunakan water drone, motor trail, serta berbagai peralatan pendukung lainnya. Memang masih terus dilakukan, cuman untuk titik api masih ada di dua lokasi, daerah Pasuruan dan juga Probolinggo. Itu ya untuk informasinya. Termasuk juga tadi yang sempat kita share di 911 Hot News, mungkin Anda sempat simak ya kabarnya sudah ada ribuan wisatawan yang batalkan kunjungan ke Gunung Bromo. Total sekitar 2.000 ya kalau tidak salah. Nanti coba saya update kembali untuk Anda lebih lengkapnya. Tetap bersama kami di Sedikit 911 FM.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.
0: Kawan, untuk di malam hari ini kita update dulu informasi di ruas tol untuk Anda yang lagi mobile di ruas tol Pandian Malang. Kondisi traffic masih cukup lancar dari Malang sampai ke Padaan. Selain di Pandian Malang, area tol Gempol, Kejapanan, Porong, Sidoarjo sampai di Waru Utama, kondisi lintas masih cukup lancar. Informasi di ruas tol dari Anda boleh bagikan di 0811 3600 911.
1: Info Talk, informasi seputar jalan.

guidance for your life. CityGate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan

0: Pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
3: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
3: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
4: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
5: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
6: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
4: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikit 9-1 FM, getting for your life. Kawan, di malam hari ini, kalau tadi sempat disinggung ya, bagaimana untuk update penanganan kebakaran Karhutla. Karhutla ya, lebih tepatnya di Gunung Bromo, yang sampai sekarang ini juga masih berlanjut. Kabarnya masih tinggal 2 titik ya, daerah Pasuruan dan juga Probolinggo. Tapi kawan, bagaimana dampaknya ini memang sudah mulai terasa. Bahkan kalau dari data yang kita terima, di hari-hari biasa Gunung Bromo itu kedatangan dari wisatawan ini bisa terhitung angkanya sampai ribuan. Kalau tadi sempat saya singgung juga ya di 911 Hot News, Anda yang sempat simak kawan, untuk di hari biasa itu biasanya pengunjung sampai di angka 2000. Bahkan ketika weekend ya atau libur, liburan itu angkanya sampai di 6000. Jadi Karhutla yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS ini memang berimbas terhadap aktivitas pariwisata. Sejak di hari Rabu tanggal 8 Agustus, destinasi andalan yang ada di Jawa Timur ya, ini ditutup total. Dan selain itu, dari 2056 wisatawan ini kabarnya sudah mengajukan refund atau pengembalian biaya pembelian tiket kunjungan Gunung Bromo, sedangkan untuk ratusan wisatawan lainnya ini masih menunggu situasi. Itu untuk informasi yang kita dapat. Jadi dari seluruh wisatawan yang melakukan refund, sebanyak 1.944 orang adalah wisatawan dari dalam negeri. Diketahui juga untuk sisanya, karena ada sekitar 2.000 lebih ya, sekitar 112-nya itu merupakan wisatawan mancanegara atau wisman. Untuk data ini kita terima dari Pranata Humas Balai Besar TNBTS, Endrip Wahyu Tama. Sementara sebanyak 32 wisatawan mengajukan reschedule atau penjadwalan ulang kunjungan ke Gunung Bromo. Jadi untuk wisatawan yang belum mengajukan pengembalian biaya tiket kunjungan, tercatat sebanyak 974 orang. Itu untuk data yang kita terima ya sejak penutupan Gunung Bromo untuk para wisatawan sejak di tanggal 8 Agustus 2026 sejak jam 10 malam. Hingga sekarang Balai Besar TNBTS juga memberlakukan penutupan total seluruh pintu masuk kawasan Gunung Bromo, termasuk yang di wilayah Kabupaten Malang ya. Meskipun juga kabarnya yang di Kabupaten Malang ini sudah alhamdulillahnya sudah tertangani kebakarannya. Tapi untuk yang di pintu lainnya memang masih ditutup juga ya. Seperti di Cemoro Lawang, Kabupaten Probolinggo, Wonokitri di Kabupaten Pasuruan, Jemplang dan juga Coban Trisula yang dari Kabupaten Malang serta Senduro di Kabupaten Lumajang ini masih dilakukan penutupan. Dan langkah ini diambil sebagai bentuk tindak lanjut perkembangan situasi di lapangan demi intensifkan upaya pemadaman sekaligus juga mempertimbangkan keamanan dan juga keselamatan dari para wisatawan. Wisdom.
1: Saya terkena sakit kanker. Sakit kankernya sudah lanjut sekali. Hati saya penuh dengan kanker, yaitu kanker hati. Dan dokter sudah tidak ada pendapat apa-apa. Artinya dokter sudah angkat tangan. Saya akan meninggal kira-kira dalam waktu 6 bulan. Saya sudah muntah darah. Kaki saya ini sudah membengkak. Perut saya sudah besar. Limpa saya juga sudah sangat membesar. Sehingga tinggal 6 bulan, nggak ada jalan lain, nggak ada jalan lain ya, kecuali mau ganti hati. Nah, terus saya pergi ke Tiongkok, siapa tahu di sana bisa dapat lebih cepat, karena di sana lebih banyak orang meninggal karena penduduknya kan besar sekali. Saya tinggal di rumah sakit ya, dan saya siap tinggal selama 6 bulan. Nah, tunggu 1 bulan tidak ada orang meninggal, kemudian ada orang meninggal, hatinya tidak cocok untuk saya, golongan darahnya tidak sama, segala macam. Nunggu lagi 1 bulan lagi, umur saya tinggal 4 bulan. Kemudian ada orang meninggal lagi, hatinya juga terkena sakit, sehingga nggak bisa juga saya pakai. Nah, kemudian nunggu, 2 bulan kemudian, berarti umur saya tinggal sekitar 2 bulan, ada anak muda meninggal, umurnya baru 21 tahun, dan ternyata hatinya cocok untuk saya. Kemudian saya dimasukkan ruang operasi, kemudian dada saya dibelah, saya dimatikan selama 13 jam, hati saya yang lama dikeluarkan, diambil, dan memang wujudnya sudah tidak seperti hati, sudah hancur, sudah penuh dengan kanker. Nah, terus hatinya anak muda itu dipasang di saya, kemudian ditutup dada. Besok paginya saya membuka mata. Ternyata saya hidup. Terus dokter menengok, saya bilang terima kasih dokter, saya bisa membuka mata hari ini hidup. Dokter bilang, Dahlan jangan gembira dulu, mungkin hidupnya ini hanya 1 jam atau 2 jam. Bisa saja tiba-tiba disconnect, bisa saja tiba-tiba tidak cocok begitu. Dan selalu terjadi hal seperti itu untuk kasus ganti hati. Nah, kemudian ternyata 1 jam, 2 jam, 3 jam saya hidup, sampai sore hidup, sampai paginya lagi hidup. Dan saya tetap tinggal di rumah sakit itu selama 3 bulan supaya betul-betul matching begitu. Nah, setelah 3 bulan saya boleh pulang. Nah, terus tiba-tiba dipanggil presiden, dikira saya ini pengangguran, diminta jadi dirut PLN. Dulu saya punya prinsip, waktu saya masih belum jadi orang pemerintah, waktu saya sekitar umur 30-an, itu saya punya prinsip bahwa saya harus kerja keras. Yang saya sebut waktu itu, saya harus melakukan intensifikasi umur, karena keluarga saya semuanya umurnya pendek. Jadi saya tahu saya pun kira-kira akan meninggal dalam waktu umur yang masih sangat muda. Karena ibu saya meninggal umur 40-an, kakak saya meninggal umur 40-an, paman saya meninggal umur 40-an. Karena liver kan, karena sakit liver itu kan menular di keluarga. Jadi, dan saya pun kan juga akhirnya kena kan. Nah, tinggal karena saya pun kira-kira akan mati muda ini, karena itu saya akan melakukan intensifikasi umur. Artinya umur saya akan saya isi seproduktif mungkin. Nah, prinsip itu terus saya pegang. Saya kerja sangat keras sekali, sehingga sakit saya itu gak ada hubungan dengan, oh Pak Dahlan sakit karena kerja terlalu keras. Gak ada, bukan itu. Biarpun hidup singkat, tapi produktif gitu. Bahwa ternyata saya tidak jadi meninggal, terus kemudian bisa diberi tambahan umur, ya Alhamdulillah.
2: Saya Dahlan Iskan untuk Wisdom di City Guide FM. Wisdom.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life. Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpa Group. Jatimpa Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatimpa 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Jangan lewatkan juga Tanoshi no Omatsuri 2026 di The Legend Stars Park, Jatim Park 3 pada 16 Agustus 2026. Nikmati cosplay walk competition, cosplay street challenge, cosplay parade, mini games, hingga aneka Japanese street food. Pendaftaran kompetisi dapat dilakukan melalui Instagram @tanoshinoomatsuri. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya, serta informasi tiket dan promo terbaru melalui ctp.id, serta Instagram dan TikTok @megascientecenter dan @jawatimorpark.
1: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala walau sebentar saja bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
5: Serigit 911 FM, Guidance for your life. Kawan, terima kasih untuk kalian yang masih stay tune di Serigit FM. Ini tadi kita terima kabar ya, kondisi cuaca di wilayah Kota Batu. Untuk di wilayah Kota Batu, masuk di jam 8 malam, cuacanya masih cukup cerah berawan, rata ya di Kota Batu, bagian utara, selatan, barat, timur, maupun juga di area posko PBBBD Kota Batu, ini kabarnya cenderung cerah berawan. Itu yang di wilayah Kota Batu. Untuk yang di sekitar Anda seperti apa juga kawan ya? Barangkali ada yang mau share juga nih soal suhu. Kali ini kalau di Trogomas suhunya ada di angka 21 derajat Celcius. Tadi Bu Husnu juga sempat berbagi kabar ya. Untuk malam ini cuacanya cukup dingin, angkanya di 22 derajat, lokasi di daerah Wajak. Oke, terima kasih Bu Husnu untuk infonya. Dan tadi kita sempat terima kiriman tautan ya dari Pak Fai. Ini ada link Instagram begitu. Tadi sempat saya buka juga untuk tautannya. Ini kabarnya di Jembatan Tunggul Mas, yaitu malam hari sering ditemui balap liar di sana. Ini kalau dilihat POV-nya ini apakah dari apartemen Begawan situ atau dari mana ya? Jadi di media sosial dengan akun info_malang, ini kabarnya di Jembatan Tunggul Mas itu waktu malam hari digunakan untuk ajang balap liar. Nih tadi informasi yang kita terima dari Pak Fai ya. Mungkin kalau dari Anda sempat ada yang menemui hal tersebut di Jembatan Tunggul Mas, boleh ya untuk Anda share. Ini coba kita telusuri juga ya, kira-kira kejadiannya kapan, karena kalau dari video yang barusan dikirim itu diunggah 8 jam yang lalu. Apakah kemarin malam kejadiannya atau sudah berapa hari yang lalu? Sambil coba nanti kita konfirmasi ke pihak wilayah Lowok Waru ya, apakah sempat ada laporan juga nih keluhan dari masyarakat soal balap liar di area Jembatan Tunggul Mas. Anda boleh sampaikan ya. Ini sih kalau dari thumbnailnya kawan itu bertuliskan warga keluhkan balap liar di Jembatan Tunggul Mas karena kerap berlangsung pada dini hari. Itu untuk infonya. Anda boleh share ya warga Trogomas nih yang dekat dengan Jembatan Tunggul Mas, nanti boleh untuk Anda sampaikan di 0811 3600 911.
6: Info Talk, informasi seputar jantung.
1: Selamat malam kawan, kita kembali update arus lintas di seputar jalan tol. Bagi Anda yang sedang memasuki tol Pandaan Malang, kondisi trafik di kawasan Pandaan Malang juga masih terlihat lancar kawannya, tidak ada kendala. Lalu bagi Anda yang mau mengarah ke tol ke Ciapanan Kempol, kondisi trafik malam hari ini juga sudah melandai, lancar jaya, tidak ada hambatan. Bagi Anda yang sedang mobile di area jalan tol kawan, juga bisa update gimana kondisinya di sana, cuaca maupun arus lintasnya, bisa Anda kabarkan melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Jalan Plus.
1: Kawan, gimana kalau kita sejenak melipir ke tempat yang sejuk alami jauh dari hirup-pikuk kota? Kalau begitu, yuk ikuti saya ke wisata air terjun alami dan sedikit menantang di Malang. Coban Glota, Dali Sodo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Nah, begitu sampai, suasana alamnya langsung terasa. Udara pegunungan segar, pepohonan tinggi yang masih rimbun, dan suara aliran sungai yang terus mengalir. Coban Glotak sendiri punya ketinggian sekitar 100 meter. Jadi dari kejauhan saja, Anda sudah bisa mendengar gemuruh air yang jatuh dari tebing tinggi. Perjalanan menuju lokasi air terjun juga punya sensasi tersendiri. Setelah sampai di desa Bedali Sodo, Anda masih harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sekitar 2 km menyusuri jalan setapak yang mengikuti aliran sungai. Trekkingnya memang cukup menantang, tapi justru disitulah letak keseruannya. Sepanjang perjalanan, Anda akan ditemani pemandangan alam yang masih sangat alami. Menariknya lagi, nama Coban Glotak punya cerita unik. Konon, nama ini berasal dari bunyi klotak-klotak yang terdengar saat bebatuan terbawa aliran air dan saling berbenturan di bawah air terjun. Suara itulah yang kemudian menjadi inspirasi nama tempat ini. Kalau Anda tipe orang yang suka petualangan, menikmati alam, dan tidak keberatan sedikit trekking demi pemandangan yang luar biasa, Coban Glotak jelas layak untuk Anda datangi. Datanglah di pagi hari supaya Anda bisa menikmati suasana yang masih tenang, ditemani udara segar, dan pemandangan air terjun yang benar-benar memanjakan mata. Air terjun ini berada di desa Bedali Sodo, Kecamatan Wagir, sekitar 15 km di sebelah barat kota Malang, tepat di kawasan lereng Gunung Kawi. Dari kota Malang, Anda bisa menuju jalan IRAIS. Lanjut ke jalan Bandulan. Ketika bertemu Puskesmas Mulyorejo, lanjut ke jalan Budi Utomo. Nah, setelah itu masuk jalan Jaten dan ikuti jalan sampai ketemu desa Dali Sodo. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Sidigit 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 9 malam. Kawan, sopir di Kota Malang meminta aturan angkot pelajar yang angkut penumpang umum diperjelas. Permintaan ini muncul karena adanya kekhawatiran terjadi gesekan dengan sopir angkot lain jika angkot pelajar tetap diperbolehkan mengangkut penumpang umum setelah menjalankan tugas mengantar pelajar. Ketua Paguyuban Angkot Jalur Gadang Arjosari, Freddy Mislan, menyampaikan pihaknya mendukung program angkutan gratis bagi pelajar. Menurutnya program ini juga sejalan dengan adanya angkutan sekolah yang sebelumnya pernah dijalankan Pemkot Malang menggunakan bus sekolah. Namun pihaknya meminta adanya kejelasan mengenai aktivitas sopir angkot yang sudah mendapat bayaran untuk mengangkut pelajar bisa memunculkan kecemburuan sosial jika angkot pelajar menjalankan layanan. Kawan, Disporindag Jatim meluncurkan dashboard Jatim Lesat untuk perkuat ekosistem ekspor berbasis digital. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Disperindag meluncurkan dashboard Jatim Melesat sebagai layanan digital terpadu untuk memperkuat perdagangan luar negeri dan mendorong peningkatan ekspor daerah. Dashboard ini menyediakan berbagai informasi dan layanan mulai dari data kinerja ekspor, komoditas dan negara tujuan, sertifikasi produk, business matching, misi dagang, intelijen pasar, hingga konsultasi ekspor secara digital. PLT Kepala Disperindag Jatim Iwan mengatakan, Jatim Melesat diharapkan mempermudah pelaku usaha mengakses layanan ekspor secara lebih cepat dan terintegrasi. Sementara itu, Pemprov Jatim juga menargetkan inovasi ini dapat memperluas pasar ekspor dan meningkatkan daya saing produk unggulan Jawa Timur di pasar global. Kawan, BGN wajibkan daur MBG, borong ayam dan telur peternak lokal. Ketentuan ini tertuang dalam SE Kepala BGN nomor 14 tahun 2026 tentang optimalisasi pembelian produk perunggasan dalam penyelenggaraan program MBG yang diterbitkan pada 12 Agustus 2026. Dalam SE ini, BGN meminta SPBG mengutamakan pembelian produk perunggasan dari peternak skala mikro, kecil dan menengah, koperasi peternak, Kopdes Merah Putih, PBM Desa, asosiasi peternak atau pedagang lokal. Selain mengatur sumber pasokan, SPBG juga diminta menyusun variasi menu berbahan produk unggas dengan pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman ataupun B2SA, juga memanfaatkan potensi pangan lokal. Demikian 911 Hot News jam 9 malam, saya Ilham Riza. Selamat malam.
0: Hot News.

Sedikit 91 FM, guidance for your life. Kawan, untuk di malam hari ini saya Nur Fitriani masih bersama dengan Anda ya di City Report. Dan untuk di malam hari ini coba saya cek dulu karena tadi sempat ada informasi yang kita terima dari Pak Dwi Bagus. Ini kejadiannya kapankah Pak Dwi Bagus? Karena kalau dari fotonya ini kejadiannya sepertinya siang ya. Mungkin boleh di-share juga nih

0: berapa begitu. Coba saya scroll dulu, tadi sudah ada jawaban belum ya? Oh, ternyata kejadiannya memang waktu siang tadi, waktu langitnya ini masih cerah ya, tapi sampai malam hari ini masih belum dievakuasi. Informasinya soal apakah ini, coba saya play dulu dari Pak Dwi Bagus.
1: Menginfokan Min, kalau di depan pom bensin tumpang ada truk bermuatan tebu terguling.
0: Oke, di depannya SPBU tumpang ya, truk muat tebu terguling. Tadi kawan untuk dokumentasinya kita juga minta ke Pak Dwi Bagus, ini dia dokumentasinya. Tadi saya juga sempat bingung tuh, kok baru diteruskan jam 9 ini, padahal kalau dilihat langitnya masih agak cerah ya. Artinya kira-kira ya sore tadi nih kejadiannya. Dan seperti ini kawan untuk muatannya ya, sampai turun, sampai tumpah ke jalan. Untuk truknya itu warna kuning ya untuk kepalanya, dan posisinya juga masih terguling karena kejadiannya masih waktu cerah tadi langitnya. Kita juga langsung kepo tuh jam berapa pak kejadiannya. Kejadiannya memang sebelum maghrib, tapi sampai barusan saja Pak Dwi Bagus melintas di area tersebut itu belum dievakuasi. Seperti itu kawan untuk informasi dari Pak Dwi Bagus. Terima kasih Pak Dwi ya untuk infonya. Barangkali sempat tahu juga tadi bagaimana untuk kronologinya, sempat ada korbankah gitu ya, kok masih belum dilakukan penanganan. Kira-kira untuk di lokasi kendaraan yang terguling sudah berhasil diberdirikan belum ya? Nanti boleh di-share juga tuh Pak Dwi Bagus, atau barangkali mau on air juga monggo Pak ya. Nanti bisa langsung telepon saja di 0811-3600-911. Coba sambil kita teruskan ke pihak Polsek Wilayah Tumpang ya. Nah ini untuk informasi dari Pak Dwi Bagus. Mungkin kalau Anda barusan melintas juga, lokasinya di daerah depannya SPBU Tumpang ya, ada truk muat tebu yang terguling. Nah ini bagaimana juga untuk update-nya di sana, Anda sempat ambil dokumentasinya, nanti boleh share untuk di WhatsApp kami 0811-3600-911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
2: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
3: Mas, bukannya sampean mang ribut-ribut dah?
2: Ini kan jalur VIP.
3: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Kantri iki ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi kuwi rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, Mas yo kesusu yo tetep antri.
2: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
4: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Serikin 900 FM, guiding for your life. Kawan, untuk di malam hari ini ya, saya juga mau share dulu untuk Anda apa yang besok akan dibahas dalam program iCentok. Nah, untuk besok di 14 Agustus 2026, topik iCentok ini akan bahas soal pramuka dan jiwa kepemimpinan. Ini sepertinya memang perlu untuk kita bahas ya, apalagi besok di tanggal 14 Agustus. Ini merupakan Hari Pramuka, sebuah peringatan nasional yang selalu dirayakan setiap tanggal 14 Agustus di Indonesia. Peringatan ini, kawan, jadi momen penting ya untuk mengenang lahirnya gerakan pramuka sekaligus mengapresiasi peran organisasi kepanduan dalam bentuk karakter generasi muda. Jadi sekali lagi, tanggal ini juga menandai lahirnya gerakan pramuka Indonesia yang diresmikan sejak tahun 1961. Dan peringatan ini, kawan ya, kalau secara besar itu ada Jambore Nasional yang diadakan pada bulan Agustus. Dan beberapa waktu lalu dari Kota Malang ya, kabarnya juga sudah ada perwakilan sekitar 32 orang kawan yang akan mengikuti Jambore Nasional. Tapi kalau untuk terkhusus besok di program iCentok, kita akan peringati kawan ya Hari Pramuka ini bersama dengan dua narasumber. Besok bersama dengan yang pertama ada Ketua Kuartir Cabang atau Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Malang, ada Amarta Faza, STMSOS. Dan juga akan ada Bendahara Dewan Kerja Cabang Kabupaten Malang, ada Rihan Ainul Rohim Nurwidya, yang menemani Anda di program iCentok. Sekali lagi ya, dalam peringatan Hari Pramuka, besok kita akan bahas soal pramuka dan jiwa kepemimpinan. Mungkin kalau dari Anda ada yang mau nostalgia nih, pengalaman untuk di berkegiatan dalam pramuka seperti apa juga, Anda boleh sampaikan ya bersama Sedikir FM langsung di 0811 3600 911.
1: Info Talk, informasi seputar jalan tol.
2: Ya, selamat malam kawan, kita kembali update ya arus lalu lintas di seputar jalan tol. Di ruas tol Pandaan Malang, kondisi trafik di malam hari ini juga masih terlihat lancar ya, tidak ada kendala. Lalu bagi Anda yang sedang mengarah ke tol Gempol Rembang, kondisi trafiknya juga masih lancar. Lalu bagi Anda yang sedang meluruskan perjalanannya ke tol Pasuruan Probolinggo, trafiknya juga masih terpantau lancar kawan, tidak ada kendala. Bagi Anda yang sedang mobile di ruas jalan tol, juga bisa update bagaimana kondisi cuaca dan juga lalu lintas di sana kawan, melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1, ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2, ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani, nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id.

0: akhirnya dapat kursi juga.
1: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
0: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
1: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
0: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
1: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean gak bawa penumpang di perut. Iya kan?
0: Iya sih. Aduh, maaf-maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
2: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, untuk di malam hari ini ya, beberapa informasi coba kembali kita update untuk Anda. Karena tadi di daerah sekitaran Turen ya, informasi yang kita terima itu masih belum berhasil untuk dievakuasi adanya kendaraan yang sempat tumpang. Daerah Tumpang. Itu ada kendaraan berupa truk muat tebu yang terguling dan belum berhasil untuk dievakuasi. Ini tadi masih kita proses ya untuk bisa kita sampaikan ke pihak wilayah sekitaran Tumpang. Tapi kalau untuk Anda juga nih, barangkali ada yang barusan melintas depannya SPBU Tumpang, untuk di lokasi kendaraan yang tadi sempat terguling berupa truk muat tebu, apakah sudah berhasil untuk dievakuasi atau seperti apa? Nanti boleh ya untuk Anda kembali sampaikan di WhatsApp kami 0811 3600 911. Dan saya juga masih punya satu informasi dulu buat Anda. Nah, kawan, pastinya untuk Anda yang sekarang ini sudah punya rumah, rumahnya pun juga sudah jadi, tapi kok rasanya masih belum nyaman. Atau yang punya kantor, tempat usaha, dan butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik, saatnya Anda bisa percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, sampai berbagai ruang komersial. Kenapa juga Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build, desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material yang berkualitas dengan pengerjaan yang profesional. Lebih menarik lagi, Anda bisa nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Anda bisa hubungi sekarang di 0878-627-88880. Saya ulangi kawan, Anda bisa segera hubungi Decor Your Studio di 0878-627-88880 atau Anda bisa kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga almarhum atas kesalahan suami saya yang kemarin salah posting menggunakan akun saya.
0: Ada kalanya sebuah keluhan tidak membutuhkan jawaban yang panjang. Tapi di ruang digital, keluhan bisa berubah menjadi perdebatan. Dan ketika yang memberikan respon adalah seorang tenaga kesehatan, hal ini jadi lebih serius. Bukan hanya soal apa yang disampaikan, tapi juga nilai profesional dan empati yang seharusnya tetap menyertai seorang dokter dimanapun ia berada. Peristiwa ini bermula dari unggahan Yurizal Tri Syairawan yang mengeluhkan harus menunggu sekitar 8 jam untuk mendapatkan ruang rawat inap saat menggunakan BPJS Kesehatan. Unggahan ini kemudian viral dan memunculkan sejumlah komentar yang diduga ditulis oleh tenaga kesehatan dinilai publik bernada sinis dan tidak berempati. Yang membuat persoalan ini semakin menjadi perhatian, Yurizal kemudian dikabarkan meninggal dunia pada 31 Juli. Meski demikian, penting untuk ditegaskan, belum ada pernyataan resmi yang menyimpulkan bahwa meninggalnya Yurizal berkaitan dengan lamanya proses mendapatkan pelayanan. Persoalannya kemudian bergeser dari sekedar sebuah komentar di media sosial, jadi pertanyaan bagaimana profesi yang bertumbuh pada kepercayaan menjaga etikanya ketika berada di ruang digital. Dan untuk memastikan kasus ini tidak berhenti pada kecaman di media sosial, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID, Slamet Budiarto menyampaikan, Ikatan Dokter Indonesia nyatakan kasus akan ditangani melalui mekanisme etik.
3: Sanksi etik itu ada ringan, sedang, berat. Nanti ada majelis kehormatan etik yang menangani itu. Seorang dokter diperlakukan tidak adil di rumah sakit atau oleh sistem, itu tidak boleh melakukan hal-hal atau membenarkan pelanggaran etik. Karena jiwa kita adalah jiwa menolong. Apapun, dalam kondisi perang pun jiwa kita adalah jiwa menolong. Tapi sebagai manusia ya kadang emosinya meningkat, itu jangan disampaikan di medsos, tidak boleh lah. Karena dokter harus empati.
0: Di Kabupaten Malang, salah satu nama yang ikut tersorot adalah Dr. Herdiana Ayu Saputri. Ia membantah menulis komentar yang menjadi sorotan. Dia menyebut akun media sosialnya digunakan orang terdekat. Dinas Kesehatan Kabupaten Malang kini masih melakukan klarifikasi dan sementara menonaktifkan Herdiana dari pelayanan klinik. Jika nantinya terbukti melanggar, sanksi akan disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya.
2: Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga almarhum atas kesalahan suami saya yang kemarin salah posting menggunakan akun saya. Tapi di sini saya sebagai istri dan juga pemilik akun dari akun tersebut yang mengkomen postingan almarhum, saya memohon maaf juga yang setulus-tulusnya kepada keluarga atas komenan tersebut.
0: Pada akhirnya, profesionalisme seorang dokter tidak hanya diuji saat berada di balik meja pemeriksaan, tapi juga ketika berhadapan dengan keluhan, kemarahan, dan ketidakberdayaan seorang pasien. Karena terkadang pasien datang dengan cemas, rasa takut, dan ada pula yang hanya sedang berusaha mencari penjelasan apa yang mereka alami. Dan di tengah dunia yang semakin ramai, mungkin empati sebagai salah satu hal yang perlu untuk dijaga.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Lulu. Yo, opo iso ni motong dalan. Wong kok ewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya. Ambek no kesusu slak nandi sih? Slak luwe ta.
2: Ana repes be. Paten ku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lamun ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek pira meter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gambayan wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

Serigen 919 FM, guiding for your life. Terima kasih kawan untuk kalian yang masih stay tune di Serigen 919 FM. Dan sampai di malam hari ini ya, kembali saya ingatkan juga untuk Anda yang pastinya tidak pernah ketinggalan di program Ijen Talk. Untuk spesial besok di hari Pramuka, kita akan bahas kawan soal Pramuka dan jiwa kepemimpinan. Ini sekali lagi memperingati hari Pramuka yang jatuh pada 14 Agustus. Dan ini menandai lahirnya Gerakan Pramuka Indonesia yang diresmikan sejak tahun 1961. Ini barangkali bisa jadi tempat Anda untuk momen refleksi begitu ya, mengingat kembali tujuan utama kepanduan dalam mendidik generasi muda, pembentukan karakter, karena Pramuka ini kan melatih kemandirian, kedisiplinan, dan kerjasama tim secara nyata. Dan ini bisa jadi relevansi pemimpin masa depan ya, karena kegiatan ini juga menanamkan dasar kepemimpinan agar anak muda siap memimpin bangsa. Dan untuk itu kawan, pastinya untuk Anda besok jangan lupa untuk simak di program Ijen Talk jam 8 pagi. Kita bahas jiwa pramuka dan jiwa kepemimpinan. Dua narasumber yang akan menemani Anda, yang pertama ada Ketua Kuartir Cabang atau Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Malang, ada Amarta Faza STM SOS, dan juga ada Bendahara Dewan Kerja Cabang Kabupaten Malang, ada Rihan Ainul Rahim Nurwidia. Besok ya di program Ijen Talk jam 8 pagi. Kenapa? Sekali lagi Hari Pramuka perlu untuk dirayakan karena peristiwa bersejarah ini berlangsung melalui sejumlah upacara di halaman Istana Negara ya. Dalam kesempatan itu tahun 1961 Gerakan Pramuka diperkenalkan secara resmi ke masyarakat Indonesia oleh Presiden Soekarno yang menyerahkan panji Gerakan Pramuka pada Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sri Sultan Hamengkubuwono IX pun kemudian menjadi Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka yang pertama. Setelah menerima panji, panji ini diteruskan ke barisan defile Pramuka Jakarta untuk kemudian diarak berkeliling kota. Itu kawannya sedikit nostalgia juga untuk peringatan Hari Pramuka yang pertama kali tanggal 14 Agustus 1961.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, di Jalan-Jalan Plus kali ini kita akan menuju salah satu desa paling berkembang di Kota Wisata Batu, yaitu Desa Oro-Oro Ombo. Secara geografis, Oro-Oro Ombo berada di kawasan dataran tinggi di sisi timur Kota Batu dengan ketinggian sekitar 700 hingga 800 meter di atas permukaan laut. Suhu udara di sini relatif sejuk dengan kontur wilayah perbukitan dan lahan terbuka yang cukup luas. Dan memang nama Oro-Oro Ombo berasal dari bahasa Jawa. Oro-Oro berarti padang rumput atau lahan terbuka, sedangkan Ombo berarti luas. Secara historis, kawasan ini memang dikenal sebagai hamparan padang rumput luas di lereng perbukitan yang sejak dulu dimanfaatkan masyarakat sebagai lahan pertanian dan peternakan. Seiring berkembangnya Kota Batu sebagai kota wisata, Oro-Oro Ombo juga mengalami transformasi. Dari desa agraris, wilayah ini berkembang menjadi kawasan pemukiman, pariwisata, dan ekonomi kreatif seiring munculnya berbagai destinasi wisata modern.

0: 911 Hot News.
1: City Gate 911 FM, Guide and For Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 10 malam. Kawan, ribuan napi Lapas Malang diusulkan mendapat remisi kemerdekaan Republik Indonesia. Menjelang peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, sebanyak 1.725 orang diusulkan menerima remisi umum 1, 27 orang diusulkan menerima remisi umum 2 sesuai hasil verifikasi administratif dan substantif berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kepala Lapas Kelas 1 Malang Kristo Victor menegaskan proses pengusulan remisi dilaksanakan secara profesional, objektif dan akuntabel tanpa ada perlakuan khusus. Kristo juga menyebut

1 miliar rupiah. Direktur Reserse Cyber Polda Jatim Kombes Pol Bimo Arianto mengatakan, kasus terungkap setelah jumlah korban melaporkan arisan yang ditawarkan melalui media sosial. Dia menambahkan, arisan dipromosikan melalui akun Instagram dengan klaim aman, legal, dan menguntungkan. Selain itu, polisi menetapkan JNK warga Bali sebagai tersangka setelah menerima laporan dari sejumlah korban. Kawan, Menteri Ekonomi akan pungut pajak ekspor perhiasan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berencana memperketat aturan pajak ekspor untuk perhiasan. Hal ini untuk mencegah praktik akal-akalan jumlah pihak yang sengaja mengubah emas jadi perhiasan saat dibawa ke luar negeri demi menghindari pungutan bea keluar emas. Purbaya mencontohkan temuan pihak yang mengubah emas jadi kalung seberat 1 kg dengan bentuk yang tidak lazim. Demikian 911 Hot News jam 10 malam, saya Ilham Riza, selamat malam.

0: Kids for Your Life. CityGate FM.
1: Memory Lex. CityGate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, selamat datang di Memory Lex ya. Kembali lagi bersama saya, Iqbal Zulkarnain di CityGate 911 FM. Di jam-jam menjelang tengah malam seperti ini, saat ritme kota sudah mulai melambat dan suasana sekitar kita relatif lebih dingin dan tenang kawan ya. Biasanya pikiran-pikiran kita kalau misalkan sedikit bengong gitu ya, baru punya ruang untuk menengok ke belakang kawan. Dan malam ini kita akan membuka satu topik yang sangat dekat dengan perjalanan hidup kita masing-masing nih ya, tentang cemas, ketakutan masa lalu, dan bagaimana waktu membuktikan kalau kita ternyata jauh lebih kuat loh dari yang kita kira. Nah mungkin Anda coba putar kembali ingatan Anda ke 5, 3, atau 2 tahun lalu. Bahkan kalau misalkan saya sendiri, karena di Memory Lex ya, saya ingin memutar kembali memori Anda di 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, bagaimana kawan? Ingat kembali satu momen di mana Anda pernah merasa berada di titik terendah kah? Momen saat Anda menghadapi masalah yang rasanya begitu besar sampai Anda berpikir kalau kali ini saya tidak bisa sanggup untuk melewati ini. Nah tapi ternyata Anda sanggup gitu. Mungkin Anda gagal masuk perguruan tinggi impian, atau mungkin pernah putus dengan pasangan di masa muda gitu ya, atau mungkin ditolak belasan lamaran kerja, atau mungkin usaha kecil Anda berdarah-darah dan terpaksa gulung tikar gitu. Saat situasi buruk itu terjadi dulu ya, dunia rasanya seperti runtuh hari itu juga. Nah mungkin Anda juga pernah merasakan kondisi seperti ini. Boleh tuh sharing-sharing kawan ya. Jadi rasanya seperti apa, lalu tentang apa, dan mungkin dada terasa sesak, tidur tidak nyenyak, pikiran Anda terus berputar membayangkan skenario terburuk tentang masa depan gitu ya. Anda merasa seolah-olah karir, hidup, atau kebahagiaan Anda sudah selesai di titik itu. Tapi mari kita lihat realita hari ini ya. Anda sedang duduk di sini mendengarkan radio ini, bernafas dan melanjutkan hidup. Masalah yang dulu membuat Anda menangis gitu ya, atau begadang semalaman sambil menahan cemas, hari ini ternyata menjadi sekedar cerita masa lalu saja. Bahkan tidak jarang ketika Anda mengingat kembali momen ketakutan itu sekarang, Anda justru bisa tersenyum dan tertawa kecil sambil membatin, "Oh ternyata dulu gitu ya gitu. Oh ternyata dulu lebay ya gitu." Atau bagaimana gitu ya. Anda pernahkah seperti itu? Boleh bagikan ke WhatsApp kami kawan cerita-ceritanya ya. Jadi ini memang sebuah pelajaran penting tentang perspektif hidup kawan. Saat kita berada di tengah-tengah badai, pandangan kita seringkali tertutup oleh emosi yang sesaat saja. Kita menganggap masalah hari ini sebagai akhir dari segalanya, padahal itu hanya satu bab kecil dari buku perjalanan hidup kita yang masih sangat panjang. Kita seringkali meremehkan kemampuan adaptasi dan daya tahan diri kita sendiri. Dan faktanya sampai malam hari ini kawan, rekor Anda bertahan hidup menghadapi hari-hari terburuk adalah 100%. Tidak ada satupun masalah masa lalu yang mungkin berhasil menghancurkan Anda sepenuhnya. Tentu saja melewatinya tidak pernah mudah. Ada proses yang memang menyakitkan, ada harga yang harus dibayar, dan mungkin ada bekas luka yang sampai sekarang masih terasa dan tersisa. Tapi poin utamanya adalah Anda tetap melewati itu kawan.

waktu terus berjalan, keadaan perlahan membaik, dan Anda berhasil menyesuaikan diri dengan realita yang baru. Tapi apa relevansinya untuk refleksi ini dengan hidup Anda malam ini? Jawabannya sederhana, saya ingin saat ini mungkin ada di antara Anda yang sedang diuji oleh kecemasan baru. Anda mungkin sedang cemas memikirkan arah karir yang stagnan, atau mungkin anak-anak saya bagaimana gitu ya, atau mungkin ketidakpastian finansial, atau apapun itu kawannya. Pikirkan Anda kembali memainkan skenario terburuk yang sama seperti beberapa puluh tahun lalu kawan ya. Mulai segmen pertama di Memory Lex ini kawan, saya hanya ingin mengingatkan satu hal yang jelas pada Anda. Pola hidup ini akan terus berulang. Jika dulu Anda sanggup melewati ketakutan terbesar Anda, ya tidak ada alasan lagi bagi Anda untuk meragukan kemampuan diri Anda hari ini. Jadi masalah yang bikin Anda pusing gitu ya, pusing tujuh keliling gitu, sangat mungkin akan menjadi cerita biasa yang Anda tertawakan dalam ya beberapa tahun ke depan kawan, bahkan puluhan tahun ke depan. Jadi kita buka ruang nostalgia kawan, yang memang Anda bisa berkomentar, boleh berkomentar cerita-cerita tentang kehidupan masa lalu Anda. Apakah apa satu momen yang mungkin Anda pikirkan ya saat ini? Wah, satu momen masa lalu yang dulu sempat Anda pikir sebagai akhir dari dunia Anda, tapi ternyata hari ini berhasil Anda lewati dan menjadi pelajaran berharga. Bagikan pengalaman Anda kawan lewat WA Citygate FM di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami juga boleh di @citygate911fm. Tetap relax kawan untuk malam hari.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpa Group. Jatimpa Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatimpa 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan. Dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Jangan lewatkan juga Tanoshi no Omatsuri 2026 di The Legend Stars Park, Jatim Park 3 pada 16 Agustus 2026. Nikmati cosplay walk competition, cosplay street challenge, cosplay parade, mini games, hingga aneka Japanese street food. Pendaftaran kompetisi dapat dilakukan melalui Instagram @tanoshinoomatsuri. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya, serta informasi tiket dan promo terbaru melalui ctp.id, serta Instagram dan TikTok @megascientecenter dan @jawatimurpark.
2: Udah siap? Yuk berangkat!
3: Siap!
2: Bentar, kenapa? Dompet ketinggalan?
3: Bukan.
2: HP?
3: Bukan.
2: Pacar?
3: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
2: Terus apa dong?
3: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
2: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
3: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
2: Iya sih.
3: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik.
2: Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
4: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
3: Serius? Dari mana infonya?
2: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
3: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
2: Belum sih. Cuma baca judulnya aja.
4: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. CityGate FM.

Memory Lex. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Untuk di malam hari ini ya, kembali lagi kita akan membahas gitu ya, obrolan santai kita di segmen kedua malam hari ini. Di talk 1 tadi kita sudah membahas bagaimana masalah yang dulu kita cemas lengah mati, ternyata hari ini lewat juga kawan. Nah sekarang kita tarik topiknya sedikit lebih dalam ke satu fenomena yang tidak kalah menarik, tentang penolakan atau kegagalan di masa lalu yang baru kita sadari hari ini justru menjadi hal terbaik yang pernah terjadi di dalam hidup kita. Saat kita menginginkan sesuatu yang sangat kuat, contohnya entah itu pekerjaan, posisi, tempat kuliah, atau seseorang, kita cenderung menutup mata dari hal-hal lain. Kita menaruh seluruh harapan kita di situ kawan ya, ekspektasinya tinggi. Ketika keinginan itu tidak terwujud, dan respon pertama kita hampir pasti adalah kecewa, marah, atau merasa bahwa nasib sedang tidak adil pada kita. Ya kita menganggap pintu yang tertutup itu sebagai sebuah kegagalan yang memang mutlak. Tapi coba Anda lihat kembali perjalanan hidup Anda sampai malam hari ini kawan. Berapa banyak dari Anda yang dulu menangis karena ditolak di satu perusahaan, sedih karena ditolak dari beberapa perusahaan, tapi beberapa bulan atau tahun kemudian baru tahu kalau budaya kerja di sana ternyata sangat tidak sehat. Atau mungkin ada hal-hal yang memang ternyata Anda pikir itu baik, saat beberapa tahun setelah itu Anda baru tahu, oh ternyata dulu saya tidak diberi itu karena itu buruk untuk saya, seperti itu. Nah ini yang sering kali kita tidak sadari saat kegagalan itu baru terjadi kawan. Jadi kita hanya bisa melihat apa yang ada di depan mata kita di hari itu kawan. Kita tidak bisa melihat rencana besar atau kemungkinan buruk yang sedang dijauhkan dari kita. Seringkali apa yang disebut sebagai penolakan di masa lalu sebenarnya adalah cara alam atau cara Tuhan untuk melindungi kita dari keputusan yang memang salah. Ada juga momen di mana kegagalan memaksa kita berpindah jalur. Karena ditolak di jalur A, Anda terpaksa mencoba jalur B yang sama sekali tidak pernah Anda perhitungkan sebelumnya. Di jalur B itulah Anda ketemu dengan teman-teman baru, menemukan keahlian baru yang ternyata jauh lebih cocok dari karakter Anda, dengan karakter Anda, atau justru menemukan jalan rezeki utama Anda sampai hari ini. Dan mungkin kalau misalkan Anda dulu lolos di jalur A, Anda tidak akan pernah merasakan sampai di posisi Anda yang sekarang. Nah, perspektif ini mengajarkan kita untuk tidak terlalu cepat menilai sebuah kejadian dalam hidup sebagai kemalangan yang memang ya murni gitu kawan ya. Kadang-kadang tidak mendapatkan apa yang kita inginkan adalah sebuah keberuntungan yang terselubung. Kegagalan hanyalah bentuk pengalihan rute agar kita tidak masuk ke lubang yang lebih besar di depan sana. Jadi, kalau malam ini Anda sedang memegang satu penolakan baru atau kecewaan gitu ya, yang memang dulu pernah Anda lakukan, boleh bagikan kawan apa kekecewaan terbesar Anda. Nah, Anda bisa bagikan ya. Sekarang bisa cerita-cerita gitu, boleh kawan di WhatsApp kami. Saya ingin mendengarkan cerita seru Anda tentang hal ini. Apa penolakan atau kegagalan masa lalu yang dulu sempat bikin Anda kecewa berat, tapi begitu Anda lihat sekarang, wah ternyata lebih bersyukur setengah mati ya, karena dulu tidak terjadi gitu. Kirimkan cerita Anda ke City FM kawan di 0811 3600 911. Tetap bersama kami di Memo Relax.

0: City Guides Life Hacks.
1: Mobil jarang dipakai bukan berarti aman. Justru kalau dibiarkan terlalu lama, performanya bisa diam-diam menurun loh. Banyak orang berpikir mobil yang jarang digunakan tidak perlu dirawat. Padahal faktanya, komponen mobil tetap bisa mengalami penurunan kualitas meskipun hanya diam di garasi. Karena bisa menimbulkan penumpukan kerak dan penurunan performa karena pembakaran tidak optimal. Nah, beberapa tips yang harus Anda lakukan yaitu Anda bisa menyalakan dan menjalankan mobil secara berkala. Tidak cukup hanya dipanaskan, sesekali ajak mobil berjalan agar oli bersirkulasi ke seluruh komponen termasuk rem dan suspensi. Jaga kondisi aki juga tetap aktif kawan, karena mobil yang terlalu lama tidak digunakan berisiko mengalami aki tekor. Idealnya, mobil tetap dinyalakan secara rutin agar sistem kelistrikan tetap berjalan optimal. Perhatikan juga tekanan ban. Ban yang terlalu lama diam bisa kehilangan tekanan atau bahkan mengalami deformasi. Cek tekanan ban secara berkala agar tetap sesuai standar. Cek cairan kendaraan secara rutin juga ya. Oli, coolant, dan cairan lainnya tetap bisa menurun kualitasnya meskipun mobil tidak digunakan. Jadi pastikan tetap dalam kondisi baik. Jangan hanya disimpan, tetap dirawat. Mobil yang terlalu lama diam tanpa perawatan justru berisiko lebih cepat rusak dibanding mobil yang rutin digunakan. Ingat ya, mobil itu dirancang untuk bergerak, bukan hanya disimpan. Semakin lama dibiarkan tanpa perawatan, semakin besar risiko penurunan performa. Karena dalam dunia otomotif, bukan hanya pemakaian yang bisa merusak, tapi diam terlalu lama juga bisa jadi masalah.

0: city guides inside.
1: Setengah dari total 1.200 ton sampah harian di Kabupaten Malang belum masuk TPA dan kerap berakhir dibakar. Meski Perda telah mengancam denda hingga 50 juta rupiah, akankah kebiasaan buruk ini berhenti tanpa kesadaran penuh dari masyarakat? Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, Kiki Ardiano, mengungkapkan baru 50% sampah yang terkelola di TPA, sehingga pihak DLH terus memasifkan edukasi bahaya pembakaran sampah sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2018 yang memuat sanksi pidana dan denda.
2: Jadi memang dengan jumlah penduduk Kabupaten Malang di kisaran 3 juta, maka setiap hari akan ada 1.200 ton timbulan sampah. Dan dari 1.200 ton tadi yang masuk ke 3 TPA Kabupaten Malang itu baru sekitar 50%. Artinya sisanya itu ada yang dikelola secara mandiri, ada yang dibuang secara liar ke sungai, dan memang mungkin kita akui memang masih terjadi pembakaran sampah. Dengan luasan Kabupaten Malang yang 3 kecamatan dan 378 desa, 112 kelurahan, memang potensi pembakaran sampah memang masih sangat-sangat ada. Memang pembakaran sampah itu dimungkinkan pertama terjadi ketika mungkin daerah sebelum belum ada layanannya ya. Tapi ternyata enggak juga. Di kota-kota atau di kecamatan relatif perkotaan ternyata juga terjadi pembakaran sampah. Itu rata-rata disebabkan masyarakatnya itu mungkin tidak berkenan ikut layanan atau membayar retribusi sampah. Jadi memang secara umum masih hampir merata lah, masih ada lah di hampir semua kecamatan seperti itu.
1: Dosen Teknik Lingkungan ITN Malang, Sudiro, menegaskan pembakaran sampah memicu racun dioksin yang menurunkan kualitas udara dan merusak kesehatan jangka panjang, sehingga kunci utamanya ada pada kesadaran masyarakat untuk tidak bersikap acuh tak acuh.
3: Mulai ada keberanian untuk penegakan hukum, Pak. Jadi ketika proses daripada penegakan hukum itu tidak ada, karena kan saat ini saya miris juga sih, masyarakat kita itu tahu sih hukum, cuman ya karena tidak ada penegakan dianggap aman-aman aja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga harus diimbangi juga dengan kemudahan akses gitu ya, kemudahan akses sarana prasarana terutama. Kan yang beralasan kenapa dibakar karena tidak ada TPS, karena tidak ada angkut, itu pasti harus dengan sarana prasarana. Kemudian yang bagi berikutnya yang tidak tahu ya tadi, bahwa memberikan satu pemahaman yang cukup komprehensif. Tapi menurut saya memang ketika berkaitan dengan sampah, penegakan hukum itu memang juga tidak mudah gitu loh. Berbagai proses daripada penegakan hukum terhadap sampah itu sebenarnya sudah dilakukan. Cuman masalahnya adalah bahwa sepertinya akan berhenti di tengah jalan ketika terjadi sebuah social impact. Itu yang terjadi seperti itu.
1: Membakar sampah bukan solusi ringkas, melainkan ancaman beracun bagi lingkungan dan kesehatan bersama. Penegakan aturan yang tegas serta perubahan perilaku masyarakat menjadi harga mati agar asap pembakaran tak lagi mencemari udara kita.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Dulu kalau ada gangguan air, kami harus menunggu lama untuk mendapatkan informasi.
2: Sekarang lebih mudah, informasi cepat, layanan makin praktis, semuanya terasa lebih responsif.
3: Pelayanan terbaik lahir dari komitmen untuk terus berbenah. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang terus melakukan transformasi melalui digitalisasi layanan, penguatan sistem distribusi, dan berbagai inovasi agar pelayanan semakin cepat, mudah, dan andal. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Priyo Sudibyo, semangat perubahan terus diwujudkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Yang paling kami rasakan, pelayanan makin sigap, informasi mudah diakses, dan air mengalir dengan lebih pasti.
3: Karena setiap langkah perubahan bukan sekedar membangun sistem, tetapi membangun kepercayaan. Bersama inovasi, bersama pelayanan yang terus berkembang, dan komitmen pantang pulang sebelum pelanggan tenang. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, kuat, bersinergi, terbaik. Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
4: Memory Lex. City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan malam hari ini kawan, kita masuk ke segmen ketiga ya. Setelah tadi kita membahas bagaimana ketakutan masa lalu ternyata bisa dilewati, dan bagaimana penolakan ini seringkali menyelamatkan hidup kita. Sebenarnya ada satu penyakit pikiran yang paling sering merusak kedamaian untuk diri kita kawan, yaitu kebiasaan membandingkan timeline atau garis waktu hidup kita dengan orang lain. Dan skenarionya seringkali terjadi di jam-jam seperti malam ini kawan ya, sedang gak ngapa-ngapain, malam-malam gitu, sambil ya ngopi-ngopi gitu. Biasanya ada hal-hal yang memang membandingkan gitu kawan. Nah mungkin Anda bisa tambahkan gitu pendapat Anda mengenai hal ini. Anda secara refleks gitu pernah merasakan Anda melihat diri Anda sendiri, Anda merasa Anda begitu-begitu saja gitu ya, dan masa depan terasa masih samar-samar. Bukan suram kawan ya, tapi samar-samar gitu. Dalam hitungan detik juga muncul perasaan cemas gitu ya, kenapa kok orang lain jalannya cepat sekali, sementara saya kok rasanya jalan di tempat ya. Nah mungkin Anda kalau misalkan pernah terfikirkan rasa seperti itu kawan, kita bisa bedah untuk akar masalahnya secara logis kawan. Dari mana datangnya sebenarnya rasa tertekan ini? Jadi rasa tertekan ini muncul karena otak kita dari kecil sudah dibiasakan dengan sistem pendidikan yang seragam. Masuk SD umur 6 tahun, masuk SMP umur 12 tahun, lulus SMA umur 18 tahun, dan lulus kuliah umur 20-an ya. Dan karena belasan tahun hidup kita diatur dengan kurikulum yang sama, kita secara tidak sadar mengira kalau misalkan kehidupan nyata setelah lulus juga punya kurikulum yang sama. Kita mengira ada patokan resmi, kalau misalkan umur 25 harus sudah punya kendaraan sendiri, umur 30 sudah punya istri, punya rumah, punya jabatan tinggi. Padahal kehidupan nyata sama sekali tidak punya kurikulum bersama. Gak ada UN-nya, gak ada ujian nasional untuk umur 25, dan tidak ada piala untuk siapa yang menikah duluan. Kesalahan terbesar kita saat ini membandingkan diri

0: Tahukah Anda kawan, suara gemericik air bisa membuat pikiran kita lebih tenang. Apalagi dengan pemandangan yang indah. Salah satu destinasi wisata di Kabupaten Malang ini menawarkan keduanya untuk Anda. Ada air terjun Coban Getak. Salah satu air terjun yang mempesona ini berlokasi di perbatasan Kabupaten Malang dan Kabupaten Kediri. Tepatnya kawan, di Desa Pait, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Air terjun Coban Getak juga punya nama lain, namanya Grojogan Singo. Karena kalau diamati, di bawah aliran air terjun ada batu yang mirip dengan kepala singa. Ingin tahu di sana seperti apa? Yuk ikuti saya. Di Coban Getak ini kawan, Anda bisa melihat banyak sekali pohon durian. Karena memang wilayah Kasembon atau Ngantang terkenal banyak pohon duriannya. Dan kalau Anda mau liburan bersama keluarga, tidak perlu khawatir. Karena fasilitas yang disediakan juga cukup lengkap. Mulai dari gazebo, toilet, area permainan anak, spot foto, sampai mini teater berupa panggung besar dengan tribun penonton. Untuk sampai di Coban Getak, rute yang harus Anda lalui sudah nyaman, tapi tetap harus hati-hati ya. Sesampainya di depan air terjun Coban Getak, Anda bisa menikmati keindahannya dari tempat yang disediakan pas di atas sungai yang dialiri Coban Getak sambil bersantai. Salah satu keunikan Coban Getak ini kawan, aliran air terjun memang tidak terlalu tinggi, kurang lebih 15 meter dengan debit air yang tidak terlalu deras. Dan di bawah air terjun Coban Getak terbentuk sebuah kolam kecil. Walaupun begitu kawan, Anda tidak bisa berenang di kolam ini karena ada rambu larangan berenang. Nah, untuk Anda yang mau langsung ke sini, dari Malang arahkan kendaraan Anda menuju Pujon. Sampai ke pertigaan Mulyorejo Ngantang, nanti Anda belok ke kanan, lalu lurus saja sampai Anda menemukan rambu menuju Coban Getak di kiri jalan Anda.
1: Jalan-jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM Guiding for Your Life. Selamat malam kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 11 malam. Kawan, Bupati Malang minta pemukiman warga di tanah negara diprioritaskan dalam reformasi agraria. Bupati Malang Sanusi meminta penyelesaian persoalan tanah yang selama ini ditempati masyarakat menjadi prioritas dalam pelaksanaan reformasi agraria di Kabupaten Malang. Hal itu disampaikan saat membuka rapat koordinasi gugus tugas reformasi agraria atau GTRA Kabupaten Malang hari ini. Dalam arahannya, Sanusi juga tegaskan persoalan pertanahan tidak hanya soal administrasi kepemilikan tanah, tapi juga stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu pihaknya meminta berbagai persoalan agraria harus segera diselesaikan melalui koordinasi lintas instansi. Kawan, harga cabai dan minyak goreng merangkak naik. Harga sejumlah bahan pokok di Jawa Timur kembali mengalami perubahan pada Kamis ini. Kenaikan terjadi pada cabai merah besar, cabai rawit merah, telur, ayam kampung, dan minyak goreng curah. Sementara beberapa komoditas lain justru mengalami penurunan. Berdasarkan data sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok atau SISKAPERBAPO, cabai merah besar mengalami kenaikan tinggi sebesar 8,79%, disusul cabai rawit merah yang naik 2,76%. Di sisi lain, harga bawang putih, telur ayam ras, daging sapi, dan daging ayam kampung tercatat turun, sehingga masyarakat diimbau terus memantau perkembangan harga kebutuhan pokok sebelum berbelanja. Informasi lain, kawan, angka PHK capai lebih dari 32 ribu orang. Menaker pastikan kawal hak pekerja. Angka pemutusan hubungan kerja atau PHK di Indonesia sepanjang Januari sampai Juni 2026 tercatat mencapai 32.389 orang. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menyampaikan pemerintah tidak serta-merta menyetujui rencana tersebut, tapi akan memverifikasi setiap laporan dari perusahaan agar bisa mencari solusi dan mendorong proses mediasi. Kata Yasir Lee, apabila PHK menjadi jalan terbaik yang tidak bisa dihindari, pihaknya akan memastikan seluruh hak pekerja terpenuhi, termasuk pemberian manfaat jaminan kehilangan pekerjaan. Demikian 911 Hot News jam 11 malam, saya Nurul Fitriani, selamat malam.
0: 911 Hot News.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Memory Lex. CityGate 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan malam ini tadi kita sudah memasuki di jam 11 ya. Dan Anda kembali lagi bersama saya di program Memory Lex CityGate 911 FM. Di jam kedua malam hari ini ya, segmen kedua malam hari ini, untuk kita perlu meninggalkan sejenak urusan tekanan hidup dan timeline media sosial yang melelahkan, atau mungkin hal-hal lain yang melelahkan hidup kita kawan ya. Kita geser obrolan yang santai gitu ya, tentang nostalgia barang-barang analog, kebiasaan lama, dan cara kita menikmati hidup sebelum semuanya berubah menjadi serba digital dan serba instan. Nah, Anda bisa memikirkan kawan untuk malam hari ini, kapan terakhir kali Anda benar-benar memegang sebuah kaset pita? Nah, ini bisa Anda komentari ya, kapan kawan terakhir Anda memasukkan ke dalam tape gitu ya, kaset pita itu, atau mungkin memutar piringan hitam, mendengarkan album musik secara utuh dari lagu pertama sampai lagu terakhir tanpa tombol skip, atau kapan terakhir kali Anda menunggu dengan sabar hasil cetakan foto dari gulungan film roll kamera, di mana Anda baru bisa melihat apakah foto wajah Anda bagus atau buram setelah menunggu beberapa hari. Hari ini semua hal di sekitar kita itu bergerak dengan kecepatan cahaya kawan. Mau dengar lagu apapun, tinggal ketik judulnya di ponsel, lalu layar menyala terang, musik langsung mengalir dalam hitungan detik. Mau ambil foto pun, kita bisa menjepret ratusan gambar dalam 1 menit gitu ya. Langsung melihat hasilnya di layar, menghapus yang jelek dan mengunggahnya ke media sosial nih saat itu juga. Semuanya cepat, efisien, dan tanpa jeda. Tapi di balik kenyamanan teknologi modern ini kawan, ada satu rasa yang perlahan-lahan hilang dari hidup kita, yaitu seni dari proses menunggu dan menghargai dari benda-benda fisik seperti itu ya. Dulu kita mendengarkan musik di radio atau memutar kaset, kita punya ritualnya sendiri. Ada kepuasan tersendiri ketika Anda membeli kaset album musisi favorit di toko musik lokal, membuka bungkus plastiknya, membaca lembar lirik lagu yang tercetak di kertas kecil itu di dalam sampulnya, dan menjaga pita kaset tersebut agar tidak kusut. Jadi setiap lagu itu punya nilai emosional tersendiri untuk kita ya, karena kita mendengarkannya secara utuh, bukan sekedar mendengarkan potongan-potongan ref lagu selama 15 detik gitu, seperti di beberapa tahun ini kawan, di TikTok gitu ya, atau mungkin di sosial media Instagram gitu. Nah, begitu juga dengan cara kita mendokumentasikan momen. Dulu ketika lembaran foto dicetak di studio foto ya, setiap frame film yang sangat berharga karena jumlahnya terbatas, hanya 24 atau 36 kali jepret dalam satu roll. Karena jumlahnya terbatas, kita tidak bisa asal mengambil gambar ya. Setiap foto yang diambil itu benar-benar momen penting yang memang ingin kita abadikan. Dan hari ini kita punya ribuan foto digital tersimpan di galeri ponsel yang bahkan tidak pernah terlihat lagi, dan justru sering kehilangan esensi dari momen itu sendiri karena terlalu sibuk merekamnya lewat layar ponsel. Nah, kehilangan barang-barang analog ini bukan sekedar soal perubahan teknologi, tapi tentang bagaimana kita kehilangan kedalaman pengalaman sensorik. Barang fisik punya tekstur, punya bau khas kertas atau plastik lama, punya memori fisik yang memang bisa kita sentuh. Kita ketika semuanya berubah menjadi data digital yang memang tidak berwujud, ingatan kita terhadap suatu masa juga terasa lebih hampir dan mudah terlupakan. Dan malam ini kawan, saya ingin mengajak Anda bernostalgia sejenak gitu ya. Barang analog apa dari masa kecil Anda, atau mungkin masa remaja Anda, masa muda Anda, yang paling Anda rindukan keberadaannya hari ini? Apakah itu Walkman kesayangan, kamera saku Anda, atau mungkin tumpukan-tumpukan majalah gitu ya. Anda boleh tambahkan cerita Anda di WhatsApp kami di 0811 360 911, atau kirimkan ke sosial media kami juga boleh di @cityguide911fm. Tetap bersama kami di Memory Lex.

0: Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menuju utara Kabupaten Malang, tepatnya Kecamatan Lawang. Lawang dikenal sebagai salah satu gerbang masuk Malang dari arah Surabaya, sekaligus kawasan perbukitan yang punya sejarah panjang dan potensi wisata yang terus berkembang. Secara geografis, Lawang berada di lereng Gunung Arjuna Welirang dengan ketinggian sekitar 500 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Karena berada di dataran tinggi, Lawang memiliki suhu udara yang relatif sejuk dan menjadi kawasan hunian serta peristirahatan sejak masa kolonial. Nama Lawang dalam bahasa Jawa berarti pintu. Secara historis, wilayah ini memang dikenal sebagai pintu masuk menuju dataran Malang dari wilayah pesisir utara Jawa Timur. Pada masa Hindia Belanda, Lawang berkembang sebagai kawasan perkebunan dan permukiman orang Eropa, terutama terkait dengan perkebunan teh, kopi, dan tebu di kawasan Arjuna dan sekitarnya. Jejak sejarah kolonial masih bisa ditemui hingga kini, seperti bangunan-bangunan lama, kawasan pemukiman kolonial, dan jalur kereta api yang menghubungkan Surabaya, Lawang, hingga Malang. Stasiun Lawang menjadi salah satu titik penting transportasi sejak awal abad ke-20. Dari sisi wisata, Lawang memiliki beberapa potensi yang cukup dikenal. Yang paling populer adalah Kebun Teh Wonosari, sebuah kawasan agrowisata di lereng Gunung Arjuna yang menawarkan pemandangan kebun teh, udara sejuk, jalur trekking, hingga fasilitas edukasi tentang pengolahan teh. Kawasan ini juga sering menjadi lokasi camping, outbound, dan wisata keluarga. Selain itu, kawan, Lawang juga dekat dengan kawasan wisata alam di Malang Raya, seperti jalur pendakian Gunung Arjuna Welirang, air terjun yang ada di kawasan Singosari Karangploso, serta berbagai kafe dan penginapan dengan konsep pegunungan yang berkembang di sepanjang jalur Lawang Malang. Nah, untuk aksesnya sendiri, Lawang sangat mudah dijangkau. Dari kota Malang, Anda bisa menuju ke Lawang melalui jalur utama dari sekitaran Blimbing menuju Singosari sampailah Anda mengarah ke utara di wilayah Lawang. Dari Surabaya, Lawang bisa diakses melalui jalur tol Pandaan Malang dengan keluar di gerbang tol Lawang. Atau kalau Anda menggunakan kereta api, Anda bisa berhenti di stasiun Lawang. Nah, kawan, kalau Anda ingin menikmati suasana dataran tinggi dengan akses mudah, jejak sejarah, dan wisata alam yang sejuk, Lawang di Kabupaten Malang bisa jadi salah satu destinasi Anda.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.

0: sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gas sedikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bocing membalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km per jam. Kalau di kawasan pemukiman

0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, Anda lagi ingin kabur sejenak dari hiruk-pikuk kota? Nah, saya punya rekomendasi nih kawan. Coban Jahe bisa menjadi salah satu jawabannya. Coban Jahe terletak di Dusun Kerajaan, Desa Taji, sekitar 25 km dari pusat kota Malang. Perjalanan menuju lokasi memakan waktu sekitar 1 jam melalui arah tumpang. Akses jalannya sudah cukup baik dan bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 hingga area parkir. Begitu tiba di kawasan Coban Jahe, suasana hutan langsung terasa. Pepohonan tinggi, termasuk deretan pohon mahoni, membuat jalur menuju air terjun terasa teduh. Dan di area parkir, pengunjung hanya perlu berjalan sekitar 300 meter untuk sampai ke titik utama air terjun. Coban Jahe kawan memiliki ketinggian sekitar 45 meter. Airnya jatuh dari tebing batu yang dipenuhi lumut dan tanaman rambat. Dan di bagian bawah terbentuk kolam alami dengan bebatuan besar di sekitarnya. Saat terkena sinar matahari, percikan air sering membentuk pelangi kecil yang menjadi daya tarik visual bagi pengunjung. Selain keindahan alam, Coban Jahe juga memiliki nilai sejarah. Nama Jahe berasal dari kata pejahe yang berarti meninggal dunia. Di kawasan ini kawan, pernah terjadi peristiwa pertempuran pada masa perjuangan kemerdekaan sekitar tahun 1947 sampai 1948. Tidak jauh dari lokasi air terjun, terdapat Taman Makam Pahlawan Kali Jahe yang menjadi tempat dimakamkannya puluhan pejuang. Kawasan ini juga menyediakan area camping ground. Banyak pengunjung datang untuk bermalam dan menikmati suasana hutan yang tenang. Selain itu, terdapat kafe unik yang berada di tengah aliran sungai, di mana pengunjung bisa menikmati makanan dan minuman sambil merasakan aliran air di sekitarnya. Dari sisi fasilitas, Coban Jahe sudah sangat lengkap. Tersedia area parkir, toilet, musola, hingga warung makan, serta pusat informasi. Apalagi harga tiketnya juga sangat terjangkau. Coban Jahe buka setiap hari, mulai pagi hingga sore hari. Dengan kombinasi air terjun setinggi puluhan meter, suasana hutan yang masih alami, dan nilai sejarah perjuangan kemerdekaan, Coban Jahe menawarkan pengalaman wisata yang lengkap. Jadi cocok ya kawan, untuk yang mau relaksasi dari aktivitas perkotaan. Jika Anda ingin menikmati wisata air terjun yang tidak terlalu jauh dari kota Malang, dengan akses mudah dan suasana alam yang masih terjaga, Coban Jahe di Jabung bisa menjadi pilihan dengan rute yang sangat mudah. Dari sisi utara kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Pakis hingga Jabung, Kabupaten Malang. Setiap persimpangan, ada petunjuk jalan yang mudah Anda temui. Jadi, jangan khawatir kawan dan selamat berwisata.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

Memory Lex. City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya, Iqbal Zulkarnain, di Memory Lex. Kita masih berada dalam pembahasan yang memang mungkin sama-sama dengan segmen sebelumnya kawan ya, tentang barang dan kebiasaan lama yang perlahan pudar dari kehidupan harian kita. Kalau di talk sebelumnya kita bicara soal hilangnya barang-barang fisik analog, sekarang kita masuk ke dampak psikologisnya yang memang paling terasa di kepala kita masing-masing. Hilangnya kemampuan kita untuk sabar menunggu. Mungkin Anda ingat kembali bagaimana cara kita berkomunikasi 10 atau 15 tahun lalu, bahkan kalau bisa ya 20 tahun lalu, 30 tahun lalu gitu ya. 30 tahun lalu, 40 tahun lalu, ketika Anda mengirim pesan singkat atau SMS ke seseorang, Anda tidak pernah mengekspektasikan balasan di detik yang sama. Bahkan kalau di 30 sampai 40 tahun lalu tidak ada SMS kawan ya, hanya telepon gitu atau surat-suratan. Nah, jadi tidak pernah berekspektasi balasan di detik yang sama gitu. Anda mengirim pesan, Anda mengirim surat, lalu ya menunggu saja gitu sampai ada balasan lagi. Kalau sekarang kan Anda mengirim pesan, mungkin kunci ponsel bentar, lalu kembali melanjutkan aktivitas. Jika pesan itu baru dibalas 2 jam kemudian, ya Anda merasa hal itu sangat wajar gitu ya. Atau mungkin mundur sedikit lebih jauh lagi gitu ya. Ingatkah Anda ketika berjanji bertemu teman di suatu tempat tanpa adanya aplikasi pelacak lokasi atau pesan instan? Anda datang ke lokasi tepat waktu, duduk di atas motor, dan menunggu dengan tenang tanpa tahu teman Anda ini sudah sampai mana sih gitu ya. Ada rasa percaya, ada ruang toleransi yang luas untuk sebuah proses bernama menunggu kawan ya. Dan mari kita bandingkan dengan realita hari ini. Saat ini kawannya di aplikasi pesan instan, status read atau status 2 garis biru itu sudah mengubah psikologi manusia secara drastis. Ketika Anda mengirim pesan hari ini dan melihat statusnya sudah dibaca tapi tidak langsung dibalas dalam hitungan menit, otak Anda mulai memproduksi prasangka dan kecemasan. Loh, kenapa pesan saya cuma dibaca? Marahkah? Apakah saya ada salah kata? Nah, budaya instan di era digital inilah yang memang secara tidak sadar merusak ambang batas kesabaran kita. Kita menginginkan segala hal itu terjadi seketika itu juga kawan. Makanan harus sampai depan rumah dalam hitungan menit, informasi harus kita dapatkan dalam hitungan detik, dan balasan pesan juga masuk saat itu juga. Akibatnya apa? Kita menjadi generasi yang memang sangat gampang frustasi dan cemas ketika berhadapan dengan hal-hal yang butuh proses lebih lambat. Nah, padahal dalam kehidupan nyatanya, hampir seluruh hal yang berkualitas tinggi dan bernilai tinggi itu membutuhkan waktu yang tidak bisa dipercepat. Karir yang solid butuh proses yang memang bertahun-tahun. Hubungan yang sehat butuh waktu panjang untuk saling memahami. Pemulihan dari trauma butuh proses bertahap. Tapi karena otak kita setiap hari dibiasakan dengan kecepatan serba instan dari layar ponsel, kita seringkali tidak sabar ingin menjalani proses hidup yang di dunia nyata yang sangat cepat. Kita ingin hasil yang cepat. Ketika hasil itu tidak langsung terlihat, kita dengan mudah merasa gagal atau aduh nyerah saja deh gitu. Nah, proses menunggu di masa lalu sebenarnya punya fungsi yang sangat penting bagi mental kita kawan ya. Menunggu mengajarkan kita untuk mengendalikan emosi, memberi waktu bagi kita untuk berpikir jernih sebelum respon sesuatu, dan mengajarkan kita untuk menghargai hasil akhir. Ketika sesuatu didapatkan dengan cara menunggu, rasanya bakal jauh lebih berharga gitu ya. Dan malam hari ini kawan ya, coba Anda bisa periksa diri sendiri secara jujur. Seberapa sabar Anda hari ini dibanding diri Anda semungkin 10 tahun lalu, 15 tahun lalu, 20 tahun lalu gitu. Anda bisa tambahkan ya ke WhatsApp kami di 0811 3600 911. Komunikasikan kawan, ceritakan. Sebelum kita masuk ke segmen terakhir ya di talk selanjutnya, Anda bisa komentar di Memory Lex untuk malam hari.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kalau Anda sering melakukan nail art, pernah nggak terpikir kalau lampu yang digunakan untuk mengeringkan cat kuku ternyata memancarkan sinar ultraviolet atau UV? Meski penggunaannya hanya beberapa menit, paparan yang terjadi berulang tetap perlu diperhatikan. Perlu diketahui kawan, lampu UV pada proses manicure memang memancarkan sinar ultraviolet yang digunakan untuk mengeringkan cat kuku gel lebih cepat. Masalahnya, paparan UV yang terjadi berulang dalam jangka panjang bisa ikut menambah akumulasi kerusakan pada kulit. Nah, bukan berarti harus langsung panik ya, atau bahkan berhenti total melakukan nail art. Ada beberapa life hack sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mengurangi risikonya. Yang pertama, gunakan sunscreen di tangan sekitar 20-30 menit sebelum manicure, terutama pada area punggung tangan dan juga jari, karena bagian itulah yang paling sering terkena paparan lampu UV. Selanjutnya, pilih sarung tangan khusus manicure yang bagian ujung jarinya terbuka, sehingga area kulit tangan tetap terlindungi, sementara kuku tetap bisa diproses. Yang ketiga, kurangi frekuensi penggunaan gel manicure jika tidak terlalu diperlukan, karena semakin sering terkena paparan UV, semakin besar juga akumulasi paparannya dalam jangka panjang. Selain itu, perhatikan kondisi kulit tangan kawan. Kalau muncul bercak yang tidak biasa, benjolan kecil, kulit bersisik, atau luka yang sulit sembuh, sebaiknya segera periksa ke dokter kulit ya, karena beberapa kasus kerusakan kulit akibat UV biasanya muncul secara perlahan dan seringkali tidak langsung disadari. Fun fact-nya, sinar UVA dari lampu pengering kuku termasuk jenis sinar yang juga berperan dalam proses penuaan dini pada kulit. Makanya, paparan terus-menerus tanpa perlindungan bisa membuat kulit lebih cepat mengalami kerusakan.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
4: Memory Lex. City Guide 911 FM, guidance for your life. Selamat malam, kembali lagi di Memory Lex City Guide 911 FM. Masih bersama saya Iqbal Zulkarnain. Kita sudah sampai di segmen ke-6 ya, terakhir untuk malam hari ini. Menutup kebersamaan kita di program Memory Lex. Untuk kawan pendengar, Anda bisa berkomentar kawan. 2 jam sudah kita berjalan bersama. Di jam pertama tadi kita belajar bagaimana sih caranya melepaskan beban dengan mengingat kalau kecemasan masa lalu ternyata berhasil kita lewati. Jadi penolakan seringkali yang menyelamatkan hidup kita, garis waktu hidup kita tidak perlu dibandingkan dengan orang lain. Lalu di jam kedua ini saya ajak Anda untuk bernostalgia kawan ya, melihat bagaimana sih barang-barang dulu yang mungkin pernah Anda punyai ternyata sekarang sudah tidak pernah Anda pakai lagi. Dulu sering Anda pakai, sekarang sudah tidak lagi gitu ya. Kebiasaan sabar juga menunggu itu, untuk menunggu maksudnya, itu perlahan hilang kawan, digantikan oleh dunia yang memang serba cepat dan instan. Dan malam ini menutup seluruh rangkaian refleksi kita. Pertanyaan penting yang perlu kita jawab adalah, apakah kita harus membuang semua teknologi modern dan kembali hidup seperti puluhan tahun lalu agar bisa tenang? Tentu saja tidak kawan ya. Kita tidak bisa menolak zaman. Hari ini pasti kita butuh ponsel gitu kawannya, butuh smartphone untuk bekerja. Kita butuh transportasi berbasis aplikasi untuk mobilitas cepat. Kita butuh internet untuk mengakses informasi, mengetahui informasi. Kalau kita berpura-pura bisa lepas total dari dunia digital di era sekarang, itu merupakan hal yang memang tidak realistis. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mengambil sisi tenang dari masa lalu dan membawanya ke dalam gaya hidup kita hari ini. Kita tidak perlu menjadi korban dari kecepatan zaman. Kita yang memegang kendali penuh atas waktu dan pikiran kita sendiri. Lalu membawa sisi tenang masa lalu ke era digital itu bentuknya sederhana. Anda bisa mulai dari ritual kecil sebelum tidur malam hari ini ya. Mungkin Anda bisa mematikan layar ponsel Anda 15-30 menit sebelum Anda tidur gitu ya. Jadi Anda perlu memberikan jeda bagi otak Anda dari gempuran notifikasi, berita-berita, pencapaian orang lain atau apapun itu kawannya. Jadi Anda bisa mengembalikan suasana kamar Anda di ruang yang aman, tenang gitu. Dan di sisi tenang masa lalu juga bisa Anda terapkan dalam cara Anda bekerja untuk esok hari atau mungkin beraktivitas untuk esok hari, maksud saya seperti itu ya. Luangkan waktu beberapa menit di tengah kesibukan Anda untuk benar-benar menikmati, contohnya secangkir kopi atau teh tanpa sambil melihat HP kawan ya. Dengarkan lagu favorit Anda dari awal sampai akhir tanpa sibuk menggeser layar untuk mencari lagu berikutnya. Jadi Anda bisa memberikan diri Anda kesempatan untuk merasakan momen yang sedang berlangsung secara utuh. Jadi dunia di luar sana esok pagi ya akan kembali bergerak sangat cepat seperti biasanya kawan ya. Dan Anda punya hak untuk berjalan dengan ritme Anda sendiri tanpa harus merasa bersalah. Pelan-pelan saja, tidak perlu tergesa-gesa. Terima kasih banyak kawan untuk Anda yang sudah meluangkan waktu ini untuk waktu malam hari ini maksud saya ya, untuk beristirahat dan bernostalgia bersama saya di program Memory Lex. Terima kasih untuk setiap cerita tanggapannya tadi ya, dan kebersamaan Anda yang selalu hangat di sepanjang siaran City Guide 911 FM. Saya Iqbal Zulkarnain pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat tidur kawan ya. Sampai jumpa di Memory Lex selanjutnya.

Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya ingin mengajak Anda jalan-jalan ke salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Malang. Ini dia, Kecamatan Gondanglegi. Apakah Anda pernah datang ke sini? Mari ikut saya. Gondanglegi ini wilayah yang berbatasan langsung dengan ibu kota Kabupaten Malang, Kepanjen. Itulah yang membuat Gondanglegi menjadi salah satu wilayah penyangga perkembangan pembangunan di wilayah Kabupaten Malang. Gondanglegi masih menggunakan tata ruang peninggalan Belanda. Kalau Anda ingin tahu peninggalan Belanda di Gondanglegi, Anda bisa melihat bentukan rel-rel di tepi jalan yang dulu dipakai sebagai jalur lori untuk mengangkut tebu dari perkebunan menuju pabrik gula krebet baru. Bicara sejarah Gondanglegi, tidak lepas dari sosok Mbah Sogol atau yang biasa juga dikenal dengan Mbah Abdul Manaf. Dia itu salah satu tokoh ulama penyebar Islam yang juga dikenal sebagai sosok yang pertama kali babat alas Gondanglegi. Konon ceritanya, Mbah Sogol masuk Malang ketika zaman Belanda. Bersama dengan 4.000 prajurit Mataram, dia hijrah ke Malang Selatan, tepatnya di daerah Gondanglegi, untuk menyelamatkan diri dari para penjajah Belanda. Waktu itu, Mbah Sogol berlindung di bawah pohon. Namanya Pohon Gondang. Anehnya, ketika teman Mbah Sogol mengatakan kalau buah gondang ini rasanya pahit, tapi setelah dipegang Mbah Sogol dan diberikan ke temannya, rasanya justru berubah menjadi legi atau manis. Dari situlah kawasan yang menjadi tempat Mbah Sogol hijrah dinamakan Desa Gondanglegi. Untuk Anda yang mau jalan-jalan ke Gondanglegi dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke selatan menuju Kepanjen. Dan Anda bisa mengarah ke sisi timur sampai bertemu Kecamatan Gondanglegi. Tunggu apa lagi? Yuk, jalan-jalan di Kecamatan Gondanglegi sekarang. Dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM. Jalan-Jalan Plus.

0: vibes for your life. CityGate FM.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikuti belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang, supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, gimana kalau kita sejenak melipir ke tempat yang sejuk alami jauh dari hirup-pikuk kota? Kalau begitu, yuk ikuti saya ke wisata air terjun alami dan sedikit menantang di Malang. Coban Glota, Dali Sodo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Nah, begitu sampai, suasana alamnya langsung terasa. Udara pegunungan segar, pepohonan tinggi yang masih rimbun, dan suara aliran sungai yang terus mengalir. Coban Glotak sendiri punya ketinggian sekitar 100 meter. Jadi dari kejauhan saja, Anda sudah bisa mendengar gemuruh air yang jatuh dari tebing tinggi. Perjalanan menuju lokasi air terjun juga punya sensasi tersendiri. Setelah sampai di desa Bedali Sodo, Anda masih harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sekitar 2 km menyusuri jalan setapak yang mengikuti aliran sungai. Trekkingnya memang cukup menantang, tapi justru disitulah letak keseruannya. Sepanjang perjalanan, Anda akan ditemani pemandangan alam yang masih sangat alami. Menariknya lagi, nama Coban Glotak punya cerita unik. Konon, nama ini berasal dari bunyi klotak-klotak yang terdengar saat bebatuan terbawa aliran air dan saling berbenturan di bawah air terjun. Suara itulah yang kemudian menjadi inspirasi nama tempat ini. Kalau Anda tipe orang yang suka petualangan, menikmati alam, dan tidak keberatan sedikit trekking demi pemandangan yang luar biasa, Coban Glotak jelas layak untuk Anda datangi. Datanglah di pagi hari supaya Anda bisa menikmati suasana yang masih tenang, ditemani udara segar, dan pemandangan air terjun yang benar-benar memanjakan mata. Air terjun ini berada di desa Bedali Sodo, Kecamatan Wagir, sekitar 15 km di sebelah barat kota Malang, tepat di kawasan lereng Gunung Kawi. Dari kota Malang, Anda bisa menuju Jalan IRAIS. Lanjut ke Jalan Bandulan. Ketika bertemu Puskesmas Mulyorejo, lanjut ke Jalan Budi Utomo. Nah, setelah itu masuk Jalan Jaten dan ikuti jalan sampai ketemu Desa Dali Sodo.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kalau Anda sering melakukan nail art, pernah nggak terpikir kalau lampu yang digunakan untuk mengeringkan cat kuku ternyata memancarkan sinar ultraviolet atau UV? Meski penggunaannya hanya beberapa menit, paparan yang terjadi berulang tetap perlu diperhatikan. Perlu diketahui kawan, lampu UV pada proses manicure memang memancarkan sinar ultraviolet yang digunakan untuk mengeringkan cat kuku gel lebih cepat. Masalahnya, paparan UV yang terjadi berulang dalam jangka panjang bisa ikut menambah akumulasi kerusakan pada kulit. Nah, bukan berarti harus langsung panik ya, atau bahkan berhenti.

melakukan nail art. Ada beberapa life hack sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mengurangi risikonya. Yang pertama, gunakan sunscreen di tangan sekitar 20-30 menit sebelum manicure, terutama pada area punggung tangan dan juga jari, karena bagian itulah yang paling sering terkena paparan lampu UV. Selanjutnya, pilih sarung tangan khusus manicure yang bagian ujung jarinya terbuka, sehingga area kulit tangan tetap terlindungi, sementara kuku tetap bisa diproses. Yang ketiga, kurangi frekuensi penggunaan gel manicure jika tidak terlalu diperlukan. Karena semakin sering terkena paparan UV, semakin besar juga akumulasi paparannya dalam jangka panjang. Selain itu, perhatikan kondisi kulit tangan kawan. Kalau muncul bercak yang tidak biasa, benjolan kecil, kulit bersisik, atau luka yang sulit sembuh, sebaiknya segera periksa ke dokter kulit ya. Karena beberapa kasus kerusakan kulit akibat UV biasanya muncul secara perlahan dan seringkali tidak langsung disadari. Fun fact-nya, sinar UVA dari lampu pengering kuku termasuk jenis sinar yang juga berperan dalam proses penuaan dini pada kulit. Makanya, paparan terus-menerus tanpa perlindungan bisa membuat kulit lebih cepat mengalami kerusakan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku ke kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi. Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan Plus. Halo kawan, di Jalan-Jalan Plus kali ini kita akan menuju salah satu desa paling berkembang di Kota Wisata Batu, yaitu Desa Oro-Oro Ombo. Secara geografis, Oro-Oro Ombo berada di kawasan dataran tinggi di sisi timur Kota Batu dengan ketinggian sekitar 700 hingga 800 meter di atas permukaan laut. Suhu udara di sini relatif sejuk dengan kontur wilayah perbukitan dan lahan terbuka yang cukup luas. Dan memang nama Oro-Oro Ombo berasal dari bahasa Jawa. Oro-Oro berarti padang rumput atau lahan terbuka, sedangkan Ombo berarti luas. Secara historis, kawasan ini memang dikenal sebagai hamparan padang rumput luas di lereng perbukitan yang sejak dulu dimanfaatkan masyarakat sebagai lahan pertanian dan peternakan. Seiring berkembangnya Kota Batu sebagai kota wisata, Oro-Oro Ombo juga mengalami transformasi. Dari desa agraris, wilayah ini berkembang menjadi kawasan pemukiman, pariwisata, dan ekonomi kreatif seiring munculnya berbagai destinasi wisata modern. Dari sisi potensi wisata, Oro-Oro Ombo dikenal sebagai lokasi beberapa wisata artifisial yang menjadi salah satu magnet wisata utama di Jawa Timur. Selain wisata buatan, Oro-Oro Ombo juga punya potensi wisata alam. Di bagian selatan desa, terdapat kawasan perbukitan dan jalur menuju ke Coban Rais, Coban Putri, serta Bukit Bulu yang populer sebagai spot trekking dan foto panorama. Nah, kalau Anda ingin menikmati wisata keluarga modern, panorama alam perbukitan, dan suasana dataran tinggi yang sejuk, Desa Oro-Oro Ombo di Kota Batu bisa jadi salah satu tujuan perjalanan Anda.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Memasuki masa PKKMB, sejumlah ruang publik di Kota Malang dipenuhi mahasiswa baru. Di alun-alun, kawasan pusat kota, hingga sejumlah sudut ruang publik, mereka terlihat mengambil gambar, membuat video, dan memproduksi berbagai konten. Pemandangan ini mungkin terlihat sederhana. Mahasiswa baru sedang menjalani rangkaian kegiatan di awal masa perkuliahan. Tapi di balik aktivitas tersebut, ada perubahan yang menarik untuk diperhatikan. PKKMB kini tidak hanya berlangsung di ruang kampus, tapi ikut masuk ke ruang publik dan ruang digital. Ketika mahasiswa baru diminta membuat konten, mengunggahnya di media sosial, bahkan membawa identitas kampus ke akun pribadi. Padahal PKKMB memiliki tujuan yang jauh lebih mendasar, membantu mahasiswa melewati masa transisi, mengenal lingkungan akademik dan sosial, sekaligus membangun kemandirian sebagai mahasiswa. Pengamat Public Relation dan Komunikasi Publik Universitas Brawijaya, Associate Profesor Maulina Piawulandari menilai pentingnya mengembalikan kegiatan ini pada tujuan awal.
2: Kalau kita merujuk kepada panduan PKKMB 2026 Kemdikti Saintek mengatakan bahwa esensi dari PKKMB adalah sebuah kegiatan yang sebenarnya membantu mahasiswa memberikan pembekalan awal ya agar mereka dapat cepat beradaptasi dengan sistem pendidikan tinggi, kemudian bagaimana mereka beradaptasi terhadap tata kehidupan kampus serta lingkungan akademis serta berbagai macam kegiatan kemahasiswaan. Dalam pedoman itu juga secara eksplisit menyatakan bahwa kegiatan PKKMB itu tidak boleh melakukan perundungan dan tidak boleh menggunakan atribut yang membebani mahasiswa baru.
1: Namun, ketika aktivitas mahasiswa baru mulai menghasilkan konten untuk kebutuhan publikasi, persoalannya menjadi lebih kompleks karena yang digunakan bukan hanya tenaga dan waktu mahasiswa, tapi juga akun pribadi, wajah, identitas, dan jejak digital mereka. Di titik inilah pengamat melihat adanya perubahan pola.
2: Yang juga menjadi perhatian di dalam pelaksanaan PKK Maba di masa digital seperti ini adalah adanya pergeseran from student orientation to student generated promotion. Jadi ketika mahasiswa baru diwajibkan membuat konten di akun pribadi, orientasi itu bergeser menjadi promosi digital kampus. Nah, pasti perguruan tinggi atau institusi memperoleh visibility, sementara mahasiswa yang harus menanggung kerja konten, kemudian paparan publik, ya risiko data dan biaya produksi. Sehingga muncullah masalah etis, yaitu misalnya konten wajib di akun pribadi, ya hashtag dan target engagement, ya kemudian mahasiswa juga jadi kanal promosi gratis, ya kemudian risiko privasi dan reputasi ditanggung oleh mahasiswa. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa membuat PKK Maba itu seharusnya tanpa ada pelanggaran etika?
1: Karena PKKMB seharusnya menjadi pertemuan pertama mahasiswa dengan kehidupan kampus, pertemuan yang membuat mereka merasa diterima bukan diawasi. Dan ketika mereka membawa nama kampus ke publik, semestinya itu lahir dari rasa bangga, bukan karena merasa tidak punya pilihan. Sebab pendidikan tidak seharusnya hanya mengajarkan bagaimana menjadi bagian dari sebuah institusi, tapi juga bagaimana tetap menjadi diri sendiri di dalamnya.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Umong kok tewur, belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambek no kesusu selak nanti sih, selak luwe dah.
2: Enak rupes beh, badan ku mang merebet kiri ambek alon-alon nanti lampu hijau. Moro belok kanan, lulu. Kacek berapa meter tok lu?
1: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Kawe dalan dewe pisan, cek gak bayang wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Tahukah Anda kawan, suara gemericik air bisa membuat pikiran kita lebih tenang. Apalagi dengan pemandangan yang indah. Salah satu destinasi wisata di Kabupaten Malang ini menawarkan keduanya untuk Anda. Ada air terjun Coban Getah. Salah satu air terjun yang mempesona ini berlokasi di perbatasan Kabupaten Malang dan Kabupaten Kediri. Tepatnya kawan, di Desa Pait, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Air terjun Coban Getah juga punya nama lain, namanya Grojogan Singo. Karena kalau diamati, di bawah aliran air terjun ada batu yang mirip dengan kepala singa. Ingin tahu di sana seperti apa? Yuk ikuti saya. Di Coban Getah ini kawan, Anda bisa melihat banyak sekali pohon durian. Karena memang wilayah Kasembon atau Ngantang terkenal banyak pohon duriannya. Dan kalau Anda mau liburan bersama keluarga, tidak perlu khawatir. Karena fasilitas yang disediakan juga cukup lengkap. Mulai dari gazebo, toilet, area permainan anak, spot foto, sampai mini teater berupa panggung besar dengan tribun penonton. Untuk sampai di Coban Getah, rute yang harus Anda lalui sudah nyaman, tapi tetap harus hati-hati ya. Sesampainya di depan air terjun Coban Getah, Anda bisa menikmati keindahannya dari tempat yang disediakan pas di atas sungai yang dialiri Coban Getah sambil bersantai. Salah satu keunikan Coban Getah ini kawan, aliran air terjun memang tidak terlalu tinggi, kurang lebih 15 meter dengan debit air yang tidak terlalu deras. Dan di bawah air terjun Coban Getah terbentuk sebuah kolam kecil. Walaupun begitu kawan, Anda tidak bisa berenang di kolam ini karena ada rambu larangan berenang. Nah, untuk Anda yang mau langsung ke sini, dari Malang arahkan kendaraan Anda menuju Pujon. Sampai ke pertigaan Mulyorejo Ngantang, nanti Anda belok ke kanan. Lalu lurus saja sampai Anda menemukan rambu menuju Coban Getah di kiri jalan Anda.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sampean mang diburi ku tak?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cek anu tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi ku rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

Halo kawan, saya Yola Octavia kembali hadir menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menyusuri jejak kejayaan masa lalu menuju salah satu peninggalan penting Kerajaan Singasari, yaitu Candi Singosari yang berada di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Begitu tiba di kawasan candi kawan, nuansanya langsung terasa berbeda. Tenang, sakral, dan penuh aura sejarah. Candi Singosari dipercaya dibangun sebagai candi pendarmaan Raja Kertanegara, raja terakhir Kerajaan Singasari yang wafat pada tahun 1292. Menariknya, candi ini dikenal sebagai candi yang belum sepenuhnya selesai dibangun. Bagian tubuh candinya tampak polos, tanpa relief cerita seperti candi-candi besar lainnya. Namun justru disitulah keunikannya. Kesan sederhana, tapi menyimpan makna mendalam tentang masa transisi kekuasaan dari Singasari menuju Majapahit. Di sekitar area candi, Anda juga bisa menemukan arca-arca penting, seperti arca Dua Rapala berukuran raksasa yang berada tak jauh dari lokasi utama. Arca ini diyakini sebagai penjaga gerbang kawasan suci Kerajaan Singasari dan menjadi salah satu arca penjaga terbesar di Indonesia. Yang menarik kawan, Candi Singosari tidak dibatasi pagar tinggi dan menyatu langsung dengan pemukiman warga. Situs besar peninggalan kerajaan tapi hidup berdampingan dengan kehidupan modern. Inilah ciri khas situs-situs sejarah di Jawa Timur, sejarah yang tidak terpisah tapi tumbuh bersama masyarakatnya. Candi Singosari bukan hanya tempat wisata kawan, tetapi juga ruang belajar terbuka tentang politik, spiritualitas, dan seni bangunan Jawa Timur kuno. Buat Anda yang ingin berkunjung, kabar baiknya tidak ada tiket masuk resmi ke kawasan Candi Singosari. Pengunjung umumnya hanya diminta sumbangan sukarela untuk perawatan area candi. Sementara untuk parkir kendaraan, tersedia lahan parkir warga dengan tarif terjangkau. Soal waktu kunjungan, ada tips praktis nih kawan. Datanglah pagi hari jika Anda ingin suasananya yang lebih sepi dengan cahaya yang bagus untuk menikmati detail candi. Atau sore hari, saat udaranya lebih adem dan cocok untuk wisata santai bersama keluarga. Untuk Anda yang mau mengarah ke Candi Singosari, kalau Anda dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Jalan Ahmad Yani ke arah Singosari. Ikuti jalur utama Malang-Surabaya. Setelah melewati kawasan Pasar Singosari, Anda akan menemukan penunjuk arah menuju Candi Singosari di sisi kiri jalan. Aksesnya sangat mudah, bisa ditempuh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi kawan, kalau Anda ingin menikmati wisata sejarah yang tenang, penuh makna, dan sarat cerita kejayaan Nusantara, Candi Singosari adalah destinasi yang layak Anda kunjungi.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
3: Mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
2: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
3: Mas, lihat deh. Sampai aduh keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
2: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
3: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
2: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
4: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kalau Anda sering melakukan nail art, pernah nggak terpikir kalau lampu yang digunakan untuk mengeringkan cat kuku ternyata memancarkan sinar ultraviolet atau UV? Meski penggunaannya hanya beberapa menit, paparan yang terjadi berulang tetap perlu diperhatikan. Perlu diketahui kawan, lampu UV pada proses manicure memang memancarkan sinar ultraviolet yang digunakan untuk mengeringkan cat kuku gel lebih cepat. Masalahnya, paparan UV yang terjadi berulang dalam jangka panjang bisa ikut menambah akumulasi kerusakan pada kulit. Nah, bukan berarti harus langsung panik ya, atau bahkan berhenti total melakukan nail art. Ada beberapa life hack sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mengurangi risikonya. Yang pertama, gunakan sunscreen di tangan sekitar 20-30 menit sebelum manicure, terutama pada area punggung tangan dan juga jari, karena bagian itulah yang paling sering terkena paparan lampu UV. Selanjutnya, pilih sarung tangan khusus manicure yang bagian ujung jarinya terbuka, sehingga area kulit tangan tetap terlindungi, sementara kuku tetap bisa diproses. Yang ketiga, kurangi frekuensi penggunaan gel manicure jika tidak terlalu diperlukan, karena semakin sering terkena paparan UV, semakin besar juga akumulasi paparannya dalam jangka panjang. Selain itu, perhatikan kondisi kulit tangan kawan. Kalau muncul bercak yang tidak biasa, benjolan kecil, kulit bersisik, atau luka yang sulit sembuh, sebaiknya segera periksa ke dokter kulit ya, karena beberapa kasus kerusakan kulit akibat UV biasanya muncul secara perlahan dan seringkali tidak langsung disadari. Fun fact-nya, sinar UVA dari lampu pengering kuku termasuk jenis sinar yang juga berperan dalam proses penuaan dini pada kulit. Makanya, paparan terus-menerus tanpa perlindungan bisa membuat kulit lebih cepat mengalami kerusakan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Udah siap? Yuk berangkat.
2: Siap. Eh, bentar.
1: Kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
1: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawar ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
5: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
4: Tantangan yang dihadapi.
6: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
4: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
7: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
4: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, gimana kalau kita sejenak melipir ke tempat yang sejuk alami jauh dari hirup-pikuk kota? Kalau begitu, yuk ikuti saya ke wisata air terjun alami dan sedikit menantang di Malang, Coban Glota, Dali Sodo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Nah, begitu sampai, suasana alamnya langsung terasa. Udara pegunungan segar, pepohonan tinggi yang masih rimbun, dan suara aliran sungai yang terus mengalir. Coban Glotak sendiri punya ketinggian sekitar 100 meter. Jadi dari kejauhan saja, Anda sudah bisa mendengar gemuruh air yang jatuh dari tebing tinggi. Perjalanan menuju lokasi air terjun juga punya sensasi tersendiri. Setelah sampai di desa Bedali Sodo, Anda masih harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sekitar 2 km menyusuri jalan setapak yang mengikuti aliran sungai. Trekkingnya memang cukup menantang, tapi justru disitulah letak keseruannya. Sepanjang perjalanan, Anda akan ditemani pemandangan alam yang masih sangat alami. Menariknya lagi, nama Coban Glotak punya cerita unik. Konon, nama ini berasal dari bunyi klotak-klotak yang terdengar saat bebatuan terbawa aliran air dan saling berbenturan di bawah air terjun. Suara itulah yang kemudian menjadi inspirasi nama tempat ini. Kalau Anda tipe orang yang suka petualangan, menikmati alam, dan tidak keberatan sedikit trekking demi pemandangan yang luar biasa, Coban Glotak jelas layak untuk Anda datangi. Datanglah di pagi hari supaya Anda bisa menikmati suasana yang masih tenang, ditemani udara segar, dan pemandangan air terjun yang benar-benar memanjakan mata. Air terjun ini berada di desa Bedali Sodo, Kecamatan Wagir, sekitar 15 km di sebelah barat kota Malang, tepat di kawasan lereng Gunung Kawi. Dari kota Malang, Anda bisa menuju jalan IRAIS. Lanjut ke jalan Bandulan. Ketika bertemu Puskesmas Mulyorejo, lanjut ke jalan Budi Utomo. Nah, setelah itu masuk jalan Jaten dan ikuti jalan sampai ketemu desa Dali Sodo.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
4: Serius? Dari mana infonya?
3: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
4: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
3: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
5: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Memasuki masa PKKMB, sejumlah ruang publik di Kota Malang dipenuhi mahasiswa baru. Di alun-alun, kawasan pusat kota, hingga sejumlah sudut ruang publik, mereka terlihat mengambil gambar, membuat video, dan memproduksi berbagai konten. Pemandangan ini mungkin terlihat sederhana. Mahasiswa baru sedang menjalani rangkaian kegiatan di awal masa perkuliahan. Tapi di balik aktivitas tersebut, ada perubahan yang menarik untuk diperhatikan. PKKMB kini tidak hanya berlangsung di ruang kampus, tapi ikut masuk ke ruang publik dan ruang digital. Ketika mahasiswa baru diminta membuat konten, mengunggahnya di media sosial, bahkan membawa identitas kampus ke akun pribadi. Padahal PKKMB memiliki tujuan yang jauh lebih mendasar, membantu mahasiswa melewati masa transisi, mengenal lingkungan akademik dan sosial, sekaligus membangun kemandirian sebagai mahasiswa. Pengamat Public Relation dan Komunikasi Publik Universitas Brawijaya, Associate Profesor Maulina Piawulandari menilai pentingnya mengembalikan kegiatan ini pada tujuan awal.
2: Kalau kita merujuk kepada panduan PKKMB 2026 Kemdikti Saintek mengatakan bahwa esensi dari PKKMB adalah sebuah kegiatan yang sebenarnya membantu mahasiswa memberikan pembekalan awal ya agar mereka dapat cepat beradaptasi dengan sistem pendidikan tinggi, kemudian bagaimana mereka beradaptasi terhadap tata kehidupan kampus serta lingkungan akademis serta berbagai macam kegiatan kemahasiswaan. Dalam pedoman itu juga secara eksplisit menyatakan bahwa kegiatan PKKMB itu tidak boleh melakukan perundungan dan tidak boleh menggunakan atribut yang membebani mahasiswa baru.
1: Namun, ketika aktivitas mahasiswa baru mulai menghasilkan konten untuk kebutuhan publikasi, persoalannya menjadi lebih kompleks karena yang digunakan bukan hanya tenaga dan waktu mahasiswa, tapi juga akun pribadi, wajah, identitas, dan jejak digital mereka. Di titik inilah pengamat melihat adanya perubahan pola.
2: Yang juga menjadi perhatian di dalam pelaksanaan PKK maba di masa digital seperti ini adalah adanya pergeseran from student orientation to student generated promotion. Jadi ketika mahasiswa baru diwajibkan membuat konten di akun pribadi, orientasi itu bergeser menjadi promosi digital kampus. Nah, pasti perguruan tinggi atau institusi memperoleh visibility, sementara mahasiswa yang harus menanggung kerja konten, kemudian paparan publik, ya risiko data dan biaya produksi. Sehingga muncullah masalah etis, yaitu misalnya konten wajib di akun pribadi, ya hashtag dan target engagement, ya kemudian mahasiswa juga jadi kanal promosi gratis, ya kemudian risiko privasi dan reputasi ditanggung oleh mahasiswa. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa membuat PKK maba itu seharusnya tanpa ada pelanggaran etika?
1: Karena PKKMB seharusnya menjadi pertemuan pertama mahasiswa dengan kehidupan kampus, pertemuan yang membuat mereka merasa diterima bukan diawasi. Dan ketika mereka membawa nama kampus ke publik, semestinya itu lahir dari rasa bangga, bukan karena merasa tidak punya pilihan. Sebab pendidikan tidak seharusnya hanya mengajarkan bagaimana menjadi bagian dari sebuah institusi, tapi juga bagaimana tetap menjadi diri sendiri di dalamnya.

0: sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bucing membalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km per jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km per jam.
1: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
0: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, di Jalan-Jalan Plus kali ini kita akan menuju salah satu desa paling berkembang di Kota Wisata Batu, yaitu Desa Oro-Oro Ombo. Secara geografis, Oro-Oro Ombo berada di kawasan dataran tinggi di sisi timur Kota Batu dengan ketinggian sekitar 700 hingga 800 meter di atas permukaan laut. Suhu udara di sini relatif sejuk dengan kontur wilayah perbukitan dan lahan terbuka yang cukup luas. Dan memang nama Oro-Oro Ombo berasal dari bahasa Jawa. Oro-Oro berarti padang rumput atau lahan terbuka, sedangkan Ombo berarti luas. Secara historis, kawasan ini memang dikenal sebagai hamparan padang rumput luas di lereng perbukitan yang sejak dulu dimanfaatkan masyarakat sebagai lahan pertanian dan peternakan. Seiring berkembangnya Kota Batu sebagai kota wisata, Oro-Oro Ombo juga mengalami transformasi. Dari desa agraris, wilayah ini berkembang menjadi kawasan pemukiman, pariwisata, dan ekonomi kreatif seiring munculnya berbagai destinasi wisata modern. Dari sisi potensi wisata, Oro-Oro Ombo dikenal sebagai lokasi beberapa wisata artifisial yang menjadi salah satu magnet wisata utama di Jawa Timur. Selain wisata buatan, Oro-Oro Ombo juga punya potensi wisata alam. Di bagian selatan desa, terdapat kawasan perbukitan dan jalur menuju ke Coban Rais, Coban Putri, serta Bukit Bulu yang populer sebagai spot trekking dan foto panorama. Nah, kalau Anda ingin menikmati wisata keluarga modern, panorama alam perbukitan, dan suasana dataran tinggi yang sejuk, Desa Oro-Oro Ombo di Kota Batu bisa jadi salah satu tujuan perjalanan Anda. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Tahukah Anda kawan, suara gemericik air bisa membuat pikiran kita lebih tenang. Apalagi dengan pemandangan yang indah. Salah satu destinasi wisata di Kabupaten Malang ini menawarkan keduanya untuk Anda. Ada air terjun Coban Getai. Salah satu air terjun yang mempesona ini berlokasi di perbatasan Kabupaten Malang dan Kabupaten Kediri. Tepatnya kawan, di Desa Pait, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Air terjun Coban Getak juga punya nama lain, namanya Grojogan Singo. Karena kalau diamati, di bawah aliran air terjun ada batu yang mirip dengan kepala singa. Ingin tahu di sana seperti apa? Yuk ikuti saya. Di Coban Getak ini kawan, Anda bisa melihat banyak sekali pohon durian. Karena memang wilayah Kasembon atau Ngantang terkenal banyak pohon duriannya. Dan kalau Anda mau liburan bersama keluarga, tidak perlu khawatir. Karena fasilitas yang disediakan juga cukup lengkap. Mulai dari gazebo, toilet, area permainan anak, spot foto, sampai mini teater berupa panggung besar dengan tribun penonton. Untuk sampai di Coban Getak, rute yang harus Anda lalui sudah nyaman, tapi tetap harus hati-hati ya. Sesampainya di depan air terjun Coban Getak, Anda bisa menikmati keindahannya dari tempat yang disediakan pas di atas sungai yang dialiri Coban Getak sambil bersantai. Salah satu keunikan Coban Getak ini kawan, aliran air terjun memang tidak terlalu tinggi, kurang lebih 15 meter dengan debit air yang tidak terlalu deras. Dan di bawah air terjun Coban Getak terbentuk sebuah kolam kecil. Walaupun begitu kawan, Anda tidak bisa berenang di kolam ini karena ada rambu larangan berenang. Nah, untuk Anda yang mau langsung ke sini, dari Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Pujon. Sampai ke pertigaan Mulyorejo Ngantang, nanti Anda belok ke kanan. Lalu lurus saja sampai Anda menemukan rambu menuju Coban Getak di kiri jalan Anda.
1: Jalan-Jalan Plus.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
3: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
2: Tantangan yang dihadapi.
4: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
2: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
5: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
2: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Saya terkena sakit kanker. Sakit kankernya sudah lanjut sekali. Hati saya penuh dengan kanker, yaitu kanker hati. Dan dokter sudah tidak ada pendapat apa-apa. Artinya dokter sudah angkat tangan. Saya akan meninggal kira-kira dalam waktu 6 bulan. Saya sudah muntah darah. Kaki saya ini sudah membengkak. Perut saya sudah besar. Limpa saya juga sudah sangat membesar. Sehingga tinggal 6 bulan. Gak ada jalan lain, gak ada jalan lain ya. Kecuali mau ganti hati. Nah terus saya pergi ke Tiongkok. Siapa tahu di sana bisa dapat lebih cepat. Karena di sana lebih banyak orang meninggal. Karena penduduknya kan besar sekali. Saya tinggal di rumah sakit ya, dan saya siap tinggal selama 6 bulan. Nah tunggu 1 bulan tidak ada orang meninggal. Kemudian ada orang meninggal, hatinya tidak cocok untuk saya. Golongan darahnya tidak sama, segala macam. Nunggu lagi 1 bulan lagi, umur saya tinggal 4 bulan. Kemudian ada orang meninggal lagi, hatinya juga terkena sakit, sehingga nggak bisa juga saya pakai. Nah, kemudian nunggu, 2 bulan kemudian, berarti umur saya tinggal sekitar 2 bulan, ada anak muda meninggal, umurnya baru 21 tahun, dan ternyata hatinya cocok untuk saya. Kemudian saya dimasukkan ruang operasi, kemudian dada saya dibelah, saya dimatikan selama 13 jam, hati saya yang lama dikeluarkan, diambil. Dan memang wujudnya sudah tidak seperti hati, sudah hancur, sudah penuh dengan kanker. Nah terus hatinya anak muda itu dipasang di saya, kemudian ditutup dada. Besok paginya saya membuka mata. Ternyata saya hidup. Terus dokter menengok, saya bilang terima kasih dokter, saya bisa membuka mata hari ini hidup. Dokter bilang, Dahlan jangan gembira dulu, mungkin hidupnya ini hanya 1 jam atau 2 jam. Bisa saja tiba-tiba disconnect, bisa saja tiba-tiba tidak cocok begitu, dan selalu terjadi hal seperti itu untuk kasus ganti hati. Nah kemudian ternyata 1 jam, 2 jam, 3 jam saya hidup, sampai sore hidup, sampai paginya lagi hidup, dan saya tetap tinggal di rumah sakit itu selama 3 bulan supaya betul-betul matching begitu. Nah setelah 3 bulan saya boleh pulang. Nah terus tiba-tiba dipanggil presiden. Dikira saya ini pengangguran, diminta jadi dirut PLN. Dulu saya punya prinsip, waktu saya masih belum jadi orang pemerintah, waktu saya sekitar umur 30-an, itu saya punya prinsip bahwa saya harus kerja keras. Yang saya sebut waktu itu, saya harus melakukan intensifikasi umur. Karena keluarga saya semuanya umurnya pendek. Jadi saya tahu saya pun kira-kira akan meninggal dalam waktu umur yang masih sangat muda. Karena ibu saya meninggal umur 40-an. Kakak saya meninggal umur 40-an, paman saya meninggal umur 40-an. Karena liver kan, karena sakit liver itu kan menular di keluarga. Jadi, dan saya pun kan juga akhirnya kena kan. Nah, sehingga karena saya pun kira-kira akan mati muda ini. Karena itu saya akan melakukan intensifikasi umur. Artinya umur saya akan saya isi seproduktif mungkin. Nah, prinsip itu terus saya pegang. Saya kerja sangat keras sekali, sehingga sakit saya itu nggak ada hubungan dengan, Pak Dahlan sakit karena kerja terlalu keras. Nggak ada, bukan itu. Biarpun hidup singkat, tapi produktif gitu. Bahwa ternyata saya tidak jadi meninggal, terus kemudian bisa diberi tambahan umur, ya Alhamdulillah.
2: Saya Dahlan Iskan untuk Wisdom di City Guide FM.
0: Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Guidance for your life. City Guide FM.

Halo kawan, saya Yola Octavia kembali hadir menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menyusuri jejak kejayaan masa lalu menuju salah satu peninggalan penting Kerajaan Singasari, yaitu Candi Singosari yang berada di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Begitu tiba di kawasan Candi kawan, nuansanya langsung terasa berbeda. Tenang, sakral, dan penuh aura sejarah. Candi Singosari dipercaya dibangun sebagai Candi Pendarmaan Raja Kertanegara, raja terakhir Kerajaan Singasari yang wafat pada tahun 1292. Menariknya, candi ini dikenal sebagai candi yang belum sepenuhnya selesai dibangun. Bagian tubuh candinya tampak polos, tanpa relief cerita seperti candi-candi besar lainnya. Namun justru disitulah keunikannya. Kesan sederhana, tapi menyimpan makna mendalam tentang masa transisi kekuasaan dari Singasari menuju Majapahit. Di sekitar area candi, Anda juga bisa menemukan arca-arca penting, seperti arca Dwarapala berukuran raksasa yang berada tak jauh dari lokasi utama. Arca ini diyakini sebagai penjaga gerbang kawasan suci Kerajaan Singasari dan menjadi salah satu arca penjaga terbesar di Indonesia. Yang menarik kawan, Candi Singosari tidak dibatasi pagar tinggi dan menyatu langsung dengan pemukiman warga. Situs besar peninggalan kerajaan tapi hidup berdampingan dengan kehidupan modern. Inilah ciri khas situs-situs sejarah di Jawa Timur, sejarah yang tidak terpisah tapi tumbuh bersama masyarakatnya. Candi Singosari bukan hanya tempat wisata kawan, tetapi juga ruang belajar terbuka tentang politik, spiritualitas, dan seni bangunan Jawa Timur kuno. Buat Anda yang ingin berkunjung, kabar baiknya tidak ada tiket masuk resmi ke kawasan Candi Singosari. Pengunjung umumnya hanya diminta sumbangan sukarela untuk perawatan area candi. Sementara untuk parkir kendaraan, tersedia lahan parkir warga dengan tarif terjangkau. Soal waktu kunjungan, ada tips praktis nih kawan. Datanglah pagi hari jika Anda ingin suasananya yang lebih sepi dengan cahaya yang bagus untuk menikmati detail candi. Atau sore hari, saat udaranya lebih adem dan cocok untuk wisata santai bersama keluarga. Untuk Anda yang mau mengarah ke Candi Singosari, kalau Anda dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Jalan Ahmad Yani ke arah Singosari. Ikuti jalur utama Malang-Surabaya. Setelah melewati kawasan Pasar Singosari, Anda akan menemukan penunjuk arah menuju Candi Singosari di sisi kiri jalan. Aksesnya sangat mudah, bisa ditempuh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi kawan, kalau Anda ingin menikmati wisata sejarah yang tenang, penuh makna, dan sarat cerita kejayaan Nusantara, Candi Singosari adalah destinasi yang layak Anda kunjungi.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: wisdom.
1: Saya terkena sakit kanker. Sakit kankernya sudah lanjut sekali. Hati saya penuh dengan kanker, yaitu kanker hati. Dan dokter sudah tidak ada pendapat apa-apa. Artinya dokter sudah angkat tangan. Saya akan meninggal kira-kira dalam waktu 6 bulan. Saya sudah muntah darah. Kaki saya ini sudah membengkak. Perut saya sudah besar. Limpa saya juga sudah sangat membesar. Sehingga tinggal 6 bulan, nggak ada jalan lain, nggak ada jalan lain ya, kecuali mau ganti hati. Nah, terus saya pergi ke Tiongkok. Siapa tahu di sana bisa dapat lebih cepat, karena di sana lebih banyak orang meninggal karena penduduknya kan besar sekali. Saya tinggal di rumah sakit ya, tinggal, dan saya siap tinggal selama 6 bulan. Nah, tunggu 1 bulan, tidak ada orang meninggal. Kemudian ada orang meninggal, hatinya tidak cocok untuk saya, golongan darahnya tidak sama, segala macam. Nunggu lagi 1 bulan lagi, umur saya tinggal 4 bulan. Kemudian ada orang meninggal lagi, hatinya juga terkena sakit, sehingga nggak bisa juga saya pakai. Nah, kemudian nunggu, 2 bulan kemudian, berarti umur saya tinggal sekitar 2 bulan, ada anak muda meninggal, umurnya baru 21 tahun, dan ternyata hatinya cocok untuk saya. Kemudian saya dimasukkan ruang operasi, kemudian dada saya dibelah, saya dimatikan selama 13 jam, hati saya yang lama dikeluarkan, diambil. Dan memang wujudnya sudah tidak seperti hati, sudah hancur, sudah penuh dengan kanker. Nah, terus hatinya anak muda itu dipasang di saya, kemudian ditutup dada. Besok paginya saya membuka mata. Ternyata saya hidup. Terus dokter menengok, saya bilang terima kasih dokter, saya bisa membuka mata hari ini hidup. Dokter bilang, Pak Dahlan jangan gembira dulu, mungkin hidupnya ini hanya 1 jam atau 2 jam. Bisa saja tiba-tiba disconnect, bisa saja tiba-tiba tidak cocok begitu. Dan selalu terjadi hal seperti itu untuk kasus ganti hati. Nah, kemudian ternyata 1 jam, 2 jam, 3 jam saya hidup, sampai sore hidup, sampai paginya lagi hidup. Dan saya tetap tinggal di rumah sakit itu selama 3 bulan supaya betul-betul matching begitu. Nah, setelah 3 bulan saya boleh pulang. Nah, terus tiba-tiba dipanggil presiden. Dikira saya ini pengangguran, diminta jadi dirut PLN. Dulu saya punya prinsip, waktu saya masih belum jadi orang pemerintah, waktu saya sekitar umur 30-an, itu saya punya prinsip bahwa saya harus kerja keras. Yang saya sebut waktu itu, saya harus melakukan intensifikasi umur, karena keluarga saya semuanya umurnya pendek. Jadi saya tahu saya pun kira-kira akan meninggal dalam waktu umur yang masih sangat muda. Karena ibu saya meninggal umur 40-an, kakak saya meninggal umur 40-an, paman saya meninggal umur 40-an. Karena liver kan, karena sakit liver itu kan menular di keluarga. Jadi, dan saya pun kan juga akhirnya kena kan. Nah, tinggal karena saya pun kira-kira akan mati muda ini. Karena itu saya akan melakukan intensifikasi umur. Artinya umur saya akan saya isi seproduktif mungkin. Nah, prinsip itu terus saya pegang. Saya kerja sangat keras sekali, sehingga sakit saya itu nggak ada hubungan dengan Pak Dahlan sakit karena kerja terlalu keras. Nggak ada, bukan itu. Biarpun hidup singkat tapi produktif gitu. Bahwa ternyata saya tidak jadi meninggal, terus kemudian bisa diberi tambahan umur, ya alhamdulillah.
2: Saya Dahlan Iskan untuk Wisdom di City Guide FM.
0: Wisdom.

Cerigate 911 FM, guidance for your life. Selamat pagi kawan, kita masuk di program Ijen Talk. Kali ini saya Yola Octavia menemani Anda. Dan untuk topik bahasan kita pagi hari ini adalah batas etik dokter di media sosial. Berangkat dari kasus yang kemarin sedang ramai diperbincangkan, adanya komentar nir empati ya dari para nakes ke salah satu pasien BPJS. Nah, kita akan bahas lebih lanjut di segmen berikutnya. Kawan-kawan yang mau bergabung, yang mau menambahkan beberapa catatan juga boleh. Bisa langsung call in di 0811 3600 911.

0: Serigait 911 FM, guidance for your life. Selamat pagi kawan, kembali pagi hari ini saya Yola Octavia menemani Anda dalam program IGEN Talk. Saya sampaikan kembali untuk topik bahasan kita kawan pagi hari ini adalah batas etik dokter di media sosial. Media sosial sekarang menjadi ruang bagi siapa saja untuk menyampaikan pendapat, termasuk ketika seseorang ingin menceritakan pengalaman mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, namun ketika sebuah keluhan pasien kemudian mendapatkan respon dari tenaga kesehatan dengan bahasa yang tidak empati begitu ya, bahkan menghina, persoalannya ini tidak lagi sekedar soal komentar di media sosial. Nah, hal ini menjadi perhatian publik setelah muncul kasus Yurizal, pasien BPJS yang sebelumnya menyampaikan keluhan terkait pelayanan kesehatan dan kemudian mendapatkan komentar bernada tidak empati dari akun yang diduga milik tenaga kesehatan. Kasus ini kawan juga memunculkan pertanyaan besar mengenai bagaimana seorang dokter seharusnya bersikap ketika berhadapan dengan kritik atau keluhan pasien di ruang publik. Tapi di sisi lain, dokter juga memiliki hak untuk memberikan klarifikasi ketika muncul informasi yang dinilai tidak sesuai. Tetapi sampai di mana nih batas klarifikasi tersebut agar tetap menjaga etika profesi dan juga hak pasien? Selengkapnya kita akan bahas kawan ya di program IGEN Talk. Untuk pagi hari ini saya akan tersambung nantinya bersama dengan Divisi Kemahkaman MKEK Majelis Kehormatan Etik Kedokteran IDI Wilayah Jawa Timur, Dr. Galih Endra Dita MSPFM Fiskwa, dan juga Ketua Umum Aspitkom Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi Profesor Anang Sujoko Esos MSI Dekom. Saya ingatkan kawan-kawan yang mau bergabung ya, bisa langsung call in, bisa chat, bisa voice note. Tapi agar terdelivernya dengan baik, tidak memunculkan persepsi yang berbeda nantinya, bisa langsung voice note saja atau langsung telepon kawan di 0811-3600-911. Di Zoom saya sudah terhubung bersama dengan dua narasumber saya. Saya sapa dulu ada Dr. Galih. Dr. Galih, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Dr. Galih pagi hari ini.
1: Terima kasih.
0: Iya, ini lagi di mana nih Dok?
1: Saya posisi lagi di rumah.
0: Oh,
1: di
0: lagi
1: Mojokerto.
0: Oh, oke, okay, ya, baik. Betul. Nanti diskusi bisa diikuti sampai selesai Dok, atau mungkin nanti ada giat lagi?
1: Insya Allah sampai selesai. Okay. Hari ini lagi longgar hari ini.
0: Ah, oke, okay, baiklah. Terima kasih Dr. Galih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pagi hari ini. Saya juga tersambung bersama dengan Prof. Anang. Prof, selamat pagi.
2: Pagi Mbak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Prof, terima kasih.
2: Yeah. Sampai-sampai Dok.
0: Prof. Anang sehat Prof?
2: Alhamdulillah sehat dan selalu semangat insya Allah.
0: Alhamdulillah. Ini lagi di mana nih Prof? Di kampus kah mungkin atau bagaimana? Sekarang lagi PKKMB ya Prof ya?
2: Ya, tapi saya sedang di Bogor ini menuju ke Cengkareng.

0: teman-teman, dua narasumber saya sudah standby ya pagi hari ini. Nah, ini saya mau langsung tanya dulu ke Prof. Anang kalau gitu, karena kan juga kasusnya sempat viral, Prof ya, soal dokter yang berkomunikasi di media sosial. Ini sebenarnya di mana batas etika yang harus dijaga, Prof?
1: Ya, sebetulnya bukan hanya untuk profesi dokter saja, tetapi ini sebetulnya untuk semua orang pengguna media sosial. Siapapun tidak akan mengikat pada profesi tertentu. Bahwa ketika kita bicara pada di media sosial, itu adalah sebagai sebuah ruang publik yang memiliki prinsip demokratis dan equal tentu saja. Nah, ketika bicara pada ruang publik yang sangat terbuka dan aksesnya equal untuk siapapun, maka di sanalah sebetulnya yang harus diutamakan, yaitu terkait dengan masalah etika. Kesantunan di ruang publik itu tuntutannya jauh lebih tinggi. Dan di ruang publik, karena sifatnya sudah mendunia atau global, itu artinya bahwa kesantunan ini sifatnya sudah universal. Bukan lagi pada terikat hanya pada budaya tertentu, tetapi nilai-nilai kesantunan, etika yang sangat universal. Nah, terkait dengan kasus profesi tertentu itu, maka profesi dokter dituntut lebih tinggi lagi. Dituntut lebih tinggi lagi. Karena ini ada kaitannya dengan layanan dan profesi. Artinya, kalau kita bicara kepada pelayanan profesi dokter dalam perspektif komunikasi komunikasi kesehatan, maka ada sebuah tuntutan yang lebih tinggi dibanding dengan orang umum kepada seorang pasien. Orang umum kepada seorang pasien, pada perspektif orang umum kepada pasien pun itu sudah dituntut untuk kesantunan. Nah, kalau kasus ini, maka profesi dokter dituntut etika yang lebih tinggi lagi levelnya. Nah, meskipun sebetulnya semuanya ketika kita berbicara di ruang publik, di media sosial, pada orang-orang yang memiliki dalam tanda kutip, misalkan dalam suasana sedih, dalam suasana duka, maka empati itu sudah harus diutamakan dibanding problemnya itu sendiri. Artinya, ketika kita menanggap di media sosial, harusnya berbicara pada posisi korban atau posisi orang yang sedang sedih. Nah, oleh karena itu disinilah yang saya katakan, apalagi ketika profesi seorang dokter, maka dokter itu dipandang masyarakat, dipandang pasien, atau dalam hal ini adalah pengelola rumah sakit. Itu dipandang orang yang harusnya mampu bukan hanya empati, tapi memberi solusi. Memberi solusi. Karena kenapa? Pada pandangan orang umum, seorang dokter pasti akan lebih mengetahui solusi-solusi yang bisa ditawarkan. Artinya dia bukan sebagai problem solver, tetapi dia memberi saran berdasarkan pengetahuan pengelolaan dalam manajemen rumah sakit. Meskipun seorang dokter bukan bukan lulusan berkaitan dengan masalah manajemen rumah sakit, katakanlah, maka orang umum melihatnya dokter itu tahu gitu loh. Tahu. Nah, sehingga yang terjadi di sini, ekspektasi publik terhadap profesi dokter itu lebih tinggi dibanding netizen pada umumnya. Artinya ada tuntutan profesi dokter itu memiliki etika, empati, dan solusi yang ditawarkan. Itu yang saya lihat, bukan hanya menyangkut profesi dokter. Kalau saya lihat, misalkan kepolisian. Kepolisian tugasnya apa misalkan? Tugasnya mengatur lalu lintas. Tetapi ketika apa yang terjadi, polisi tidak bisa mengatur atau bahkan kemudian tidak seirama dengan regulasi, ini hujatan di publik akan semakin tinggi juga. Karena kenapa? Ekspektasi publik terhadap profesi polisi itu juga tinggi. Dan demikian juga profesi-profesi lain, seorang yang memiliki profesi tertentu seharusnya memang melihat bahwa ada ekspektasi publik atas profesi dan perannya itu, termasuk saya misalkan. Saya seorang dosen misalkan, ya dituntut juga ketika berkomunikasi di ruang publik jauh tinggi sekali level kesantunannya. Saya tidak boleh marah-marah di ruang publik. Saya harus memilih diksi-diksi

0: sih yang betul-betul menghormati siapapun mungkin yang marahin saya di ruang publik. Begitu, kurang lebih seperti itu.
1: Oke, ada tuntutan ekspektasi yang harus tetap dijaga meskipun menggunakan akun pribadi ini, Prof. Karena ada yang merasa juga lah itu kan hak kita, katanya seperti itu.
0: Betul, jadi ada memang hak pribadi. Tetapi ketika di publik, hak pribadi itu harusnya dilebur atau diturunkan dan lebih menghormati hak publik yang lebih tahu. Ketika mau bicara mengutamakan hak pribadinya, silakan. Tetapi pemilihan diksi itu seharusnya tidak sedang menyerang atau menyakiti orang lain. Ingat bahwa ketika di media publik, di media sosial, kata-kata itu sangat mudah terekam, tersebarkan, dan juga akan diinterpretasikan tentu dengan cara yang belum tentu sama dengan orang yang memproduksi kata-kata itu. Meskipun kata media sosial itu katakanlah sudah ada kelengkapan audio, video, dan visual-visual lain, tetapi ketika sebuah komunikasi, sebuah proses komunikasi itu sudah termediasi, maka di sana dipastikan akan terjadi distorsi pesan itu sendiri. Nah, nilai-nilai yang ada dalam pesan, konteks-konteks yang ada di dalam pesan itulah yang sering kemudian terdistorsi. Sehingga akan berpotensi memunculkan interpretasi dengan cara orang yang menerima, dan itu kemungkinan akan bisa menimbulkan persepsi yang tidak sama. Begitu.
1: Oke, baik Prof. Saya geser ke Dr. Galih kalau gitu, dari perspektif profesi kedokteran, untuk batas etika yang harus dijaga dokter nih, untuk Dr. Galih ketika berkomunikasi di media sosial sendiri, bagaimana dok?
2: Terima kasih. Jadi sejalan yang disampaikan sama Prof tadi ya. Jadi yang pertama memang kami semua di profesi ya, terutama kami di Jawa Timur, Ikatan Dokter ya di Jawa Timur, itu menyampaikan bela sukawa ya atas berpulangnya Pak Yurisal. Dan kemudian pada saat hal tersebut terjadi itu kan dalam tanda petik itu menciptakan kegaduhan di media sosial kan gitu kan. Jadi ada sejawat kami mungkin yang menyampaikan hal-hal itu yang tidak pada tempatnya. Jadi kalau kita sebagai dokter itu ya, dan kami di organisasi profesi itu sebenarnya perangkat-perangkat yang mengatur etik itu sudah sangat kuat. Jadi kami juga memiliki kode etik kedokteran. Dan kemarin tahun 2025 itu dilakukan pembaruan. Kemudian yang kedua memang berkaitan dengan aktivitas dokter di media sosial itu, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran atau MKEK itu sejak tahun 2021 itu sudah mengeluarkan fatwa etiknya. Jadi intinya itu adalah kalau dokter berada pada ruang publik, sebenarnya ruang publik itu bisa apa saja ya. Misalkan di ruang pertemuan, tetapi memang concern kita kan di media sosial sebagai salah satu ruang publik. Jadi di sana itu memang di banyak kesempatan sejak pendidikan itu memang disampaikan bahwasanya identitas dokter itu dan identitas privat kita itu tidak bisa dibedakan. Oleh karena itu, karena tidak bisa dibedakan, itu kita mesti berhati-hati dalam menyampaikan isi pikiran kita begitu di media sosial kan gitu. Jadi itu memang dimanapun tempatnya ya. Jadi walaupun kita lagi makan di pinggir jalan itu, orang-orang itu kalau sudah tahu kita dokter itu akan menyebut dengan Pak Dokter, Bu Dokter kan begitu. Sehingga kadang-kadang diskusi kesehatan itu ada pada keadaan seperti itu. Apalagi di ruang publik. Jadi memang dokter diminta untuk bersikap hati-hati dan selalu mengingat bahwasanya identitas dokternya itu selalu ada walaupun tidak menggunakan gelar dokter.
1: Jadi selalu jadi
2: sebenarnya prosesnya itu sudah ada. Ya, betul.
1: Oke, jadi melekat ya, Dokter Galih.
2: Melekat erat.
1: Konsekuensi erat. Terhadap etika profesi.
2: Betul. Yang kami memang prihatin dan turut menyesalkan itu adalah memang ketika ada sejawat kita yang apa itu dalam tanda petik itu disebut oleh keadaan sekarang disebut tidak memiliki empati atau nir empati, itu memang ada proses sebenarnya di Majelis Kehormatan Etik Rumah Sakit Etik ya, baik itu di rumah sakit tempat dia bekerja ataupun di kami di organisasi profesi itu ada prosesnya. Jadi itu sebenarnya bisa dilaporkan pada pengaduan etik begitu. Jadi mestinya itu dilaporkan pada pengaduan etik, kemudian kita proses secara etik begitu. Nah kami juga membaca itu kan, ini belum ada proses secara etik, kemudian yang bersangkutan itu sudah dikeluarkan dari tempat bekerjanya, kemudian ada efek-efek memberikan sanksi begitu.
1: Iya.
2: Walaupun sebenarnya ada ketentuan untuk menyelesaikan masalah etiknya. Jadi itu yang kami prihatinkan gitu. Sehingga itu kan nanti kan akan menjadi sebuah hal yang umum. Apabila kemudian seseorang itu dalam tanda petik itu mir empati atau siapapun itu di profesi itu tidak berempati ya di media sosial itu lantas kemudian langsung terjadi apa itu namanya penghukuman tidak melalui mekanisme yang sudah diatur oleh masing-masing profesinya gitu. Nah, itu yang kita sesalkan sebenarnya, kenapa kok masalahnya itu kemudian itu begitu melebar kan, gitu, dan mekanismenya masih belum berjalan, tetapi sanksinya yang sudah berjalan duluan.
1: Iya, karena informasinya beberapa daerah itu sudah ada yang menonaktifkan, ada yang memberhentikan langsung juga. Ternyata itu belum melalui ini ya, beberapa persyaratan tadi ya dok ya?
2: Iya, belum. Jadi kan, jadi ada mekanisme etik bagi apa itu namanya profesi dokternya. Jadi dokter sebagai pribadi. Ada mekanisme etik kalau kemudian ternyata dia berada di rumah sakit, itu ada kode etik rumah sakit. Jadi ada mekanismenya sebenarnya untuk menyelesaikan hal-hal yang seperti ini gitu.
1: Baik. Nah ini kan juga banyak yang berkomentar bahwa dokter juga boleh lelah, dokter juga merasa tersinggung, makanya sampai melontarkan kata-kata seperti itu. Bagaimana harusnya tanggapan yang diberikan nih dokter Gali, karena mungkin juga mereka ada yang diperjuangkan mungkin karena lelah tadi atau seperti itu.
2: Iya betul. Jadi terlepas dari kita dokter itu punya beban kerja ya. Terlepas kita dokter itu hari ini menghadapi dalam tanda petik itu sistem kesehatan yang baru ya. Jadi sistem kesehatan kan kita banyak berubah. Jadi misalkan BPJS kesehatan itu kan semakin apa itu namanya UHS itu kan semakin tinggi. Perangkat kesehatan kita itu sistemnya baru, karena undang-undangnya juga baru. Undang-undang tahun 2023. Sebelumnya kan merubah undang-undang yang lama. Jadi situasi yang baru kan gitu. Nah situasi yang baru itu kan berarti kan saat ini sebenarnya itu masa transisi regulasi. Jadi memang dalam tanda petik memang di banyak tempat itu dokter itu menghadapi dalam tanda petik tekanan pekerjaan ya. Nah tapi apapun tekanan itu ya, apapun problem itu kan tetap tidak boleh kita kemudian bersikap tidak etik kan gitu atau tidak berempati pada situasi hari-hari. Baik itu di sekeliling kita ya ataupun di media sosial itu.
1: Baik. Dokter tadi sempat dimention ada mekanisme etik yang harusnya dilakukan ketika ada pelanggaran-pelanggaran etik. Itu boleh dijelaskan nggak dok? Seperti apa ya, prosesnya? Betul.
2: Jadi kita dokter itu kan tergabung pada lingkup yang paling kecil itu kan ID cabang. Jadi ID cabang itu misalkan kalau di Malang itu ada ID cabang Malang kan gitu. Kalau di kami itu kan ID cabang Mojokerto. Ada mekanisme di ID kan. Organisasi di ID itu ada namanya Majelis Kehormatan Etiknya atau MKEK-nya. Jadi di cabang itu ada, di kabupaten kota itu ada. Di tingkatan wilayah, misalkan saya di bidang kemahkamahan, itu ada di tingkatan wilayah. Jadi kalau misalkan ada dokter itu yang diduga melakukan pelanggaran etik itu, sebenarnya secara terbuka itu dapat disampaikan kepada pengurus di wilayah atau disampaikan lewat email ataupun kontak-kontak yang ada di ID wilayah ataupun ID cabang. Setelah itu nanti akan diproses secara etik. Gitu. Nah ini untuk yang bersangkutan. Kalau kemudian di fasilitas pelayanan kesehatannya atau di rumah sakit itu juga ada kanal pengaduan etiknya gitu. Jadi bisa melalui di sana untuk diproses. Nah, apakah kami selalu pasif gitu? Enggak. Jadi kami juga akan menerima. Jadi media sosial itu juga kami kami screenshot, kita juga evaluasi kan gitu. Nanti pada waktu forum-forum itu nanti kita sampaikan kan gitu, problem-problem yang ada di media sosial berkaitan dengan dokter itu seperti apa dan lain sebagainya. Jadi ada mekanisme sebenarnya untuk menyampaikan pengaduan-pengaduan atau komplain-komplain atau ya ketidaksesuaian ya atau yang disebut dengan nir empati begitu kan. Ada mekanismenya sebenarnya. Nah itu nanti dilakukan persidangan-persidangan etik namanya.
1: Oke. Okay. Ya. Oke, okay, baik Dokter Galih dan Prof. Anang, kita jeda dulu sejenak. Saya lihat di WhatsApp sudah ada beberapa yang ngantri mau on air. Nanti kita akomodir di segmen berikutnya. Kawan-kawan juga boleh menambahkan beberapa catatan lainnya di 0811 360 911.
3: Jalan-Jalan Plus. Gimana kalau kita sejenak melipir ke tempat yang sejuk alami jauh dari hiruk pikuk kota? Kalau begitu, yuk ikuti saya ke wisata air terjun alami dan sedikit menantang di Malang, Coban Glota, Dali Sodo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Nah, begitu sampai, suasana alamnya langsung terasa. Udara pegunungan segar, pepohonan tinggi yang masih rimbun, dan suara aliran sungai yang terus mengalir. Coban Glotak sendiri punya ketinggian sekitar 100 meter. Jadi dari kejauhan saja, Anda sudah bisa mendengar gemuruh air yang jatuh dari tebing tinggi. Perjalanan menuju lokasi air terjun juga punya sensasi tersendiri. Setelah sampai di desa Bedali Sodo, Anda masih harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sekitar 2 km menyusuri jalan setapak yang mengikuti aliran sungai. Trekkingnya memang cukup menantang, tapi justru disitulah letak keseruannya. Sepanjang perjalanan, Anda akan ditemani pemandangan alam yang masih sangat alami. Menariknya lagi,

0: berbenturan di bawah air terjun. Suara itulah yang kemudian menjadi inspirasi nama tempat ini. Kalau Anda tipe orang yang suka petualangan, menikmati alam, dan tidak keberatan sedikit trekking demi pemandangan yang luar biasa, Coban Glotak jelas layak untuk Anda datangi. Datanglah di pagi hari supaya Anda bisa menikmati suasana yang masih tenang, ditemani udara segar, dan pemandangan air terjun yang benar-benar memanjakan mata. Air terjun ini berada di Desa Bedali Sodo, Kecamatan Wagir, sekitar 15 km di sebelah barat Kota Malang, tepat di kawasan lereng Gunung Kawi. Dari Kota Malang, Anda bisa menuju Jalan IRAIS. Lanjut ke Jalan Bandulan. Ketika bertemu Puskesmas Mulyorejo, lanjut ke Jalan Budi Utomo. Nah, setelah itu masuk Jalan Jaten dan ikuti jalan sampai ketemu Desa Dali Sodo. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Gate FM.

0: Harusnya kantor ya.
1: Eh, sekarang gak perlu.
0: Serius? Terus lapornya gimana?
1: Tinggal chat WhatsApp Tania.
2: Halo, saya Tania Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Saya mau lapor, air di rumah saya gak mengalir.
2: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
0: Wah, gampang juga ya. Jadi gak perlu datang ke kantor.
1: Betul, mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
3: Perumda Tugu Tirta menghadirkan layanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.
4: Saatnya beli rumah. Inilah saat yang paling tepat beli rumah di Kota Malang dan Batu. Ayo, kunjungi Expo Properti terbesar tahun ini yang berlangsung selama 14 hari di Mall MOG Malang dengan promo Big Sale Properti diskon besar-besaran sekota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 12 sampai 25 Agustus 2026 yang menampilkan ribuan unit rumah, villa, resort mewah dan rukos, rumah kos-kosan premium di tengah Kota Malang dan Batu. Cukup luangkan waktu sejenak saja ke Expo di Mall MOG Malang ini mulai tanggal 12 sampai dengan 25 Agustus 2026. Anda seakan-akan telah mengelilingi Kota Malang, Batu, Lawang, dan Singosari karena bisa secara langsung memilih ribuan unit properti di berbagai lokasi yang ditampilkan di hall utama Mall MOG Malang. Mulai harga 400 jutaan sampai 5 miliar semua ada. Ingat, jangan putuskan beli properti di Kota Malang dan Batu jika Anda belum mengunjungi Expo di Mall MOG Malang ini yang bertabur diskon besar-besaran. Big Sale, ribuan unit rumah hanya selama Expo berlangsung. Mulai hari Rabu tanggal 12 sampai 25 Agustus 2026 hanya di hall utama Mall MOG Malang.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Ya kawan, masih membahas soal batas etik dokter di media sosial. Saya mau langsung geser ke line telepon. Di segmen kali ini ada beberapa kawan pendengar yang akan terhubung. Saya sudah tersambung dengan Pak Andri Wiwanto. Pak Andri, selamat pagi.
1: Pagi Mbak Yola.
0: Iya, silakan Pak.
1: Iya, kalau saya pengalaman lihat dinamika birokrasi ya, sebuah hal saya kira melihat ini kan hal mendasar tentang pelayanan ya, pelayanan publik BPJS, KPR yang sangat besar di sana. Dan banyak yang meresponkan nakes-nakesnya itu, berapa orang ya yang disanksi sama instansi-instansi. Artinya kalau ada dua hal, yang pertama menurut saya dari sisi pendidikan kita ya, berarti ada yang salah nih dari pendidikan dasar sampai atas begitu. Kalau kita lihat beberapa tempat kan ada perundungan begitu, ada sampai meninggal begitu. Jadi artinya itu satu PR sendiri. Kedua, kalau saya lihat dari level bawah sampai atas, Indonesia ini kan kalau sudah punya baju, jabatan, berkomunitas itu mesti arogan. Kalau kita jalan lah, ada komunitas muge atau apa, kan arogan di jalan. Belum lagi kalau ya semuanya lah punya baju jabatan itu dari level bawah sampai atas. Sehingga saya kembali ke pendidikan menurut saya. Kalau ada senioritas begitu yang apalagi kayak pendidikan kedinasan, kedinasan begitu. Jadi gak ngerti saya mulai dari mana, tapi kalau saya simpulkan, saya sebagai seorang politisi, hal mendasar dari pendidikan selama kita belum bisa membenahi secara struktural ya. Kalau ada yang ngomong Indonesia maju, saya pesimistis kalau lihat hari ini. Karena hal yang mendasar memang kualitas pendidikan dasar di Malang Raya lah, SD-SD begitu tuh, bagaimana kualitas mendidiknya. Mereka aja sekedar mengajar ya, mendidik itu belum saya kira. Sehingga kalau kasus ini ya, hal yang mendasar kalau pemerintah mau Indonesia maju ya, pendidikan seperti Jepang di bawah Hiroshima yang di ini apa? Guru kan gitu. Sehingga hari ini kualitas guru bagaimana, kesejahteraannya bagaimana, masih jauh gitu. Sehingga kalau kasus ini membuktikan bahwa apa itu pendidikan dokter kan lama ya, dan susah kalau saya teman-teman saya lihat itu. Artinya kalau secara teknis mungkin benar, tapi kan kita etika dan rasa ya, Indonesia kehilangan itu gitu. Kalau saya simpulkan sebagai politisi tadi, tidak ada negarawan di semua level di Indonesia. Saya kira itu Mbak Yola.
0: Okay. Terima kasih kembali Pak Andri. Selamat pagi. Itu dari Pak Andri Wiwanto. Saya mau geser ke penelpon berikutnya kawan. Kali ini ada Pak Yudi. Sebentar, saya coba sambungkan dulu. Ya, sudah terhubung Pak Yudi. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Baik, silakan Pak.
2: Iya. Ini batas apa namanya etik dokter dalam bermedia sosial.
0: Iya.
2: Ya sebetulnya kalau kita paham ya, bermedia sosial ya, perangkat-perangkat itu adalah suatu sarana saja ya, bagaimana kita berkomunikasi gitu loh. Nah, ketika komunikasi itu tidak benar ya, tidak bermoral, disitulah letak dokter itu melanggar suatu kode etiknya. Harus paham dulu di sana gitu loh. Ya toh, substansinya sebenarnya komunikasi di sana. Kalau komunikasi tidak salah, berarti melanggar kode etiknya di sana. Karena kode etik kedokteran itu kan sudah ada pedoman moral di sana itu. Bagaimana profesi dokter itu melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan sikap dan perilaku yang baik. Kan di sana sebetulnya. Nah sekarang kalau ada suatu kejadian seperti itu, ini kan mereka itu ada majelis kehormatan di sana akan menilai ya, majelis kehormatan dokter itu yang sudah dibentuk oleh intern di bawah IT sendiri itu. Nah di sanalah akan dinilai bahwa dia telah melanggar kode etik gitu loh. Jadi kalau diberikan sanksi ya jelas dia melanggar etik itu. Tapi perlu diingat juga gitu loh ya, bahwa kita sebagai pasien kita harus sadar bahwa profesi kedokteran itu juga ada perlindungan hukumnya gitu loh, ada hukum kesehatan di sana gitu. Jadi dokter melakukan suatu tindakan itu melalui suatu prosedur gitu loh. ada standar operasionalnya. Jadi kita jangan mengikuti kehendak kita sendiri sehingga kita mengatakan bahwa ini pelayanannya tidak baik dan sebagainya gitu. Di sana ada perlindungan hukum gitu loh. Ya toh, jadi semuanya itu pasien maupun dokter itu ada perlindungan hukumnya di sana gitu loh. Nah, ini yang perlu kita pahami gitu loh. Jadi jangan kita karena dokter itu lelah sehingga melakukan seperti itu. Ya manusiawi itu, dokter sekian banyak pasiennya ya itu lelah, tapi kan tidak boleh dengan bersikap ya atau kalau bersikap yang tidak semestinya dengan ucapan di media sosial dan sebagainya itu ya atau kalau lelah itu ya manusia siapapun juga bisa lelah gitu loh. Tapi jangan dengan bersikap sehingga melanggar suatu kode etiknya itu gitu loh. Ya toh. Nah, jadi semua harus paham di sana gitu, jangan menyalahkan dokter, jangan menyalahkan pasiennya juga gitu loh. Nah, semua itu harus mengerti duduk persoalannya secara hukum bagaimana, kan itu sudah ada tuh. Ada mahkamah disiplinnya juga dokter itu gitu loh. Nggak gampang jadi dokter itu ya, jangan sedikit-sedikit membuli dokter gitu loh. Dokter itu sekarang udah banyak sekali pasien dan luar biasa. Kasihan juga mereka itu, kita harus manusiawi juga gitu. Terima kasih, selamat pagi.
0: Terima kasih, selamat pagi. Dokter Galih, silakan.
3: Ya, terima kasih. Jadi itulah sebabnya itu kan, memang kalau untuk dokter itu memang tidak bisa dipisahkan ya, antara itu privatnya itu dengan hidup sosialnya itu tidak bisa dipisahkan. Sehingga ketika kita kemudian suatu ketika keliru cara memberikan cara memberikan pendapat itu memang timbul masalah yang kita hadapi hari ini. Jadi kita itu sebenarnya ada mekanisme etiknya, nanti kan akan dilakukan proses untuk menyelesaikan masalah etik. Karena memang di dalam ketentuannya tidak kita pisahkan ya antara hidup sosial kita sama hidup privat kalau untuk dokter gitu kan. Itu sih. Kita akan mungkin akan menghadapi situasi yang dalam tanda petik memang situasi semakin sulit gitu Mbak, kita ke depan itu. Karena media sosial kita itu kan dia itu semakin lama itu kan semakin dalam tanda petik itu semakin kuat kan gitu. Semakin luar biasa begitu kan. Sehingga tingkat kerentanannya itu akan semakin tinggi. Kemudian kecenderungan budaya kita itu kan budaya media sosial kan. Kecenderungannya begitu. Jadi kalau misalkan kita naik kereta api itu kan semuanya itu ya hampir 90% tuh lihat HP dan melihat ke bawah kan gitu. Kadang-kadang di depan itu enggak dilihat. Jadi berasa itu kalau media sosial itu mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat kan gitu.
0: Oke, baik Dr. Galisco, Prof. Anang tadi menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Andri nih, Prof. Antara pendidikan, senioritas, kemudian jabatan yang berujung arogansi. Itu bagaimana tuh, Prof?
4: Ya, sebetulnya kalau kita lihat fenomena saat ini, permasalahannya sangat kompleks. Kita tidak bisa mengambil dan menjustifikasi hanya satu faktor, yaitu misalkan contohnya pendidikan. Karena pendidikan ini sifatnya pun itu juga sangat beragam dan juga beda-beda lingkungan. Apakah pendidikan formal atau pendidikan informal? Yang pernah saya tahu di sekolah kedokteran, ketika sebelum memperoleh gelar S.Ket itu ada namanya komunikasi kesehatan yang saya tahu. Dan di sana memang ada teman-teman kami dari Asmikom yang mengajarkan itu. Salah satunya memang ada kaitannya dengan komunikasi empati, itu ada di sana. Nah, tetapi apakah kemudian proses pendidikan itu cukup di dalam dunia formal? Ini yang mungkin perlu kita telisik kembali. Nah, permasalahan saat ini yang saya tahu bahwa ada proses pendidikan atau sosialisasi nilai-nilai yang bisa dikatakan liar di media sosial. Kecenderungan saat ini generasi-generasi muda kita itu mencari informasi bukan lagi pada sebuah sumber informasi yang katakanlah dari institusi yang seharusnya memberikan. Tetapi kecenderungannya sudah berbasis pada platform-platform digital yang itu masuk pada ranah media sosial dan bahkan platform-platform yang sudah menggunakan artificial intelligence. Nah, padahal kalau kita lihat informasi-informasi itu belum tentu disajikan dalam perspektif yang komprehensif. Kenapa demikian? Karena ada keterbatasan-keterbatasan sumber yang bisa jadi tidak ada di internet, tidak ada di cloud-nya internet. Nah, inilah yang dikatakan bahwa ada sebuah konstruksi-konstruksi sosial yang banyak dibentuk melalui dunia maya. Nah, ini yang kemudian akan menciptakan hyper reality. Sekarang masyarakat kita banyak dihadapkan realitas-realitas yang sudah hyper, ekspektasi yang berlebihan, kemudian dihadapkan pada fakta framing yang singkat, sehingga hyper reality itu akhirnya tercipta ketika ekspektasi meningkat, kemudian framing atas peristiwa itu sangat singkat, di sana kemudian justifikasi itu muncul berlebihan. Nah, dari poin inilah saya melihat bahwa proses-proses konstruksi-konstruksi sosial yang kemungkinan didominasi oleh sumber-sumber informasi di dunia maya, ini yang menuntut setiap orang, siapapun, itu harus memiliki literasi digital yang cukup. Literasi digital yang saya maksud di sini bukan hanya sekedar kemudian kita mencari informasi, memperlakukan informasi, tetapi juga kita bagaimana berkomunikasi. Dalam artian kita berekspresi melalui media sosial. Sekali lagi, ini sudah yang harus kita sadari bahwa ketika kita berkomunikasi melalui media sosial ataupun apapun medianya, kita harus melihat dengan siapa kita berkomunikasi. Nah, masalahnya sekarang yang harus kita perhatikan adalah kalau sudah masuk di media sosial, itu adalah everyone can access, everyone can read. Dan itu yang lebih berbahaya adalah setiap orang akan kita tidak bisa melarang akan mempersepsikan dengan cara mereka sendiri-sendiri. Nah, dari poin itulah kemungkinan potensi-potensi perbedaan akan terjadi. Kalau sudah demikian, maka ya sekali lagi kata kuncinya yang ini memang tidak mudah. Bagaimana kedewasaan kita di dalam berkomunikasi melalui media sosial. Nah, menanggapi dari case-case yang kemarin itu, ya apapun lah, terlepas dari beban seorang dokter yang sangat berat, proses PPDS itu juga sangat berat sekali dengan mekanisme berbagai hal yang harus ditaati oleh mahasiswa PPDS dan macam-macam. Tetapi sekali lagi, masyarakat itu tidak akan melihat pada posisi itu. Masyarakat, saya lihat publik, tidak akan melihat posisi itu. Sehingga apa yang harus dilontarkan adalah, ya sekali lagi, bacalah kemudian ketika Anda komen, akankah komen ini akan memberikan solusi? Akankah komen ini akan memiliki dampak manfaat yang kemungkinan akan bisa dirasakan orang? Atau kemungkinan kalau saya komen dengan nada yang saya berikan, akankah memunculkan sebuah kontradiksi baru yang itu justru menambah permasalahan? Ya, itu yang menurut saya sebuah proses pendidikan harus melalui upaya bersama dalam rangka untuk konstruksi sosial. Dan mayoritas ya sekarang ini di dunia digital. Begitu, Mbak.
0: Oke, baik Prof. Anang. Ini di WhatsApp ada yang mau bergabung lagi. Saya coba hubungkan dulu. Dari Ketua Prodi Kedokteran FK Brawijaya ada Dr. Hanif. Pak Hanif, selamat pagi. Ya, halo. Suaranya agak putus-putus di kita, Pak.
5: Oh, sebentar.
0: Ya, kami tunggu.
5: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, sudah lebih jelas, silahkan.
5: Sudah lebih jelas, ya. Terima kasih. Selamat pagi, Prof. Anang. Selamat pagi, Dr. Gali. Tergali senior saya. Mungkin menanggapi sedikit tentang media sosial bagi dokter itu ya secara umum. Kebetulan kami di Fakultas Kedokteran Brawijaya itu juga memang masuk dalam kurikulum ya. Komunikasi, skill komunikasi, bahkan sampai skillnya ya, tidak hanya teori tapi juga skill. Itu juga sejak mahasiswa itu masih di preklinik, masih di sarjana, itu sudah dimasukkan dalam kurikulum karena kami tahu betapa pentingnya sebuah kemampuan gitu ya untuk menyampaikan informasi itu bagi seorang dokter ataupun tenaga kesehatan secara umum kepada masyarakat. Cuman memang zaman berubah ya. Kalau dulu kan kita ketemu dokter pasien tuh langsung ya di dalam ruang praktek begitu, atau di rumah sakit. Sekarang kan tidak tidak hanya masyarakat yang mencari informasi di media sosial, tetapi juga dokter pun memberikan informasi atau mengedukasi masyarakat itu kan di media sosial. Nah, saya tidak tahu sejauh mana regulasi itu mengatur, tetapi kami berpesan bahwa sebenarnya dua pihak ini harus sama-sama belajar, baik dari sisi dokternya maupun masyarakatnya. Dokternya yang menyampaikan informasi juga perlu mengetahui kaidah-kaidahnya, dan masyarakat juga perlu diedukasi bahwa informasi yang diterima di media sosial itu tidak 100% kan benar begitu. Jadi harus ada upaya cross check, harus ada upaya untuk memastikan apakah informasi yang disampaikan itu benar. Apalagi mungkin beberapa hari terakhir ramai di media sosial juga tentang ada pasien yang menyampaikan kondisinya ya, mungkin mengikuti didiagnosis begini oleh dokter di Indonesia dan seterusnya sampai ke luar negeri. Saya tidak ingin menanggapi itu di sini, tetapi mari kita sama-sama belajar begitu ya, bahwa informasi yang kita terima di media sosial ataupun secara langsung baik itu oleh tenaga kesehatan itu perlu di cross check, dan itu adalah hak pasien untuk mencari second opinion, untuk mencari informasi yang lebih lengkap begitu ya. Tetapi mari kita sama-sama jangan mudah untuk menjudge atau mengambil kesimpulan dari suatu postingan gitu. Dan ini juga kami sampaikan ke mahasiswa kami di Fakultas Kedokteran bahwa hati-hati, jangankan untuk suatu informasi medis ya, untuk sesuatu kegiatan pembelajaran pun itu kami sangat berhati-hati. Misalnya sekarang adik-adik lagi di rumah sakit gitu ya, kemudian foto entah itu selfie atau apa di kamar operasi atau di UGD, itu bisa menimbulkan salah persepsi kan begitu. Ini dokternya kok foto-fotoan di UGD, di kamar operasi, pasiennya ditelantarkan, padahal kita tidak tahu kenyataan sebenarnya seperti apa. Mari kita sama-sama belajar, itu saja pesan saya, supaya kita tahulah ya, pemerintah sudah mengatur regulasi apalagi dengan AI dan sebagainya, tetapi kalau kita masing-masing sama-sama belajar gitu bagaimana kita berkomunikasi yang baik, saya rasa itu akan lebih baik. Dan ini sudah sampaikan juga ke adik-adik kami, ke mahasiswa kami sejak awal bahwa dalam berkomunikasi itu, dan bahkan sampai di tingkat nasional pun ketika ujian kelulusan dokter itu etika komunikasi, profesionalisme itu ada dalam ujiannya gitu loh, jadi tidak hanya teori. Mungkin itu tanggapan dari saya.
0: Oke, baik, terima kasih. Pak Hanif, selamat pagi.
5: Selamat pagi, terima kasih.
0: Ya, itu yang menjadi catatan adalah harus sama-sama belajar baik dari masyarakat maupun dokter sendiri. Kita jeda kembali, para narasumber masih ada beberapa segmen lagi. Kawan-kawan juga boleh kembali menambahkan beberapa catatan lainnya di 0811 3600 911.

0: for your life. CityGate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Habis ini, giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya, tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan nih. Membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldani, pol.
5: Poldani, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kembali kawan di program Ijen Talk, saya mau langsung geser juga di segmen kali ini ke kawan pendengar yang sudah terhubung di line telepon. Pak Rafiuddin, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Yolanda.
0: Iya, silakan Pak.
1: Masih cukup waktu untuk saya Mbak Yolanda?
0: Masih, silakan.
1: Oke. Batas etik ya, dokter di medsos. Mungkin kita setback lah ke belakang dulu. Semua ini tidak ucuk-ucuk sebetulnya. Kalau menurut saya ini analisa saya ya Mbak, Mbak Yolanda ya, yang sudah berusia ini kan gitu kan. Jenjang pendidikan sekarang kita kan sudah sebetulnya mulai ada daycare ya di situ. Kita diajarin sopan santun, kemudian di taman bermain juga sama, menganjak ke lebih dewasa lagi ada dikdasmen ya kan gitu kan gitu. Penanaman karakter awal memang kalau kita sadar sekarang ini sudah berkurang sebetulnya. Pembelajaran tentang adab, etika kadang-kadang itu sopan santun apalagi totokromo lah kalau Jawa kan begitu ya. Kan gitu. Sebetulnya ini yang terjadi sekarang ini yang harus kita nikmati kan gitu kan. Terjadi kalau saya bilang ini degradasi moral lah sepertinya kalau seperti ini. Kalau bicara secara umum tadi saya sepakat tadi itu. Ya memang bukan hanya untuk dokter semuanya ini seperti ini. Bagaimana kita berbicara, berkomunikasi, pakar komunikasi, Pak siapa itu yang bagian komunikasi kan gitu kan. Kita dulu diajarin bagaimana berkomunikasi sesama, di bawah kita, di atas kita. Sepakat kita seperti itu sebetulnya. Cuman karena mungkin itu sudah terjadi erosi lah gitu istilahnya kan kayak gitu sehingga kan ke bawah-bawah. Nah sekarang mobil khusus kepada dokter sekarang kan saya di kuliah kedokteran lah misal sekarang ini. Kadang-kadang saya berpikir begini loh Pak Yolanda, karena apa yang saya mau sampaikan ini kan apa yang saya alami juga sebetulnya, terlepas ini di medsos atau maksud bahkan langsung ini Pak. Ya. Pak Yolanda ini kan makanya saya kepingin ya bercurhat juga kepada Pak Galih lah sebagai apa katanya ide ya gitu ya.
0: Iya.
1: Oke, siap. Pertanyaannya gini, apakah di kuliah kedokteran tuh ada angka enggak? Orang awam nyebutnya gini loh, Pak Yolan, psikologi pasien gitu loh. Ono enggak psikologi pasien gitu kan gitu. Artinya begini, secara kasarnya saya tanggap begini, bagaimana sih berkomunikasi dengan pasien? Itu loh maksudnya kan gitu. Mungkin juga itu apa-apa, apakah ini masuk dengan dalam ilmu komunikasi ya? Pasien ini kan kalau udah pasien ya tuh pasti lah kan sakit kan gitu Mbak Yolanda.
0: Iya.
1: Lah kalau komunikasinya misalnya uangnya terus koyo opo ya istilahnya ya koyo judes gitu kan. Terus apa? Bukan pasien itu bukan tambah sembuh, tambah sore atau apa namanya? Tambah sakit sebetulnya gitu. Kalau komunikasinya yang dibangun oleh seorang dokter menangani pasien itu karena itu saya alami gitu Mbak Yolanda kan nggak gitu kan? Akhirnya kan. Saya kesel, saya dalam hati saya, apa sampean enggak diajari psikologi pasien? Pasien itu diomong yang enak itu sudah sebagian obat lah sebetulnya gitu kan. Tapi kalau sudah perlakuannya itu sudah kasar, ngomong ketus gitu kan. Ini yang jadi pertanyaan saya sebetulnya kan. Apakah di dalam kuliah kedokteran juga diajari lah kayak tata krama kayak begitu gitu loh. Karena yang saya alami itu Mbak Yolanda ya pas... Ini kan kebetulan saya kan sering sakit gigi loh ya kan gitu kan. Terakhir-terakhirnya kan harus dicabut ya kan gitu kan. Yeah. Waduh Masya Allah nyabutnya itu kayak apa, kayak dokter itu apa namanya bongkar pasang mesin gitu kan. Ya kayak kalau kasarannya kalau saya bilang itu kayak gigi ini ditang ya gitu kan. Tapi dengan itu memang kalau memang itu iya tapi komunikasinya yang bagus kayak menurut saya kan kayak gitu kan. Apalagi ini mobil khusus yang ditangani langsung ini. Kalau di medsos kan mungkin ya mungkin apalah ya mungkin lebih luas lah kan gitu. Tapi juga sama dengan ini mungkin yang saya keluhkan kepada Pak Galih itu kan gitu kan. Apakah ada pelajaran yang untuk berkomunikasi dengan pasien supaya pasien itu belum diobati itu loh sejuk hatinya gitu kan. Kalau udah belum perlakuannya sudah mungkin kata-katanya kurang ini kan. Akhirnya kan gimana ya kan kayak gitu. Ini kan orang awam yang merasakan seperti itu. Ya tidak perlu saya mungkin sebutkan di mana tapi mungkin ya kalau memang apa ya enggak apa-apa kan gitu kan. Cuman kan untuk kebaikan ke depan lah biarlah saya saja yang merasakan seperti itu kan gitu. Tapi ini perlu perbaikan. Jadi kalau nanti siapa dari Pak Galih kan ada kode etik, kamu ada apa sidang etik segala macam. Udah kesuwen sebetulnya kalau sudah seperti itu sebetulnya, tapi juga bagus juga sih kalau lu, tapi kan kelamaan orang sudah kadung kesel gitu loh. Tapi kalau sebelumnya udah dibekali dengan ilmu-ilmu seperti itu, kan udah tinggal menjalankan saja. Sudah ngerti apa yang harus dikerjakan, apa yang tidak boleh dikerjakan sebagai seorang dokter.
0: Okay,
1: kita juga mengalami, dokter juga capek kok, gitu, juga manusia, tapi tidak menjadikan pembenaran, tidak permisif kita dengan seperti itu kan gitu loh. Itu dokter setiap profesi itu ada pilihan, tentunya juga dengan sudah konsekuensi-konsekuensi yang harus dia ketahui gitu loh. Sehingga dalam dengan outputnya terus berperilaku yang kurang berkenan. Saya kira itu mungkin Mbak Yolanda ya. Kode etik, jangan hanya tinggal kode etik, tapi laksanakanlah kode itu dengan benar dan maksimal, sesuai dengan apa ketentuan yang ada, termasuk juga pengawasan, monitoring daripada ide itu sendiri. Terima kasih Mbak Yolanda, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan Dr. Galih menanggapi apa yang ditanyakan tadi.
2: Ya, terima kasih ya, terima kasih atas saran dan masukannya. Jadi kalau berkaitan dengan pendidikan itu, kalau kami memperhatikan ya, pendidikan kedokteran itu, pendidikannya memang nomor satu memang adalah pendidikan yang sulit ya. Kedokteran itu, waktu pendidikannya itu kan panjang. Jadi misalnya saya sendiri itu kan, pendidikan sendiri kan 6 tahun, habis itu sekolah spesialis 4 tahun kan gitu. Belum lagi nanti kalau di antara jenjang waktu itu kita harus menunggu dengan kita bekerja terlebih dahulu. Jadi pendidikannya sebenarnya panjang. Yang kedua, pendidikannya lengkap. Jadi yang disampaikan tadi sebenarnya sudah ada di materi pendidikan. Jadi selama pendidikan itu memang kita dibentuk untuk menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang hari ini terjadi. Nah setelah masa pendidikan itu, nah di situ muncul kemudian ada dinamika. Ketika kita sudah menjadi dokter itu kemudian kita berada pada dinamika, berada pandangan pasien, dinamika di media sosial, komunikasi publik dan seterusnya. Dinamika itu yang kemudian membuat orang-orang itu ada yang mampu tetap menjaga kaidah etiknya, berhati-hati dan lain sebagainya. Ada juga yang tidak mampu, terlupa dan lain sebagainya. Nah, organisasi profesi itu memang dalam waktu-waktu tertentu kan gitu, itu mengadakan kegiatan gitu Mbak Yolanda. Kegiatan-kegiatan pembinaan-pembinaan, pembinaan komunikasi, kemudian pembinaan atau mengingatkan teman-teman bagaimana cara bertutur kata, bersikap pun juga seteknis itu memang disampaikan gitu. Nah, memang ketika itu semua sudah kita lakukan, apakah kemudian grafiknya lurus gitu? Harapan kita memang grafiknya lurus, tetapi dalam perjalanannya kan ternyata ada kan gitu. Oleh karena itu kan misalkan hari ini atau di tempat yang lain kita sampaikan, hati-hati kalau di dalam bermedia sosial, apa yang kita sampaikan itu tidak bisa kita pisahkan antara ruang privat kita dengan ruang publik kita kan gitu. Kemudian kedua, hindari untuk berdebat di media sosial. Jadi kalau misalkan ada diskusi panjang itu hindari saja perdebatan, karena tidak akan menyelesaikan perdebatan di media sosial kan gitu. Kalaupun ingin bersikap ya cukup sampaikan satu hal kemudian ya sudah. Jadi resikonya itu besar. Kemudian yang ketiga itu jangan membicarakan masalah pekerjaan di media sosial kan gitu. Jadi misalkan kita di rumah sakit ataupun kita di praktek dokter itu nggak usah dibicarakan di media sosial karena agak sulit membedakan antara mana rahasia begitu. Nah kalau semuanya itu sudah teman-teman kuasai, teman-teman hati-hati kan gitu kan, silakan bermedia sosial dengan semua resikonya. Jadi sudah dikasih tahu sebenarnya, sudah diinformasikan terus-menerus. Tetapi memang dinamika-dinamika itu ada kan gitu kan. Nah bagaimana sih kalau institusi pendidikan tadi kan dari senior saya di Prodi di Brawijaya juga menyampaikan. Jadi sebenarnya pendidikan-pendidikannya itu kalau kami nilai ya sangat lengkap sih untuk pendidikan pendidikan cara berkomunikasi kan. Nah hari ini yang kita hadapi kan dinamika-dinamika itu. Nah dinamika-dinamika seperti itu memang kami sangat berharap masyarakat ataupun pemirsa itu tidak menjeralisir kemudian lantas semuanya sama begitu kan. selalu ada bagian yang satu atau dua yang mungkin tidak sesuai, kan begitu. Tapi nanti kita akan lakukan perbaikan-perbaikan terus. Itu mbak, dari kami mbak.
0: Oke, baik dokter Galih. Ke Prof. Anang kembali, tadi sudah ditekankan beberapa etik yang harus dilaksanakan ya oleh dokter. Nah, sementara kalau dari sisi masyarakat sendiri, dari pasien sendiri, apakah memang juga memiliki hak untuk menceritakan pengalaman pelayanan kesehatan yang mereka alami di media sosial begitu Prof? Karena tentunya jika tidak sesuai maka akan merugikan pihak-pihak lain.
3: Ya, oke, terima kasih. Dan ini kayaknya kesempatan terakhir saya karena sudah masuk mendekati terminal.
0: Oh, oke, okay, baik.
3: Ya, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah empati itu harus didefinisikan dengan apa yang sebenarnya diharapkan oleh publik. Jadi ketika kita berkomunikasi itu, posisi kita harus berempati dengan publik. Kita tidak bisa menuntut publik harusnya memahami saya. Yeah. Itu tidak bisa, dan jangan pernah melakukan itu. Karena pasti yang muncul adalah kekecewaan atau kemungkinan justru terjadi kekacauan dalam ruang publik itu sendiri, terutama di media sosial. Nah, dalam hal pendidikan yang tadi saya katakan, di institusi pendidikan itu pasti punya kurikulum, tujuan pendidikan, proses pendidikan yang menurut kami ideal. Tetapi masalahnya mahasiswa atau sarjana atau lulusan, siapapun itulah, termasuk mahasiswa di komunikasi, itu kan interaksinya berapa jam di kampus dengan dosen, kemudian berapa lama dia dengan masyarakat, dan berapa jam dia berhadapan dengan layar HP-nya. Ini yang harus kemudian, sekali lagi, ada program yang memang kemudian terstruktur itu yang dan terintegrasi. Bukan hanya penyelenggara pendidikan, tetapi juga harusnya dari pemerintah yang memiliki kuasa-kuasa atas pengendalian informasi di dunia digital ini harus mulai berperan juga. Kemudian hal yang lain juga, pemerintah dalam hal ini juga harus mempunyai kepedulian untuk melakukan pendidikan literasi digital. Kita tidak bisa kemudian mendidik semua pasien itu berharap berekspektasi yang sama dengan profesi dokter, tidak bisa. Tetapi kemudian kita juga tidak bisa menuntun 100% seorang dokter itu terikat pada profesinya 100%, karena dia juga hidup tidak selamanya berhadapan dengan pasien, kan tidak. Dia juga punya problem-problem yang lainnya. Nah, disinilah yang saya harapkan ada sebuah sinergisitas antara stakeholder yang memang memiliki kepentingan itu. Nah, terutama ini saya lihat, karena profesi dokter itu sudah ada lembaga khusus yang mengatur, tetapi bagaimana kemudian tanggung jawab masyarakat atau publik? Ya, ini yang kemudian akan menjadi kewenangan dari pemerintah daerah, keluarga, masyarakat itu sendiri. Nah, yang terpenting di sini yang saya tekankan adalah ketika sudah dalam kondisi seperti ini, maka saya sangat berharap bahwa keluarga itu juga memiliki peran. Pemerintah harusnya terus gencar melakukan pendidikan-pendidikan publik terkait masalah literasi digital. Jangan kemudian mudah mengeluarkan izin provider-provider atau kita katakan ada semacam device itu dijual bagaimana. Ini yang kemudian harusnya sudah memiliki sebuah regulasi yang rigid tentang hal itu. Bagaimana kemudian pengaturan-pengaturan yang terkait masalah akses informasi publik harus ada penataan. Dan ini kan kewenangan dari pemerintah. Ini yang harusnya sekali lagi harus ada integrasi, ada keterpaduan dalam sebuah program. Kita tidak akan bisa menyelesaikan ini secara parsial. Kita pegang pasiennya, kita pegang masyarakatnya, tetapi kemudian penyedia informasi juga liar. Media sosial juga tidak ada regulasi yang cukup rigid untuk mengantisipasi hal ini. Ya, sekali lagi sinergisitas antara stakeholder itu sangat diharapkan. Begitu, Mbak. Dan okay, saya mohon pamit.
0: Baik, Prof. Ya.
3: Dokter Gale, saya mohon maaf. Semoga kita ada kesempatan untuk silaturahim.
0: Terima kasih kembali Prof. Baik, waalaikumsalam warahmatullah. Itu kawannya sambung kita tadi bersama Prof. Anang Sujoko. Saya kembali ke Dokter Galih lagi. Nah, kalau misalnya informasi sudah dilempar pasien nih, Prof, ke ruang publik, kan kadang ya kadang ada yang gak sesuai prosedur juga, tiba-tiba mungkin ini kayaknya harus diluruskan deh. Nah, dokter boleh meluruskan informasi yang disebarluaskan itu melalui media sosial juga dalam bentuk klarifikasi.
2: Iya, betul. Jadi boleh sih dokter untuk memberikan klarifikasi ya di media sosial. Tapi saat dokter memberikan klarifikasi, memang dia mesti tahu semua resikonya ya, semua resiko. Karena kan di media sosial itu nanti kan tanggapannya kan bukan hanya tentang masalah ilmunya benar secara teori ya, tapi juga ada benar secara sosial. Yang kedua itu ketika kita untuk menyampaikan itu ada gap ya. Masyarakat hari ini itu biasanya menggunakan AI untuk memperbandingkan apa yang disampaikan oleh dokter. Jadi pada beberapa kesempatan kalau kami perhatikan itu dokter spesialis yang konsultan ya, yang konsultan itu kalau spesialis itu nanti sekolah lagi nanti sekitar 2 apa 3 tahun itu jadi konsultan atau sekolah di luar negeri. Kadang-kadang itu memberikan informasi sesuai dengan ilmuannya sebagai konsultan, itu kadang-kadang tidak sesuai juga dengan AI kan gitu. Sedangkan orang-orang sekarang itu kan banyak menggunakan AI, itu problem kita. Jadi kalaupun nanti mengklarifikasi itu ada asas kehati-hatian yang biasanya kita gunakan. Yang pertama informasinya itu mesti harus akurat.

0: nanti perdebatannya digeser misalkan. Kan saya punya perbedaan pandangan dengan dokter spesialis forensik yang lain kan gitu. Itu nanti diskusinya kita diskusi lebih privat secara keilmuan kan gitu. Ya sudah kita diskusi saja kan gitu. Jadi kita sebenarnya itu disarankan untuk menghindari kan gitu. Tetapi kalau pun terpaksa harus melakukan klarifikasi, klarifikasi dalam batas dan ketentuan yang wajar begitu, dan jangan sampai timbul berdebat, berbantahan-bantahan di media sosial gitu.
1: Oke, baik dokter Gali. Ini ada Bu Kurnia bergabung di WhatsApp, katanya menjadi pemakai BPJS berbayar dengan KIS tapi diperlakukannya kurang baik. Lalu kaitannya dengan pelaporan ya, kalau misalnya ada pelanggaran etik dokter begitu, baik di media sosial maupun juga langsung begitu pada saat penanganan pasien, seperti apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dok?
0: Ya, kalau kaitan dengan pelayanan BPJS ini kan sebenarnya ranahnya fasilitas pelayanan kesehatan. Iya. Jadi ada tempat tersendiri bedanya itu. Jadi kalau itu namanya pasien BPJS kesehatan, itu ada kanal pelaporan melalui BPJS kesehatan. Begitu melalui faskes itu juga bisa, misalkan makasih buka targetnya itu. Jadi informasinya di sana. Nah, berkaitan dengan plan BPJS kesehatan itu memang kalau kita lihat itu memang dinamikanya banyak yang ya, dinamikanya. Mulai dari terlambat, apa itu namanya, yang kedua itu prosesnya kok dalam tanda petik sulit dan seterusnya kan begitu. Itu memang kalau kondisi real yang sekarang, kalau saya diskusi dengan teman-teman rumah sakit itu, kita hari ini itu tidak memiliki kesulitan di dalam hal biaya. Kalau dulu kan kalau kita sakit sebelum BPJS kan punya kesulitan, kita mau berangkat, kita mikir dulu kan begitu. Kalau kata ayah sama ibu saya begitu dulu itu. Tapi kalau sekarang kan cukup dengan kartu BPJS kan gitu kan. Kita walaupun BPJS kita mati, tetap rumah itu kan harus diupayakan untuk kartunya dihidupkan. Itu tingkat lonjakan pasien di rumah sakit itu sangat tinggi mbak. Ada yang memerlukan betul pelayan itu, misalkan sakit berat. Ada yang batuk pilek juga datang juga kan gitu. Jadi situasi seperti itu membuat dalam tanda petik itu rumah sakit itu menjadi penuh dan crowded kan gitu. Nah disitulah kemudian ada resiko yang betul-betul memerlukan kadang-kadang jadi terlambat kan gitu. Jadi ya situasinya memang crowded tuh gitu. Ya.
1: Oke.
0: Nah itu situ. Kalau kasus yang kemarin, yang kasus kemarin terjadi kan mungkin situasinya di sana lagi crowded begitu mbak.
1: Ya. Karena lagi setelah itu kayaknya nggak ada klarifikasi juga ya dok ya.
0: Kalau itu kami tidak mengetahui kan. Kalau yang kasus yang kemarin itu.
1: Oke, baik dokter Gali. Ini sudah masuk di segmen terakhir. Dokter boleh disampaikan catatan maupun pesan yang mau disampaikan ke kawan-kawan pendengar kaitannya dengan batas etik dokter di media sosial. Silakan.
0: Ya, jadi kami mengaturkan terima kasih ya. Jadi situasi-situasi kita bersama itu situasi yang misalkan ramai itu kan menunjukkan sebenarnya itu masyarakat itu sangat sangat perhatian kepada kami semua di dokter kan gitu, memberikan saran, kritik dan seterusnya kan. Lepas dari dinamika itu kita berterima kasih kan gitu. Jadi dokter itu ada di hati orang-orang semua kan gitu kan. Dan kami akan selalu berupaya untuk menjaga di dalam keadaan yang itu kan. Nah, berkaitan dengan beberapa sejawat kami, kami pribadi mohon maaf begitu, kami berupaya untuk melakukan yang terbaik nanti untuk proses-proses agar proses komunikasi itu bagi dokter itu bisa terjaga dan kejadian nir empati di kemudian hari kan tidak terjadi. Nah, kami juga di internal itu juga selalu menyampaikan ke teman-teman bahwasanya hidup privatnya itu kalau dokter tidak bisa dipisahkan dengan hidup publiknya. Karena itu di banyak kesempatan itu memang hati-hati, selalu ada resiko dalam kita bermedia sosial. Walaupun sebenarnya ketika di media sosial itu tidak disebutkan gelarnya, tapi kalau kemudian kita berselisih di media sosial itu ditelisik-telisik, oh ternyata itu dokter. Sehingga nanti substansinya itu geser kan gitu, dari privat ke dokternya. Sehingga kita tidak bisa pisahkan itu. Dan kami juga berupaya sih untuk menyelesaikan agar hal-hal yang hari ini terjadi itu tidak terjadi di kemudian hari, serta yang terakhir itu mbak. Kami memang sangat berharap ya, kalau kalau ketika ada hal-hal seperti ini itu lantas

0: tidak ada keputusan yang sangat cepat kan gitu. Yeah. Misalkan diberhentikan dari pekerjaannya, dianggap sepertinya itu salahnya itu luar biasa begitu kan. Karena semua orang itu kan berhak untuk mendapatkan kesempatan untuk membela diri kan gitu. Mbak. Nanti itu ibaratnya itu Mbak, kesimpulannya gini kan, kita itu tidak bisa apa itu Mbak, menegakkan etik itu dengan cara yang tidak beretika kan begitu. Jadi kita menegakkan etik atau menegakkan hukum itu ada ketentuan etika dan ada ketentuan hukumnya gitu. Dan kita juga mesti mengingat betul bahwasanya memang kadang satu atau dua orang itu salah itu kan tidak lantas kemudian seluruh dunia itu akan menjadi gelap kan gitu Mbak. Mungkin dari kesalahan itu orang tersebut bisa belajar dan mungkin akan lebih baik lagi di kemudian hari. Terima kasih.
1: Terima kasih kembali. Dokter, ada yang menanyakan juga, kalau misalnya ada pelanggaran etik di media sosial, itu lapor ke ID-nya bagaimana? Yang ke cabang wilayah tadi itu bagaimana, Dok? Apakah ada media sosialnya masing-masing atau seperti apa?
0: Oh iya, yang pertama itu ada media sosialnya itu. Di cabang itu biasanya ada. Kalau tidak ada itu biasanya ada kanal informasinya itu di website-nya ID. Ya. Atau nanti mungkin menyampaikan aja ke sini kan gitu. Nanti dari sini nanti menyampaikan ke kami, dari situ mungkin kita akan bisa bisa lakukan dan gitu.
1: Gitu sih, Mbak. Siap, Dokter Galih. Terima kasih banyak juga, Dokter, atas waktu dan kesempatannya pagi hari ini. Semoga nanti kita bisa kembali berdiskusi, Dok, ya, di lain kesempatan. Sehat selalu. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga pamit undur diri, kawan-kawan. Terima kasih sudah bergabung juga menambahkan beberapa catatan dan beberapa tambahan lainnya yang belum terakomodir. Kita sambung nanti di segmen berikutnya. Anda juga masih boleh berkomentar di 0811 3600 911.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Afisnani, selamat pagi kawan, Citygate 91 FM. Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran Juz 23 dari studio City Guide FM Jalan Baiduri Pandan 16 Telogomas Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan salam.
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqah hadim, basadar rasul karim, wa nahnu ala dhalika minasahidin, wasakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sangat saya hormati, saya banggakan, saya muliakan, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Hadratul kiram, para ulama, para kiai, para asatid, para orang tua-tua kami, para guru-guru kami yang hadir, utamanya Bapak Wakil Wali Kota yang saya hormati, Forkombinda, utamanya juga Ibunda Yati Oktaria. Oktarina, saya tadi ngomong apa? Itu salah, ngawur. Ibu Yati Oktarina Prana Putra selaku SN ya, selaku Ketua BKMT dan Ketua Darmanita dan Ketua PKK ya. Ibu-ibu yang saya hormati semuanya, semua yang hadir, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya sampai akhirat. Saya sudah menanamkan 10 nilai, walaupun belum saya terangkan Quran hadisnya, tapi Bapak Ibu sudah melakukannya. Bapak Ibu gak tahu bahwa saya sudah melakukan satu musawah persamaan. Sama-sama mukul, kalau itu pemukulan tidak atas nama kasih sayang dan ikatan agama, maka dipukul itu menjadi kurang ajar, bisa dimutasi, apalagi mukul wakil wali kota. Tapi karena pukulan itu adalah ikatan-ikatan batin karena kebersamaan dan agama, maka dipukul malah enak, malah suruh sini, tambah sini, luar biasa. Dan seumur hidup baru pertama kali ini ada orang dipijiti wakil wali kota, ya baru pertama kali ini. Dan tidak usah pakai ayat, tidak usah pakai hadis, itu sudah dipraktekkan. Kedua, Bapak Ibu membangun kebersamaan. Ini penting untuk saya sampaikan hari ini, terutama bagi yang sudah dilantik tadi. Karena nanti apapun misi kita, tidak ada artinya karir sehebat apapun kalau keluarga berantakan. Baiti jannati, surga itu ada di rumah. Maka kebersamaan seperti ini harus dilakukan di rumah. Setiap hari kalau bisa suami istri itu subhanallah, alhamdulillah, gantian suami istri. Cuman kalau pas suami istri pas ya Allah jangan di punggung, tapi berhadapan-hadapan. Ya Allah. Nanti suaminya ya Allah, istrinya alhamdulillah. Yang masih muda, kalau udah tua masyaallah, innalillahi gitu masyaallah. Simbiosis mutualisme. Yang masih

punya suami, kalau gak punya pakai tembok aja deh. Kebersamaan dan rasa sama bahwa kita duduk, ini alhamdulillah ini sunnah Rasul. Bapak Ibu yang saya muliakan, dengan duduk begini ini, maka ini sunnah Rasul. Maka kalau ingin jaga sunnah lagi, di depan pintu jangan ada yang duduk. Karena larangan dalam surat Mujadilah ayat 11 dan juga surat Al-Qalam ayat 12 ada larangan duduk di depan pintu majelis ilmu. Karena itu mana indil khair, itu menghalangi orang mau berbuat baik, orang mau masuk terhalang. Maka biasakan kalau nanti taklim di depan pintu jangan ada yang duduk, karena itu menghalangi orang mau berbuat baik. Saya senang, sangat inspiratif sekali inisiatif luar biasa diajak tadi di baris rata ini, dan tidak sadar Bapak Ibu sekarang indah dipandang mata. Tadi duduknya berantakan sana kemari. Tapi dengan saya suruh memijit, ternyata Bapak Ibu enggak sadar, ini rapi di hadapan Allah, insya Allah dipertemukan di surga. Karena Allah senang dengan orang yang rapi bersama seperti ini. Karena Rasulullah ditanya tentang iman, iman itu bukan hanya khablu minallah, tapi juga khablu minannas. Tidak beriman kamu, kalau kamu itu mohon maaf, sholatnya sampai jidatnya hitam, bacaannya bagus, semuanya luar biasa, haji, umroh, tapi kamu gak baik dengan tetangga. Iman dikaitkan dengan tetangga. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fal yukrim do'ifah, fal yukrim jaroh, tetangga dan tamu, menghormati tamu. Tidak beriman kamu, kalau kamu bisa tidur kenyang, tidur pulas kenyang, sementara tetanggamu gak bisa tidur karena lapar. Iman dikaitkan dengan tetangga yang lapar. Dan Nabi tidak menyebut tetangganya itu mau muslim atau non muslim. Nabi tidak menyebut tetangganya Muhammadiyah atau NU. Nabi tidak menyebut yang di belakang itu Demokrat, Nasdem, Golkar, apa P3, apa PKB, gak ada hubungannya. Yang penting tetangga. Ini artinya kemanusiaan. Dan Bapak Ibu tadi tidak sadar, yang dipijiti ya tadi tidak peduli partainya apa, betul? Ibu tahu enggak yang dipijiti tadi partainya apa? Enggak peduli mau pilih Prabowo atau Jokowi, enggak peduli. Karena Islam menyatukan kita. Karena inilah agama. Di zaman Nabi ada orang yang sholatnya sampai bagus, puasa, wirid, dzikir baik. Tetapi utulin, apa itu utulin? Kaku, keras, saklek, jutek, judes, wajahnya kayak IMK, ikan mas koki. Wajahnya ngumpul kayak Luhan, persis wajah wanita yang mendengar suaminya kawin lagi. Bayangkan dulu sebelum terjadi. Ditanya gak nginakkan, kata Nabi, finar, neraka harus dia lalui. Ada ibu-ibu, sholatnya bagus, puasanya bagus, tapi wajahnya gak menyenangkan. Dalam bahasa agama, dalam bahasa Perancis namanya jegadul, cemberut, manyun. Ditanya gak nginakkan, dari mana bu? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Rumahnya mana? Indonesia. Enggak, rumahnya di mana? Oh gak saya bawa. Sudah makan? Sudah, gak makan mati. Dah punya suami, sudah mau lu ambil, gua kepret lu, belaku lu. Jawabannya benar apa salah? Dari mana? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Benar apa salah? Rumahnya mana? Indonesia. Benar apa salah? Rumahnya di mana? Enggak saya bawa. Benar apa salah? Tapi kata Nabi, finar, neraka dia harus lalui. Padahal sholatnya bagus, puasa, haji, semuanya. Tetapi hubungannya tidak baik secara sosial. Kata agama namanya utulin. Utulin itu kaku, keras, saklek, jutek. Karena agama memuat empat hal. Satu, benar juga harus baik. Baik juga harus benar. Nolong orang itu baik apa jelek? Tapi nolong orang miskin, miskin itu situ, miskin, miskin, miskin, miskin, miskin, miskin, miskin, situ miskin. Tapi ngambil miliknya orang kaya, kaya itu sini. Kelihatan, dari wajahnya aja kelihatan. Mohon maaf. Mohon maaf, jangan tersinggung, memang kadang-kadang kenyataan itu pahit dirasakan, mohon maaf. Nolong orang miskin-miskin, miskin-miskin itu, tapi ngambil miliknya orang kaya, boleh enggak? Karena jadi Robin Hood, niatnya baik tapi caranya salah. Maka benar juga harus baik, baik juga harus benar. Baik, benar juga harus indah. Maka kori saja cari yang suaranya bagus.
Ngimami sholat, cari yang suara bagus, karena Islam itu tidak hanya benar, baik, tapi juga harus indah. Ngimami sholat, bismillahirrahmanirrahim, mentak-mentak, kurang ajar, jadi pengurus BKMT tidak dapat tunjangan, seragam aja beli sendiri, sialan aja. Tapi walaupun indah juga harus benar. Mentang-mentang seniman ini di gedung kesenian, seniman, ngimaminya pakai musik. Wah, sholat pakai musik, tung tung tung tung tak, dang dung, dang dang dang dang dang dang dang dang, trung tak, trung trung trung trung trung trung, dang dung tak, dang dung tak, boleh enggak? Karena benar, baik, indah juga harus suci. Maka Islam memadukan semuanya. Pakai baju aja supaya matching. Nabi menegur karena ada orang pakai sendal, satu pakai sepatu sendal, satu pakai sepatu. Maka kata Nabi, apa tidak ada sesuatu yang bisa untuk merapikannya? Ada laki-laki jalan di depan Nabi, rambutnya Metallica Sepultura, sangat amburadul. Apa tidak ada sesuatu yang bisa untuk merapikan rambutnya? Nabi mengatur karena Allah itu indah, suka pada keindahan. Maka inilah, Bapak Ibu tidak sadar, saya sudah nanamkan nilai itu. Yang lebih penting lagi Bapak Ibu semuanya, nilai humanisme, yaitu nilai-nilai kemanusiaan. Dan ini harus kita bangun, Bapak Ibu semuanya. Apa yang penting untuk saya sampaikan? Pertama, ibu dalam bahasa Arab, ummun. Dari kata ummun, maka tugas BKMT adalah mewujudkan kata ummun itu menjadi imam dan menjadi umat. Dari kata ummun, ibu, maka ada imam, imam yang adil. Minimal adil kepada dirinya sendiri, adil kepada keluarganya. Imam yang amanah, imam yang menjadi pribadi yang mempesona. Ini tugas pertama. Maka pastikan ibu-ibu pengurus BKMT, mohon maaf, harus jadi pribadi yang mempesona. Kalau bisa menjadi contoh bagi anak-anaknya. Jangan sampai anaknya gak pernah bangga dengan ibunya. Kalau ada makanan cepat dihabisin, ngapa? Nanti kalau mama pulang pasti dimakan mama. Mama itu makannya banyak, tidurnya petang, ngorok, ngentutan, ngileran. Mama itu pertumbuhannya melebar, menyamping, gemuk, gendut. Jangan sampai bapak nasihati anak, contohnya ibunya. Ibu nasihati anak, contohnya bapaknya. Maka tugas hari ini sebagai ayah, ayatun, jadi pertanda. Dia harus menjadi simbol kebaikan. Kalau besar saya seperti bapak saya, sebesar. Jangan sampai ibu nasihati anak, contohnya bapaknya. Sana mandi, ambumu amis kayak kambing, persis bapakmu. Tahu gak bapakmu udah 4 hari gak mandi. Bajunya aja side A, side B, sudah diulak balik cuman. Sana belajar biar gak lulak-lulak tulalit, O2M, O-on. Persis mamamu. Mamamu itu jadi ketua BKMT, ketua jadi pengurus BKMT. Tapi ngaji seminggu 3 kali, tapi ikhrok baru jilid 2, ya mamamu itu. Bapak, tahu gak bapakmu di kantor ditelepon, papa, segera pulang, ngapa? Kita kedatangan Densus, ngapain? Nanyakan jumlah anak, jumlah keluarga, itu sensus. Pengurus BKMT gak tahu bedanya Densus sama sensus. Mama, rumah dikasih internet, sudah saya chat, itu Ethernet. Internet kok di chat semuanya. Bapak ibu semuanya, maka jadilah pribadi yang mempesona. Karena jangan sampai, mohon maaf, anak-anak sekarang kalau ditanya cita-citanya pengen jadi apa? Pengen jadi HP. Kenapa? Karena dengan HP di mana-mana diperhatikan. Tidur aja dipeluk, HP-nya kan gak ini. Karena ibu-ibu sekarang ini udah tidur aja memancarkan nur bercahaya di dalam selimut. Istri saya bercahaya di malam hari, ternyata di dalam selimut mainan WA, masalah. Demikian juga bapak-bapak, mohon maaf, terjadi betul bu, di Novotel Solo, saya pas kejadiannya saya nginep di situ, ada anak yang mati tenggelam, sedang di kolam itu, kolam Novotel itu ada untuk anak-anak, ada untuk dewasa, tapi batasnya cuma tali. Ditungguin ibunya, tapi ibunya mainan HP. Anaknya tenggelam di situ, sudah dibawa ke rumah sakit, diumumkan ibunya nggak tahu. Begitu sudah ini kok nggak ada? Oh mungkin sudah ke kamar. Akhirnya dia tengok kamar, di kamar nggak ada. Begitu di kamar nggak ada, mohon maaf, oh mungkin sama temennya, karena itu rombongan bawa anak-anak, mungkin sama temennya.
sampai malam hari, dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam baru tahu bahwa anaknya sudah mati. Dari mana? Dari mainan HP, dari handphone. Masya Allah. Maka mohon maaf, saya kalau tadi malam saya katakan, kalau anak aja lebih taat kepada handphone, karena juga niru ibunya, niru bapaknya. Ibu bapaknya saya muliakan, maka jadi umun. Itu artinya dari kata umun, kata imam, maka tugas ibu harus jadi imam yang baik, menjadi contoh yang mempesona, ibu yang mempesona. Karena jangan sampai terjadi, bapak ibu semuanya, yang saya malam saya sampaikan di Magelang, Jawa Tengah. Suami istri mati, mohon maaf, sudah 2 minggu, 5 orang anaknya tidak tahu kalau 2 minggu orang tuanya sudah mati, 5 orang anaknya nggak ada yang tahu. Karena apa? Mohon maaf, luar biasa karena ini. Karena di zaman Nabi juga ada yang pernah terjadi. Ini tugas orang tua. Ada anak datang kepada ini. Halo? Halo? Hai? Halo, halo, he? He, he, halo? He, he, halo, halo? Halo, he, he, halo, he. Ibu bapaknya saya melihatkan, maka apa yang ingin saya sampaikan, di zaman Nabi pernah terjadi. Karena apa? Karena pengaruh yang luar biasa ini, anak mengadukan orang tuanya. Ya Rasulullah, masih bisa fokus gak nih? Ibu bapak semuanya, kalau di sini kain kafan warnanya apa, Bu? Kalau mau kena warnanya apa? Kalau kain ihram warnanya apa? Coba semuanya fokus dulu, semuanya fokus. Mohon maaf, saya tanya, tolong jawab, semuanya jawab, terutama pengurus BKMT ini. Ini fokus apa enggak ini? Kalau kain mau kena warnanya apa? Kalau kain kafan warnanya apa? Kalau kain ihram warnanya apa? Kalau susu warnanya apa? Kalau gigi sering disikat warnanya apa? Kalau tulang warnanya apa? Kalau kapas warnanya apa? Kalau lampu neon itu warnanya apa? Ether itu warnanya apa? Jadi kalau susu warnanya apa? Kalau tulang warnanya apa? Kalau gigi warnanya apa? Jadi sapi minumnya? Tolong Bu Yeti, diisi sendiri aja, saya baru aja dilantik ini, dan semuanya ini. Tolong Bu, Pak, di Lubuk Linggau jangan ada yang ternak sapi. Karena ini ternak sapi dikasih minum susu, bangkrut kamu. Jadi sapi minumnya kok tadi susu. Yang minum susu itu bayi. Maka kalau nimang bayi jangan menipu. Tepuk ame-ame belalang. Siang makan nasi, kalau malam bohong. Di seluruh dunia bayi itu siang minum susu, malam ya minum susu. Kalau siang makan nasi, malam minum susu, itu bukan bayi. Siang makan nasi, kalau malam minum susu, bukan bayi. Bayi itu siang susu, ya malam susu. Kalau siang nasi, malam susu, mati bayimu. Yang siang makan nasi, malam minum susu, itu bapaknya, bapaknya. Bayi kok berkumis. Itu nimang bayi apa nimang bapaknya, enggak jelas ini. Besok diganti. Kalau nimang bayi siang minum susu, kalau malam susu juga lah baru. Ibu bapak yang saya muliakan, maka di zaman Nabi, tolong perhatikan baik-baik, ini pentingnya mendidik anak. Saya kasih yang shortcutnya saja. Ini kalau ada LCD saya akan bangun. Gimana kalau parenting ini saya datang lagi ke sini khusus untuk ibu-ibu, bagaimana pendidikan anak? Setuju nggak? Ketua BKMT yang baik harus memperhatikan aspirasi ini.
Nanti khusus saya akan bicara tentang ketahanan rumah tangga, dan juga yang kedua tentang parenting, pendidikan anak. Karena mohon maaf, karir mau gaji seberapa miliar, kalau keluarganya berantakan tidak ada artinya. Maka saya ingin ada ketahanan rumah. Satu, jangan ada perceraian. Dua, jangan ada perselingkuhan. Tiga, jangan ada KDRT dan disharmoni. Empat, jangan ada poligami kecuali karena syariah. Loh, serius? Kalau karena syariah, seharusnya yang nyarikan istri lagi itu adalah istrinya. Sebagaimana tadi malam saya katakan, saya syariah seandainya saya mau, istri saya yang nawari saya. Suruh nikah lagi, tapi suruh nenek-nenek, gak main saya. Ya kalau memang mau nikah lagi untuk syariat yang seperti itu. Bapak Ibu yang saya muliakan, jangan ada perceraian, jangan ada perselingkuhan, jangan ada disharmoni. Mohon maaf, perceraian itu setiap 1 jam di Indonesia 58 pasangan. Setiap 1 jam. Bapak Ibu di sini sudah 2 jam lebih. Karena undangan saya harusnya jam 9. Saya tunggu-tunggu jam setengah 11 baru ini. Harusnya. Ibu Basmanya, padahal saya ini connecting pesawat saya itu Jakarta langsung Jogja, sudah 2 minggu saya enggak pulang karena saya dari luar kota, dari Hong Kong terus ke umroh itu Jakarta langsung sini, belum bisa pulang ke Jogja. Ini nanti pulang ke Jogja nanti malam, tapi pagi subuh saya harus ke Jakarta lagi karena besok siaran hitam putih sama kemisnya di Mama Dede. Itu semuanya. Ibu Basmanya, mohon maaf, saya nanti pulang pasti anak saya komentarnya, mah Bang Toyib pulang. Maka nanti kalau enggak selesai, saya sambung di lain kali, kalau diundang lagi. Kalau enggak juga enggak apa-apa, di tempat lain masih banyak. Ibu, bapak semuanya, setiap 1 jam 58 orang yang cerai. Ibu sini sudah 2 jam, berarti sudah 116 orang. 117 sama Farhad Abbas, 118 sama Sule. Sama ini. 119 sama Sandi Sandoro. 121 sama Sarah Sehan itu ada. Ibu ngikuti gosip aja. Ibu bapak yang saya muliakan, satu ketika ada seorang, tolong semua perhatikan baik-baik, datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya punya orang tua kleptomani, suka ngambili barang-barang saya. Masih bisa fokus gak nih? Maka jadi sapi minumnya, nah sudah fokus. Ya Rasulullah, setiap barang saya hilang, saya cari, saya temukan di rumahnya bapak saya. Setiap hilang, ternyata diambil bapak saya. Maka ya Rasulullah, saya punya orang tua itu klipto, suka ngambili barang saya, suka mencuri. Apa betul begitu? Karena Rasulullah tidak ingin kena berita huak, maka panggil ke sini orang tuamu. Karena jangan sampai kemakan huak, operasi plastik ngakunya dipukuli orang. Itu huak. Gitu geger sa Indonesia cuma masalah satu orang operasi plastik. Enggak lama lagi juga paling operasi lagi. Saya punya jamaah pengajian ibu-ibu, usianya juga sudah 68 tahun, itu operasi plastik bu, disuntik silikon. Saya pikir jadi muda kembali, bagus itu 68. Tapi satu ketika ikut ini, padahal mertuanya menteri ini enggak usah sebut namanya, tiba-tiba ikut pengajian lagi talim, loh mama kenapa kok tutupan pakai cadar, saya pikir hijrah. Ternyata apa? Gagal peregangannya, Bu. Jadi dia itu operasi di silikon, kalau dicium cucunya itu 2 minggu baru balik. Nah, dia tidur lupa, tidur itu ada bantalnya, ada bordirnya. Maka bordirnya itu ngecap di sini selama 3 minggu. Bu. Karena di silikon tadi. Kan wanita sekarang seperti itu kan, Bu? Pakai lipstik aja merah membara kayak habis minum darah. Itu lipstiknya lebih banyak yang di gigi daripada yang di bibir, masya Allah. Giginya merah semuanya itu, masya Allah, luar biasa. Bulu mata aja, kalau bahasa Inggrisnya itu eyetip, itu bulu mata itu dulu hanya dijepit bu, sekarang beli 3 cm tinggal nempelkan. Jadi kalau jalan ya kepiting, luar biasa.
Ya Rasulullah, setiap barang saya hilang, saya temukan di rumah bapak saya. Apa betul begitu? Betul, ya Rasulullah. Panggil orang tuamu sini. Jangan sampai ini hoax. Jangan-jangan cuma hoax saja. Maka begitu anak itu manggil orang tuanya, malaikat Jibril datang. Ya Muhammad, kaget Rasulullah. Karena sejak tadi nunduk terus di belakang itu. Bangun, bangun. Ini pengajian nunduk terus. Saya masih di sini mendengarkan sampai Sidratul Muntaha. Dikasih nasihat baik-baik sama Pak Wakil Wali, malah mainan handphone. Ibu, nanti kalau orang tuanya datang, ya Muhammad, jangan kau tanya kepada anaknya, tanya saja kepada orang tuanya, kenapa sampai orang tuanya itu ngambili barang anak-anaknya sendiri. Betul? Gak lama itu malaikat Jibril pamit, langsung anak itu datang dengan orang tuanya. Ya Rasulullah, inilah orang tuaku. Ya Bapak, betul? Kamu suka ngambili barang anakmu? Betul, betul, ini anakmu. Betul, kalau bukan anakmu ngapain saya ngambil? Saya gak mungkin ngambil anaknya orang lain. Karena tahu ini yang mulai anakku, maka saya ambil. Sekarang, ya walad, uskut, hei anak, diem, dengarkan, saya mau tanya kepada orang tuamu. Bapak, kenapa aku ngambil barang anakmu sendiri? Ya Rasulullah, anak ini dia ceritakan hada wakada wakada pakai bahasa Arab. Kalau saya ceritakan bahasa Arab, Bapak Ibu gak tahu, langsung terjemahnya saya. Anak ini dulu lahir dalam keadaan prematur. Saya merawatnya sangat susah. Dan berapa kali dia sakit, saya lebih sakit daripada dia. Loh kok bisa? Karena dia panas, saya tidak bisa tidur semalaman. Dia sudah tidur pun saya terjaga. Jangan-jangan nanti bangun di tengah malam. Dan ketika sakit, ya Rasulullah, saya baru paham hadis ini setelah punya anak. Alhamdulillah Bu, istri saya itu 3 anaknya. Ya Allah. Ketika istri saya juga dosen, sekarang jadi dekan, malah gajinya lebih banyak dari saya. Ketika istri saya harus tugas ke luar negeri, harus ngajar ke luar negeri, maka saya harus nungguin anak saya. 3 orang anak, 2 sakit, panas. Maka disitulah nangis, ya Allah, yang sakit saya saja biar anak saya sehat. Saya paham hadis ini. Dan kata orang tua itu, saya sering berdoa, ya Allah, mbok saya yang sakit biar anak saya sehat. Orang tua mau menggantikan anaknya kalau sakit, betul? Tapi jujur, siapa yang dari sini, siapa yang mau menggantikan orang tuanya? Orang tuanya udah pikun, ya Allah, mbok yang pikun saya saja, ya Allah, biar orang tua saya jadi pengurus BKMT kecamatan, ya Allah. Ada yang mau? Bahkan saya pernah melihat langsung di pedesaan Jawa. Saya pernah lihat langsung, Bu, ada seorang ibu yang gendong anaknya masih bayi. Anaknya masih pilek, dia nyedot ingus anaknya. Betul, Bu? Ada yang ngalami? Ada. Tapi jujur, siapa yang ada di sini? Siapa yang mau nyedot ingus bapaknya? Bapak pilek ya, Pak? Sini tak sedot ingusmu, ada. Ada yang mau? Maka hati-hati, kenapa? Ridhollah fi ridhol walidain. Ridhonya anak pada ridhonya orang tua. Ridhonya Allah pada ridhonya orang tua. Dan murkanya Allah pada murkanya. Maka hati-hati, semua siksa di akhirat kecuali durhaka kepada orang tua. Sebelum di akhirat, di dunia akan dapat. Dan ini tugas kita. Tugas BKMT ini adalah mendidik anak-anak yang taat seperti itu. Dan ya Rasulullah, ketika saya besarkan dia, saya sekolahkan, wah dia sukses. Setelah sukses dia nyalonkan wali kota, 2 periode jadi, wah ibu wali kota jadi juga, wakil wali jadi semuanya, semuanya saya sekolahkan. Jadi sekda, jadi macam-macam pokoknya, wadah ketua badan kusra dari macam-macam, semuanya sukses. Anak saya semuanya sukses. Kerja di Pemkot, kerja ini, sudah jadi dokter, jadi ini luar biasa. Tapi setelah dia sudah sukses, dia suka lupa kepada saya. Berapa kali saya sakit, dia tidak tahu. Sampai semua tetangga saya sudah mati, ternyata anak saya juga enggak tahu, sibuk dengan urusannya. Setahun sekali pulang aja enggak mau, karena sibuk dengan kerjaannya cuma SMS. Maafin ya Pak, SMS. Terus bapaknya jawab, oke.
Padahal jabat tangan antara anak dengan orang tua bisa merontokkan dosa dari celah-celah dua jari anak dan bapak dengan takwil itu. Atau seorang suami istri kalau gandeng bersamaan begini nih, mohon maaf, tangannya suami istri kalau bergandengan gini, pinjem tangannya bu. Yang masih muda udah tuanya warna-warna. Oh, cari yang bening-bening kok nggak ada ini. Bu Wali, nggak ada yang lebih bening-bening lagi pak. Pokoknya saya itu kalau pengajian sama saya itu yang depan-depan yang bening, yang budek-budek di sana, yang bau pak, yang bau parfum lah gitu, bau balsem di depan sendiri. Itu sibuk minta foto. Yang foto sama saya yang baunya parfum. Kalau bau balsem sama pak wali, wakil wali aja. Masalah. Nenek juga di depan. Berkali-kali merusak pemandangan. Masalah. Suami istri kalau bergandengan seperti ini, maka dosa-dosanya gugur dari celah jarinya. Maka suami istri, maka mulai besok pagi pengurus BKMT tiap hari pinjem tangan suami, terus keliling kampung. Ngapain? Gugurkan dosa. Jangankan itu, kemesraan itu, jangankan itu, kalau ada istri mencium tangan suami atas keridoannya menjadi pintu surga. Bahkan ada ulama mengatakan ciuman suami kepada istri di jidatnya, di keningnya, karena keridoannya, itu sama dengan mencium Hajar Aswad. Bahkan ibu mencium tangan suami itu sudah sama pahalanya kayak mencium Hajar Aswad. Apalagi kalau tangan suami ibu itu, apalagi kalau tangannya suami ibu hitam, jadi Hajar Aswadnya itu berasa sekali, luar biasa. Indah sekali gitu kan. Ya Rasulullah, maka karena dia sering lupa kepada saya sengaja saya ambili barang-barangnya supaya dia ingat bahwa dia masih punya orang tua. Itu pun dia masih protes dan mengadu kepada engkau ya Rasulullah. Padahal saya ambili barangnya biar dia ingat saya tidak butuh uangnya, saya butuh perhatiannya. Orang tua tidak butuh uang dari anaknya, tapi perhatian anak ini penting di sela usia-usia senja. Mendengar cerita ini Rasulullah menangis. Inilah kenapa seluruh ayat bakti kepada orang tua disambung langsung bakti kepada Allah dengan bakti orang tua. Semua ayat di Al-Quran kamu wajib beribadah kepada Allah dan bakti pada orang tua disambung, enggak pernah ada jedanya. Sebagaimana sholat dan zakat, sebagaimana perintah jihad wa amwal wa anfus, bagaimana orang itu sholat dan zakat, sebagaimana orang bakti Allah pada orang tua, karena ini pentingnya bakti. Dan ini tugas kita. Maka tugas BKMT ini, mohon maaf, mendidik keluarga-keluarga yang sakinah mawaddah rahmah dengan pendidikan anak. Walaupun nanti tanggung jawab tidak hanya pada ibu, tapi juga pada bapak. Ibu adalah sekolah anak, tapi bapak-bapak adalah kepala sekolahnya. Kalau bapak nggak pernah didik anaknya, jangan mengaku dia bapak. Sebagaimana anak bapak itu ada orang beli bola, ngaku pemain bola. Apakah orang yang punya bola itu pemain bola? Tidak, sama dengan bapak punya anak, tapi kalau nggak mendidik, maka bapak bukan bapak. Bapak itu disebut bapak, ayah kalau dia mendidik anaknya. Maka jangan pernah menyalahkan istrinya saja, nyalahkan kalau bapak sendiri tidak mendidiknya dengan baik. Maka Nabi begitu langsung menangis. Kemudian Rasulullah bersabda, tolong tirukan saya. Anta wa maluka li abika. Semuanya, anta wa maluka li abika. Ulangi, anta wa maluka li abika. Sekali lagi, dirimu dan seluruh hartamu adalah haknya orang tuamu. Maka kalau ada orang tua mengambil barangmu, jangan protes. Kita itu punya apa diambil orang tua kita, ini miliknya. Jangan sampai anak mengadukan orang tuanya ke polisi, memperjadakan hanya karena warisan. Ibu kandungnya sendiri umur 78 tahun, ibu tahu gak berita ini? Sampai viral, karena saya menanggapi itu di Trans 7, saya menanggapi di beberapa di TV One, itu dengan ibu saya nengok sendiri di penjara bu, dikurung karena utang piutang,
Padahal dia itu untuk membiayai siapa? Cucu-cucu dari cucunya. Karena cucunya enggak punya semuanya, maka itu digadekan di utang jaminan bank untuk cucunya yang terlantar. Tapi diadukan oleh anaknya. Karena itu warisan katanya. Padahal itu masih milik ada orang tuanya. Ibu bapak yang saya muliakan, maka ini yang pertama. Karena sebaik-baik istri adalah yang bisa menyenangkan suaminya. Tapi istri sekarang lebih pintar menyenangkan suami orang daripada suami sendiri. Demikian juga bapak-bapak. Sebaik-baik bapak yang bisa menyenangkan istrinya. Tapi bapak-bapak sekarang lebih pintar menyenangkan istri orang daripada istri sendiri. Betul-betul apa? Ciri bapak-bapak yang gak beres kalau handphonenya di password gak bisa dipakai istri. Nah, apa ini? Disentuh aja marah-marah, kamar mandi di bawah ini, di bawah disentuh, di password, mau pulang udah delete terus aja, sudah, ini gak beres. Maka mulai hari ini, kalau pengen bapak yang baik, mulai hari ini, handphone suami serahkan istri seminggu. Terus bapak beli lagi dengan nomor baru, ya. Karena mohon maaf, kalau ada istri yang curhat, ada orang lain curhat, dikasih handphone, sak nomor handphonenya dikasih, sak handphonenya dikasih. Begitu istrinya yang curhat, gitu aja ceritain, gitu kan? Bapak ibu semuanya, karena kalau istri itu gak didengar curhatnya, dia akan curhat kepada suami orang lain. Maka sebaik-baik suami yang bisa mendengarkan istri. Kalau istri curhat, dengarkan. Karena kepuasan wanita itu, kalau bisa didengar curhatnya, dia bisa curcol, biar dengarkan dan menangis di pelukan suami, itu kepuasan. Karena kepuasan wanita itu kalau bisa nangis, maka biarkan itu semuanya. Padahal wanita sekarang itu gampang. Istri di zaman now, ini pengurus-pengurus BKMT ini kalau stres gampang, ajak ke mall, insya Allah stresnya hilang. Pindah ke suami. Makanya kalau ada istri-istri, ini kelihatan istri-istri ini kok dibawa ke mall mesti digandeng kenceng, saya pikir karena mesra. Ternyata kalau gak digandeng, istri itu ngambil apa-apa, duh luar biasa. Maka kalau ada istri curhat, biarkan, kalau perlu biar nangis di pelukan. Nangis di pelukan suami, walaupun udah 12 kali ceritakan, anggaplah baru pertama kali dengar. Oh gitu ya, padahal pagi ceritain, sore ceritain lagi, gak apa-apa. Biarkan sampai air matanya habis, kalau perlu tambahin air. Habis ya air matanya itu. Demikian juga istri. Istri-istri sekarang lebih pintar menyenangkan suami orang daripada suami sendiri. Sebaik-baik istri yang menyenangkan suami, Bu, pengen surga? Gampang, senangkan suami. Ridhonya suami itu adalah surga bagimu. Kalau suami Bu senang dengan lipstik warna hijau. Loh, ibu tertawa, saya ini kalau umroh dan haji bu, saya umroh baru 61 kali bu. Ya haji baru 18 kali, selalu titipan standar, ibu-ibu cerita suruh belikan lipstik hijau bu. Lipstik warna hijau itu, ya kan bu? Ya bu, mali, lipstik warna hijau yang isinya 10 harganya 14 real. Konon katanya kalau dioleskan awalnya enggak berwarna lama-lama memerah sendiri katanya. Itu katanya, tapi saya juga beli. Kalau itu suami ibu senang dengan lipstik warna hijau, maka mulai hari ini pulang beli lipstik warna hijau, oleskan ke seluruh wajah, oleskan semua. Kalau pengen suruh. Karena wanita sekarang pintar menyenangkan suami orang, kalau mau keluar rumah dandan sampai 3 jam. Mandi aja 4 kali, kerudung aja 12 meter. Puter sana, puter sini, naikkan lagi, turunkan lagi, naikkan lagi, turunkan lagi, puter-puter kumpulkan di tengah sini. Jadi kalau jalan gak bawa sampah mana-mana luar biasa. Itu gaya turban, namanya gaya turban. Jadi ini standar banget masih. Ini gak modis sama sekali sih, ini gak ada yang keren. Ini diso-diso banget ini. Nanti beli ada 99 tutorial jilbab. Nanti beli bukunya cara pakai jilbab itu ada 99. Ada badai style, jadi kayak badai turunkan lagi naikkan. Ada tsunami style, ada macam-macam. Dan yang bagus gak seperti ini harusnya cuma dua warna ini gak bagus bu. Harusnya yang modis itu gradasi 6 warna. Jadi ciputnya itu merah, kuning, hijau, jadi menjulang tinggi. Saya itu kalau mau syuting yang lama bukan syutingnya. Nunggu Desi Ratnasari, nunggu Hukes, nunggu Cika. Ya Allah kamu lama sekali ngapain. Pakai kudung itu ditali dulu kepalanya kayak mau pecah. Ada pinjolan ke atas ini. Dan gak boleh lurus-lurus. Ini kok standar banget sih Bu Wali. Mohon maaf.
Yang bagus itu ciputnya itu miring separuh, jadi kena mata satu kayak bajak laut. Nah, jadi sini, ini. Bros saja dulu hanya satu, sekarang enam, kanan, kiri, atas saja, atas pakai bros. Ada rantainya ke bawah, ada gemboknya di sini. Itu duduk aja miring terus kabutan bros ya tadi, masya Allah. Begitu kalau mau keluar rumah, tapi di rumah suami datang, ya Allah, kadang-kadang daster seminggu digantung, dipakai, digantung, dipakai, digantung, dipakai. Ini tepuk tangan berarti ngalami juga. Suami gaji cukup, tapi di rumah kadang-kadang daster satu, penitinya enam. Luar biasa. Mau keluar rumah, Bulgari, Pilkadin, Lakoste, Jose, Vita, Estruder, wangi-wangi. Di rumah bau basem, PPO, Remason, minyak kayu minyak tuh. Minyak kanan amalan, luar biasa. Cantik-cantik, kebuka kerudungnya putih, saya pikir lainnya putih. Kuyuk salon pas tumpuh, embel, luar biasa. Ilfil, tahu gak, Bu? Sementara di luar, mohon maaf. Bagaimana dia merawat diri, sekarang orang jual rokok saja itu seksi-seksi, Bu, maka jangan salahkan laki-laki kalau dia lebih enak di luar daripada di rumah. Karena di luar itu, Bu, orang nawarkan rokok itu promo ke SPG itu, ya Allah, Bu, yang bajunya itu yang atas kurang ke bawah, yang bawah kurang. Pakainya rok mini-mini, roknya 15 cm kasih belahan 10 cm di depan. Tinggal 5 cm. Jadi jaraknya dengan ibu kotanya itu cuma 3 cm, masya Allah, luar biasa. Itu kena angin aja bunyi tir-tir, luar biasa. Postur tubuhnya kutilang kurus, tinggi langsing, kayak biola, kayak gitar. Sementara yang di rumah pertumbuhannya melebar, menyamping. Di sana kayak gitar, di rumah kayak gentong. Kepala langsung perut gitu aja. Maka nanti Bapak Ibu semuanya, bagaimana membangun kemesraan suami istri itu. Untuk itulah Bapak Ibu, nanti dibaca surat An-Nisa ayat 19. Hubungan suami istri ini harus dibangun baik, karena tugas seorang ibu, satu, secara pribadi harus jadi pribadi yang pesona. Dua, selaku ibu harus mendidik anak dengan baik. Tiga, selaku istri, maka jadilah pasangan suami istri yang mawaddah. Mawaddah bukan mahabbah, cinta yang tanpa pamrih. Dan yang keempat, ibu harus jadi agent of change. Artinya, ibu harus menjadi dakwah Islamiah ini, pastikan menjadi, karena negara ini baik kalau wanitanya baik. Idza shaluhat shaluhatil bilad, idza fasadat fasadatil bilad. Maka tugas yang keempat ini, ibu harus menjadi syiar agama. Jadi biarkan orang lain geger mengenai pembakaran bendera, tapi di sini tidak ada semahaman tentram damai. Setuju? Yang lain geger mengenai berita hoax, tapi pastikan BKMT ini jadi pengendali, ini jadi agent-agent kita. Bu Wali ada pesan-pesan apa, membangun yang lebih baik ini dari ini semuanya. Jadi orang yang menjadi pionir, menjadi uswah, menjadi kudwah, orang yang pertama jadi pelopor-pelopor atas kebaikan di lubuk linggo ini. Dan mandala ala khair falau ajru mislu amilhi. Kalau kita jadi agen kebaikan, maka pahalanya mengalir pada kita. Kalau ini jadi baik, maka semua orang yang berbuat baik, pahalanya mengalir juga kepada pengurus-pengurus ini. Satu sisi ini amanah, sisi lain surganya akan ditinggikan. Tapi kalau dia perusak, maka dosa-dosa ini ditanggung juga oleh pengurus. Tapi surga kita surga tinggi kalau kita jadi agen kebaikan untuk semuanya. Untuk itulah pesan penting bagi kita sekarang, jadilah Anda menjadi uswah kudwah pribadi yang personal. Jadilah contoh bagi keluarga-keluarga yang lain. Kalau ingin lihat keluarga yang baik, lihatlah pengurus BKMT. Jangan malas baliknya. Nikah ya nikah, tapi jangan seperti pengurus BKMT ya. Itu yang suaminya sibuk, istrinya sibuk, suaminya selingkuh, dibalas dengan selingkuh, berarti tidak menjadi. Nanti kapan-kapan saya akan ajari khusus bagaimana membangun keutuhan rumah tangga. Jangan ada perceraian, salah satunya kebersamaan. Bu, Rasulullah itu minum saja perlu kebersamaan. Rasulullah itu kalau minum, Rasulullah itu kalau minum itu, mohon maaf, hanya diminum separuh. Bismillah.
Kena mati minum separuh, karena yang separuh ini pasti diserahkan kepada istrinya. Dan hebatnya, istri Rasulullah kalau minum ditempelkan di mana

0: Apalagi ini apel ya, mohon maaf. Kalau makan apelnya di sini, ya, makan apel sini, maka di mana bekas gigi tadi, Rasulullah ditempelkan oleh Ummul Mukminin. Enggak seperti orang lubuk linggo. Bapak belum gosok gigi, sini. Nah, ini kok ya apelnya kayak gini. Ibu bapak semuanya, tapi pernah bu, Rasulullah minum itu dihabiskan. Belum sarapan bu, maka begitu dihabiskan, Ummul Mukminin langsung teriak, sisakan untukku, sisakan untukku, sisakan untukku. Kenapa ku habiskan ya Rasulullah? Ya Khumaira, itu panggilan Aisyah, istri Rasulullah itu namanya Aisyah, tapi nggak pernah Rasulullah manggil Sah Isah, Is Ais, nggak pernah. Maka nanti suami istri tidak boleh memberi panggilan yang tidak mengenakkan hati pasangan. Walaupun jujur tidak boleh dilakukan kalau itu menyinggung perasaan. Suami ibu itu hitam, gak boleh panggil black, black, si black, gak boleh. Suami ibu itu botak, panggil tak botak, botak, gak boleh. Meskipun betul, kalau botak ya panggil Mas Agus. Agus agak gundul sedikit. Istrinya gemuk, panggil dut, dut, dut, dut, sing, sing. Tapi kalau gemuk ya jangan panggil sing langsing, itu menyinggung perasaan. Wahai istriku yang sangat berbobot. Nah gitu. Ada batuan besar gitu. Cuman. Maafkan aku tadi terlalu haus, maka saya habiskan. Begitu dia bilang, oh kalau memang dihabiskan ya Rasulullah, saya bikinkan lagi. Maka langsung buru-buru Ummul Mukminin ke dapur. Tapi sampai di dapur nyaris pingsan. La haula wala quwwata illa billah, masyaallah. Naudzubillah min dzalik, masyaallah. Kenapa? Ternyata bikinnya minum tadi sebelum subuh gelap. Di dapur itu garamnya habis, gulanya utuh. Berarti yang diminum Rasulullah tadi adalah larutan garam. Maka itulah hebatnya suami. Dia tidak mau menyinggung perasaan istri, maka dia minum habis, karena kalau diminum separuh nanti merasa bersalah. Itulah hebatnya suami. Maka suami yang baik harus tahu perasaan istri. Baik, kurang lebih ya maaf, saya akhiri Bapak Ibnanya. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau umur kita panjang, tolong Bu Wali ngundang saya lagi. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam laci. Kalau ada kata-kata yang salah jangan dimasukkan dalam. Gajah Mungkur Wonogiri kalau salah matur sorry ya. Gajah Mungkur Wonogiri setelah matur tolong jangan lupa dioleh-oleh. Enggak. Udah saya langsung kemana. Oke, kurang lebihnya mawar sekali lagi. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: For your life. City Gate FM.

0: 911 Hot News.
1: City Gate 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, ribuan napi lapas Malang diusulkan mendapat remisi kemerdekaan RI. Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI, sebanyak 1.700 lebih orang diusulkan menerima remisi umum. Kepala Lapas Kelas 1 Malang Christo Victor menegaskan, proses pengusulan remisi dilaksanakan secara profesional, objektif, dan akuntabel tanpa ada perlakuan khusus. Christo juga menyebut, pemberian remisi juga menjadi bentuk apresiasi negara atas kesungguhan warga binaan dalam menjalani proses pembinaan. Kawan Polda Jatim bongkar arisan online fiktif. Polda Jatim mengungkapkan dugaan penipuan arisan online dengan perputaran dana mencapai 71 miliar rupiah. Direktur Reserse Siber Polda Jatim, Kombes Pol Bimo Arianto mengatakan, kasus terungkap setelah sejumlah korban melaporkan arisan yang ditawarkan melalui media sosial. Dia menegaskan arisan dipromosikan melalui Instagram dengan klaim aman, legal, dan menguntungkan. Selain itu, polisi menetapkan JNK warga Bali sebagai tersangka setelah menerima laporan dari sejumlah korban. Kawan, Menteri Ekonomi akan pungut pajak ekspor perhiasan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berencana memperketat aturan pajak ekspor untuk perhiasan. Hal ini untuk mencegah praktik akal-akalan sejumlah pihak yang sengaja mengubah emas jadi perhiasan saat dibawa ke luar negeri demi menghindari pungutan bea keluar emas. Purbaya mencontohkan, temuan pihak yang mengubah emas jadi kalung seberat 1 kg dengan bentuk yang tidak lazim. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi. Saya Wulan Indriani, selamat pagi.

City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Jalan Plus. Halo kawan, kali ini kita akan jalan-jalan ke sebuah destinasi wisata yang tidak hanya menawarkan keindahan alam, tapi juga nilai edukasi yang inspiratif. Namanya Lembah Dilem, sebuah wisata alam berbasis kejujuran yang kini mulai ramai diperbincangkan di Malang Raya. Begitu sampai di Lembah Dilem, suasana tenang langsung terasa. Hamparan pepohonan hijau, udara segar khas pedesaan, dan suara gemericik air dari aliran sungai kecil menyambut setiap pengunjung. Letaknya yang berada di kawasan perbukitan membuat udara di sini sejuk sepanjang hari. Sangat cocok untuk melepas penat dari hiruk-pikuk kota. Lembah Dilem juga dikenal memiliki panorama yang cantik dan alami. Perbukitan hijau, jembatan bambu, gazebo kayu, hingga kolam alami menjadi spot favorit untuk berfoto. Meski mengusung konsep sederhana, fasilitas di Lembah Dilem terbilang lengkap. Tersedia area piknik yang luas untuk keluarga maupun komunitas, kolam alami dari mata air yang aman untuk anak-anak, serta musola, toilet, dan area parkir yang terawat.

0: juga warung yang menjual makanan dan minuman ringan. Namun uniknya, semua transaksi di sini menggunakan sistem kejujuran. Inilah yang menjadi keunikan utama Lembah Dilem. Tidak ada loket tiket, tidak ada kasir, dan tidak ada petugas yang menagih pembayaran. Pengunjung membayar tiket masuk, membeli makanan, hingga minuman secara mandiri melalui kotak kejujuran. Konsep ini dihadirkan oleh masyarakat setempat sebagai upaya menanamkan kembali nilai kejujuran, tanggung jawab, dan saling percaya. Bagi keluarga yang datang bersama anak-anak, Lembah Dilem menjadi ruang belajar moral yang menyenangkan langsung dari pengalaman nyata. Lembah Dilem berlokasi di Desa Dilem, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Dari pusat kota Malang, ambil jalur mengarah ke Pakisaji. Setelah melewati jalur lingkar barat Kepanjen, masuk ke Jalan Sidoluhur. Lanjutkan ke Jalan Bromo, lalu masuk ke Jalan Sumberuni. Jadi, kalau mencari wisata alam yang sejuk, tenang, ramah keluarga, sekaligus penuh nilai edukatif, Lembah Dilem layak masuk daftar tujuan liburan Anda. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
3: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
2: Itu siapa?
3: Lah, kalau itu nama bapakmu.
2: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
3: Ibu Mariani Ayu.
2: Hah? Itu siapa lagi?
3: Lah, kalau itu ibumu.
2: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
3: Saya tahu.
4: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
5: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
0: Tantangan yang dihadapi.
6: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
0: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
7: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
0: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
2: Udah siap? Yuk, berangkat!
8: Siap!
2: Bentar, kenapa? Dompet ketinggalan?
8: Bukan.
2: HP?
8: Bukan.
2: Pacar?
8: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
2: Terus apa dong?
8: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan nggak diklik, nah bisa repot kita.
2: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
8: Kecelakaan kan juga nggak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
2: Iya sih. Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik, bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
9: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
11: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
10: Nah, itu pinter.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
12: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Gate 911 FM Gaiden for your life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan, pagi hari ini dengan saya Wulan Indriani. Kita berjumpa di hari Jumat ya. Kondisi jalan sudah mulai ramai. Ini tadi ada beberapa catatan yang sudah disampaikan juga dari kawan-kawan City Gate. Terima kasih Pak Narto, tadi di jam 5 lebih 6 menit sempat kirimkan video ke kami soal truk terguling kalau dari Malang sebelum jembatan Kalisari. Arah Malang potensi kepadatan karena menutup separuh badan jalan. Truk muat tebu, gak kuat naik. Informasinya posisinya itu terguling gitu ya. Coba kita tampilkan di visual radio. Ini jalan video yang sempat ditambahkan kawan di jam 5 lebih 6 menit tadi.
1: Selamat pagi kawan, ada terguling di seberang jembatan Kalisari arah Malang. Terima kasih, selamat pagi.
0: Baik Pak Narto, terima kasih banyak informasi dari Pak Sasmito ya. Ini sudah ada rekan-rekan relawan ambulan yang ke lokasi. Kemudian ada juga dari Pak Haris mengabarkan informasi yang sama. Kemudian selain itu juga kami menerima informasi dari Bu Nike. Bu Nike mengabarkan jam 6 lebih 5 menit adanya potensi kepadatan di depan perumahan De Adi Sucipto setelah jembatan Kalisari arah ke Blimbing karena ada truk tebu terguling. Di lokasi sudah terlihat petugas kepolisian. Waspada yang mau melintas. Ini tadi ada video juga yang sempat dikirimkan kawan sambil kita tampilkan di visual radio. Kondisinya masih jalan tapi memang pelan sekali ya, merambat. Posisi itu di kiri jalan. Sudah ada bantuan pengaturan di sana. Posisi truknya ini masih terguling ke kiri dengan muatan tebu. Jadi posisinya itu pas di depan warung Madura gitu ya. Oke. Semoga tidak ada korban. Sambil kita coba komunikasikan dengan polsek terdekat sekaligus rekan-rekan dari unit laka. Mohon waktu, terima kasih banyak Pak Ogon, informasi yang sama juga. Dan untuk informasi lainnya dari Anda juga masih boleh nanti Anda kabarkan ya, seperti apa Anda masih bisa manfaatkan WhatsApp City Guide di 0811 3600 911. Kawan, kabar buat Anda yang mengalami internet kurang stabil akhir-akhir ini, Anda bisa pindah ke Kapten Naratel. Nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online tentunya makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade dan downgrade. Dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk informasi lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222. Atau bisa juga dengan mengunjungi website www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Nah, ini tadi kita juga sempat dapat informasi dari Pak Anto ya. Jadi Pak Anto tadi sempat telepon ke kami, Maijen Sungkono di area Dodikjur. Ini sudah mulai banyak yang menggunakan bahu jalan, terjadi penyempitan. Tentu ini juga mengakibatkan kepadatan, apalagi yang dari Sawojajar. Tadi akhirnya Pak Anto lewat alternatif, jalannya memang kecil ya. Dan ketika kita coba tanyakan ada kegiatan apa, seperti biasa ini penerimaan taruna baru di sana. Infonya gitu, jadi hati-hati untuk Anda yang melintas. Kemudian untuk Anda yang ingin berbagi juga informasi di pagi hari ini, selain WhatsApp kita juga sedang live di TikTok, Anda bisa ikutan nimbrung di sana. @cityguide911fm.
2: Info Talk, informasi seputar jantung.
0: Bye. Baik kawan, kita lanjutkan informasi di area tol. Untuk Anda yang bersiap mengarah ke ruas tol Malang Pandaan, kondisi sejauh ini masih terpantau lancar. Kita mulai dari Gate Singosari mengarah ke Pandaan, masih lancar. Pandaan mengarah ke sekitar Sidoarjo juga nihil antrian, termasuk untuk Anda yang berencana mengarah ke sekitar Waru, Waru Satelit Perak, termasuk untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Juanda juga masih terpantau lancar. Mungkin Anda ingin berbagi juga update informasi seputar tol seperti apa, Anda masih bisa sampaikan melalui WhatsApp kami di 0811 36091 atau bisa juga dengan cara mention di sosial media kami di @cityguidemain11fm.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
2: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
3: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Sepi banget ya.
3: Nah, mumpung sepi, siap ya.
2: Mau ngapain?
3: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
2: Sirkuit? Emang yang bocing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
3: Santai aja lah, kan gak ada orang.
2: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
3: Iya sih.
2: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km per jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km per jam.
3: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
2: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Hanya di City Guide FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Pernah merasa sudah berkali-kali mengingatkan anak, tapi seolah tidak didengar, padahal belum tentu anak sengaja mengabaikan orang tuanya loh. Kadang masalahnya justru ada pada cara komunikasi yang digunakan. Misalnya saat anak sedang asik bermain, menonton, atau fokus mengerjakan sesuatu. Mereka seringkali tidak langsung memproses apa yang kita katakan. Karena itu sebelum berbicara, coba panggil namanya terlebih dahulu. Pastikan perhatiannya tertuju pada kita ya. Lalu sampaikan pesan dengan kalimat yang singkat dan jelas. Hal lain juga perlu diperhatikan adalah nada bicara, karena terlalu sering membentak atau berbicara dengan emosi justru bisa membuat anak menutup diri dan lebih sulit menerima arahan. Sebaliknya, anak biasanya lebih mudah mendengarkan ketika merasa dihargai dan didengarkan. Maka tidak ada salahnya meluangkan waktu untuk mendengar cerita mereka, meski terkadang terdengar sederhana atau sepele. Saat anak melakukan kesalahan pun coba jelaskan alasan dibalik aturan yang diberikan. Bukan sekedar melarang, karena anak cenderung mudah mengikuti sesuatu yang mereka pahami. Dan yang tidak kalah penting, ingat kawan bahwa anak adalah peniru yang hebat. Mereka belajar dari apa yang dilihat setiap hari, bukan hanya dari nasihat yang didengar. Para ahli perkembangan anak juga menyebut hubungan emosional yang hangat antara orang tua dan anak seringkali lebih efektif dalam membangun perilaku positif dibandingkan hukuman atau bentakan. Karena pada akhirnya anak yang merasa didengar biasanya juga akan lebih mudah untuk mendengarkan.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan nih, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Woi, maju wae. Kiri langsung jalan.
6: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
5: Lo cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
6: Setalasam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lo. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang, yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
7: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
10: Kawan, kita kembali ke beberapa informasi yang sudah masuk. Ada Pak Anto pagi hari ini, video yang dikirimkan kawan.
11: Info yang dari Danau Toba atau Saudajar ya, menuju ke arah kota, itu terhambat karena banyaknya orang tua calon bintara atau tantama ya, yang lagi pendidikan di Dodikjur. Jadi parkiran agak memakai bau jalan. Ini saya sudah di Saudajar dari arah kota, juga terimbas tadi. Mohon untuk petugas segera mengatur parkiran yang ada di depan Dodikjur. Begitu, terima kasih.
10: Baik, terima kasih banyak Pak Anto. Nanti kita komunikasikan dengan Polsek terdekat. Sementara itu ada juga dari Pak Sandi. Terima kasih update lalu lintas di depan Terminal Arjosari. Jadi kawan, kalau dilihat dari video yang dikirimkan, ini terpantau adanya bus yang melawan arah ya. Ini posisinya ada di area SPBU. Jadi busnya ini mau masuk ke area SPBU. Belum lagi beberapa angkutan yang berhenti di depan SPBU. Baik Pak Sandi, terima kasih banyak. Laporannya sudah kami teruskan ke Kepala Terminal Arjosari, Bu Mega Perwira. Sementara itu kawan, ini tadi kami juga dapat kabar dari Pak Joko jam 6 lebih 32 menit. Video yang dikirimkan kita putarkan, Anda bisa cek di visual radio kawan.
12: Melaporkan kondisi terbaru truk yang terguling di Kalisari. Masih bisa jalan. Sedikit terhambat tapi masih bisa jalan.
13: Anda bisa juga dengan cara mention di sosial media kami di @cityguide9.
10: Baik, terima kasih banyak Pak Joko sudah berbagi kabar. Tadi kita juga terus komunikasi dengan Kanit Lantas Polsek Blimbing Ibtu Isrofi. Disampaikan truk terguling ini di tanjakan Kalisari Yela Sucipto. Truk diduga tidak kuat menanjak kawan, kemudian oleng dan akhirnya terguling. Muatan truk ini juga tergolong berlebih sehingga truk mengalami patah as roda. Dalam kejadian ini tidak ada korban, tapi ada dua toko warga bagian teras yang rusak. Bantuan pengaturan lalu lintas sedang diupayakan mengingat posisi badan truk memakan setengah jalan, jadi untuk pergerakan lalu lintas sedikit terhambat. Ada Mas Eko pagi hari ini?
14: Ada gandengan truk tebu terguling. Lokasinya itu di jalur Kalisari arah ke LA Sucipto. Jadi posisinya persis melintang menutup satu lajur dengan muatan tebu yang berserakan. Arus lalu lintas imbas gandengan truk tebu yang terguling ini, yang dari yang dari Pakis ya, dari Mendit itu mengarah ke Kota Malang agak merambat, antriannya tadi agak lumayan cukup panjang, sempat berhenti beberapa menit tadi. Arah sebaliknya itu jalurnya terbuka, hanya saja karena posisinya melintang, jadi di pas posisi titik gandengan truk tebu yang terguling itu dibuat kontraflow atau bergantian. Yang patut diwaspadai mungkin karena ini berangkat sekolah mau berangkat kerja, antisipasi aja. Jadi kalau Anda tidak ingin terjebak antrian, Anda bisa melambung kalau mau mengarah ke kota, dari Pakis itu terobos saja lewat Araya, itu lewat patung pesawat itu ke kanan, lalu nanti ketemu Indomaret ke kiri. Masuk aja ke Araya itu nanti biasanya lalu lintasnya jauh lebih lancar untuk menghindari gandengan truk tebu yang terguling tadi. Saya tadi sudah lepas dari titik lokasi. Lepas itu lalu lintasnya lancar yang mengarah ke kota ataupun juga sebaliknya. Sudah ada dua petugas tadi yang mengatur, saya lihat di lokasi ini mungkin bisa diupdate kira-kira kapan proses evakuasi supaya jalur kembali terbuka, karena kalau volume naik sudah pasti itu terhambat, karena juga lokasinya posisinya kan ditanjakan, tepatnya itu di dekatnya tempat perumahan Kalisari itu loh, depan Gapura perumahan Kalisari, tapi yang di lajur mengarah ke Kota Malang, jadi posisinya pas kalau dari Pakis itu orang sudah pasti akan terhambat di situ karena posisinya persis nutup satu lajur.
10: Oke, terima kasih banyak Mas Eko untuk kabarnya. Kita juga masih minta waktu ke Kanit Lantas Polsek Blimbing itu Isrofi ya. Semoga nanti bisa on air paling tidak sebentar. Ini menanyakan upaya yang saat ini sedang dilakukan karena kondisi lalu lintas ini semakin merambat di pagi hari ini. Kawan, buat Anda yang rumahnya sudah jadi tapi merasakan kenapa ya kok belum nyaman, atau mungkin kantor dan tempat usaha Anda butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik, saatnya percayakan pada Dekorior Studio, solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, sampai berbagai ruang komersial. Kenapa harus Dekorior Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build. Desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Nah, lebih menariknya lagi, Anda bisa nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Dekorior Studio. Hubungi sekarang di 0878 6278 0811-8880 atau kunjungi decoryourstudio.id. Decoryour Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional.
4: Untuk informasi seputar jantung.
10: Kita lanjutkan update seputar tol pagi ini. Anda yang sedang bersiap masuk tol dari Gate Singosari, kondisi sejauh ini masih sama, tidak ada kepadatan kawan di sepanjang Pandan juga nihil antrian. Untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Sidoarjo, Sidoarjo juga masih terpantau lancar. Anda dari Sidoarjo mau mengarah ke sekitar Waru, saat nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya juga masih terkondisikan. Info tol bisa Anda bagikan di @cityguide911fm.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, di sudut-sudut kota Malang, aroma kuah gurih yang mengepul dari mangkok bakso seolah sudah menjadi bagian dari identitas kota. Dari Warung Kaki Lima.
0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, di sudut-sudut kota Malang, aroma kuah gurih yang mengepul dari mangkok bakso seolah sudah menjadi bagian dari identitas kota. Dari Warung Kaki Lima sampai rumah makan legendaris, bakso bukan sekedar makanan, tapi juga cerita panjang. Kali ini kawan, yuk ikut saya menelusuri sejarah bakso Malang, sajian khas yang namanya sudah dikenal luas hingga berbagai daerah di Indonesia. Tahukah Anda kalau bakso Malang ini punya sejarah menarik loh kawan? Kuliner ini mulai dikenal di Malang pada tahun 1939 ketika seorang imigran Tionghoa Malaysia yang bernama John Muslim membuka warung bakso di kawasan alun-alun kota Malang. Warung sederhana itu kemudian jadi tempat populer untuk warga menikmati bakso dengan cita rasa yang berbeda dari olahan daging pada masa itu. Salah satu keunikan bakso Malang kawan terletak pada teknik pembuatannya. Adonan daging dicampur secara manual menggunakan tangan agar bumbu dan serat daging tercampur merata. Setelah itu, adonan digiling dan dipukul hingga menghasilkan tekstur yang kenyal dan padat. Proses ini kawan membuat bakso punya kekenyalan khas yang kemudian jadi ciri utama bakso Malang. Dengan seiringnya waktu, bakso buatan Tionghoa Muslim semakin digemari masyarakat. Rasanya yang gurih dan teksturnya yang kenyal membuatnya disukai berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Popularitasnya kawan juga mendorong munculnya banyak warung bakso di berbagai sudut kota Malang, mulai dari pinggir jalan, bahkan sampai di pusat kuliner, menjadikan bakso sebagai makanan yang lekat dengan keseharian warga. Bakso Malang kemudian berkembang, tidak hanya pada baksonya saja, tapi juga pada ragam pelengkapnya. Sajian bakso di Malang dikenal lengkap dengan mie kuning, bihun, tahu, siomay, pangsit, bahkan sampai gorengan. Lalu disiram kuah kaldu sapi yang gurih, variasi inilah kawan yang membentuk identitas khas bakso Malang yang berbeda dari bakso daerah lain di Indonesia. Sekarang ini kawan, bakso Malang bukan hanya menjadi kuliner favorit lokal, tapi juga daya tarik wisata kuliner untuk pengunjung yang datang ke kota Malang. Berkunjung ke Malang rasanya belum lengkap ya tanpa menikmati mangkok bakso Malang yang hangat, karena di balik kelezatannya juga tersimpan sejarah panjang, mulai dari usaha, kreativitas, dan warisan rasa yang terus hidup dari generasi ke generasi.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, selamat pagi. Saya Erika Rosa di 911 Hot News jam 7 pagi. Sopir di Kota Malang meminta aturan angkot pelajar yang mengangkut penumpang umum diperjelas. Permintaan itu muncul karena adanya kekhawatiran terjadi gesekan dengan sopir angkot lain kalau angkot pelajar tetap diperbolehkan mengangkut penumpang umum setelah menjalankan tugas mengantar para pelajar. Ketua Paguyuban Angkot Jalur Gadang Arjosari, Freddy Mislan, menyampaikan pihaknya mendukung program angkutan gratis bagi pelajar